0: Sahabat MQ, program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan publik setelah sebelumnya menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan, mulai dari persoalan kualitas layanan hingga evaluasi operasional dapur. Kini muncul laporan juga mengenai penghentian sementara operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai daerah. Dan kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program unggulan pemerintah yang saat ini menjadi salah satu instrumen utama pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah. Dalam segmen Sudut Pandang pagi ini, sahabat MQ, topik yang akan kami hadirkan perbincangannya, kita menilik bagaimana sejumlah SPPG berhenti beroperasi, bagaimana kemudian nasib MBG. Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik yang dibahas, apakah SPPG di daerah Anda ini yang masih beroperasi, sahabat MQ, dan menurut Anda dengan kondisi SPPG yang berhenti beroperasi di sejumlah titik, apa yang harus kemudian menjadi prioritas pemerintah? Anda dapat sampaikan ke 0811-224-1027. Pagi hari ini kita sudah juga bersama dengan reporter MKFM, the sahabat Syifa Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Syifa, program MBG kali ini jadi sorotan publik kembali ya, menyusul ada beberapa SPPG nih di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian berhenti beroperasi, dan ini juga menjadi rentetan catatan ya dari berjalannya program MBG ini selama berjalan dengan berbagai hal yang ini ke depan mudah-mudahan jadi evaluasi, dan seperti apa juga kita melihat adanya SPPG di berbagai daerah yang kemudian berhenti beroperasi ya, sahabat Syifa.
1: Ini pengumuman terkait dengan penghentian operasional SPPG sementara, sahabat MQ, mulai ramai diperbincangkan setelah sejumlah pengelola dapur MBG ini mengunggah pengumuman penghentian sementara layanan tersebut, dan ini ramai di sosial media, sahabat MQ. Dalam pengumumannya, penghentian sementara layanan ini disebutkan bahwa operasional tidak bisa dilanjutkan karena adanya kendala pada pencairan dana operasional. Bahkan sejumlah unggahan dari berbagai daerah kemudian ini menjadi luas di media sosial dan memicu perhatian publik. Kita sebut saja, sahabat MQ, salah satu kota misal di Batam, Kepulauan Riau, ini tercatat sebanyak 55 SPPG yang kemudian mengumumkan dirinya untuk menghentikan operasional sejak 8 Juni kemarin, sahabat MQ, mulai dari hari Senin. Sementara pengelola menjelaskan bahwa dana operasional yang berasal dari pemerintah pusat ini ternyata belum masuk ke rekening virtual masing-masing SPPG yang mengelola. Sesuai ketentuan yang berlaku, maka pengelola tidak diperkenankan menjalankan operasional menggunakan dana pribadi atau dana talangan sebelum dana resminya diterima. Akibatnya, sahabat MQ, sejak Senin kemarin untuk di wilayah Kota Batam dan sekitarnya, ini untuk yang terdampak pada SPPG yang kemudian mengumumkan dirinya tidak beroperasional, maka ini juga berdampak pada kebutuhan gizi ataupun juga anak-anak yang kemudian biasanya menerima program MBG tersebut, sahabat Herlan.
0: Ya, dan kondisi serupa juga terjadi di Kota Serang, Banten. Sebanyak paling tidak 28 SPPG dilaporkan menghentikan kegiatan operasional karena dana bantuan pemerintah pusatnya belum cair. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN di Kota Serang menjelaskan bahwa penghentian tersebut ini bersifat sementara sambil menunggu proses pencairan dana, dan pengumuman penghentian layanan ini juga sempat beredar luas ya di medsos dan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai kelanjutan program MBG ini di wilayah tersebut juga. Jadi tidak hanya di Batam dan Serang, laporan penghentian sementara juga muncul di sejumlah wilayah ya. Di Provinsi Lampung, kemudian beberapa SPPG dilaporkan berhenti juga beroperasi karena belum menerima pencairan dana operasional. Pengelola menyebutkan bahwa mereka mengikuti arahan yang berlaku untuk tidak menggunakan tadi dana talangan selama proses pencairan anggaran ini sedang berlangsung. Karena sebagian dapur memilih menghentikan sementara kegiatan hingga dana tersedia, dan kondisi tersebut menimbulkan juga keresahan ya di kalangan penerima manfaat yang selama ini memang memperoleh makanan melalui program MBG ini, sahabat Syifa.
1: Ya, bahkan dari pengamatan di lapangan, sahabat EMK ini menunjukkan bahwa penghentian sementara tidak hanya terjadi di sejumlah wilayah yang tadi disebutkan. Beberapa SPPG misalnya sahabat EMK di Bandung sendiri, kemudian Sumedang, Muara Padang, Kediri, di berbagai daerah, ini juga dikabarkan menghentikan distribusi makanan untuk sementara waktu. Meski jumlah pastinya masih terus berkembang, fenomena tersebut ini menunjukkan adanya persoalan yang kemudian kembali menjadi sorotan, karena ini bukan sekali dua kali untuk penyorotan bagaimana persoalan MBG dari segi tata kelola, sahabat MG. Bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa setidaknya 300-an SPPG di berbagai wilayah Indonesia ini menghentikan operasional secara serentak akibat tadi persoalan dana yang belum cair dari pusat alias dari Badan Gizi Nasional itu sendiri. Di laporannya disebut bahwa beberapa wilayah di Aceh termasuk yang terdampak cukup besar, sahabat MG. Dan ini angkanya masih terus diverifikasi lebih lanjut dan masih terus dalam penelusuran. Menanggapi berbagai laporan tersebut, Badan Gizi Nasional ini menegaskan bahwa sebetulnya kalau dari pihak Badan Gizi Nasional ini tidak ada penghentian program MBG secara nasional, sahabat Herlan. Tapi memang kondisi di lapangan ini terjadi berbeda, sahabat MK.
0: Ya, Badan Gizi Nasional atau BGN juga menjelaskan bahwa penghentian yang terjadi di sejumlah daerah ini tidak mencerminkan kondisi seluruh jaringan MBG secara nasional juga. Program tetap berjalan di berbagai wilayah lain yang telah menerima pencairan dana dan tidak mengalami kendala operasional. Pemerintah menilai bahwa masalah yang muncul ini lebih berkaitan dengan proses administrasi dan penyaluran dana yang sedang diselesaikan. Nah, meski demikian, kejadian ini kemudian tetap menimbulkan sejumlah dampak yang perlu diperhatikan ya. Dampak pertama, ini dirasakan oleh para penerima manfaat tentunya, khususnya siswa sekolah yang selama ini mendapatkan makanan melalui program MBG ini. Ketika dapur berhenti beroperasi, distribusi makanan juga ikut terhenti ya, sehingga manfaat yang seharusnya diterima siswa tidak dapat diberikan sesuai jadwal. Nah, di beberapa daerah, sekolah menerima pemberitahuan bahwa layanan tidak dapat dilakukan sementara waktu hingga ada kejelasan mengenai pencairan dana dari pusat tadi, sahabat Siva.
1: Iya, dan kalau kita lihat juga dampak keduanya ini dirasakan oleh para pengelola dapur dan pekerja SPPG, sahabat MK. Yang mana kalau kita lihat dari segi operasional dapur, ini tentu membutuhkan pembelian bahan pangan setiap harinya, kemudian pembayaran tenaga kerja, biaya transportasi, hingga kebutuhan logistik lainnya. Maka ketika dana operasional belum tersedia, yang ini angkanya cukup fantastis sebetulnya ya, sahabat MK juga sahabat Herlan, maka ini para pengelolanya memilih untuk berhenti sementara, sahabat MK, sampai ada kejelasan. Ini juga dinilai oleh beberapa pihak menjadi momentum untuk bisa melakukan evaluasi, sahabat MK, khususnya terkait dengan tata kelola anggaran karena jumlahnya yang terus membengkak, sahabat Herlan.
0: Ya, dan pagi hari ini Anda bisa menyampaikan juga atensi ya, sahabat MK, berkenaan dengan topik yang dibahas. Apakah SPPG di daerah Anda masih beroperasi, sahabat MK, dan menurut Anda dengan kondisi SPPG yang berhenti beroperasi di sejumlah titik, apa yang harus menjadi prioritas pemerintah? Silakan sampaikan ke 0811 224 1027.

0: Kita akan menyambung perbincangannya sahabat MK di termin yang kedua nanti. Di termin yang kedua, kita akan coba gali informasi lebih lengkap juga bersama dengan narasumber kita, peneliti di Center of Economic and Law Studies, CELIOS, bersama Mas Galaude Muhammad. Sesaat lagi selepas kita akan simak sahabat MK beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

19 menit lepas dari jam 7 pagi ini, sahabat MK masih dalam sudut pandang. Kami nantikan atensi dari Anda juga pagi hari ini, dapat Anda berbagi ya sahabat MK, seputar topik yang sedang dibincangkan. Sejumlah SPPG berhenti beroperasi, nah bagaimana nasib MBG? Anda bisa menyampaikan apakah SPPG di daerah Anda ini masih beroperasi, dan menurut Anda dengan kondisi SPPG yang berhenti beroperasi di sejumlah titik, apa yang harus menjadi prioritas pemerintah? Silakan dapat sampaikan ke 0811-224-1027. Dan di termin yang kedua ini, sahabat MK juga sahabat Siva ya, kita coba akan gali informasi lebih lengkap juga bersama narasumber kita, peneliti di Center of Economic and Law Studies, Celios, Mas Galaude Muhammad, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah bersama juga dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galau, sudah dapat menyimak siaran dari Studio MKFM?

0: Baik, nampaknya kita masih menantikan ya komunikasi kita terhubung dengan Mas Galo pagi hari ini untuk nanti kita bahas lebih lengkap nih seputar sejumlah SPPG yang berhenti beroperasi tadi di sejumlah titik ya sahabat MQ juga sahabat Siva. Bahkan tadi disampaikan sedikitnya 300-an lebih ya SPPG di berbagai wilayah Indonesia ini menghentikan operasionalnya. Walaupun tadi pihak BGN sudah menjelaskan juga perihal ya penghentian yang terjadi di sejumlah daerah ini. Namun kita melihat juga tadi ada beberapa dampak yang dirasakan juga oleh para penerima manfaat maupun pengelola dapur ya, juga pekerja SPPG. Yang ini kemudian juga ternyata dampaknya menyentuh rantai pasok yang mendukung program MBG juga. Selama ini banyak pemasok bahan pangan lokal, petani, peternak hingga pelaku usaha kecil yang terlibat juga ya sahabat Siva ya dalam penyediaan kebutuhan dapur MBG ini. Ketika operasional dapurnya terhenti, permintaan terhadap bahan baku juga berpotensi menurun. Meski tadi sifatnya sementara, kondisi ini dapat mengaruhi juga aktivitas ekonomi para mitra yang selama ini memang bergantung ya pada program tersebut.
1: Ya, ini menjadi sorotan sahabat Herlan dan juga sahabat MK, yang mana ini menjadi momentum sebetulnya ketika adanya penghentian sementara, apakah kemudian pemerintah bisa melakukan evaluasi total terhadap tata kelola program MBG tersebut. Karena pertanyaan yang kemudian muncul bukan hanya terkait dengan pencairan dana yang terlambat sahabat MK, tapi juga tata kelola kesiapan sistem ketika program dijalankan dalam skala yang sangat besar. Karena ini programnya kan jadinya top down ya sahabat MK, dari pemerintah pusat yang kemudian menginstruksikan ke daerah. Nah, ini program MBG yang sekarang kalau kita lihat sudah ada ribuan dapur, bahkan juga jutaan kemudian para murid yang menerima di berbagai daerah. Dengan skala yang sebesar itu, maka kelancaran koordinasi, kemudian juga sistem pembayaran, pengawasan yang sahabat MK, dan komunikasi ini menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program. Karena kalau kita lihat, ini sudah hampir setahun barangkali ya sahabat Heron program berlangsung dengan beragam jenis problema yang ada. Ini nampaknya memang perlu banyak pihak yang kemudian menyarankan agar adanya evaluasi total sahabat Herlan.
0: Ya, sahabat MK bagaimana melihat juga situasi ini ya? Bisa menyampaikan juga atensinya kalau SPPG di wilayah sahabat MK apakah masih beroperasi, dan melihat juga tadi sahabat MK kondisi SPPG yang berhenti beroperasi di sejumlah titik, apa yang harus menjadi prioritas pemerintah menurut Anda? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita masih menantikan sambungan komunikasi kita pagi hari ini dengan narasumber kita ya, peneliti Center of Economic and Law Studies, Celios, Mas Galau De Muhammad. Kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Galau. Baik, Mas Galau sudah dapat menyimak suara dari studio MKFM. Baik, kita masih nantikan sahabat MK juga sahabat Siva ya, sambungan kita dengan Mas Galau untuk kita coba lebih lengkap nanti menggali informasi seputar topik ini, karena tadi ini juga jadi sorotan publik ya sahabat Siva, ketika memang para siswa terkhususnya dan beberapa juga penerima manfaat ya, karena tidak hanya siswa juga ini berhenti mendapatkan ya makanan bergizi gratis yang biasanya memang diberikan oleh sekolah ataupun oleh lembaga-lembaga tertentu yang memang sebagai penerima manfaat ini. Yang kemudian tadi disampaikan evaluasi ini perlu jadi hal yang bukan hal baru juga dalam penanganan MBG atau pelaksanaan MBG, karena sebelumnya BGN juga telah melakukan penghentian sementara terhadap sejumlah SPPG untuk keperluan pembenahan dan pengawasan kualitas layanan ya sahabat Siva. Pada Maret lalu kita melihat tercatat ada 49-an SPPG ini pernah dihentikan sementara untuk evaluasi. Kemudian hingga akhir Mei, BGN juga mengungkapkan bahwa sebanyak 2.000 lebih SPPG ini masih berada dalam status penangguhan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas program. Bahkan sejak program dimulai, ini lebih dari 8.000 SPPG pernah mengalami penangguhan sementara ya untuk berbagai keperluan evaluasi dan perbaikan.
1: Dan ini menunjukkan sahabat MK bahwa memang sejatinya perlu hadir penyesuaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang memang berjalan masif. Akan tetapi munculnya persoalan pencairan dana beberapa waktu kebelakang ini di berbagai daerah memperlihatkan bahwa tantangan MBG tidak hanya berkaitan dengan kualitas layanan di dapur. Kita ingat tentunya sahabat Herlan, sahabat MK, ada sejumlah kasus keracunan juga yang kemudian sempat terjadi. Ini yang kemudian menghadirkan adanya kebijakan penangguhan dari MBG ataupun BGN sendiri untuk mengevaluasi kondisi SPPG, tapi juga menyangkut aspek tata kelola keuangan yang pada momen ini ternyata sejumlah SPPG terlambat dalam menerima pencairan dana operasional tersebut, sahabat MK, untuk keberlanjutan operasional di lapangan. Karena ini sistemnya memang setiap hari akan terus dibagikan ya, sahabat Herlan.
0: Ya, sahabat Siva dan sahabat MK, kita pagi hari ini sudah terhubung ya bersama dengan narasumber kita, peneliti Center of Economic and Law Studies, Selios, Mas Galau De Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Galau.
2: Waalaikumsalam, Mas Herlan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mas Galau. Terima kasih pagi hari ini sudah berkenan mengudara nih di MKFM di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva nih, Mas Galau. Izin kita menggali informasi berkenaan dengan topik yang sedang dibahas pagi hari ini. Kalau Mas Galau melihat ini dalam beberapa hari terakhir muncul laporan puluhan bahkan ratusan SPPG nih di berbagai daerah menghentikan operasional sementara karena informasi yang didapat dana belum cair nih dari pusat. Dari pantauan MBG Watch, beberapa luas sebenarnya persoalan ini dan apakah ini kasus yang bersifat lokal atau sudah menunjukkan pola yang lebih sistemik, Mas Galau?
2: Ya, sebelumnya terima kasih Mas Herlan. Nah, ini menjadi wajah potret program MBG ya. Saya rasa ini menunjukkan bahwa ada permasalahan yang sangat sistemik terkait dengan program ini berjalan dari awal. Yeah. Bahkan kami melakukan survei itu di bulan Agustus 2024. Bahkan sebelum program ini berjalan, ada banyak catatan ya terkait dengan transparansi yang itu belum mampu dibangun dari awal gitu ya. Bagaimana program ini sangat sentralistik. Jadi BGN-nya ada di Jakarta gitu ya. Saya rasa kita punya banyak badan yang lebih available dari awal ya. Kementerian Kesehatan dia punya jejaring yang lebih desentralistik gitu ya. Tapi desain program ini sangat sentralistik dari awal. Ada badan yang sangat jauh dari dinamika yang ada di bawah gitu ya. Dan ketika kita melihat sekarang, nah ini menunjukkan bahwa adanya mekanisme pengawasan yang tidak berjalan. Seharusnya gitu ya, kalau kita bicara mengenai program dengan tujuan yang sangat besar gitu ya, targetnya kan nanti angkanya 83 juta ini. Ini baru belum ada sekitar separuhnya ya. Ini ini masih kita lihat, wah ini belum mampu menghadirkan kepercayaan masyarakat terkait dengan pencapaian tujuan gizi gitu ya, peningkatan kualitas program gitu ya. Dan kalau kita lihat ya Mas ya, masalah berkaitan dengan SPPG yang tidak dibayar, ini menunjukkan bahwa secara fiskal kita telah mengalami trade-off. Jadi bukan hanya programnya yang bermasalah, tapi secara keseluruhan, alokasi anggaran kita itu tengah menghadapi beban yang sangat besar. Di tengah hari ini ada masalah terkait dengan kurs rupiah yang kian melemah gitu ya. Otomatis asumsi makroekonomi itu berubah semua terkait dengan subsidi BBM gitu ya, terkait dengan kalau kita lihat beban paling signifikan itu belanja operasional gitu ya. Nah asumsi itu yang menyebabkan MBG ini juga semakin mahal otomatis. Jadi biaya transport gitu ya, untuk kemudian mengantarkan makanan itu kan menggunakan BBM gitu ya, itu juga semakin meningkat. Ini yang menyebabkan operasional cost dalam hal MBG semakin tinggi, yang mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan tidak akan bisa di cover lagi. Nah, ini saya rasa penting ketika bicara mengenai planning social program ya, kita bicara mengenai risk management. Dan selama ini BGN tidak pernah memberikan planning yang clear berkaitan dengan mitigasi risiko dalam hal peningkatan biaya operasional. Dan saya rasa ini berjalan bergulir begitu saja tanpa pernah punya preferensi terkait dengan data, seberapa besar outcome dari program ini. Jadi kita hanya sekedar menggelontorkan anggaran gitu ya, tanpa audit bagaimana program ini berjalan dengan baik.
1: Baik. Dan kalau kita lihat ini kan memang sudah terjadi di beberapa titik SPPG yang kemudian memberhentikan sementara. Ketika penghentian operasional ini terjadi sejak Senin kemarin, Mas Galo, apakah ini juga tepat untuk kemudian dinilai sebagai momentum evaluasi total, Mas Galau?
2: Ya, saya rasa ini menjadi satu catatan penting ya, yang harus Pak Prabowo ingat gitu ya. Pemberhentian sementara operasional ini kan merupakan aksi yang sangat ini ya, yang sangat wajar ketika proses bisnis tidak didukung dengan funding yang secara prudent disiapkan oleh pemerintah. Jadi saya rasa ini merupakan wajah paling rasional gitu ya, karena pilihannya memaksakan untuk berjalan di tengah biaya operasional yang mungkin belum bisa mampu mengcover program ini, itu akan semakin memperburuk keadaan gitu ya. Akan ada lebih banyak lagi kasus-kasus misalkan markup anggaran gitu ya, kemudian akan ada banyak efisiensi yang itu tidak sesuai dengan kualitas program ini misalkan. Yeah. Jadi memberhentikan itu sebenarnya adalah upaya paling elegan gitu ya, untuk memastikan dampak negatif dari program ini tidak semakin membesar, saya rasa.
0: Baik, Mas, kalau dengan pemerintah kan punya target juga untuk memperluas cakupan MBG ini ke lebih banyak penerima manfaat dan juga wilayah. Dengan berbagai persoalan yang muncul di lapangan, apa indikator program ini kemudian Mas bisa diperluas? Sementara tadi sejumlah SPPG berhenti beroperasi juga. Dan resikonya apa nih yang paling mengkhawatirkan, Mas Galau?
2: Ya, jadi ada beberapa momentum yang harus kita catat ya, Mas Herlan gitu ya.
0: Iya.
2: Beberapa waktu Pak Dadan Hidayana gitu ya, akhirnya terbukti telah melakukan korupsi. Dan kalau kita lihat, ini mencerminkan satu sistem yang sebenarnya koruptif, bukan hanya kepalanya gitu ya. Kalau Pak Prabowo sampaikan ikan busuk dari kepala gitu ya, ini menunjukkan bahwa ada program yang sangat ambisius dari awal yang akhirnya tidak jauh dari program perlinsos kita yang lain gitu ya. Kita sudah punya catatan banyak mengenai program-program ambisius besar yang kemudian dikorupsi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sudah saatnya gitu ya moratorium total itu dilakukan. Jadi miliaran ini uang yang kemudian diserap hanya oleh satu orang yang memanfaatkan kepentingannya gitu ya. Dan saya rasa ini bukan hanya tentang itu. Ini tentang pengorbanan besar terhadap progres sumber daya manusia kita. Daripada sekedar memberikan MBG gitu ya, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, berjuta lapangan pekerjaan gitu ya. Memastikan layanan kesehatan, memastikan progres pendidikan, kualitas anak kita di masa depan gitu ya. Itu semua batal imajinasi mengenai pembangunan sumber daya manusia itu hanya untuk program yang berjalan tanpa pengawasan. Dan moratorium itu adalah cara paling elegan untuk kita menuntut tanggung jawab negara. Karena ini dibayar dengan pajak gitu ya. Yang kita bayarkan dengan berbagai banyak pajak pertambahan nilai dan sebagainya. Pajak penghasilan gitu ya. Dan apa yang hilang kemudian itu sangat besar. Progres terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia kita gitu ya. Alokasi untuk stunting itu turun untuk MBG gitu ya. Kalau kita lihat alokasi untuk pendidikan yang itu di yang selama ini diterima oleh penerima beasiswa itu juga turun karena MBG. Dan kita belum bicara banyak hal program-program lain seperti Kopdes Merah Putih gitu ya. Yang selama ini memangkas dana desa ketika bicara mengenai masa tenor 10 tahun, nah pinjamannya akan dilunasi hanya dengan dana desa. Jadi teramat banyak kalau bicara mengenai apa yang kita korbankan.
1: Baik, ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir juga, Mas Galo, tiga hal barangkali yang kemudian perlu terus segera dibenahi apa agar tidak terjadi kesalahan yang serupa. Tadi disampaikan salah satunya adalah moratorium. Apakah ada kemungkinan juga untuk program ini bisa dihentikan begitu, Mas Galo, kalau dari pantauan? Apakah ada rekomendasi demikian atau seperti apa kira-kira?
2: Ya, kami bersama koalisi MBG Watch gitu ya. Kami juga ingin mengundang, sebenarnya ada rangkaian aksi yang akan dilakukan gitu ya, geruduk BGN, Mbak, di tanggal 10 besok gitu ya, 10 Juni. Jadi message utamanya adalah, kalau bicara mengenai perbaikan secara bertahap, BGN sudah sampaikan itu di kasus keracunan pertama yang sudah terjadi sekitar 2 bulan setelah program ini berjalan gitu ya. Berkaitan dengan ada aspek perbaikan yang harus dilakukan oleh sekolah dan sebagainya. Tapi melihat bagaimana program ini bergulir, sulit sekali membayangkan ada rasa aman yang akan diterima oleh siswa, oleh anak yang percaya bahwa negara hadir dengan makanan bergizi. Sulit membangun imajinasi itu kembali. Jadi saya rasa Pak Prabowo akan sangat elegan ketika sampaikan di tengah kondisi ekonomi hari ini yang pelik ya, di tengah nasib masyarakat kebanyakan yang menghadapi susahnya mencari pekerjaan, di tengah kondisi hari ini UMKM dipajaki lebih besar gitu ya. Ada banyak siklon ekonomi yang buruk hari ini, dan Pak Prabowo akan sangat elegan sampaikan di depan masyarakat, saya batalkan MBG misalkan, demi masyarakat bisa mendapatkan subsidi atas krisis ekonomi hari ini. Saya rasa Pak Prabowo punya podium untuk menjadikan ini sebagai tanggung jawab negara untuk mengembalikan marwah pemerintah gitu ya. Dan apakah bisa? Sangat bisa ketika political will-nya menginginkan hal itu. Secara teknis tidak ada argumentasi yang sulit dalam membatalkan program ini. Pun statusnya gitu ya, perpres itu juga tidak terikat dengan legislatif body gitu ya. Jadi sangat landmine-nya ada di eksekutif saya rasa. Jadi kembali lagi bahwa Pak Prabowo punya tanggung jawab hari ini untuk kemudian mengutamakan prioritas rakyatnya dibandingkan prioritas kepentingannya pribadi. Dan saya rasa ketika itu dilakukan, kita bisa mulai bercakap-cakap tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu didorong oleh Pak Prabowo ya, dengan berbagai program-program yang saya rasa sudah banyak program yang baik. Dan menghapus program MBG ini akan memberikan fiskal capacity yang lebih baik dalam mendukung program-program yang lain yang bisa dimaksimalkan. Itu mungkin catatannya, Mbak.
0: Baik, Mas Galo, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang ya, berbagi informasi, mudah-mudahan jadi manfaat. Lain kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim lagi Mas Galau. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita, peneliti Center of Economic and Law Studies Selios, Mas Galau De Muhammad, yang menyampaikan tadi beberapa hal ya sahabat MK, juga sahabat Siva, kaitan dengan potret MBG saat ini yang memang ini menjadi persoalan sistemik juga dengan catatan-catatan yang terjadi sejauh ini sahabat Siva.
1: Ya, apalagi dengan kondisi perekonomian yang mana program MBG ini menjadi salah satu porsi terbesar dari pemerintah ya secara anggaran. Betul. APBN sahabat MG, ini ternyata menjadi sebuah sorotan, dan kita nantikan kawal juga aksi besok ternyata ya sahabat Herlan, ini yang akan dilangsungkan oleh aksi koalisi MBG Watch untuk kemudian mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu segera diterapkan, dievaluasi total pada program makan bergizi gratis ini sahabat Herlan, karena sudah banyak sekali kemudian kejadian ataupun peristiwa yang menjadi catatan, bahkan memberikan trauma barangkali ya untuk para penerima manfaat itu sendiri sahabat MG.
0: Ya, kita nantikan langkah-langkah evaluasi seperti apa yang nanti akan dilakukan, dan juga tadi apakah penghentian agar jika MBG ini memang memilih kemudian presiden ya dalam hal ini untuk menghentikan, maka akan ada keleluasan fiskal yang lebih longgar ya menghadapi krisis ekonomi saat ini yang tidak mudah juga. Sahabat Siva, terima kasih sudah membersamai pagi hari ini menyampaikan informasi dalam segmen Sudut Pandang. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MK pagi hari ini, Anda yang sudah berbagi atensi dan pandangannya ya melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat kita seorang ibu dari Bandung Timur. Sepertinya setelah ada kasus yang viral di BGN, sebaiknya MBG diberhentikan saja biar merata. Itu yang dilihat oleh sahabat kita di lapangan ya, keinginan dari masyarakat luas juga demikian. Walaupun sekarang ketua BGN sudah ada penggantinya, tapi masyarakat sudah tidak kurang percaya katanya dengan MBG. Terima kasih seorang ibu di Bandung Timur ya, sudah menyampaikan atensinya. Ada sahabat kita Umi Zikri di Cipoyam Cianjur menyampaikan, dalam realisasinya belum semuanya warga bisa menerima manfaat dari MBG katanya ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Kemudian ada sahabat kita Ibu Wiwin dari Banjaran. Terima kasih juga Ibu Wiwin, ini atensi di segmen sebelumnya nampaknya ini baru masuk ya. Terima kasih sudah berbagi atensi. Terima kasih juga Ibu Daryanti Ningsi. SPPG berhenti katanya di wilayah Ibu Daryanti Ningsi. Ini mudah-mudahan ada pengalihan dana yang digunakan untuk yang lebih manfaat untuk kepentingan mendesak katanya ya, menurut Ibu Daryanti. Terima kasih. Ada sahabat Mahdi di Cimenyan, terima kasih juga. Kalau sahabat Mahdi menyampaikan ini kaitan dengan penghentian sejumlah SPPG di beberapa wilayah, sahabat Mahdi, prioritas pemerintahnya adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola program, kemudian mengevaluasi total mekanisme pelaksanaan MBG juga. Terima kasih sudah berbagi atensinya. Ada Pak Sandi Kustojo di Banjaran, Ibu Utik di Yogyakarta, Ibu Ti di Bandung Selatan juga terima kasih sudah berbagi atensi. Jadi kalau menurut sahabat kita ini memperkuat pengawasan dan tata kelola program, ini jadi poin pentingnya juga ya. Ada Ibu Dedeh Nafiah di Cililin, terima kasih juga. Ini sahabat kita sudah menyampaikan atensi juga ya. Kemudian ada Ibu Eti di Balai Endah, terima kasih juga. Dananya mudah-mudahan dialihkan untuk kepentingan pendidikan yang lebih bermanfaat katanya. Terima kasih sahabat kita Ibu Eti di Balai Endah dan sahabat MK yang sudah berbagi atensi juga di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan beralih sahabat MK ke segmen berikutnya dalam rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Hari ini hari Selasa, sahabat MK, Bincang Parenting akan jadi segmen berikutnya membersamai aktivitas kita di pagi hari ini. Dan hari ini kita akan juga mendapatkan ilmu, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita, Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Beliau merupakan konsultan pendidikan anak dan keluarga, juga konsultan program pendidikan Taskata Dika Malaysia, dan Biro Psikologi Konseling Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Cara sehat menghadapi tantrum anak ini seperti apa, sahabat MK? Sesaat lagi selengkapnya dalam Bincang Parenting.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali perbincangan kita di termin yang berikutnya ya sahabat MK, dalam Bincang Parenting. Hari ini bersama dengan narasumber kita, Bunda Evi Devi Susantiani CHCHT, kita akan bincang satu topik sahabat MK yang mudah-mudahan ini jadi ilmu untuk kita semua. Bagaimana cara sehatnya menghadapi tantrum anak sahabat MK, yang kadangkala memang ketika anak tantrum, orang tua tidak sedikit juga jadi ikut-ikutan tantrum sahabat MK. Nah, seperti apa agar jadi tidak ikut-ikutan tantrum? Kita sudah bersama

0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Senang bisa silaturahim lagi pagi hari ini dengan sahabat MQ juga nih, Bunda Evi, untuk kita menyambung bincang parenting dan satu topik yang akan kita lebih coba coba bincangkan lebih lengkap ya, tentang bagaimana nih cara menghadapi tantrum anak yang kadangkala orang tua kehabisan cara nih, Bunda Evi ya, ketika tantrum anak itu sudah sedemikian tantrumnya. Di awal sembari menyapa sahabat MQ, Bunda, kita awali perbincangannya.
0: Iya, baik, bismillah. Ya, insya Allah. Suara saya terdengar kan, Helen? Dengan jelas?
1: Alhamdulillah, jelas di studio dapat tersimak, Bunda.
0: Alhamdulillah. Apa kabar sahabat MKFM dan ayah bunda juga yang menyimak, terutama mungkin para pendidik juga, insya Allah, karena kadangkala tantrum itu timbulnya bukan di hanya di rumah, tapi juga di sekolah ya, Kang Elan ya.
1: Oh iya,
0: insya Allah di pendidik dan anak usia dini, betul. Jadi relate sih kalau misalnya ada para guru di pendidik anak usia dini ikut juga menyimak di Kang Elan, insya Allah ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitasnya. Iya, sahabat MQ yang insya Allah pagi hari ini rasa syukur kita insya Allah tidak ada hentinya, dan insya Allah kita bertemu dalam sharing yang insya Allah ini tantrum, tentang tantrum. Jadi apa sih tantrum itu sendiri gitu? Tantrum itu mungkin kita secara general kita bisa ibaratkan itu ledakan emosi, Kang Helan gitu ya. Ledakan emosi yang insya Allah itu pada anak ya. Jadi kalau pada orang dewasa, tapi kita sering melihat, wah itu lagi tantrum untuk orang dewasa ya. Atau tadi katakan Helan, malah orang tuanya ikut tantrum gitu ya. Betul, tantrum pada anak ini, insya Allah berlaku pada anak di usia dini gitu. Insya Allah itu adalah ledakan emosi karena beberapa sebab gitu. Ya, lelah, capek, dan lain sebagainya. Yang sebelumnya kita mengenal dulu ya, tantrum mungkin secara fakta ilmiah itu apa sih gitu ya. Nah, kalau boleh diibaratkan itu ada posisinya mungkin di otak ya, di neuroscience, sehingga kalau kita ibaratkan di mobil itu gasnya sudah ada, sudah dibentuk, tapi kemudian remnya belum berkembang gitu. Nah, kalau di otak itu yang gas itu adalah di limbik gitu ya, di mana Allah menciptakan berbagai emosi, sedih, lalu marah gitu, kesel, frustasi, itu sudah ada secara berkembang sesuai dengan usianya, itu sudah dikembangkan. Nah, kemudian tapi yang untuk mengelola emosinya itu ada di PFC atau prefrontal cortex gitu ya, atau tadi remnya itu belum berkembang, sehingga ledakannya itu meledak karena berkembang, nah tapi remnya belum ada. Nah, itu terjadinya tantrum. Jadi itu kita pahami dulu mungkin sedikit ya, Kang Helan.
1: Betul.
0: Jadi supaya nggak kemana-mana nih, oh tantrum apakah anak saya jenakal atau sulit dikendalikan atau apa, enggak. Tapi tantrum itu memang berhubungan dengan kematangan dari neuroscience kita atau anak kita, yang kalau tadi diibaratkan dari gasnya sudah terbentuk tapi remnya belum matang gitu ya. Nah, jadi sehingga kita kalau ibu-ibu kan jadi agak tenang, oh itu tantrum tuh gitu ya. Nah, nanti ada tantrum yang bisa kita tolerir, ini bagian dari perkembangan atau sekolah emosi kalau saya bilang ya. Ini sekolah emosi, anak belajar tentang berbagai emosi, atau tantrum yang butuh pertolongan, Kang Helan gitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa penyebab yang memang kalau saya ibaratkan supaya ibu-ibu nih, ayah dan bunda, sahabat MQ ini semua hafal gitu ya, bukan hafal tapi paham gitu, tantrum itu penyebabnya apa, saya singkat aja jadi lapar gitu ya.
1: Lapar.
0: Itu lapar? Iya, penyebab tantrum itu lapar gitu. Lapar apa? Kurang makan. Nah, bukan, tapi ini singkatan gitu supaya mudah dihafal. L-nya itu lelah. Nah, gitu. Lelah itu karena misalnya banyaknya aktivitas ya, sehingga anak kelelahan, kemudian dia tidak bisa mengungkapkan secara verbal. Nah, itu bisa jadi seperti itu, Kang Helan. Terus kemudian A-nya adalah ada kebutuhan fisik, yang tadi lapar beneran ya, lapar, haus gitu, atau menginginkan sesuatu, atau kebutuhan fisiknya untuk istirahat tidak terpenuhi gitu ya. Kalau P-nya adalah perhatian. Nah, ini dia, Kak, ini secara sikitnya perhatian atau kebutuhan emosi yang kurang karena aktivitasnya padat atau berpisahnya anak dengan orang tua, mengikuti aktivitas sehingga

0: tangki emosinya sudah overload atau tangki cintanya sudah krisis, sudah kosong, tangki emosi sudah penuh gitu ya. Karena aktivitas ini ya, dan kemudian lapar itu kita lapar, jadi LAP gitu ya. Kita kasih apa? Kasih singkatan lagi supaya orang tuh oh ini toh gitu ya yang menyebabkan anak-anak ini perhatian tadi A-nya, terus A-nya anak belum mampu mengungkapkan secara verbal. R-nya adalah rangsangan berlebih atau overstimulus Kang Elan gitu ya. Nah, ini penyebabnya apa? Nah, ini ada dari short video gitu ya, atau dopamin instan kita sebutnya, atau game gitu ya. Jadi dopaminnya instan, cepat ketika itu, jadi penuh kan, jadi anak-anak lelah secara baik secara fisik karena melihat dari tayangan screen time ataupun tadi dopaminnya, kesenangannya instan dibuat. Nah, ini juga banyak, makanya sekarang itu jadi lumayan banyak nih kasus yang anak-anak banyak tantrum. Nah, kalau yang lapar tadi LAPA itu memang sudah terbiasa karena aktivitas anak-anak dan belum adanya REM tadi. Tapi kalau yang R ini ya, itu rangsangannya terlalu banyak atau overstimulus yang memang kekinian jadi banyak Kang Elan. Begitu ya.
1: Baik. Jadi lapar tadi ya sahabat M, ya, ini lapar, betul, penyebab betul. Umum ya, anak kemudian terstimulus mengalami tantrum. Nah, kalau betul. Tadi Bunda, kalau langsung dalam keseharian, barangkali orang tua kan biasanya ketika anak tantrum spontan merespon dengan hal yang kadang di luar kendali juga ya, karena mungkin panik atau malu juga dilihat orang lain ya jika memang terjadi di tempat umum. Nah, apa yang seharusnya pertama kali dilakukan nih orang tua ketika anak tantrum baik di rumah maupun di tempat umum, Bunda?
0: Luar biasa Kang Elan, memang ini seringkali orang tua reaktif ya atau spontan ya, apalagi misalnya tantrumnya di area public area gitu, yang panik kan jadi malu, betul Kang Elan. Nah, saya mungkin ada singkatan lagi yaitu tapak gitu.
1: Tapak,
0: sudah lapar jadi tapak gitu. Apa sih T-nya? Adalah tenangkan diri. Jadi bukan tenangkan anak dulu Kang Elan, tapi tenangkan diri orang tuanya dulu. Tenang, tadi ya, oh ini adalah bagian dari ini, bagian dari ini. Nah, kalau laparnya tadi LAPA, nah ini disimak, oh ini adalah otaknya karena ini. Kalau R tadi karena kita yang memberikan ya. Nah, kalau LAPA tadi dari lapar itu, oh mungkin ini. Nah, tenang, tapi jangan terlalu lama ya, sepersekian detik tenangkan dulu. Atur nafas gitu ya, tenang gitu ya, tapak A, amankan gitu. Tapak tadi tadinya tenang, A-nya amankan. Amankan apa? Anaknya Kang Elan gitu. Yang diamankan gitu agar dia tidak jadi tontonan, bahkan bertambah marah, bertambah malu ya. Jadi campur aduk, udah dilihat terus orang-orang kadang-kadang melihat dengan itu, atau misalnya dilihat dari teman-temannya gitu, atau misalnya di sekolah bu guru ketika itu tantrum amankan gitu. Karena nanti kenapa nangis, kenapa marah-marah, misalnya ada komentar-komentar lain gitu ya. Jadi amankan di tempat yang lebih tenang gitu kan. Lalu pahami gitu. Pahami ini penyebabnya apa dengan memvalidasi ya. Kalau misalnya ade marah, ade capek, ade apa gitu ya. Nah itu kemudian dia asal ngomong iya atau bagaimanapun reaksinya, akui oh ade tuh capek, atau misalnya ade marah karena bundanya pergi, oh ade lapar, udah gak sabar ingin makan. Nah tadi udah dipahami terus kemudian diakui perasaannya. K-nya adalah konsisten gitu. Konsistennya dengan batasan. Kalau anak itu misalnya karena tantrum menginginkan sesuatu yang tidak mungkin, kita konsisten misalnya ingin es krim gitu ya. Terus dia sampai ngamuk gitu di mall, pengen yang itu. Tapi tidak memungkinkan untuk kita memberikan es krim itu, boleh. Tapi nanti setelah flu-nya sembuh misalnya, kita bilangkan boleh, tapi nanti setelah flu-nya sembuh atau batuk adik nanti sembuh. Konsisten, jangan misalnya dia sudah tantrum, nah kemudian karena kita malu, ya udah cepat kita beli es krim. Tadi yang pertama nggak boleh ya, tapi kemudian jadi berubah, jadi boleh. Nah, anak-anak jadi membaca pola, oh harus ngamuk dulu baru kita memperoleh apa yang diinginkan. Nah, itu ya tidak konsisten. Jadi, yang pertama adalah tadi setelah lapar, kita harus tapak gitu ya. Tadi ya teman-teman, tapaknya adalah te, tenangkan. Tenangkan ayah bundanya, lalu amankan anaknya, jangan jadi tontonan atau di tempat jadi sehingga di riung gitu ya, atau dilihat, pahami ya, bahwa ini terjadi karena dia ingin menyatakan sesuatu atau dia merasakan sesuatu. Akui apa yang terjadi, kemudian konsisten. Tergantung dari case trigger atau penyebab dari tantrum itu terjadi. Setelah itu, baru setelah tadi tapak ya, baru peluk, Kang Helen. Nah, peluknya itu bukan sembarang peluk, tapi peluk dengan hangat, E-nya tuh empati, terus latih anak untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, ulangi lagi, lalu konsisten lagi. Jadi peluk juga punya arti lagi ya, setelah tenang peluk gitu, empati, terus kita iya, oh adik ini nanti yang ngejar-ngejar dia ini, terus aja dekat-dekat, terus jangan menyakiti ya, iya adik marah ya, adik sedih ya, sebut namanya berulang kali, misalnya namanya Evi gitu ya, misalnya ya, Evi capek, Evi lelah, Evi, terus aja dengan nada yang intonasi yang memang bukan gini, iya, Evi tenang, tapi ditenang-tenangin, tapi nadanya kemudian nggak konsisten gitu ya, tenang tapi sembari gugup, ya udah nangisnya udah, jangan dilarang untuk nangis, karena nangis itu bagian dari mengungkapkan emosi gitu, oh adik ingin nangis, oh adik ingin ini, oh adik marah gitu, kita tetap tenang aja. Nah ini memang butuh latihan, karena misalnya tantrum yang tidak selesai di usia dini terbawa di usia-usia selanjutnya, jadi memang jadi seperti tantrum lagi gejalanya, ngamuk, banting pintu dan lain sebagainya. Tapi itu namanya pengelolaan emosi jatuhnya gitu Kang Elang. Tantrumnya itu diperpanjang, bahkan ada orang dewasa yang sampai jadi orang dewasa gitu. Jadi tantrum juga, jadi kalau marah banting pintu, banting barang, karena tidak selesai, atau dilarang untuk mengungkapkan emosinya, dilarang nangis. Jadi dipendam nih Kang Elang ya. Jadi ada marah, ada emosi, tapi sama orang tua misalnya konvensional nih ya. Jangan marah, malu-maluin atau dicubit sehingga dia emosinya tidak dikelola dengan baik, PR nantinya gitu Kang Hera.
1: Baik. Jadi tadi langkah-langkah antisipasinya adalah ketika anak tantrum karena lapar tadi ya, lapar ini akronim ya tadi. Kemudian kita perlu tadi tapak ya dan peluk sahabat MK. Mudah-mudahan sahabat MK sudah mencatat nih, tadi beberapa langkah-langkahnya sahabat MK. Nanti kita akan coba luaskan kembali obrolan kita Bunda ya pagi hari ini, dengan juga kita ajak sahabat MK untuk dapat berbagi atensi atau langsung bertanya juga. Nanti selepas jeda kita akan sambung kembali Bunda. Sahabat MK silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kirimkan ke 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: 2 menit lepas dari jam 8, sahabat MG, kita menyambung kembali bincang kita pagi hari ini. Kita masih bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani, CHCHT ya. Cara sehat menghadapi tantrum anak ini jadi topik bincang kita. Silakan sahabat MG yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan, langsung kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Bunda, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya. Sebelum kita melengkapi topik bahasan kita, sudah ada beberapa atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MKFM. Kita seling ya dengan pertanyaan yang sudah masuk. Ada sahabat kita yang bertanya nih, dari sahabat kita dari 0857951 sekian-sekian nih. Seseorang dari Cianjur lah bertanya ya. Diizin bertanya, katanya, Bunda, setelah kita tahu dan sudah validasi perasaan anak, lalu tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan, Bunda? Jadi sahabat kita ini mencoba untuk menuntun untuk melafalkan istighfar, yang terkadang suka bilang gak mau, katanya anaknya. Ini seperti apa, Bunda?
1: Ya, luar biasa ya. Betul, itu rilis ya, terjadi di lapangan, Kak Herlan ya. Ya. Karena pada dasarnya anak-anak kan belum mengerti apa makna dari istighfar itu sendiri. Tapi kita tidak berharap banyak ya dengan istighfar itu anak paham gitu. Kadang-kadang orang dewasa juga kalau ditanyakan istighfarnya apa, istighfar mungkin bisa jadi begitu ya. Nah, kita tetap mengajarkan bahwa tenang, sabar, langsung tidak dengan istighfarnya, tapi astagfirullahaladzim, tenang ya, karena kalimat thayyibah semacam itu juga insya Allah akan menenangkan dari putaran-putaran emosi yang sedang meledak itu, insya Allah gitu, kekuatan kalimat thayyibahnya. Namun memang perlu bimbingan. Nah, bimbingannya itu nadanya langsung dari si sumber suara, dari ibu, itu sudah meaningful atau sudah penuh dengan makna. Jadi kami mendekat pun sambil istighfar ceritanya gitu ya, sambil kita juga menenangkan, dia langsung astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalnya ada yang kadang-kadang kalanya, misalnya seorang ibu yang orang dewasa melihat anak kecil atau anak kita tantrum dan itu panik gitu, istighfar, astagfirullahaladzim, itu, atau misalnya nadanya jadi nada yang kita kenal ya, segini. Kalau misalnya melihat anak beraksi gitu ya, astagfirullahaladzim. Nah, itu kan jadi astagfirullahaladzim, istighfarnya itu tidak benar-benar tidak sesuai dengan meaningful gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya kita bilang astagfirullahaladzim, sambil ibu juga mengatur nafasnya. Karena ketika ibu mengatur nafas, anak itu melihat dan akan mengikuti, Kang Herlan gitu. Itu hipno dengan non-formal ya, ketika kita berhadapan dengan anak-anak, terus didekat atau dipegang dadanya, face to face ya, astagfirullahaladzim, terus astagfirullahaladzim, kita bernafas gitu. Dia secara itu terkesima dengan apa yang terjadi, karena kita seperti melihat ada jeda ya, anak langsung melihat gitu. Maksudnya iya, atau belum ngikutin juga iya, gak apa-apa, karena sesuai dengan usianya ya, ada yang sudah paham, ada yang bisa mengikuti, atau masih paciwer ya, masih bergelut di sininya dengan kekesalannya, kita saja yang memberikan contoh. Jadi bukan langsung diikuti atau ingin kita ekspektasinya mengikuti anak-anak gitu, tapi dicontohkan gitu, sekalian kita juga treatment gitu. Nah, ayah dan bunda, ada beberapa yang harus kita kenali, misalnya dari usia Kang Herlan misalnya ya, tantrum dianggap normal atau tidak. Nah, tadi bunda yang tadi tidak memberikan spill usianya ya, karena misalnya 1-2 tahun itu sudah ada Kang Herlan dengan nangis yang tidak puguh ya, kalau kita lihat ini kenapa gitu ya. Nah, itu memang sudah mulai timbul dan itu normal, karena pasti 1-2 tahun kosakata belum begitu banyak. Nah, misalnya mau ini salah dan ngacat gitu ya, itu juga termasuk tantrum, karena itu dia belajar mengeluarkan aku ada yang tidak nyaman gitu ya. Nanti kita berikan kenyamanan itu dan kita tetap mengajarkan gitu, capek adek, karena yang tahu aktivitas itu pasti kita ya.
0: Iya, kemungkinan bener.
1: Misalnya dari perjalanan jauh atau misalnya kita telat untuk handling, kita sudah lama nggak bertemu dengan ananda gitu, sehingga ini ada yang perlu di chat gitu ya. Oh, adik ini ya, adik kangen sama bunda ya, kangen sama umi ya. Nah, di 2-4 tahun itu puncak tantrum kehilan. Hmm. Makanya kita suka menyebutnya treble two gitu ya. Yeah. Itu ada saja karena mulai memodifikasi. Dikasih ini mau itu pasti ada gitu ya. Ditampilkan atau diberikan, bukan gitu. Serba salah ya, itu kan semakin ngadat. Nah, yeah. Jadi sebenarnya bukan mau dari bendanya, jadi kita bukan fokus pada tantrumnya. Tantrum itu katanya seperti alarm ya, alarm yang mobil yang berbunyi. Kita bukan fokus pada alarmnya, tapi penyebab dari ini semua gitu. Penyebabnya itu yang kita harus berfokus. Jadi bukan tantrumnya ini kenapa ya? Nah, kita teliti gitu. Ketika 2-4 tahun kosakata sudah mulai banyak ini. Adik marah, maaf gitu, iya. Oh, adik capek, atau misalnya enggak, oh marah gitu, atau apa iya dan enggak, terus dituntut fokus pada penyebab, digali penyebab, maka dia ada fokus ke arah situ ya. Jadi oh, kalau aku merasakan ini, orang tua akan bertanya gitu, dan oh ini caranya mengungkapkan ketidaknyamanan ketika ini, kalau adik lapar gitu ya, ini lapar beneran gitu ya, adik bilang sama umi, sama bunda, adik mau makan, makan. Nah, ada berapa 2 tahun itu belum bisa mengungkapkan makan gitu. Mau makan pakai bahasa isyarat gitu ya. Adik mau tidur, adik mau minum susu gitu ya. Iya gitu, kalau iya biasanya enggak atau geleng ngangguk itu sudah ada. Walaupun misalnya late talker ya, atau lambat bicara. Nah, beda lagi misalnya kalau di 2 tahun itu sudah speech delay, itu lebih banyak agak tantrumnya kan Helen, karena dia sudah banyak keinginan tapi dia lambat untuk mengungkapkan, itu pasti larinya ke ledakan emosi. Nah, 4-5 tahun itu mulai berkurang kan Helen, karena dia sudah kita ajarkan misalnya aku marah sama ayah gitu ya. Aku kesal sama teman aku. Nah, itu tuh belajar. Dan kita ketika anak sudah mengeluarkan itu, kenapa gitu ya. Nah, itu dari nada seperti itu pun gitu, insya Allah dia sudah belajar. Oh, kalau cara malah tuh begini, orang dewasa akan punya reaksi seperti ini, dan aku nyaman ketika diperlakukan seperti ini. Nah, pola-pola tantrum ini memang tidak bisa sekali dua kali untuk diajari pada anak atau dipahami. Ini proses yang bertahun-tahun kan sampai anak itu bisa bilang dengan atau berkata dengan beberapa kalimat. Dan ini ada proses atau sekolah emosi ya ayah dan bunda gitu. Jadi kalau sekolah kan ada long term gitu, ada masa yang panjang, jadi nggak bisa simsalabim. Sabar saja menemani proses bagaimana dia bisa mengungkapkan. Kalau misalnya istighfar tidak bisa, tenang aja. Oh, terus kita mulai memberikan arahan-arahan seperti pilihan-pilihan label emosi atau di-labeling emosinya. Marah karena ini, kesal karena ini, capek atau apapun, ada pilihan-pilihan gitu. Nah, setelah itu insya Allah dia mulai menekan-neka. Tapi kadang-kadang ada beberapa anak yang di 2-3 tahun belum tahu lelah kan, belum tahu betul. Capek misalnya, belum tahu kesal ataupun apa, langsung ada kalimat yang lain, marah karena bunda pergi gitu ya. Marah karena mainannya rusak gitu ya. Jadi ada kalimat yang kita pelan aja, ketika kita ada intonasi yang pelan, anak menyimak. Dan jangan buru-buru kita marah-marah ya karena ini ya, oh jangan-jangan apalagi misalnya cepat sekali bilang marah karena ayah belum pulang mau main di luar. Iya gitu, dia pikir lagi iya gitu aku tuh kesal ini. Berbagai macam peristiwa yang kemungkinan jadi habit atau kebiasaan anak untuk beraktivitas, tapi kemudian hilang hari itu, atau delay, atau tertunda. Mungkinkah seperti itu kalau dia sudah makan, dia sudah tidur, tapi masih kemerusung, atau masih ngamuk, gitu. Nah, itu kita terka-terka aja, gitu ya. Karena setiap anak pasti dikenali oleh ibu bapaknya. Begitu kan, Hera?
0: Baik, alhamdulillah. Pertanyaannya ini sudah banyak juga yang masuk Bunda ya, kita sambung kembali ya. Ada sahabat kita berikutnya, Umi Faza di Kebon Gedang. Ini bertanya Bunda, katanya izin bertanya, anak sahabat kita ini Umi Faza usianya 5 tahun, Kalau marah, suka galak, Bunda. Sampai teman-temannya ini tidak mau main lagi, katanya. Gimana caranya supaya bisa menghentikan galaknya ini, Bunda?
1: Nah, luar biasa ya. Mungkin galaknya apa yang memukul ya. Kalau misalnya memukul, mendorong, menggigit ya. Biasanya anak-anak seperti itu di usia 5 tahun. Nah, ini cara mengungkapkannya memang kita harus sabar mengajarinya. Misalnya, kakak marah karena apa gitu. Makanya diamankan, ditanyanya jangan di depan anak-anak lain. Kalau misalnya ada anak yang belum bisa mengendalikan motoriknya atau kenyamanannya ketika dia ada yang tidak nyaman lewat kinestetiknya, mendorong dan lain sebagainya, makanya kita amankan gitu ya. Jangan menyakiti orang lain dan jangan menyakiti diri gitu ya. Kadang-kadang ada yang ngamuk dengan membenturkan kepala sendiri ke Thailand atau kalau misalnya bahasa Sundanya ngejengkang ya, sehingga khawatir kepalanya itu kena benturan gitu ketika dia nangis. Nah, amankan, jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti dirinya atau orang lain di sekitarnya. Jadi ketika amankan, misalnya dia masih hanya dengan memukul dan lain sebagainya, kita lihat ini kalau yang perlu bantuan itu kapan sih gitu ya, perlu ada kelola emosi itu kapan sih. Nah, kalau ini tantrum itu sifatnya sementara kan, ketika dia sudah terpenuhi itu hilang gitu dan biasa-biasa lagi. Tapi kalau mintanya intervalnya dia lebih padat gitu, sensitif sekali, bahkan misalnya tidak ada gangguan kesenggol aja ya, terus kemudian marah dan memukul, nah kita harus cari lebih jauh. Harus ibaratnya di assessment Kang Erlan gitu, di screening kembali ini kenapa nih. Kadang-kadang ada beberapa kasus sensori integrasi yang belum matang sehingga dia misalnya peka di pendengaran atau peka di sentuhan. Ketika dia tersentuh dia langsung bereaksi tidak nyaman, bahkan misalnya mengeluarkan reaktif dengan tadi ya, ada tadi aksi yang memukul, mendorong, menggigit atau dan sebagainya. Nih, ini perlu screening yang lebih lanjut. Oh, ini kenapa ya? Gitu. Karena biasanya 5 tahun itu ada mereda. Nah, kecuali nih ada beberapa fase di belakang hari ketika dia tantrum, ada yang nyubit kan Herlan. Ada yang nyubit, ada yang mukul misalnya ya. Ketika dia tantrum, orang tua enggak sabar nih dia cubit atau dia marah, dia bentak sehingga dia memberikan pola ya, dia mendapatkan pola. Oh, kalau aku sedang kesal, aku harus mengeluarkannya lewat ini. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada contoh, gitu ya, ini karena memang dia tidak nyaman. Benar-benar tidak nyaman ketika ada suara yang terlalu bising. Ada beberapa sensor integrasi di usia 5 tahun, misalnya belum matang ya, seharusnya pendengaran, taktil, gitu, sentuhan, gitu ya, dan lain sebagainya, penciuman, visual, itu sudah mulai dia bisa adaptif, bisa adaptasi terhadap lingkungan. Tapi karena ini terlalu peka, membuat dia tidak nyaman, malah mengeluarkan reaksi seperti itu. Jadi ada beberapa alasan, Kak Herlan, jadi harus training dulu, gitu ya, begitu.
0: Baik, Bunda. Jadi perlu screening tadi ya, untuk mungkin tadi menghentikan dari apa yang ditanyakan oleh sahabat kita Umu Faza di Kebun Genang. Baik, Bunda, kita sebelum menyambung nampaknya kita perlu jeda kembali sejenak nih, Bunda ya. Nanti masih ada satu termin kebersamaan kita di termin yang terakhir. Nah, sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan, masih leluasa waktu kita ya di termin yang ketiga. Nanti akan kami hadirkan pertanyaannya di 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Yesterday, I go to library and borrow many books.
4: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
3: Tapi harusnya I went to the library ya.
4: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
2: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
5: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan Maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali di termini yang ketiga, masih dibersamai Bunda Evi, dan Anda masih kami nantikan untuk dapat menyampaikan pertanyaan ya, silakan. Pertanyaan seputar topik yang sedang dibincangkan pagi hari ini, cara sehat menghadapi tantrum anak, silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Bunda Evi, kita sudah berada di termin yang terakhir bincang kita ya. Kita kembali sambung dengan kita menyapa kembali sahabat MK pagi hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp MK FM nih Bunda. Ada sahabat kita dari 085793 6 sekian-sekian. Ini menyampaikan pertanyaannya, Bunda, apakah benar anak yang sering bermain gadget cenderung lebih mudah tantrum, katanya Bunda?
1: Ya, subhanallah, betul ya Bunda, gitu, betul sahabat MK. Ada batasan-batasan yang memang boleh ada screen time, karena sekarang kan tidak mungkin dihindari ya, karena ini sudah sunatullah, tapi kita bisa mengendalikannya sesuai dengan usia-usianya. Nah, terlalu overload tadi atau overstimulus yang lapar tadi, itu sekarang yang R-nya Kang Hera yang sering terjadi. Kalau LAPA-nya itu normal, sangat normal terjadi pada anak ketika mengalami sesuatu. Maintenance kita atau cara memberikan stimulus-stimulus kita, kadang-kadang kita berpergian, kadang-kadang misalnya banyak aktivitas anak di bawah-bawah, itu juga bisa gitu. Tapi itu normal, itu hanya bahasa. Namun yang R tadi itu adalah direkayasa ya, jadi kitanya over juga memberikan stimulus. Nah, yang jadi permasalahan adalah mata anak kita yang belum sefleksibel kita, belum sematang itu, tapi screen time banyak blue screen dan memang lelah ya, seperti halnya kita juga lelah kalau kita terus-terusan melihat layar gitu. Nah, anak yang memang belum kapasitasnya itu ada keterbatasan yang memang harus kita maintenance atau kita lakukan berapa menit. Nah, berapa menit kalau game itu terkadang nggak mungkin 1 menit kan hilang ya, gitu. Jadi pasti akan ada lama, apalagi misalnya game-game itu dirancang untuk penasaran, challenging gitu. Sedangkan usia anak kita belum kuat terhadap paparan raya. Nah, kemudian ada kesenangan ketika ada game nih, atau misalnya short video gitu, atau misalnya hanya scroll-scroll atau nonton dengan warna yang mencolok ya, dengan gerakan yang cepat dan lain sebagainya, banyak overstimulus saja gitu. Nah, itu yang menyebabkan dopamin keluar dengan instan dan deras. Kalau dihentikan, nah gitu ya, kalau dihentikan lagi ngucur-ngucurnya terus dipempet ya atau dihalangi gitu, airnya deras, kemudian kita juga menghalau air itu, kalau kita ibaratkan ya, itu kan akan selangnya coplok atau muncak gitu ya, atau menetar airnya. Nah, seperti itu, emosinya langsung meledak gitu, karena lagi senang-senangnya dihandling gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Batasi sesuai dengan usianya gitu. Kalaupun misalnya game-game banyak, ada yang misalnya secara edukatif, misalnya dengan yang anak usia dini ya, kita bicara kalau tantrum itu anak usia dini gitu ya, dari 0 sampai ke di bawah 7 gitu ya. Nah, kalau yang keterusan itu yang memang kita perlu treatment lebih lanjut, karena harus di screening apakah ada misalnya terapi perilaku karena akibat edik dari game dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di bawah ini kita memang harus dihentikan pemakaian gadget itu atau ketergantungan itu, memang harus dihentikan. Ngamuk iya, ngamuk pasti dia minta handphone, minta nonton atau apa, tapi insya Allah kalau kita konsisten tadi, insya Allah itu tidak akan terbawa atau lepas dari anak usia dini. Mumpung kalau masih ada tantrum nih, kita masih sangat bisa Kang Helen ngeberesinnya, memberikan refresh lagi itu insya Allah. Tapi awal mula pasti ini butuh perjuangan dari ayah bunda ya, ini harus tahu, harus tahan, harus tenang gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, tergantung dari usianya dan berapa banyak dia ediktifnya. Bisa enggak anak usia dini ediktif terhadap game? Sangat bisa Thailand, bahkan harus ditreatment. Harus ditreatment itu ya. Saya hampir setiap minggu ya mengantarkan anak-anak itu untuk treatment, baik itu misalnya game, tingkatan yang lebih lanjut adalah pornografi gitu. Kan awalnya dari kelekatan terhadap gadget itu
0: gadget,
1: sendiri.
0: Ya,
1: ya, mungkin yang bisa saya pesankan Kang Hilan untuk ayah dan bunda, sahabat MP semua, kalau dari tantrum ini kita miss atau salah memberikan penanganan atau cara menghadapinya, misalnya selalu dimarahi ya, maka anak akan belajar perasaanku tuh nggak penting gitu. Pemendam emosi dan nantinya mudah meledak gitu. Nah, kalau misalnya selalu dipukul atau diberikan treatment fisik gitu, maka anak akan belajar yang kuat boleh menyakiti. Nanti selanjutnya akan dia agresif gitu. Nah, kalau sedang tantrum itu selalu dituruti ya, Kang Helanya, yang dua itu tadi menentang. Nah, ini selalu jadi pro-nya gitu. Anak belajar mengamuk akan mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Sehingga nanti kalau sudah besar, sulit mendapat penolakan. Kekalahan, penolakan, oh dia akan luar biasa ya, kalau misalnya dia down-nya itu akan down, cepat sekali untuk down, atau misalnya dia ke arah ke marah yang tidak terkendali ya, dengan ngamuk-ngamuk, dia agresif dan lain sebagainya ya. Lalu misalnya selalu diabaikan, kadang-kadang ini yang paling aman nih, udahlah nanti juga capek sendiri. Nah, suka ada yang gitu ya, kalau udahlah, pokoknya asal dia aman, tidak ngebentur-benturin, tapi kita abai, pura-pura nggak tahu, atau biarin misalnya. Nah, itu maksudnya kategori diabaikan. Nah, anak belajar untuk saat aku kesulitan, aku sendiri. Dia akan menarik diri dan sulit untuk percaya kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya. Akhirnya dia tertutup di masa yang nanti akan datang ketika dia sudah dewasa. Dia akan tertutup pangeran kepada orang tuanya karena pernah merasa diabaikan gitu ya. Nah, insya Allah kalau persoalan tantrum ini bukan persoalan anak secara sendiri, tapi persoalan yang nanti kita akan hadapi di kemudian hari, bekal dari regulasi emosi. Betul Kak Hela, sekarang saya banyak, hampir setiap minggu saya mengantarkan anak-anak untuk screening dulu regulasi emosi, dan banyak yang belum matang di usia SMP-SMA, ketahuan nih Kak Hela, cara menghadapi masalah, aduh kasihan sekali, dan harus treatment regulasi emosi. Sekarang ini banyak, baik itu berasal dari screen time atau misalnya cara yang kurang tepat ketika anak-anak ada reaksi di tadi ya, di tantrum tadi. Insya Allah ketika anak-anak itu tertangani dan orang tua ini passwordnya harus tenang dulu ya gitu. Jadi kita harus tenang dulu gitu. Anak akan merasa aman, apapun yang dia hadapi kelak dia akan aman dan dipahami gitu. Sehingga anak belajar mengelola emosinya. Dia akan menghadapi marah, lelah, kecewa ya di kemudian hari pasti ya, yang namanya hidup. Tapi dia bisa mengelola emosi. Kalau kata gurunda kita gitu, boleh kecewa tapi beberapa saat baru kita menemukan hikmahnya. Itu nanti kalau sudah dewasa insya Allah bisa seperti itu. Lalu kemudian hubungan anak dan orang tuanya semakin kuat atau bondingnya. Jadi dekat itu bukan simsalabim, tapi diawali dengan bagaimana anak-anak memahami regulasi emosi dari orang tuanya. Kemudian nanti ini dia yang lebih penting, ayah dan bunda, sahabat MP semua. Kalau anak kita nanti mendapati tantangan, rintangan, hambatan, gangguan di kemudian hari setelah mereka dewasa, rumahlah tempat mereka pulang. Itu yang penting, rumah tempat mereka pulang. Nah, itu mungkin ya dari awal, dari anak usia dini, ternyata jangkauannya sampai ke masa depan. Begitu, Kang Herla.
0: Masya Allah, baik. Kita menyambung kembali pertanyaan ya, Bunda, ya, di jelang penghujung kebersamaan. Sudah ada sahabat kita kembali yang bertanya dari Bandung Barat nih, bertanya. Bunda, dulu katanya saya dididik keras dan baik-baik saja. Apakah pola asuh keras masih relevan dan untuk menghadapi tantrum anak sekarang katanya? Ini pola asuh lama versus pola baru yang pernah kita bahas juga Bunda, yang mungkin sedikit.
1: Iya, iya, betul, POC ya.
0: Iya,
1: betul. Iya, untuk beberapa case, untuk beberapa aspek itu kadang-kadang saya secara pribadi pun menggunakan POC ya, tapi tidak dengan kerasnya, bukan fisik ya, tapi tegas gitu. Jadi betul-betul beda ya, keras, keras kasar gitu ya. Kerasnya ke arah mana ini? keras itu atau tegas gitu, atau keras itu ke fisik. Nah, kalau yang ke fisik itu diperbolehkan ya, untuk beberapa case di agama kita, yaitu ketika 10 tahun belum sholat gitu.
0: Iya,
1: tapi sangat tidak adil ketika anak tahu-tahu 10 tahun disuruh sholat, nggak mau, tapi kita nggak pernah memberikan stimulusnya. Itu nggak adil juga ya, karena memang memberikan urutan-urutan bagaimana kita mengajarkan sholat, bukan sholat saja ya, ini sholat hanya dijadikan sebuah tiangnya saja, tapi semua aturan agama, fardu ainnya, semua syariah atau kefikihan yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah itu sudah terinstal dari awal, kemudian kita maintenance, kita berikan edukasi atau stimulus. Nah, ada durasi-durasi tertentu yang kata Allah 10 tahun tidak bisa sholat, maka pukullah bagian bawahnya. Dan itu sudah bagiannya, usianya, dan syarat dan ketentuan juga berlaku. Nah, ini dia, kalau misalnya saya pun misalnya kalau sesuatu yang syariah seperti aurat ya, atau misalnya menjaga hubungan antara lawan jenis, kalau itu misalnya over left atau over acting atau tidak dipegang, itu pasti tegas kita. No, tidak gitu. Tidak ada tidak ada toleransi untuk usia yang memang sudah dewasa. Ingat ya, usia sudah dewasa. Nah, mungkin yang seingat kita, orang tua kita keras terhadap itu. Kayak misalnya, pada zaman dulu saya karena sama nenek gitu, sholatnya harus sholat, itu tuh dikejar sama sabulitika.
0: Insya Allah.
1: Itu yeah, karena adzan, terus kita masih main ya, misalnya loncat tinggi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu nenek tuh ngejar-ngejar pakai sabulitik gitu. Pakai tongkat entah apa, pokoknya yang dekat dengan situ gitu ya, dikejar-kejar gitu. Ini kalau dapat pasti dipukul, Kang Helan. Pasti itu dipukul gitu ya. Nah, ini kerasnya karena memang itu didikan betul, didikan konvensional, dan saya tidak dendam dengan itu. Karena saya ingat waktu sudah adzan, saya masih main, anak laki-laki masih main bola, dan kami anak perempuan masih loncat tinggi. Itu dulu sama nenek gitu. Nah, itu apakah itu relevan? Saya tidak ada dendam di antara itu, karena memang itu yang kemudian terpahami gitu. Kemudian nenek setelah sholat, setelah itu ngasih makan. Ngasih makan, nih cepat makan gitu ya, begitu ya cara VOC gitu. Nah, kalau kasarnya adalah sesuatu yang tidak relevan gitu, misalnya sesuatu yang memang harus kita didik dari awal, atau kita baru mulai nih hijrah, konsisten dan lain sebagainya, berarti berikan waktu untuk kita dan berikan waktu untuk anak kita juga, Kang Erlan gitu. Nah, itu yang memang harus kita tahu bahwa ini alurnya kemana nih gitu. Kalau misalnya tentang fardu syariat dan lain sebagainya, kita harus tegas tapi bukan kasar. Kalaupun main fisik, ada aturannya yang sudah agama tetapkan. Begitu, jadi harus komplit ya kalau informasi. Nih, tegasnya gimana apa, kasarnya semacam apa, atau bagaimana nih galaknya semacam apa. Terus terang nenek saya galak kan, heran gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi juga sekaligus penyayang gitu ya. Kebutuhan apa, terus dan lain sebagainya, saya dikelonin. Tapi kalau hal-hal yang sesuatu, dia tegas gitu. Tapi tidak main fisik gitu. Karena saya memang sekebur kabur ya. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu, kalau misalnya ini KDRT masuknya kan ada kategori gitu ya. Kasarnya semacam apa, ada kategori gitu. Dan ingat dulu kita mendapatkan pendidikan seperti ini, kayak misalnya di punishment oleh guru. Nah, kalau kita ngadu ke orang tua malah ikut memberikan tambahan gitu ya. Sekarang kan sudah lain lagi, banyak intervensi dari media sosial. Dan jangan salah, anak kita juga membandingkan pengasuhan kita dengan orang lain, dengan temannya, karena misalnya dari media sosial ada orang tua aku soft spoken misalnya, lembut dan lain sebagainya, kan itu dari media atau dari informasi yang cepat sekali dilihat oleh anak kita, sehingga anak kita membandingkan, dan ketika dia mendapatkan ketidaknyamanan dari pola asuh, dia merasa aku harus begini, aku harus begitu, dan banyak sekali jalan keluar atau jalan keluar kabur untuk anak kita yang sekarang. Kalau dulu kan kaburnya semacam apa, Kang Helan, paling juga ke kampung sebelah gitu kan. Sekarang kan justru bukan kabur secara fisik, tapi kabur secara kejiwaan, maksudnya secara psikologis, di dalam kamar, dan dia mencari validasi dengan orang di media sosial yang kita tidak tahu kapasitasnya seperti apa. Nah itu ayah dan bunda, jadi kita harus lihat secara kompleks dulu ya, zamannya sudah berubah, didikan kita, kita juga harus berubah. Seperti itu Kang Eva.
0: Baik Bang, Bunda. Satu pertanyaan terakhir Bunda ya, di pagi hari ini sudah ada sahabat kita kembali yang menyampaikan pertanyaan. Bunda mohon maaf, katanya agak sedikit di luar tema. Ingin bertanya sahabat kita ini, sebetulnya anak bisa memahami untuk bisa terbiasa melakukan sesuatu itu dengan benar dengan diperingati atau dikasih tahu oleh orang tuanya itu seberapa sering, katanya Bunda. Semisal setelah bermain harus dibereskan kembali mainannya, itu kadang-kala harus terus diingatkan anak. Seberapa sering kemudian anak bisa langsung kemudian terbangun, katanya, kebiasaannya. Dan bolehkah memberikan konsekuensi atau punishment ketika anak-anak ini melakukan kesalahan atau tidak melakukan apa yang tadi sudah disepakati atau katanya antara orang tua dan anak, Bunda?
1: Iya, alhamdulillah. Sesering mungkin, ketika case itu ada, terus aja sampai bisa menjadi habit. Karena setiap pendidikan itu adalah proses gitu ya. Terus aja, sampai kapan? Terus sampai dia memerlukan habit. Atau misalnya nanti sudah besar ada konsekuensinya yang disepakati. Kalau mainin ini ada tidak jaga, tidak bereskan, ingat semua konten dan konteksnya harus dipahami sesuai usianya ya. Nanti Bunda boleh simpan di gudang. Atau Bunda boleh istirahatkan dulu, tidak boleh dimainkan. Jadi harus linear ya, antara perilaku dengan punishment. Jangan misalnya karena adik tidak mau beresin mainan, Bunda nggak kasih makan gitu. Itu tidak relevan gitu ya. Atau adik nggak boleh ini. Tapi setiap perilaku yang kita ingin jadi habit, itu memerlukan proses yang panjang gitu. Setiap anak ada waktu dia paham. Sampai menjadi habit. Seperti halnya juga kita sholat itu. Allah memberikan waktunya itu sampai 10 tahun Kang Herwan gitu. Bayangkan kita dari TK disuruh terus hafalan sampai 7 tahun kan syariah-syariahnya. 3 tahun untuk menghafalkan syariah untuk menjadi habit. Sehingga pas 10 tahun itu langsung ada punishment gitu. Bayangkan ini sholat loh teman-teman gitu ya. Sahabat MK ini sholat, apalagi membereskan mainan gitu ya, itu bisa terus aja, jangan pernah lelah untuk memberikan edukasi, karena setiap edukasi yang kita berikan untuk menjadi habit dan menjadi karakter baku baik dan kuat itu adalah amal jariah buat orang tua, investasi termahal buat kita. Inilah fungsi kita menjadi pagar buat anak kita. Insya Allah seperti itu, Kak Ella.
0: Baik. Jadi orang tua perlu menahan diri juga, jangan sampai jengkel atau kesal ya. Kan sudah dikasih tahu kenapa.
1: Ada pasti ya.
0: Iya.
1: Insya Allah.
0: Baik, Masya Allah. Dan Masya Allah waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari di Bunda. Di akhir nih barangkali ada pesan yang ingin kembali disampaikan untuk orang tua yang saat ini tengah membersamai anak agar tadi bisa menghadirkan cara-cara yang sehat nih menghadapi tantrum.
1: Iya, kembali saya ingatkan lagi, dan untuk saya sendiri ya, kalau menghadapi apapun reaksi dari anak kita, kita harus bisa mengendalikan diri dulu, tenang dulu, karena apa-apa yang kita keluarkan akan menjadi portofolio bagaimana anak menghadapi tantangan berikutnya. Kalau ayah dan bunda tidak tenang, maka ketika nanti di esok hari dia menghadapi tantangan-tantangan yang ada, maka dia tidak akan tenang. Mereka akan meniru perilaku, baik itu perilaku baik atau buruk, itu 3 kali lipat dari kita. Jadi mirrornya atau cerminnya adalah 3 kali lipat. Jika kita memberikan banyak perilaku baik, insya Allah akan dilakukan, akan diikuti, akan ditiru 3 kali lipat. Begitu pula sebaliknya. Maka tenang dan kendalikan diri adalah password untuk kita mendidik anak. Begitu Kang Herla.
0: Alhamdulillah, tenang dan kendalikan diri. Masya Allah Bunda, terima kasih pagi hari ini sudah berbagi ilmu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan bisa jadi pahala jariah ya untuk Bunda yang menyampaikannya. Insya Allah mudah-mudahan lain kesempatan bisa kembali silaturahim dan ngobrol lagi Bunda. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan sehat dan lancar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT, konsultan pendidikan anak dan keluarga, konsultan program pendidikan Taskata di Malaysia, dan Biro Psikologi Konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Baru saja kita berbincang ya seputar cara sehat menghadapi tantrum anak tadi dengan rumus yang sudah diberikan ya oleh Bunda Evi. Ketika anak tantrum karena penyebabnya lapar tadi, sahabat MK ya, yang ini merupakan singkatan tadi, L-nya itu lelah, aktivitas fisik, perhatian, anak belum mampu untuk berkomunikasi dengan baik, dan juga tadi ada upaya untuk mendramatisir sesuatu ya tadi, sahabat MK. Maka kita perlu menghadapinya sebagai orang tua ini dengan tapak dan peluk tadi ya, sahabat MK. Mudah-mudahan ini jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika dihadapkan dengan situasi menghadapi tantrum anak di manapun, sahabat MK. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada sahabat kita Pak Sandi Kustejo di Banjaran juga, terima kasih ya sudah berbagi atensi. Ini kalau Pak Sandi sering membuat kewalahan saat anak tantrum itu, orang tua jadi ikut emosi dan tantrumnya di tempat umum katanya ya. Nah ini tadi sudah kita bahas juga bersama dengan Bunda Evi ya. Mudah-mudahan kita tetap tenang tadi ya menghadapi segala situasi, termasuk ketika menghadapi anak yang sedang tantrum. Terima kasih Pak Sandi di Banjaran. Sahabat Mahadi juga terima kasih sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Kita akan menyambung ke segmen terakhir di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli, segmen MKpedia. Hadir kembali menyajikan tiga pilihan di hari ini. Apa saja? Selengkapnya dalam MKpedia.
2: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi Pagi, Bincang Parenting. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Juni meniti hijrah dengan kejernihan hati di MKFM. Kita sambung di segmen terakhir dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli kali ini. Segmen MKpedia sudah menyiapkan 3 pilihan, jadi langsung saja kami tawarkan untuk Anda ya sahabat MK, karena nampaknya Anda sudah bersiap juga nih untuk memilih pilihan MKpedia pagi hari ini. Pilihan MKpedia yang pertama, ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Sahabat MK ini akan dihadirkan nanti jika menjadi pilihan yang paling banyak. Jadi ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Sahabat MK, teringatkan kembali kepada nasihat, pesan yang sering kali disampaikan oleh guru kita Agim ya, bahwa sesuatu itu dimulai dari yang kecil ya. Ini jadi hal yang mudah-mudahan dapat lebih jelas nanti kita bisa peroleh juga. Ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Nah, kira-kira apa? Silakan pilih di pilihan MKpedia nomor 1. Berikutnya kita

0: jadi begitu saja. Ini perlu kita waspadai juga ya sahabat MG. Jangan-jangan gusi berdarah ini mengindikasikan ada gangguan kesehatan yang lebih serius ya di mulut kita. Nah, apa caranya, bagaimana sahabat MG agar tips ampuhnya untuk mengatasi gusi berdarah? Di pilihan MGpedia nomor 2 kami siapkan untuk Anda. Dan di pilihan terakhir nomor 3 kami akan hadirkan 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Nah, ini penting sekali untuk dihindari ya sahabat MG oleh Anda yang memang mengalami atau memiliki masalah pada lambung. 3 jenis makanan apa kira-kira? Informasi selengkapnya ada di pilihan MGpedia ketiga ya. Silakan dapat Anda pilih. 3 pilihan MGpedianya baru saja dihadirkan. Langsung saja memilih salah satu di antara 3 pilihan MGpedia tersebut ya. Tidak lupa pada pilihannya Anda dapat sertakan nama, usia, juga alamat Anda. Kirimkan pilihan MGpedianya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Nomor 1 ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Nomor 2 ada 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Nomor 3 ada 3 jenis makanan yang dapat membuat lambung bermasalah. Silakan sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihan MGpedia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Duh, ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Semua masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
5: dan Maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda.

0: d'un cancer. Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 52 menit lepas dari jam 8, sahabat MK. Kita kembali lagi dalam segmen MKpedia ya. Ada 3 pilihan tadi yang bisa Anda pilih. Yang pertama, ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Pilihan MKpedia kedua, 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Dan di pilihan terakhir, ada 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Anda dapat memilih salah satunya, kirimkan pilihannya disertakan nama usia alamat Anda ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya ya di pagi hari ini. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, pilihan MKpedia-nya di nomor 1. Kemudian ada Ibu Marsidah di Cilacap, pilih nomor 1 juga. Dari Cilacap kita kepada Larang menyapa Pak Yudi yang memilih pilihan di nomor 1 juga. Terima kasih Pak Yudi. Ada sahabat kita Pak Yandi di Cejaura Hilir Buah Batu memilih pilihan di nomor 1. Kemudian Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika pilihannya nomor 3. Ada Ibu Parilah di GBA 3 memilih MKpedia-nya di nomor 3 juga. Kemudian ada sahabat Raihan. Sahabat Raihan ini belum menyampaikan pilihannya ya. Silakan masih kami nantikan sahabat Raihan. Berikutnya ada Ibu Dede Juhana di Padalarang, memilih pilihannya nomor 1 ya, terima kasih Ibu Dede. Kemudian kami sapa kembali yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya kali ini. Di pilihan nomor 3 ada Pasandi Kustejo di Banjaran dan sahabat Raihan ya. Sahabat Raihan memilih pilihan MKpedia-nya juga di pilihan nomor 3. Itu dia pilihan yang sudah disampaikan oleh Anda. Kali ini pilihan yang paling banyaknya kami coba rekap ya sahabat MK. Dan untuk hari ini pilihan MKpedia yang akan dihadirkan yakni di pilihan MKpedia nomor 1 sahabat MK. Ini pilihan MKpedia yang juga dipilih baru saja atensinya masuk dari Ibu Susi di Cikalong Wetan. Terima kasih Ibu Susi. Kita langsung akan simak sahabat MK 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup dalam MKpedia.
1: Sahabat MK, seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah yang besar pula. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, banyak perubahan justru berawal dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele, jika dijaga dengan konsisten, dapat memberi dampak besar dalam jangka panjang. Dalam berbagai pembahasan tentang pola hidup, kebiasaan sehari-hari sering menjadi penentu arah hidup seseorang. Cara memulai pagi, cara bersikap kepada orang lain, dan cara menutup hari, sedikit demi sedikit membentuk karakter dan kualitas hidup. Perubahan ini memang tidak terasa seketika, namun akan terasa hasilnya jika dilakukan secara istiqomah. Sahabat MK, berikut 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik. Pertama, bangun lebih pagi. Dengan bangun lebih awal, kita punya waktu tenang untuk berdoa, berpikir, dan merencanakan kegiatan. Waktu tambahan ini membuat kita tidak terburu-buru, lebih siap menjalani hari, dan lebih mudah menjaga ketenangan dalam beraktivitas. Kedua, ucapan terima kasih dan maaf. Dua kalimat sederhana ini sering terasa sepele, namun memiliki kekuatan besar untuk menjaga hubungan, melunakkan hati, dan menumbuhkan kedamaian. Dengan terbiasa mengucapkan terima kasih dan maaf, kita belajar rendah hati, menghargai orang lain, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tutup hari dengan muhasabah. Luangkan waktu sejenak sebelum tidur untuk mengevaluasi diri. Apa yang sudah baik hari ini? Dan apa yang perlu diperbaiki esok hari. Dengan kebiasaan ini, kita belajar mengenal diri sendiri, memperbaiki kesalahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik.

0: itu dia ya sahabat MK, pilihan MKpedia yang paling banyak dipilih oleh Anda di pagi hari ini. 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit panduan untuk kita dapat coba istiqomah tadi ya sahabat MK, melakukan hal-hal yang kecil yang insya Allah dampaknya luar biasa sahabat MK. Terima kasih sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan MKpedia, sudah menyampaikan juga atensi di setiap segmen yang hadir pagi hari ini di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Nantikan kembali program Inspirasi Pagi akan hadir menyapa di esok hari ya sahabat MK pada jam yang sama. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda, sahabat MK? Di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi yang semangat, berbahagia, dan tentunya dalam kondisi yang sehat, sahabat MK. 7 menit lepas dari jam 9 pagi hari ini, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menemani ruang dengar Anda dalam program Ruang Inspirasi. Di tengah momen digital, sahabat MK, era yang sudah serba canggih, kita seringkali berpikir bahwasannya pendidikan tentu tidak cukup dengan fokus pada akademik semata. Kalau kita ingat, generasi muda sekarang tentu juga perlu untuk dibekali karakter, akhlak, keterampilan, teknologi, bahkan juga termasuk menghadapi dunia kerja dan wirausaha, sahabat MK. Kalau dibandingkan dengan zaman orang tua ataupun kakek nenek kita dahulu, nampaknya ini sudah sangat jauh berbeda. Dan terkait dengan pendidikan, bagaimana kemudian kalau kami hadirkan untuk ada sekolah yang bisa memadukan manajemen kolbu, kemudian keterampilan digitalnya juga, kreativitasnya, dan juga semangat teknoprenership, sahabat MG. Tidak hanya itu, terdapat juga program tahfiz hingga peluang sekolah kuliah kerja ke luar negeri. Apakah Anda menjadi tertarik untuk menggali informasinya atau menyekolahkan anak Anda di sekolah yang bisa menyediakan beragam kebutuhan tersebut? Dan insya Allah pagi hari ini, sahabat MK, kita akan berbincang, kita akan berdiskusi bersama dengan SMK Digital Kreatif Berbasis Manajemen Kolbu dan Teknopreneurship bersama SMK Darut Tauhid Full Day School. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau sahabat MK dalam mempertimbangkan ataupun memilih sekolah, biasanya yang dipilih berdasarkan apa, sahabat MK? Pertimbangan untuk memasukkan anak-anak Anda ke sekolahan tertentu, ini berdasarkan apa? Apakah melihat gurunya, melihat programnya, atau melihat apanya, sahabat MK? Fasilitas barangkali? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini kita akan berbincang, berdiskusi bersama dengan dua narasumber kita yang sudah alhamdulillah bergabung di studio MKFM. Ada Bapak Anwar Sanusi MPD beserta Bapak Rizky Nugraha SOS GR, sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar, Pak Rizky.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya Bapak-bapak?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Allahu Akbar, Masya Allah. Ini semangatnya semoga menular untuk sahabat MK yang mungkin tidak sabar untuk mengenal lebih jauh. Ada ya ternyata sekolah yang menyediakan, memfasilitasi program-program terbaik. Salah satunya mungkin kalau kita berbicara soal Darut Tauhid, ini kan tentang manajemen kolbu. Tapi sebelum lebih jauh, nampaknya kita berkenalan terlebih dahulu ya, Pak Anwar dan juga Pak Rizky. Di studio bersama saya, sahabat Syifa Khairunisa, kita kenalan dulu. Pak Anwar dan Pak Rizky ini memegang di bidang apa ini, Pak?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, senang ya bisa kembali sahabat MK FM juga. Mm-hmm. Nama saya Anwar Sanusi, sekarang diamanahi sebagai kepala sekolah SMK Darut Tauhid Full Day School. Ini biasa disebutnya kampus 3.
0: Kampus 3 ya, Masya Allah. Kemudian kalau Bapak Rizky?
2: Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar MK FM, saya Rizky Nugraha. Alhamdulillah, takdir terbaik diberikan amanah untuk saat ini di SMK Darut Tauhid sebagai kurikulum.
0: Oh, bagian kurikulum ini ya. Baik, Masya Allah. Jadi sekarang kita menghadirkan dua narasumber yang memang tepat sekali, sahabat MK, untuk semakin mengenal SMK Digital Kreatif itu seperti apa. Mungkin dari di awal Pak Anwar terlebih dahulu ya. Ini kalau bisa diperkenalkan lebih dahulu, apa sebetulnya SMK Darut Tauhid Full Day School? Bedanya sama pesantren ini apa nanti nih, Pak?
1: Baik, terima kasih. SMK Darut Tauhid awalnya berdiri tahun 2009. Itu kita mengadakan kegiatan dalam bentuk boarding. Artinya nginap, mereka di sini tidak pulang 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan mereka pulang. Nah, dalam perjalanannya itu sekarang alhamdulillah sudah banyak lulusan-lulusan yang sudah menjadi jalan dakwah ya bagi umat Islam wabil khusus dan juga untuk Darut Tauhid begitu. Alhamdulillah. Nah, dalam perjalanannya baru tahun ini kita menyelenggarakan SMK juga sama, jurusan yang sama tetapi tidak menginap. Jadi mereka itu pulang pagi, datang ke sekolah, sore pulang. Ini namanya SMK Darut Tauhid Full Day School.
0: Masya Allah.
1: Dan kampusnya itu berada di Jalan Ibrahim Aji nomor 11 B ya. Cicadas Kiara Condong begitu di daerah Kota Bandung.
0: Baik, baik.
1: Ini baru tahun ini akan kita buka di
0: Berarti
1: Juli.
0: Semester ini ya.
1: Semester ini nanti bulan Juli ini sekolah ini akan mulai pembelajaran dengan sistem semua itu hampir sama dengan yang sudah berjalan sekarang di SMK boarding begitu.
0: Oh baik, Masya Allah. Jadi kalau yang boleh pulang baru ada tahun ini begitu ya Pak ya?
1: Begitu.
0: Kenapa kemudian bisa dihadirkan yang boleh pulang kalau yang sebelumnya ini mondok begitu ibaratnya ya Pak Anwar?
1: Ya, amanah dari guru kita bahwa Darut Tauhid itu kan intinya pembelajarannya rumahnya Tauhid. Ya, kita belajar Tauhid dan berupaya untuk mengamalkan akhlakul karimah. Sering orang disebutnya bengkel akhlak. Nah, ini ingin menyebar kebermanfaatannya sebesar-besarnya bagi umat Islam. Nah, kalau SMK boarding itu kan mereka ada biaya tidur, makan, full,
0: tempat tinggal begitu,
1: tempat
0: ya Pak
1: tinggal.
0: Ya?
1: Jadi sehingga kita mengadakan boarding full day school itu salah satunya bisa membantu masyarakat dalam menjangkau pendidikan tetapi dengan kualitas yang sama.
0: Masya Allah.
1: Itu yang pertama. Jadi ingin menyebarkan tauhid dan juga karakter tetapi kita ingin sekarang menyeluruh. Nah, yang kedua ada juga ternyata orang tua yang tidak menyampaikan putranya boarding itu anaknya satu-satunya. Tidak bisa ditinggalkan atau mungkin orang tuanya memang di rumahnya mendidik sendiri begitu tapi ingin pendidikan formal. Nah, kita juga menyiapkan karena nanti komunikasi dengan orang tua itu kita full. Walaupun nanti sekolah ini dari pagi sampai sore, namun kita pembelajaran untuk pendidikan karakter, mengenal Allah itu semua kerjasama antara sekolah, guru, dan juga orang tua. Itu yang kedua ya. Dari segi biaya tadi tentu akan lebih ringan, dibanding
0: betul.
1: Boarding. Kemudian yang kedua dari keterkaitan orang tua begitu. Nah, yang ketiga melihat kenyataan sekarang di lapang gitu, banyak kejadian kan di sekolah-sekolah bagaimana akhlak siswa terhadap guru,
0: adabnya
1: akhlak siswa
0: begitu.
1: Ya akhlak siswa ataupun adab terhadap orang tua dan juga sesama teman, ini luar biasa ujiannya. Kita mencoba untuk bagaimana mendekati masyarakat ini yang menitipkan nanti di Darut Tauhid. Kita berupaya paling utama adalah tujuan yang utama adalah kita membentuk karakter begitu.
0: Baik. Ini tujuan utamanya adalah terkait dengan karakter sahabat MK. Karena kalau kita lihat sekolah-sekolah umum sekarang untuk kurikulum, pendidikan, kecerdasan anak-anak memang sudah luar biasa begitu ya Pak Anwar ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kemudian kenapa dipilihnya konsep full day school? Apa bedanya dengan SMK pada umumnya kalau kita lihat?
1: Ya, tentunya perbedaannya karena ada jam tambahan
0: jam
1: di
0: tambah.
1: Luar jam yang sekolah reguler. Karena kita sebetulnya ini di tujuan pendidikan sudah tercantum ya, bahwa tujuan pendidikan nasional kalau kita lihat di tujuannya bahwa akan mereka tujuan pendidikan ini ingin menghasilkan siswa yang satu beriman dan takwa itu nomor satu teh, nomor dua berakhlakul karimah, nomor tiga adalah sehat, nomor empat berilmu. Jadi sebetulnya akademik itu nomor empat. Nah, kita menerapkan itu. Jadi pendidikan tuh kenapa full day? Kita ada kegiatan yang pertama pembentukan karakter dan juga berakhlakul karimah. Jadi nanti 3 bulan pertama kita akan berupaya melatih anak bagaimana perlunya adab sebelum ilmu begitu. Nah, tentu ini perlu jam pembiasaan seperti di pagi hari nanti akan belajar Al-Qur'an. Karena kunci dari akhlak itu kan iman. Mm-hmm. Iman itu semakin yakin kalau kita belajar ilmu. Mm-hmm. Ilmu apa yang paling utama? Ilmu mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Tentu kita mempelajari kitab Allah begitu, mm-hmm. yang diturunkan Al-Quran. Jadi kita akan belajar tahsin, menghafal Quran. Nanti setelah itu akan kita ada pembiasaan sholat zuhur bersama, mm-hmm. ada pembiasaan kebersihan. Pokoknya jamnya itu tentu akan lebih double ya sampai sore dibanding dengan sekolah-sekolah yang reguler begitu.
0: Dan ini Masya Allah jam tambahannya juga sudah dikonsep sedemikian rupa ya, sama programnya dengan yang sebelumnya tadi ya, boarding schoolnya ya.
1: Betul.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini ternyata juga banyak manfaatnya tadi ya kalau disebutkan ya Pak Anwar. Betul. Apa saja mungkin bisa di lebih detailkan manfaat dari sistem full day school, khususnya tadi kan targetnya adalah mengembangkan akhlak karakter anak itu sendiri ya Pak ya.
1: Betul, jadi selama ini kalau yang kami pantau pendidikan reguler, kadang-kadang kan pulang sore, mm-hmm. orang tua tuh ingin menitipkan anaknya belajar agama di sekolah-sekolah tertentu, beda lagi. Mm-hmm. Nah, manfaat full day itu kita udah satu paket. Jadi walaupun kita ini sekolahnya tadi ya tentang teknologi, industri kreatif dan juga seni begitu, mm-hmm. tentang teknologi, tapi di dalamnya tentu kita akan belajar Al-Quran, belajar akhlak, bagaimana adabnya dan bagaimana pembiasaannya begitu. Sehingga kita diharapkan begitu pulang sampai ke rumah itu orang tua hanya mengingatkan, dan mungkin nanti orang tua di kita akan minta juga untuk saling mengevaluasi, mengecek. Karena nanti ada pembiasaan, misalnya sholat tepat waktu, sholat duha, sholat sunnah bisa di sekolah kita cek. Tapi kalau yang di rumah nanti kita bantuan orang tua. Dan lebih baik lagi orang tua yang memberikan contoh begitu. Asya sama-sama Allah. Belajar.
0: Begitu. Jadi berjalan bersama begitu, begitu ya Pak Anwar ya.
1: Jadi kalau harapannya. Ditanya manfaatnya, jadi ayah bunda yang saat ini mudah-mudahan mendengar, manfaat utamanya adalah ayah bunda juga harus belajar begitu.
0: Belajar karena dari nanti, anak ya.
1: Dari anak dan juga kita akan ada parenting setiap bulan untuk orang tua.
0: Oh,
1: jadi harus selaras. Kalau anaknya belajar di Darut Tauhid itu ada pembiasaan tiga sal. Misalnya saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat. Seperti apa tiga sal? Orang tua juga harus tahu. Jadi manfaat yang utama nih bagi ayah bunda adalah selain ayah bunda menyekolahkan putra-putrinya, ayah bunda juga bersekolah secara tidak langsung.
0: Masya Allah, ini konsep yang menarik begitu Pak Anwar. Karena kalau kita lihat tidak hanya anak saja yang sekolah, tapi orang tua juga ikut belajar. Betul. Bersekolah meskipun di rumah begitu ya.
1: Betul, ini nanti konsepnya. Kan gini teh, di wawancara itu ada pertanyaan, apakah Bapak bersedia untuk hadir setiap bulan ke sekolah dalam rangka parenting begitu. Seperti udah jawabannya dominan yang sudah kita cek itu siap.
0: Siap.
1: Mereka akan meluangkan waktu karena memang pendidikan adalah tugas bersama.
0: Betul, begitu. Betul. Baik, ini kalau misalnya dilihat sudah kita sepakati ya sahabat MK, kita pahami bersama manfaat dari full day school. Ini bisa belajar, tidak hanya anak saja yang belajar tapi orang tua juga, sekeluarga sama-sama belajar. Dan kalau kita lihat Darut Tauhid, ini SMK bagian dari Darut Tauhid kan tidak jauh dengan yang namanya manajemen kolbu.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita lihat dengan konsep manajemen kolbu, ini apa kemudian yang diinternalisasi dari SMK-nya, Pak?
1: Baik, terima kasih. Alhamdulillah sekolah Darut Tauhid ini sebagai pembina dan sekaligus pemiliknya adalah Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim yang sudah tentu brandingnya manajemen kolbu.
0: Betul.
1: Apa yang akan kita berikan di anak? Jadi selama ini yang paling bermasalah itu bukan tidak ada orang cerdas ya. Orang cerdas banyak, tapi yang agak sulit adalah orang yang berakhlak. Nah, bagaimana kita berakhlak? Mulailah dari hati. Makanya ada keterangan yang mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah semuanya. Dan bila buruk, buruklah gitu. Tentu ini yang dimaksud adalah kolbu. Nah, kita nanti akan berlatih bagaimana memanage kolbu. Pada dasarnya setiap orang itu berkeinginan untuk berakhlakul karimah dan punya potensi. Jelas itu, kalau manusia itu kan begitu lahir itu seperti kertas. Bersih, mau ditulis apapun bisa di situ. Nah, kita itu dalam hati kebaikan itu selalu ada. Cuma kita belum bisa memanage. Kadang ya masih kalah dengan hal-hal yang kurang baik. Sehingga nanti kita akan ada yang namanya pertama ilmu mengenal Allah. Di sini ilmu mengenal Allah tentu ada dengan pelajarannya, dengan ma'rifatullah. Kemudian juga kita akan mencoba juga ilmu mengenal Rasul, ma'rifat Rasul. Nah, setelah ma'rifat Rasul itu nanti kita akan mencoba menerapkan dalam ibadah yang baik dan benar. Sehingga harapannya dengan mengenal Allah, mengenal Rasul, melaksanakan ibadah dengan baik yang benar, tentu muncullah gitu pembiasaan akhlakul karimah. Tentu nanti dukungan lainnya seperti tentu Al-Quran, berlatih untuk saum, berlatih sedekah, begitu. Itu semua akan kita latih dalam rangka apa? Qalbun salim, begitu.
0: Masya Allah, ini menjadi hal yang kemudian dibiasakan di sekolah. Kalau kegiatan sehari-harinya Pak Anwar untuk menanamkan nilai-nilai tadi, itu seperti apa?
1: Yang pertama, ada salah satu misalnya ya, di kegiatan kita dalam program Darut Tauhid, satu aja, TSP. TSP itu tahan buang sampah. Itu kita berlatih dalam hati kita untuk bagaimana kita tidak merugikan orang lain, kemudian kita menjadi orang bermanfaat, tidak merusak bumi. Tahan buang sampah sembarangan. Yang kedua, simpan TSP, simpan sampah pada tempatnya. Tentu ini akan juga menjadi hal yang baik. Ini yang ketiga menarik, P, pungut sampah adalah sedekah.
0: Masya Allah.
1: Tentu ini akan menjadi latihan bagi kita. Kok kalau orang sombong ya, kalau orang hatinya kotor dan sebagainya, ini tentu belum tentu mau dia akan mengambil sampah. Karena ini bukan sampah. Biasanya kita gini, ketika ada sampah, ini mah bukan tugas saya. Bukan sampah saya. Tapi kita dilatih, siapapun yang melihat sampah itulah rezekinya. Nah, disitulah kita melatih pembiasaan. Banyak pembiasaan-pembiasaan lain yang insya Allah dalam rangka tadi untuk melatih bagaimana kita untuk membiasakan agar memiliki hati yang bersih, begitu.
0: Baik, insya Allah. Ini ternyata yang kemudian penerapan manajemen kolbunya dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sampah, itu hal yang paling sederhananya ya Pak Anwar ya.
1: Belum nanti ini teh, ada 5S, senyum, itu juga mulai dari hati. Kalau dia hatinya kotor, mungkin kita tahu setiap orang tuh gak bisa dibohongi. Kalau sedang kesel akan beda wajahnya. Betul. Kan begitu, itu mulai dari hati. Senyum, salam, sapa. Bagaimana kita bisa menyapa orang dengan baik kalau hati kita juga gak bersih? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Apalagi ini ya, sopan santun ini tentunya pasti ini keluar dari orang-orang yang memiliki hati yang qalbun salim
0: tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita semakin mengenal betapa program-program yang dihadirkan ini semakin luar biasa sahabat MK. Dan nampaknya sahabat MK juga banyak yang penasaran nih Pak Anwar, Pak Rizky. Kalau dilihat ini kan tadi program yang memang sudah dari segi tadi penargetan akhlaknya, kemudian juga bagaimana untuk menumbuhkan qalbun salim. Nah, kalau kita lihat sekarang di bagian kurikulumnya nih Pak Rizky. Nah, jurusan apa saja sebetulnya yang dihadirkan di SMK DT ini?
2: Oke, baik ya Bunda semuanya. Jadi alhamdulillah untuk di SMK Darut Tauhid ini kita ada 4 jurusan gitu, yang dimana keempat jurusan ini ada yang pertama ada broadcasting perfilman, kemudian ada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, ada akuntansi keuangan lembaga, dan juga yang terakhir merupakan jurusan paling baru gitu ya, ada desain komunikasi visual. Nah, kenapa ada 4 jurusan ini? Tentunya dari keempat jurusan ini kita melihat gitu perkembangan zaman, yang dimana melihat kebutuhan industrinya seperti apa, di lingkungan seperti apa, yang dimana melihat perkembangan teknologi, media, dan juga bahkan sekarang semua pun juga mulai melek terhadap ekonomi dan lain-lain itu. Makanya keempat jurusan ini dihadirkan. Tapi tetap walaupun 4 jurusan ini sesuai dengan kebutuhan di eranya, tetap yang satu itu yaitu kita ketauhidannya gitu. Jadi karena memang teringat pesan A di bulan kemarin bahwa kita tidak menjanjikan misal anak cerdas dan lain-lainnya, tapi yang utama dari kita adalah tentang marifatullahnya gitu, dari dasarnya gitu. Sehingga dari keempat jurusan ini pun nantinya akan disesuaikan juga gitu. Yang pertama adalah karakternya, kemudian ketauhidannya gitu. Sehingga contoh misal di jurusan broadcasting perfilman, jadi anak-anak belajar bagaimana basic fotografi, basic videografi, bahkan sampai ke membuat konten, baik itu iya, konten drama, non-drama gitu ya, bikin program ataupun juga film pendek. Kebetulan saya juga ngajar gitu ya di broadcasting, sehingga yang menjadi utamanya adalah nilai dakwah apa yang bisa kita berikan sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi tetap ketauhidan itu menjadi dasar atau pondasi, sehingga ketika akan membuat sebuah program, yang dikedepankan adalah kira-kira pesan dakwah apa yang ingin disampaikan. Bahkan yang ditanamkan di awal adalah untuk membuat sebuah konten, kira-kira nilai kebaikan itu tidak boleh dilebih-lebihkan atau bahkan asal-asalan. Karena ketika kita membuat sebuah konten, berarti akan menjadi amal jariah atau bahkan bisa jadi dosa jariah. Jadi sesederhana itu kita tanamkan di awal gitu. Karena ya mungkin itulah pentingnya sekarang gitu. Kalau bicara tentang jurusan teknologi, jurusan media, di Bandung banyak gitu ya, betul, di Indonesia betul juga banyak gitu ya, banyak yang lebih unggul, yang lebih unggul lainnya. Tapi yang kita tekankan adalah kesananya gitu, yang dimana bagaimana sebuah program keahlian vokasi bisa tetap sejalan gitu dengan karakternya, kemudian dengan manajemen kolbunya gitu ya, dengan ketauhidannya. Itu misal contoh yang broadcasting perfilman, kemudian juga ada akuntansi keuangan lembaga gitu, yang dimana siswa belajar bagaimana untuk mengolah keuangan, memanage keuangan, kemudian juga belajar perpajakan, yang dimana tetap gitu ya didasari dengan ketauhidannya gitu. Karena kalau dilihat kan banyak gitu ya yang orang jago gitu, pintar matematikanya, pintar apanya gitu, bahkan ketika sudah bisa saja mengakali atau apapun itu. Nah makanya memang yang dikedepankan adalah ya dari sisi karakternya gitu, walaupun dengan jurusan-jurusan yang memang secara teknologi dan juga industrinya sangat dibutuhkan. Gitu. Misal ada TJKT gitu, yang dimana siswa belajar membuat sebuah jaringan, kemudian bagaimana mengkonfigurasi. Bahkan hal yang sederhana adalah siswa minimal bisa ngeblok sebuah situs saja. Itu kan hal yang cukup positif ketika nanti bisa diterapkan di rumah gitu ya, jaringan, pegang jaringan yang di lingkungannya gitu, supaya semuanya bisa terfilter, dia bisa gitu ya, mengkonfigurasi bagaimana beberapa situs tertentu tidak bisa diakses gitu. Ya, kemudian juga bisa dikelola kira-kira jaringan bisa nyalanya kapan, kemudian bandwidth yang diberikannya kapan, sehingga semuanya ya tetap balik lagi ke nilai kebermanfaatannya gitu. Jadi dari keempat jurusan ini ya sebenarnya mah pada umumnya sama kayak yang lain gitu, cuman yang membedakan ya kita di karakteristik pendekatannya ke ketauhidannya gitu ya, dari segi pelajaran-pelajarannya.
0: Baik, ini yang kemudian semakin menarik ya sahabat MK, ketika semua hal ini ternyata bisa diislamisasi mungkin sebutannya ya Pak Anwar dan juga Pak Rizky. Dan nampaknya ini akan kita bahas di termin berikutnya ya Pak Rizky dan juga Pak Anwar. Anda sahabat MK yang juga ingin bergabung, bertanya, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM, silakan Anda bisa bagikan melalui nomor 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau sahabat MK sebagai orang tua di rumah, kira-kira ketika memilih sekolah, hal apa yang menjadi pertimbangan utama? Silahkan Anda bisa berbagi, dan kami akan segera kembali menyapa ruang dengan Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Assalamualaikum. Ya. Ayah.
7: Waalaikumsalam. Udah pulang?
6: Gimana sekolahnya hari ini, nak?
7: Tadi di kelas, teman-teman pada ngomongin pada mau lanjut sekolah kemana ya. Ada yang mau ke SMK, ada juga yang mau ke SMA ya.
6: Terus, kamu gimana?
7: Aku mah pengen sekolah yang enggak cuma belajar pelajaran aja ya, tapi juga belajar jadi lebih disiplin dan mandiri.
6: Alhamdulillah, ayah juga lagi cari sekolah yang kayak gitu, yang ngebentuk ilmu sekaligus akhlaknya.
3: Pilihan tepat untuk buah hati Anda. Mengenyam pendidikan di SMK Darut Tauhid Boarding School Putra, Eko Pesantren Bandung. Sekolah menengah kejuruan dengan lingkungan pendidikan pesantren yang membina para santri menjadi pribadi mandiri, disiplin, dan berakhlak mulia. Dengan program tahfiz dan tahsin Al-Quran, pembinaan karakter, leadership, hingga skill certification khusus SMK, serta ditunjang ekstrakurikuler unggulan, berkuda, dan memanah. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi dan pendaftaran hubungi nomor di 0855-2070-0045, 0855-2070-0045, atau kunjungi ppdb.darut-tauhid.sch.id. Sekolah Darut Tauhid Indonesia menyiapkan generasi bertauhid, berkarakter, dan bermanfaat.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ketika memilih sekolah, sahabat MK, nampaknya sekarang sebagai orang tua tidak hanya mencari dengan fasilitas yang fisik semata, tapi juga bagaimana kurikulum dihadirkan, ilmu-ilmu ketauhid dan juga perlu ditanamkan, sahabat MK. Pembiasaan-pembiasaan akhlakul karimah ini nampaknya juga menjadi pertimbangan yang cukup penting. Dan salah satu yang kemudian hadir, sahabat MK, di tengah-tengah kita, kali ini sudah hadir SMK Darut Tauhid Full Day School yang ternyata menghadirkan semua kebutuhan tersebut. Anda pun juga silahkan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan kita akan kembali berdiskusi, sahabat MK, bersama dengan dua narasumber kita. Ada Bapak Anwar Sanusi MPD beserta Bapak Rizky Nugraha SOSGR. Dan kali ini kita akan gali lebih jauh tentang program-program. Tadi disebutkan ada 4 jurusan ya Pak Rizky ya. 4 jurusan mulai dari broadcasting perfilman, ini yang nampaknya konten kreator sekarang banyak dicari juga. Telekomunikasi jaringan, ini komputer, keuangan, bahkan juga DKV. Nah, mungkin bisa dirincikan satu persatu ini Pak, kurikulum atau yang dihadirkan, karena tadi kan diintegrasikan juga dengan penanaman nilai keislaman ya Pak Rizky. Seperti apa?
1: Oke, baik, dari keempat jurusan kita mulai dari yang paling utama, yang pertama didirikan ya? Yaitu jurusan TJK, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Betul. Gitu ya. Yang dimana di sini siswa akan belajar pertama memahami dulu industrinya seperti apa. Gitu ya. Karena mungkin sehari-hari kita menggunakan internet, sudah terbiasa dengan internet. Nah, di awal nanti akan dipahami bahwa bagaimana industri teknologi jaringan itu seperti apa. Kemudian ada bidang apa saja sih yang bisa dimasuki dengan jurusan TJKT. Kemudian di sana belajar basic jaringan, kemudian juga basic tentang software, basic tentang perangkat-perangkat komputer gitu. Jadi minimal di kelas 10 saja anak sudah bisa instalasi komputer, laptop itu, yang dimana kan sehari-hari kita sudah terbiasa dengan laptop, dengan komputer gitu. Tapi dengan anak TJKT, dengan nantinya dengan kemandiriannya, ketika ada troubleshooting, kemudian harus instalasi laptop atau komputer itu bisa sendiri gitu. Itu dari yang hal dasarnya gitu. Kemudian nanti setelah dasar itu naik ke tingkat berikutnya, yaitu mulai ke konfigurasi jaringan. Itu bagaimana siswa minimal bisa mengatur bandwidth. Misal di rumah ada 10 Mbps, gimana nih agar orang-orang di rumah ini bisa kebagian dengan adil gitu ya. Karena kan semuanya bisa kebagian dengan rata. Nah, bisa tuh gitu mengkonfigurasi bagaimana tiap orang, tiap device itu mendapatkan jaringannya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Kemudian juga dari konfigurasi jaringan ini pun juga, ya tadi yang di awal, bisa ngeblok situs. Misal oh di rumah ada adik gitu ya, atau misal ada saudara atau keponakan yang sekarang sudah semuanya pegang gadget gitu, dan tidak mungkin gitu harus dipantengin gitu ya, diliatin tiap hari gitu ya, atau berjam-jam itu. Makanya bisa mengkonfigurasi bagaimana agar situs-situs tersentuh itu bisa diblok, bahkan bisa dimaintain oleh sendiri. Minimal itu adalah hal yang dasar gitu bagi anak-anak TJKT. Selain dengan teknologinya yang terupdate, tapi nilai kebermanfaatannya ke arah sana.
0: Baik, gitu. Masya Allah, ini nilai kebermanfaatan. Dan memang kalau sekarang kita lihat teknologi digital, jaringan ini banyak yang dicari juga. Nah, sebagai jurusan yang pertama hadir, seperti apa ini peluang karir? Mungkin juga profil alumni yang sudah lulus, seperti apa ini Pak Rizky?
1: Nah, profil alumni sekarang banyak yang bekerja khususnya ya di bagian jaringan, bahkan berada di kantor-kantor sebagai teknik support gitu ya, yang dimana ketika ada troubleshooting dan lain-lain itu. Bahkan di internal pun sebenarnya banyak juga lulusan dari SMK Darut Tauhid kayak misal sekarang yang di Nexis gitu ya, dengan jaringannya yaitu adalah anak-anak lulusan dari TJKT gitu.
2: Ya, mungkin menambahkan ya. Jadi kalau berbicara jaringan kan sepertinya kabel aja.
0: Betul,
2: kan udah di belakangnya ada teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Jadi artinya memang ini sangat lebih luas lagi. Jadi tidak hanya tentang jaringan, tapi tentang juga bagaimana teknologi komunikasi ini. Sehingga tadi yang disampaikan ada yang bekerja, tapi juga ada yang kita melanjutkan ya, pada segi mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Ada yang ke swasta, dominannya ke swasta, tapi kita beberapa ke negeri juga, begitu.
0: Oh, Masya Allah, ini untuk TJKT tadi ya, yang ternyata lebih luas lagi sekarang jangkauannya dengan luas. Telekomunikasi.
1: Betul.
0: Baik, kalau tadi TJKT di program berikutnya broadcast perfilman barangkali ya. Ini yang nampaknya memang ramai di zaman sekarang ya, Pak Aris.
1: Ini mungkin menjawab kebutuhan zaman juga betul. Gitu ya, yang dimana semuanya serba media, bahkan ayah bunda di rumah bisa mendengarkan kita berdiskusi pun juga ini hasil dari sebenarnya produk dari jurusan broadcasting perfilman gitu ya, yang dimana satu siswa minimal sih punya basic gitu ya, belajar fotografi dasar, videografi dasar, itu yang menjadi bahan awal, yang dimana ketika nanti di kelas 11 siswa belajar untuk membuat sebuah desain program gitu, yang dimana desain program itu baik itu program drama berupa film pendek itu dan juga non drama, yang itu program seperti podcast, talk show dan lain-lain, yang dimana siswa itu belajar dari awal basic itu bagaimana membuat sebuah naskah, kemudian belajar juga kepemimpinan dan juga manajemen tim. Gitu. Jadi naskahnya udah ada, siapa nanti yang akan bagian kamera, bagian audio, kemudian juga belajar tentang editing gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan media lah gitu ya, untuk yang jurusan broadcasting perfilman gitu, yang dimana nanti di kelas 3 itu ketika magang semuanya sudah siap, itu ketika magang di MK TV misal contoh, mereka sudah bisa tuh untuk pegang sebuah program, bagaimana mendirect, kemudian bagaimana untuk bisa membuat naskah, bahkan sampai menjadi sebuah program yang utuh bisa dinikmati gitu ya oleh banyak orang. Tapi tetap dasarnya adalah dari ketauhidannya dulu gitu sih. Biasanya kalau dari naskah biasa dari ambil misal pesan dakwahnya apa dulu gitu. Kalau misal pesan dakwahnya udah jelas baru diturunkan menjadi sebuah naskah gitu. Jadi enggak belajar oh bikin naskah ini bagus ini keren gitu. Tapi kita mah lebih menekankan kira-kira apa sih nilai kebermanfaatan ketika konten kita bisa dibuat atau bahkan program kita bisa dibuat itu. Makanya beberapa program yang dibuat kayak misal Meja Guru, kemudian juga ada yang di MK TV itu Apa Kata Ustadz, kemudian juga kemarin alhamdulillah jurusan BP kan juara 3 tingkat provinsi untuk konten kreator dengan tema dakwah gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi anak-anak nanti ketika masuk jurusan broadcasting perfilman, basic videografi, fotografi, bahkan editing sampai ke pembuatan naskah pun itu menjadi landasan juga gitu. Tapi ya dengan nilai yaitu kebermanfaatannya
0: yang gitu dikuatkan ya, baik, Masya Allah.
2: Memang ini menarik Teh, karena kita di Darut Tauhid semua mata pelajaran mau TJKT, broadcasting, DKV dan AKL semua belajar itu melalui empat pilar kurikulum kita. Yang pertama harus diintegrasikan terhadap ma'rifatullah. Jadi nanti yang mengingatkan Allah itu bukan guru agama saja, guru teknologi, guru olahraga pun begitu, harus mengintegrasikan. Yang kedua selain ma'rifatullah, entrepreneurship. Bagaimana di sini kita mengcreate orang tuh bermanfaat. Jadi entrepreneurship di sini bukan untuk jualan saja, tapi kita mengcreate diri untuk bermanfaat. Tadi sudah dijelaskan bagaimana mengcreate kegiatan dan sebagainya, itu entrepreneurship. Kemudian yang berikutnya adalah leadership. Nah ini penuh penting ya. Semua integrasi ke pembelajaran harus mengarah. Dan terakhir yang paling menarik adalah wawasan lingkungan. Masalah saat ini kan, apalagi Pak Gubernur kita ya, sangat konsen bagaimana bahwa alam ini harus kita jaga. Nah tentu semua pembelajarannya itu harus ke empat pilar tadi, ma'rifatullah, entrepreneurship, leadership, dan berwawasan lingkungan. Nah ini kita semua dalam pembelajarannya namanya terintegrasi. Begitu Teh.
0: Masya Allah, ini terintegrasi semuanya. Betul. Yang mana ternyata kalau diperhatikan juga setiap jurusan ini saling membantu sebetulnya, nah, ya Pak.
2: Betul, saling membantu. Dan ini saja nih kita sedang siaran begini, ini beberapa tadi yang disebutkan oleh Pak Rizky materi-materinya. Dan yang paling utama adalah untuk kegiatan ini, sekolah di kita itu kan namanya ya SMK, itu sekolah menengah kejuruan, lebih ke vokasi. Maka kita akan dominasi di praktek. Jadi 70% praktek, 30% teori. Salah satunya di sini. Nanti kan akan ada siswa kesini teh hadir untuk belajar yang bukan hanya kunjungan saja, tapi memang belajar. Dan kita sudah berkomitmen dengan pimpinan bahwa semua perangkat yang ada di Darut Tauhid, bagian dari Darut Tauhid, itu menjadikan lab bagi kita.
0: Masya Allah.
2: Dan gurunya juga akan menjadi guru, namanya guru tamu begitu. Karena kan kalau guru formal masuk Dapodik. Nah kalau di sini nanti akan ada yang ditunjuk, akan bertanggung jawab siapa, begitu juga di MK TV, begitu untuk lab kita. Di kita ada BMT untuk keuangannya, ada juga Nexus tadi untuk teknologinya. Jadi memang anak-anak mungkin akan banyak sering komunikasi di sini, dan termasuk nilai akhir nanti mereka pelajaran yang berhubungan di sini ditentukannya oleh teman-teman di sini, begitu.
0: Masya Allah, jadi langsung begitu. Belajar dari praktisinya begitu. Ya Pak Anwar, Pak Rizky. Ini menjadi menarik ketika tadi dibicarakan seputar empat pilar yang kemudian diintegrasikan. Dan ini kalau dilihat juga banyak, kan kalau SMK biasanya targetnya adalah langsung bekerja. Nah ini tidak hanya di dalam negeri ternyata ya, kalau SMK Darut Tauhid ya. Nah ini tampaknya menjadi penasaran juga sahabat MK yang berbagi, menanyakan program-program yang bisa mengajak untuk semakin memperluas jangkauan. Tapi nampaknya dijawab nanti ya Pak Anwar, Pak Rizky ya. Kita tahan terlebih dahulu agar sahabat MK makin penasaran. Dan silakan Anda yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan pertanyaan ataupun atensi, ketertarikan Anda sahabat MK untuk mendaftarkan anak ataupun putra-putri Anda di sekolah yang memang sudah disiapkan segala halnya, khususnya terkait dengan ma'rifatullah. Entrepreneurship ini bukan artian hanya berjualan semata, tapi juga menjadi orang yang bermanfaat sahabat MK, termasuk diantaranya leadership dan berwawasan lingkungan. Nah silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut, kami akan kembali menyapa Anda. Tetap di 102,3.

0: Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Assalamualaikum. Ya. Ayah.
6: Waalaikumsalam. Udah pulang? Gimana sekolahnya hari ini, Nak?
5: Tadi di kelas, teman-teman pada ngomongin pada mau lanjut sekolah kemana ya. Ada yang mau ke SMK, ada juga yang mau ke SMA ya.
6: Terus, kamu gimana?
5: Aku mah pengen sekolah yang enggak cuma belajar pelajaran aja ya, tapi juga belajar jadi lebih disiplin dan mandiri.
6: Alhamdulillah. Ayah juga lagi cari sekolah yang kayak gitu, yang ngebentuk ilmu sekaligus akhlaknya.
7: Pilihan tepat untuk buah hati Anda, mengenyam pendidikan di SMK Darut Tauhid Boarding School Putra Eko Pesantren Bandung. Sekolah menengah kejuruan dengan lingkungan pendidikan pesantren yang membina para santri menjadi pribadi mandiri, disiplin, dan berakhlak mulia. Dengan program tahfiz dan tahsin Al-Quran, pembinaan karakter, leadership, hingga skill certification khusus SMK, serta ditunjang ekstrakurikuler unggulan, berkuda, dan memanah. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi dan pendaftaran hubungi nomor di 0855-2070-0045, 0855-2070-0045, atau kunjungi ppdb.darut-tauhid.sch.id. Sekolah Darut Tauhid Indonesia menyiapkan generasi bertauhid, berkarakter, dan bermanfaat.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi di termin yang terakhir, Anda yang juga penasaran dengan program sekolah sahabat MK, sekolah menengah kejuruan, yang ini ternyata peluangnya tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga hingga ke mancanegara. Silakan Anda bisa bertanya, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kita akan sambung kembali diskusi kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Kepala Sekolah SMK Darut Tauhid Full Day School, ada Bapak Anwar Sanusi MPD dan juga dari tim kurikulum

0: maklum Bapak Rizky Nugraha SSGR. Baik, Masya Allah, sesuai dengan janji ke sahabat MK tadi ya, kalau ternyata program di SMK Darut Tauhid Full Day School ini juga ada yang bisa keluar negeri begitu ya Pak ya. Ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih programnya?
1: Baik, jadi untuk program khusus ini namanya SKK, Sekolah Kerja Kuliah ya, Kuliah Kerja, itu di Jepang. Ini sebetulnya pilihan, tidak semua siswa. Jadi kalau dari awal memang kelas 1 mereka sudah dapat bahasa Jepang dari kelas 10. Tetapi nanti di kelas 12 yang minat ke Jepang, mereka akan melaksanakan pelatihan satu untuk kompetensi Jepang, bekerja apa di Jepang. Kemudian yang kedua bahasa, mereka harus mendapatkan sertifikat bahasa yang layak untuk nanti diterima di Jepang. Setelah itu mereka berangkat juga akan dibiayai awal oleh kerjasama kita nanti. Jadi mereka tidak memikirkan harus menyiapkan anggaran. Setelah itu mereka nanti bekerja di sana, nabung, mengembalikan tadi uang yang sudah dipakai. Bisa setelah itu malah bisa sambil kuliah online nanti di STAI. Jadi bekerja di sana 4 tahun bisa sarjana. Karena kita kerjasama kan satu tim dengan STAI. Hanya kita menyiapkan di awal gitu. Itu keunggulan. Tapi ini pilihan, tidak semua. Nanti kalau yang ingin ke PTN di sini kita siapkan. Ingin yang bekerja di sini, karena kita memiliki brand kita tuh BMW berplat D. Begitu lulus BMW itu B-nya bekerja, silahkan. W-nya berwirausaha, banyak alumni-alumni kita berwirausaha BMW. BM-nya melanjutkan, jadi bekerja, melanjutkan, kemudian wirausaha, itu silahkan. Tetapi berplat D, dakwah. Karena ini kan kita di Darut Tauhid sudah diajarkan bagaimana ma'rifatullah, ma'rifat rasul, kemudian Al-Quran, belajar akhlak. Maka semua pekerjaannya itu harus jadi menjadi dakwah. Tadi Pak Rizky sudah menjelaskan. Program lainnya, unggulannya adalah kita ada berkuda memanah.
0: Masya Allah.
1: Kan dikatakan dalam hadis juga, ajarilah anakmu berkuda, memanah, dan berenang. Ini sunnah rasul.
0: Ini ekstrakurikuler atau memang program?
1: Semua siswa dapat.
0: Semua
1: siswa dapat. Tapi kalau ingin diperdalam, nanti kita menyiapkan ekskulnya. Jadi nanti dari Cicadas itu akan kita siapkan, kita ada transportasi ya. Elop, dijemput sampai ke sini. Kalau yang tadi belajar di MG FM dan MPTP, nanti ada yang berkuda ke sana. Setelah itu sore pulang lagi ke sana. Jadi tidak harus orang tua tuh mengeluarkan biaya lagi begitu, tidak usah. Dan program lainnya adalah hafalan-hafalan Quran yang insya Allah kita juga targetkan, karena ini bagian dari ma'rifatullah, ma'rifat rasul, juga ma'rifat Al-Quran begitu ya, untuk mengenal Allah itu belajar bagaimana membaca Al-Quran.
0: Masya Allah, ini menjadi menarik ya sahabat MK. Dan kita sapa juga sahabat MK yang bertanya kali ini, Pak Anwar, Pak Rizky. Ada sahabat kita, hamba Allah, yang tidak menyebutkan nama, dari 0813-1446 sekian-sekian. Ini menyampaikan qadarullah, tantangan ada juga kerabat yang fisiknya memiliki keterbatasan serta ada kemampuan yang berbeda-beda. Apakah SMK Darut Tauhid ini berikhtiar memfasilitasi juga untuk mereka?
1: Ya baik, untuk yang keterbatasan ini ada amanah guru kita ya. Gurunda beramanah untuk 10%. Walaupun kita bukan ahlinya, bukan di bidangnya, tapi insya Allah kita berupaya untuk belajar. Nah saat ini yang keterbatasan secara khusus fisik memang belum ada ya kalau di boarding. Tapi kita di full day nanti akan diwawancara dulu, kita cek dulu anaknya. Kalau keterbatasan mental dan sebagainya sih kita ada ya. Nanti kita minta dari psikolognya apa yang harus kita lakukan. Artinya ada komunikasi dulu dengan orang tua. Nah ini saya kurang tahu tadi keterbatasannya apa. Karena kalau di bidang dekafi itu kan cukup dengan tangan ya, untuk program-program main komputer itu kan masih bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau untuk jaringan misalnya akan ke tempat-tempat tertentu, mungkin keterbatasan fisik ini juga harus dipertimbangkan. Intinya kita akan diskusi dulu dengan orang tua di bidang apa keterbatasannya, memungkinkannya bidangnya apa. insya Allah kita akan terima bila sudah sesuai begitu, Teh.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Kita sapa juga sahabat MK yang bertanya, ini juga tidak menyebutkan nama, hamba Allah yang bertanya, ini kan tadi disampaikan SMA Darut Tauhid baru buka di tahun ini yang full day school. Nah, kalau mau daftarnya untuk tahun ajaran tahun depannya lagi, ini sudah bisa atau belum? Karena anaknya baru usia ataupun baru di kelas 8 SMP soalnya. Nah, apakah kalau dari sekolah umum tidak berlatar agama, ini bisa menyesuaikan ikut kegiatan di SMK Darut Tauhid full day school? Silahkan Pak Rizky.
2: Oke, baik, kalau baru kelas 8 gitu ya, sudah tertarik ke SMK Darut, alhamdulillah, jadi nanti bisa saja langsung daftar, jadi nanti masuknya inden gitu ya. Jadi nanti bisa daftar untuk kuota di tahun ajaran tahun depan gitu, itu lebih baik gitu ya, karena berarti kan udah ada gambaran gitu nanti SMK-nya mau ke SMK Darut Tauhid, walaupun tadi misal pelajar dari sekolah umum gitu ya, enggak ada tafis atau apa. Kalau kita sih minimal nanti ada tes baca Al-Quran. Yang penting sih baca Al-Qurannya lancar gitu, untuk lihat kemampuannya sih gitu. Jadi nanti pun juga kita dari guru tafisnya pun akan menyesuaikan gitu. Tingkatannya nanti akan dites dulu tuh untuk lihat nanti tingkatannya seperti apa, sehingga nanti porsinya pun juga akan sangat berbeda-beda gitu ya, disesuaikan dengan kemampuan. Yang penting sih itu niatan untuk belajarnya tinggi sih, insya Allah. Bahkan baru belajar Al-Quran mungkin, tapi kalau motivasinya kuat, dari orang tuanya pun juga supportnya bagus gitu ya, insya Allah itu bahkan itu bisa lebih baik juga gitu.
0: Baik, insya Allah ya.
1: Ya, ini Teh info yang menariknya nih bagi sahabat MKFM ya. Kalau yang daftar hari ini nih, hari ini sampai maksimal besok, kita akan berikan diskon 30%. Ya,
0: ini untuk, tapi untuk tahun ajaran depan saja atau untuk bisa kapan saja?
1: Tahun yang sekarang.
0: Yang sekarang ya.
1: Baik. Nanti kan kita belum keluar anggarannya, harus dihitung kembali.
0: Baik.
1: Tapi kalau lewat dari besok diskonnya hanya 10% begitu. Jadi kita akan berikan ke para sahabat yang sedang ini. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Tinggal diklik ppdb.darutauhid. A-nya 2, kemudian I-nya 2, darutauhid.sch.id. Nah, di situ ketika masuk ke dalam, memberikan nomor telepon dulu, login. Di situ banyak pilihan, mulai dari TK, SD, SMA, pokoknya sekolah Darut Tauhid. Pilih di sana SMK Full Day. Nah, SMK Full Day juga di sini ada program sekarang nih. Masya Allah ya, kita dapat donatur, begitu ada program beasiswa full, gratis begitu. Jadi selama 3 tahun, ini bukan 1 tahun, 2 tahun, semuanya gratis begitu. Ini juga masih ada ya, masih ada kuota kita, ini terbatas. Jadi nanti akan mendapatkan program. Nah, ketika klik dulu reguler, ketika di dalam nanti diberi keterangan beasiswa. Di situ nanti ada bukti, harus bukti upload pembayaran pendaftaran, ada biaya. Nah, kalau yang reguler cukup upload surat keterangan yang dari kelurahan ataupun RT setempat, keterangan tidak mampu atau beasiswanya prestasi. Tadi ada juara tingkat provinsi, kami kemarin memfasilitasi yang juara 3 provinsi full, misalnya gratis gitu. Itu tinggal diupload aja surat keterangan prestasinya atau sertifikat prestasinya. Jadi ada dua. Kalau yang satu duafa, dia langsung full. Yang kedua mampu mungkin, yang sedang begitu tapi juara, dia ranking. Bagaimana kalau saya tidak mampu tapi juara, itu lebih bagus. Udah pasti lolos nampaknya gitu. Itu
0: alhamdulillah, ini peluang kebaikan ya sahabat MK. Silahkan Anda bisa langsung cek di laman ppdb.darutauhid.sch.id. Karena kalau daftarnya sekarang sampai besok jam berapa ini Pak?
1: Ya, besok jam 11.59. Karena online itu kan kapan aja bisa. Silakan nanti diinfokan, mungkin nanti di screenshot kalau sedang di WA atau di ini, bahwa ini hasil dari mendengarkan hari DMKFM ini. Kita akan nanti ajukan dan memang sudah disepakati diskon begitu. Tapi kalau sudah lewat ada diskon juga, hanya diskonnya
0: lebih kecil ya tadi.
1: Dan yang paling menarik tadi, beasiswa itu sekarang masih ada tapi ini terbatas ya. Jadi secepatnya, sebaiknya begitu. Terus bagaimana kalau misalnya saya sedang daftar di negerinya? Kan Allah tidak tahu ya, menakdirkan kita di mana. Bisa aja daftar di sini, silakan. Nanti dua-duanya saya diterima di mana. Nanti di wawancara juga kita tanya, apakah Ibu daftar? Daftar. Enggak kita coret. Mm-hmm. Oh, saya sudah daftar, silahkan. Karena sekarang di PPDB Provinsi juga nama kita tampil, mm-hmm. SMK Darut Tauhid. Jadi nanti di PPDB Provinsi itu ada 3 pilihan. Mm-hmm. Ada sekolah negeri, 2, mm-hmm. 1 swasta. Mm-hmm. Nah, swasta itu SMK Darut Tauhid nanti muncul. Mm-hmm. Karena SMK Darut Tauhid sekarang walaupun full day ini baru, iya, tapi baru. Kita dapodiknya adalah SMK Darut Tauhid Boarding School. Jadi siswa juga udah NPSN-nya udah punya, dapodiknya sudah ada, dan juga jaminan untuk melanjutkan sekolah juga sudah terjamin. Hmm. Karena kita kan itu kampus 3 saja, iya. Hanya posisinya bukan boarding gitu, mm-hmm. full day. Begitu. Baik. Teh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi informasi penutup yang sangat menarik, sahabat MK ya. Ada peluang-peluang yang bisa dioptimalkan. Anda yang memiliki anak-anak yang segera masuk ke sekolah menengah atas, menengah kejuruan, ini sudah hadir ya, SMK Full Day School. Kalau Anda ingin kemudian menghadirkan pendidikan terbaik untuk putra-putri Anda, silakan Anda bisa langsung cek lamannya di ppdb.darutauhid.sch.id. Nanti ada pilihan SMK Full Day School, sahabat MK. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Anwar. Dan juga, oh iya baik, untuk Anda sahabat MK, nah ini untuk nomor telepon ya, kalau mau langsung info lebih lanjut ya Pak Anwar ya, di 0852-8533-5625. Atau bisa juga sahabat MK, ini biasanya di website juga ada nomor teleponnya ya Pak Anwar ya. Baik, 0852-8533-5625. Nah, silakan sahabat MK, Anda yang mungkin tertarik bisa langsung tanya ke nomor admin ataupun juga CS yang menerima ataupun juga menjawab nantinya. Terima kasih banyak Pak Anwar, Pak Rizky sudah berbagi informasi dan juga ilmunya di kesempatan pagi ini, sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan sahabat MK juga bisa makin semangat mendidik anak dengan segala hal yang terbaik, sahabat MK. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Anwar, Pak Rizky. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Terima kasih ada yang sudah bergabung. Dan kalau Anda yang masih ada ingin bertanya-tanya atau menyampaikan atensi, silakan tadi ya bisa langsung kirimkan ke WhatsApp di SMK Darut Tauhid. Bisa dicek juga di lamannya ppdb.darutauhid.sch.id. Dan nampaknya kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya Anda di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026? Alhamdulillah, kembali hadir sahabat AMK program Inspirasi Keluarga dalam segmen Ibu Masa Kini. Insyaallah kita akan belajar bersama ya sahabat AMK menjadi ibu yang luar biasa, yang mana ini perannya juga sahabat AMK sangat penting ya di dalam keluarga. Bersama sahabat Siar Asila Gania, insya Allah akan menemani Anda sahabat AMK hingga menjelang zuhur nanti. Dan kami undang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, sahabat AMK, ke 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat AMK, kita akan menyimak sajian ilmu di hari ini dari narasumber kita, yaitu Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, Tim Asatizah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, kemudian Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta Pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Di tengah kehidupan dunia yang serba cepat ini ya sahabat AMK, dan membuat manusia sibuk terkadang memikirkan dirinya sendiri. Namun Islam menghadirkan teladan perempuan yang mulia, sahabat AMK, yang begitu peduli terhadap kaum yang lemah, fakir miskin, dan yang membutuhkan. Sosok yang bahkan mendapat julukan istimewa, yaitu Ummul Masakin, yang berarti ibunya orang-orang miskin. Beliau sahabat AMK, insya Allah kita di kisahnya akan dijelaskan ya di hari ini, disampaikan oleh Ustazah Erika, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Kisah kedermawanan Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah. Alhamdulillah Ustazah Erika juga sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Sahabat AMK, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ustazah hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat ya Asila, udah lama gak ketemu.
0: Alhamdulillah, betul Ustazah, lama tidak berjumpa ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan kembali untuk bersua bersama Ustazah di udara. Dan insya Allah untuk belajar begitu ya, menjadi ibu masa kini, ibu yang luar biasa, bisa mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini insya Allah kita belajar Ustazah ya dari tema hari ini, kisah kedermawanan Ummul Masakin, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Nah, untuk lengkapnya seperti apa kisah dari Zainab binti Khuzaimah ini Ustazah?
1: Ya, baik. Syukran hatur nuhun jazakillah khairan teh Asila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MGFM, wabil khusus para muslimah, para ibunda-ibunda teladan yang mau belajar menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya, kita berharap semoga gelar kita sebagai ibu gak cuma gelar dunia ya, tapi memang gelar tersebut sebagai bentuk wujud amal soleh kita yang bisa memberatkan timbangan amal soleh kita. Ya, timbangan-timbangan pahala kita di hari akhirat nanti yang bisa menyelamatkan kita. Jadi bukan beban, ya, tapi amanah. Ya, dan itu butuh di-upgrading setiap saat. Karena ujiannya nyata. Ujian di saat ini luar biasa. Zaman fitnah. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita dihadapkan dengan ujian berbagai macam. Ya, gak cuma masalah ngurus anak itu jadi masalah, enggak. sebenarnya tidak masalah kalau semuanya lingkungannya bagus. Ya, jadi akan tetapi kita dihadapkan kepada lingkungan di luar rumah. Kita sudah benar mendidiknya di dalam rumah, anak kita bersosialisasi di luar. Di luar itu banyak yang enggak benar misalnya ya. Jadi tetap PR buat kita ya. PR buat kita sampai kapan kita mengerjakan tugas ini? Ya, jadi dia bukan cuma sekedar gelar tanpa tugas, tapi tugasnya jelas menjaga fitrah-fitrah. Ya, anak-anak yang lahirnya qul mauludin yuladu 'alan fitrah. Setiap bayi dilahirkan fitrah. Fitrahnya adalah Islam. Makanya mungkin kalau kita lihat, itu ada orang bukan muslim tapi kok dermawan ya. Ya semua bayi itu lahirnya muslim, fitrah. Jadi ada sisa-sisa fitrah itu sampai kapanpun juga walaupun dia bukan muslim itu normal, wajar gitu ya. Ada seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapat gelar Ummul Masakin dari sebelum dia masuk Islam. Jadi di zaman jahiliyah ternyata ada orang-orang baik gitu ya. Karena memang di setiap zaman, dari zamannya manusia pertama dulu, dari Nabi Adam alaihi salam, Nabi dan Rasul yang pertama, itu sudah banyak orang-orang baik. Sudah banyak orang-orang baik karena fitrahnya seorang manusia, itu bayi itu lahirnya memang muslim. Ya. Jadinya kadang lingkungannya orang tuanya, fa'abawahu, yuhawidani, ayunassirani, ayumajisani, orang tuanya yang merusak fitrahnya, dirubah dari muslim, dari keislamannya ketika lahir, dirubah menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Ya, sehingga berubahlah fitrah si anak itu. Dirusak oleh orang tuanya sendiri. Adapun seorang Zainab binti Khuzaimah. Ya, ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai istri dua orang yang namanya Zainab. Yang satu Zainab binti Khuzaimah yang sering kita dengar julukannya adalah Ummul Masakin. Satu lagi Zainab binti Jahasi. Ma'wal Masakin. Mirip-mirip. Kalau ini Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin, satu lagi Zainab binti Jahasi, entrepreneur sama seperti Khadijah, saudagar kaya, itu Ma'wal Masakin, tempat bernaung, tempat kembalinya orang-orang miskin. Kalau ini ibunya orang-orang miskin, mirip-mirip, karena semuanya itu mempunyai tipikal yang sama, dermawan, suka ngasih, suka beri. Betapa Rasulullah SAW, seorang Nabi, seorang Rasul yang menjadi suami dari para ummahatul mukminin, ini juga orang yang gak pernah bisa meninggalkan beberapa dirham di bawah bantalnya untuk disimpan keesokan harinya, gak bisa. Harus hari itu kalau ada uang diberikan semua, dihabiskan semua. Ya kenapa begitu? Karena Nabi dan Rasul tidak boleh meninggalkan warisan. Dia tidak boleh meninggalkan warisan. Jadi kalau ada uang, ada orang yang memberi, itu harus dikasihkan lagi ke orang lain. Harus habis hari itu. Bukan berarti dihamburkan, tapi dia harus bergerak mencari siapa yang membutuhkan. Bergerak mencari siapa yang membutuhkan. Semakin membutuhkan akan semakin tepat sasaran, akan semakin besar pahalanya. Begitulah juga dengan Zainab binti Khuzaimah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya memiliki dua gelar sesudah menjadi istri Rasulullah, Ummul Mukminin dan Ummul Masakin. Ibunda bagi orang mukmin, karena istri Rasul semuanya ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Dan kalau beliau dapat satu gelar lagi, Ummul Masakin. Ya, Zainab binti Khuzaimah ini berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain ya. Kebiasaannya dari sejak zaman jahiliyah dia sudah menyandang gelar Ummul Masakin. Dan berbeda juga dengan tadi Ma'wal Masakin, Zainab binti Jahasi. Adapun Zainab binti Jahasi dari keluarga kaya raya, saudagar, pedagang. Kalau Zainab binti Khuzaimah memang sederhana, bersahaja gitu ya. Jadi memang habis-habisan hartanya digunakan untuk ya menyantuni kaum duafa. Itu Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi sangat dikenal karena kebaikan hatinya dan kedermawanannya, sangat pemurah dan penyayang, banyak menyantuni fakir miskin, begitu peduli dengan kehidupan orang yang tak memiliki apa-apa, ya. Direfleksikan seandainya saya yang begitu gimana, ya. Jadi memang nama lengkap Zainab adalah Zainab binti Khuzaimah bin Harith bin Abdullah bin Amr bin Amr bin Abdi Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah al-Hilaliyah. Ibunya bernama Hindun binti Auf bin Harith bin Hamatah al-Himariyah. Ya, jadi memang ini nasabnya Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi Zainab ini lahir sebelum 13 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Rasul itu diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40. 40 kurangnya 13, jadi ketika Rasul umurnya 27 tahun, ya itu Zainab lahir. Jadi selisih usia 27 tahun. Zaman sekarang itu susah sekali ya kalau kita tuh sampai kita buat, saya salah satunya buat Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center. Kadang kerjasama juga dengan Darut Tauhid Sehati ya. Kita tuh pengen ngejodoh-jodohin orang karena perintah Allah, wa ankihu gitu ya. Jodohkan, nikahkan orang-orang yang sendirian, yang soleh dengan yang soleha. Itu susah sekali, ada yang standarnya standar usia, ya kejauhan gak mau, ya kedekatan gak mau. Pokoknya semua standarnya gak ada yang pokoknya soleh, soleha. Gak begitu sekarang liatnya. Ya soleh, soleha, kalau bisa ganteng, cantik, kaya, ya dermawan. Umurnya pas gitu loh, pas tuh paling lebih-lebih 5 tahun. Ini 27 tahun ya selisihnya. Jadinya Zainab lahir ketika usia Rasul 27 tahun. Ya, jadi pada saat itu Zainab binti Khuzaimah, wanita dermawan berasal dari keluarga yang dihormati dan disegani. Kedermawanannya telah dikenal bahkan sebelum beliau memeluk Islam. Tadi disebutkan Zainab binti Khuzaimah ini orang yang sangat sederhana. Walaupun keluarganya dihormati dan disegani. Dia jadi bukan orang yang misalnya aji mumpung, keluarganya kaya raya, lantas dia bergelimang harta. Oh tidak. Ya, kedermawanannya ini yang dahsyat, luar biasa. Ya, jadi yang apa yang diperoleh, entah itu dari keringatnya sendiri atau dari keluarganya, itu langsung diberikan lagi kepada fakir miskin. Ya, kedermawanan yang dahsyat, yang luar biasa, yang memang di masanya saja itu sangat diakui ya oleh masyarakat jahiliyah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kan diakui Al-Amin, yang memberikan gelar Rasul Al-Amin itu adalah masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Sesudah datangnya Islam, gelar itu tetap. Ya, jadi memang Rasul adalah Al-Amin dari sebelum sebelum masyarakat mengenal Islam sampai ketika syariat Islam datang pun Rasul tetap Al-Amin gelarnya. Orang yang sangat amanah, yang sangat dipercaya. Nah, bahkan kalau kita lihat Zainab ini dari sebelum memeluk Islam, masyarakatnya belum kenal Islam, sudah mendapatkan gelar Ummul Masakin. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah SAW juga begitu. Ya, sudah terkenal dengan kedermawanannya. Zainab selalu mengutamakan kedermawanannya pada orang-orang fakir miskin daripada memanjakan dirinya sendiri dengan harta benda yang dimiliki. Jadi dia bukan gak punya harta, bukan miskin, tidak. Tapi hidupnya milih sederhana. Ya, dia kaya, tapi milih sederhana. Sehingga seperti orang yang bersahaja, kayak gak punya apa-apa. Karena semuanya totalitas diberikan kepada fakir miskin. Sifat penyantun yang dimilikinya pun sudah ada sebelum dia mengetahui bahwa dengan sifatnya itu dapat mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dari sejak zaman jahiliyah hatinya tuh lembut. Hatinya lembut ya, hatinya itu penyayang, pengasih, care. Jadi mungkin kadang-kadang kita juga lihat ini ada orang yang bukan muslim tapi kok perhatian banget gitu ya. Dermawan, sosialnya tinggi. Nah, yang seperti itulah Zainab dari sebelum masuk Islam. Jadi kerasnya kehidupan padang pasir dan panasnya udara gurun itu tidak sanggup mengalahkan kelembutan hati Zainab binti Khuzaimah yang sangat penyayang dan rutin senantiasa menyantuni ya. Jadinya senantiasa rutin menyantuni serta mengasihi kaum fuqara. Ini yang jarang didapat di masa itu. Karena masyarakat jahiliyah itu kalau yang setia kawan, ya setia kawan, betul. Tapi kalau yang ananiyah, egois, ya egois benar gitu ya. Jadi jarang yang memang kita lihat kepribadian yang dermawan, peduli sama orang lain, merasakan penderitaan orang lain seperti penderitaannya, ini jarang. Ya. Jadi ini tinggal sisa-sisa sifat-sifat yang baik dari zaman-zaman kenabian sebelumnya itu menyangkut di pribadinya Zainab binti Khuzaimah. Jadi wajar kalau masyarakatnya sendiri memberikan gelar Ummul Masakin pada saat itu gitu ya. Dan kita lihat Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi termasuk ketika kita lihat kehidupan beragamanya, ini termasuk asabiqun al-awwalun. Termasuk kelompok wanita pertama yang memeluk Islam. Nah, jadinya memang asabiqun al-awwalun ini orang-orang yang terdahulu, terdepan memeluk Islam. Dan sejak memeluk Islam, Zainab menolak kemusyrikan apapun juga. Termasuk penyembahan berhala, nyembelih untuk berhala, ya. Dia menjauhkan diri dari segala jenis perbuatan kemusyrikan dan perbuatan jahiliyah. Jadinya kebaikannya itu mungkin yang menjaga dia ya, kedermawanannya yang menjaga dia. Makanya sedekah itu kan payung ya, payung di hari kiamat, payung di padang mahsyar. Dan kalau orang-orang yang baik itu biasanya dapat hidayahnya gampang. Orang-orang yang rasa sosialnya tinggi, yang peka sekali dengan penderitaan orang, biasanya dapat hidayahnya juga mudah. Ya, sehingga begitu masuk Islam ditinggalkan totalitas semua segala jenis kemusyrikan, kejahiliahan ditinggalkan oleh Zainab. Ya. Jadi walaupun gelar Ummul Masakin itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab ya sejak ia belum masuk Islam, tapi gelar ini terus melekat sebagai bentuk penghormatan hingga akhir hayatnya. Jadi dari para sahabat, dari Rasul sendiri juga begitu memberikan gelar yang sama. Dan biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari gelar yang didapatkan ketika pada masa jahiliyah, tapi tidak dengan gelar yang didapatkan oleh Zainab sebagai Ummul Masakin. Ya, jadi biasanya Rasul nggak mau pakai gelar yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah, tapi khusus untuk kasus Zainab beliau tetap memakainya. Ya, jadi karena apa, penghargaan buat seorang Zainab yang memang betul-betul tidak terpengaruh dengan intrik apapun dalam rumah tangga itu. Padahal waktu itu ketika Zainab masuk itu yang jelas kalau Ibunda Khadijah sudah wafat. Kemudian masuklah Sa'udah, masuklah Aisyah, masuklah Hafsah. Zainab ini kelima, Zainab binti Khuzaimah. Masuklah Zainab. Ya, jadi dengan kondisi rumah tangga yang mungkin kalau zaman sekarang pasti penuh intrik ya. Kalau di masa dulu, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya pernikahan yang diperintahkan Allah, harusnya memang gak ada intrik. Tapi yang namanya manusia tetap saja ada persaingan halus gitu ya, antara istri-istri yang lebih-lebih muda gitu. Tapi kalau Zainab gak ke situ fokusnya. Dia fokusnya adalah ibadah, dan fokusnya adalah memperhatikan kaum du'afa, para fuqara ya. Jadi memang sifatnya yang lembut, dermawan, membuat fakir miskin sangat bergantung kepadanya. Zainab ini rela memberikan harta pribadinya yang dicari dari tetesan keringatnya sendiri untuk menjamin makan dan kelangsungan hidup para fuqara, para fakir miskin di sekitarnya pada saat itu. Ya, kadang-kadang orang kan kalau sudah bercucuran keringat mencari nafkah gitu ya, ibarat kata, atau bercucuran keringat untuk menabung gitu ya, itu mau mengasih orang tuh berat kadang. Ini kan hasil jerih payah saya, banyak yang begitu nih. Ini hasil jerih payah saya, masa saya kasihkan orang gitu ya. Ya, banyak yang berpikir begitu, tapi Zainab justru dia mencari-cari apa yang bisa diberikan. Artinya dia punya kerajinan tangan, kerajinan tangannya dibuat, habis itu dijual hasilnya untuk diberikan lagi kepada kaum fuqara. Ya, jadi justru cucuran keringatnya bukan untuk mengkayakan diri, tapi untuk memberikan kepada orang lain. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika di masa jahiliyah, Zainab pernah menikah dengan Tufail bin Harith. Namun Tufail menceraikan Zainab karena tak kunjung memiliki anak saat hijrah ke Madinah. Artinya dari masa jahiliyah sampai kemudian dia masuk Islam, sampai ke masa-masa hijrah, nah itu belum memiliki anak juga. Dari sejak dia jahiliyah sampai masuk Islam, Tufail pun masuk Islam. Ya, jadi kemudian akhirnya diceraikan oleh Tufail. Kemudian untuk memuliakannya, karena memang Zainab seorang wanita yang baik, yang salehah, maka saudara dari Tufail, ya, yaitu Ubaidah bin Harith. Kita sering dengar sahabat namanya Ubaidah bin Harith. Ya, jadi ada beberapa Ubaidah dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Ubaidah, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Ubaidah bin Harith. Kemudian jadi saudara dari Tufail ini menikahi ya Zainab binti Khuzaimah, yaitu namanya Ubaidah bin Harith. Ubaidah dikenal sebagai seorang prajurit penunggang kuda yang paling perkasa setelah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau zaman dulu yang hawari-hawarinya Rasul ini, ya sebelum kita sangat kenal yaitu Zubair bin Awam, maka di sana sebelumnya adalah paman Rasulullah sendiri yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Rasul memiliki Hamzah bin Abdul Muttalib, Rasul memiliki Ali bin Abi Thalib, Rasul memiliki Zubair bin Al-Awwam. Ini semua hawari, pembela, pengikut setia, ajudan, pengawal semuanya gitu ya. Nah, dan ternyata satu lagi adalah Ubaidah bin Al-Harith. Ya, jadi prajurit penunggang kuda paling perkasa. Keperkasaan Ubaidah dibuktikan hingga ia gugur syahid dalam perang Badar. Akhirnya Zainab pun kembali menjanda. Kalau yang pertama diceraikan karena dia gak punya anak, yang kedua ditinggal wafat syahid oleh Ubaidah bin Harith. Dalam riwayat Ibnu Abdul Bar dan Az-Zuhri dan Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, jadi ini para ahli sejarah ya mencatat, ulama-ulama sejarah mencatatkan ya tentang Zainab ya. Jadinya Zainab ini sendiri sempat menjadi istri Abdullah bin Jahasi ya. Jadinya Abdullah bin Jahasi. Abdullah ya. Jadi memang Abdullah bin Jahasi ini gugur dalam perang Uhud. Jadi ini ada satu riwayat yang mengatakan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, yang jelas kita bisa lihat ternyata kisah tentang Zainab, karena banyak sekali ya literatur yang namanya Zainab. Terlepas apakah betul atau tidak pernah jadi istrinya Abdullah bin Jahasy, ya. Jadi memang inti dari kisah tentang Zainab binti Khuzaimah adalah beliau pernah menjadi istri dari seorang yang syahid di medan pertempuran. Ya, selanjutnya para sahabat yang lain tidak ada yang maju lagi melamar Zainab binti Khuzaimah, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ini ada istri asyahid Zubair, ada istri asyahid Ubaidah bin Harith, orangnya terkenal dari sejak masa jahiliyah sebagai orang yang sangat dermawan. Maka untuk memuliakan Zainab, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab. Ya, menikahlah Zainab binti Khuzaimah ya oleh Rasulullah, ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sendiri pada saat itu luluh karena kebaikan hati dan kelemah lembutan Zainab terhadap para fakir miskin. Jadi Rasulullah SAW sendiri kita lihat kan selalu mendahulukan kepentingan kaum muslimin, khususnya para fuqara. Ya, jadi bisa dilihat ada kesamaan di sana. Ya, dan pada saat itu orang-orang du'afa termasuk Zainab ya. Jadi kepentingannya Rasul sendiri ketika menikah dengan Zainab bukan karena tertarik dengan fisik ya, tidak, tapi dengan sosok yang mempunyai sifat pemurah, sifat dermawan, gitu, kelembutan hati. Karena banyak sejarah yang mengatakan wajah Zainab tidak terlalu cantik dibandingkan istri-istri Rasul yang lain. Tapi kecantikan hati yang membuat ya ia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa sahabat juga tidak ada yang terpikat untuk kemudian menikahinya. Setelah ia kehilangan Ubaidah bin Harith sebagai pahlawan Badar ya. Jadi cukup lama terjeda tidak menikah. Padahal masyarakat Arab pada saat itu sampai sekarang pun biasanya jarang kalau ada janda solehah lama. Ya, menjanda gitu ya. Jadi kalau memang janda solehah dan dia ada di lingkungan yang baik, masyarakatnya juga bagus, itu cepat biasanya memiliki suami lagi. Tapi Zainab cukup agak lama, mungkin juga karena di saat itu manusia sedang membutuhkan regenerasi ya, ingin punya keturunan yang banyak. Tapi kita tahu tadi kisah pertama kali Zainab diceraikan karena tidak memiliki seorang anak pun gitu ya. Nah, jadi Masya Allah kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi orang yang dermawan, yang memiliki gelar kedermawanan dari masa jahiliyah sampai masuk Islamnya. Ya, jadinya memang Zainab binti Khuzaimah ini masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama setelah masuknya Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab ke tengah keluarga Rasulullah. Jadinya Zainab binti Khuzaimah menjadi Ummul Mukminin kelima. Ya, istri yang mulia bagi Rasulullah, ini istri-istri mulia semua. Ya, jadi memang punya ciri khas tertentu. Sifat-sifatnya berbeda-beda antara istri yang satu dengan yang lain ya. Jadi yang memang stressing ke dermawanan, pengasih, penyayang itu adalah Zainab binti Khuzaimah. Kalau Zainab binti Jahasy ya, yang namanya pun ada julukan ataupun gelaran Ma'wal Masakin, tempat bernaung, tempat kembalinya para fakir miskin, itu ada ciri khususnya apa selain itu gelarnya. Maka dia adalah ciri khususnya kenapa Rasulullah SAW menikahi dia, karena perintah dari langit ketujuh untuk mendobrak adat jahiliyah yang namanya anak angkat itu bukan anak kandung, sehingga istri anak angkat tidak seperti istri anak kandung. Kalau istri anak kandung, suami anak kandung itu sudah jadi anak ya, jadi anak seumur hidup, mahram seumur hidup, tidak boleh dinikahi. Tapi kalau anak angkat ya pasangannya bukan mahram kita gitu ya. Artinya ketika terjadi perceraian dengan anak angkat kita ya, kita bisa menikah dengan dengan kalau mereka bercerai ya, dengan mantan istri dari anak kita atau mantan suami dari anak angkat kita gitu ya. Jadi itu untuk mendobrak adat jahiliyah kalau Zainab binti Jahasy. Adapun Zainab binti Khuzaimah memang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang khusus karena sifat kedermawanannya. Dan Zainab juga dikenal selalu meringankan beban saudara-saudaranya, saudara sesama muslim. Ya, jadi semua orang muslim yang ada di dekat dia, apalagi kita bisa lihat perlakuan beliau terhadap budak-budaknya. Itu beliau samakan seperti perlakuan terhadap saudara muslim yang lain. Nah, sebagai contoh Zainab memiliki seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Seluruh budak yang dimilikinya tidak pernah diperlakukan layaknya budak. Perlakuannya terhadap budak diberikan seperti perlakuannya terhadap kerabat dekat. Ini enggak terjadi di masa itu gitu ya. Tetap budak ada perbedaan, tapi kalau Zainab enggak. Makanya mungkin sisi itu yang bikin Rasulullah itu tertarik ya. Yang bikin Rasulullah itu juga akhirnya ingin menolong Zainab. Ya, ingin mengangkat derajatnya tidak hanya sekedar menjadi janda syahid, asyahid, tapi ingin dijadikan umul mukminin. Nah, itu ya luar biasa. Kita lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu jelas kalau apapun yang dikerjakan oleh Rasul itu pasti perintah dari langit ketujuh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau bicara juga itu wahyu, kalau bertindak itu juga atas perintah Allah. Ya, maka terutama kalau kita lihat betapa keinginan Rasul melamar pada saat itu juga didukung ya oleh, otomatis pasti didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Didukung dari langit ketujuh. Karena memang yang dinikahi adalah seorang wanita yang real ya. Real sekali sifat dan sepak terjangnya, amal solehnya itu dicatat oleh sejarah ya. Jadi memang masyarakat yang hidup di padang pasir itu rata-rata tipikalnya masyarakat yang sifatnya keras. Tapi tidak untuk seorang Zainab ya, lemah lembut hatinya, penyayang ya, dan juga senantiasa keinginannya mengcover, memenuhi kebutuhan orang du'afa. Ini perbedaan yang sangat mendasar ya. Jadi kalau kita lihat ada satu buku ya, isinya tentang biografi 39 tokoh wanita pengukir sejarah Islam. Ada riwayat yang disepakati oleh sebagian besar sumber adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Jadi Zainab dinikahi pada bulan Ramadan dan Rasulullah memberikan sebesar 10 uqiyah perak dan merayakan walimah dengan berbagai hidangan. Artinya maharnya 10 uqiyah perak dan merayakan walimah dengan berbagai hidangan. Undangannya tidak hanya mengundang orang-orang yang berada saja. Ya, tapi juga kaum du'afa pun ternyata persyaratan dari Zainab. Kalau ada walimah, dia tidak hanya ingin mengundang orang-orang terpandang, tapi dia ingin mengundang orang du'afa. Sehingga orang-orang du'afa itu duduk bersama orang-orang terpandang sambil menikmati hidangan yang disediakan saat walimah itu. Duduk bersama. Jadi semua yang namanya nilai-nilai jahiliyah itu didobrak oleh Zainab. Mungkin ya sampai detik ini juga kita bisa lihat orang kalau punya hajat itu kadang-kadang dibedain jamnya. Kalau enggak dibedain jenis makanannya, ya astagfirullah. Udah dibedakan jamnya, dibedakan jenis makanannya, dibedakan harinya gitu ya. Antara orang yang biasa-biasa saja sama orang yang misalnya terpandang ya. Tapi kalau Zainab tidak, semuanya disamakan. Ya, sehingga setelah itu Zainab tinggal bersama Rasulullah SAW hanya beberapa bulan. Dalam satu riwayat bahkan disebutkan hanya 3 bulan, kemudian beliau wafat. Usianya tidak panjang ya. Jadi usianya tidak panjang. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa Zainab wafat pada usia 30 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Waqidi dan dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Pada akhir Rabiul Akhir, ya bulan ke-39. Ya sejak hijrahnya Rasul. Kalau tadi dinikahi Ramadan. Habis Ramadan, Syawal. Ya jadi ada yang mengatakan 3 bulan sesudah itu, ada yang mengatakan sampai ke 6 bulan. Tapi yang jelas di tahun yang sama. Antara 3 sampai 6 bulan. Ya, jadinya kita bisa lihat kalau memang Rabiul Akhir, berarti dari Syawal dari Ramadan menikah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 7 bulan. Sudah menikah, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan setelah menikah. Ya, jadi barulah Zainab wafat. Dalam hal ini ya kita bisa lihat kitab yang dituliskan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah tidak mendapatkan data tentang rumah tangga Zainab secara apa panjang. Kenapa? Karena memang usianya pendek selama pernikahan dengan Rasulullah. Ya, jadi hanya biografi singkat, kisah singkat, setelah itu tidak ada kisah lagi. Kenapa? Karena hanya antara 3 bulan sampai 7 bulan paling lama itu. Paling lama 7 bulan hidup bersama Rasul. Ya, jadi cukuplah kita simpulkan ya bahwa ia hidup bahagia, mendapat kehormatan menjadi istri Rasulullah SAW, menjadi ummul mukminin, mendapat gelar terbaik dan jauh dari intrik-intrik ya yang ada di tengah-tengah kehidupan poligami. Ia abaikan kesibukan-kesibukan lain untuk mencurahkan perhatiannya kepada kaum miskin, ya kaum fakir, di samping bersikap qanaah terhadap penghargaan dari Nabi SAW dan dari kaum mukminin masalah gelar tadi terutama. Gelar yang dari jahiliyah masih dibawa sampai dia Islam. Ya, jadi dia jauh tuh dari berpikir dia dimuliakan, dia jauh sekali. Beliau jauh sekali dari berpikir posisi dan kedudukan pada saat itu. Jadi tidak pernah disibukkan oleh sikap tamak maupun rasa cemburu karena persaingan antar istri. Itu jauh sekali dari seorang Zainab binti Khuzaimah. Hidupnya jauh dari intrik yang terkadang timbul di tengah kehidupan para istri dalam pernikahan poligami. Oleh karena itu Zainab ketika masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah SAW itu dengan tenang, maka Zainab pun berpulang kepada Allah dengan tenang. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu menghendaki beliau pulang dengan ketenangan, damai, sebagaimana telah menjalani kehidupan dalam masa yang singkat dengan damai pula. Ya, maka seorang Zainab binti Khuzaimah cukup merasa terhormat dan bangga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mensalatinya lalu memakamkannya di Baqiyah. Jadi Zainab adalah orang pertama dari Ummahatul Mukminin yang dimakamkan di tanah Baqi di Madinah. Jadi Ummul Mukminin pertama, padahal dia masuk ke dalam rumah tangga Rasul sebagai Ummul Mukminin kelima. Tapi yang dimakamkan pertama di Baqi, ya. Artinya wafat duluan dari sekian banyak Ummahatul Mukminin. Ya, beliau yang paling wafat duluan. Di usia muda 30 tahun. Dengan amal soleh dan kedermawanan yang diakui oleh seluruh manusia di setiap zaman, artinya dari zaman sebelum memeluk Islam sampai zaman sesudah Islam. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah untuk kisahnya yang disampaikan berkaitan dengan Zainab binti Khuzaimah yang tadi memiliki gelar begitu ya, gelar dua gelar, yeah. Ummul Masakin dan juga Ummul Mukminin. Yang Masya Allah ini gelar yang satunya Ummul Masakin dari sebelum masuk Islam ternyata, yeah. Ya Ustazah. Masya Allah. Nah ini juga perlu kita teladan ya sebagai seorang muslimah. Namun di tengah zaman yang seperti sekarang ini Ustazah, yang ya kita lihat ya bahwa sulit begitu ya untuk kehidupan, tidak mudah untuk kehidupan saat ini gitu, terutama menjadi negara, warga negara Indonesia ya Ustazah. Masya Allah. Benar. Nah bagaimana agar kita bisa mencontoh begitu ya, mencontoh apa yang dilakukan dari Zainab binti Khuzaimah ini berkaitan dengan kedermawanannya?
1: Ya, jadi kalau kita lihat ya, apa yang bisa kita lakukan, sedangkan di hadapan kita dahsyat sekali ya, berita, pemandangan, dan kita lihat coba di channel-channel TV yang diputar itu kebanyakan kisah kriminal ya, jadinya
0: betul,
1: kriminalitas
0: betul.
1: Itu melonjak, alasannya adalah krisis ekonomi, enggak juga ya, karena krisis ekonomi jadi membunuh, karena krisis ekonomi jadi membegal gitu kan ya, enggak ada sisi dermawan sama sekali. Bahkan ya Allah, mirisnya itu ada satu tukang cilok kalau nggak salah, itu gas tabung gas melon itu dicuri. Jadi dia lagi jualan goreng di sebelah bawah sana kan, dengan namanya gerobak itu, tahu-tahu kok tiba-tiba apinya mati. Pas ditengok tabungnya udah nggak ada, dicuri. Bok ya kok ada orang setega itu ya, orang susah, ya Allah, orang susah dicuri sumber mata pencahariannya. Jadi kalau kita bicara untuk membangkitkan pribadi-pribadi ataupun diri-diri yang sifatnya seperti Zainab binti Khuzaimah, zaman ini kayaknya tantangan memang berat banget.
0: Iya, Masya Allah.
1: Ya, kenapa? Karena manusia menjadikan keterbatasan ekonomi itu sebagai dalih pembenaran bahwasanya dirinya boleh berbuat jahat, pelit, gak dermawan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini usianya 30 tahun loh, muda banget wafatnya. Makanya banyak kalau lihat komentar-komentar orang jahil di zaman ini. Jadi orang jangan kebaikan, ntar umurnya pendek. Jadi kalau orang yang baik biasanya memang wafatnya tidak perlu panjang-panjang umurnya. Allah sudah wafatkan, Allah sudah tarik kembali. Kenapa? Karena dengan umur yang sedikit saja dia amalnya sudah banyak. Berarti sudah membuktikan kepada Allah fungsi dan tugasnya sebagai khalifatullah fil ard. Ya, jadi sudah dibuktikan bahwasanya dirinya itu memang adalah hamba Allah terbaik. Maka sebenarnya kan tujuan hidup di dunia ini ujian. Dia udah lulus ujian, jadi ngapain lebih panjang-panjang lagi ujiannya di dunia? Sebenarnya itu esensinya. Tapi karena manusia sangat cinta dunia, sampai mengambil kesimpulan jangan jadi orang kebaikan, nanti umurnya pendek. Jadi memang dia ingin umurnya panjang sehingga jadi orang yang tidak baik. Makanya orang yang jahat itu umurnya panjang biasanya. Kita udah kesel nih, nungguin dia kapan matinya. Ternyata nggak mati, matinya duluan kita gitu ya. Jadi memang jadi tantangan yang cukup berat. Ya, karena esensinya buat seorang muslim bukan panjangnya usia yang dibutuhkan, tapi banyaknya amal yang menghasilkan pahala yang bisa kita bawa untuk kehidupan setelah kematian, ya. Jadi setelah kematian kita nggak bisa lagi beramal, tinggal memanen, ya, memanen apa yang sudah kita tanam ketika hidup. Dan seorang Zainab mencontohkan, kalau mau manen yang banyak, yang bagus hasilnya, surga terindah, ayo kebaikan yang ditanam itu harus banyak di dunia. Dan kebaikan yang paling menghasilkan itu adalah ketika mendatangkan kebahagiaan di hati seorang mukmin. Jadi kayak kita sholat misalnya nih, sholat puasa, itu yang merasakan kita, pahalanya yang dapat kita. Orang lain dapat seneng nggak kalau kita sholat sama puasa? Nggak dapat seneng orang lain. Ya cuman ketika kita sholat orang lain mungkin tenang karena orang sholat nggak bisa ngomel. Orang puasa juga jaga diri.
0: Iya betul.
1: Iya tapi kalau orang sedekah, orang

0: dengan ngungkit-ngungkit kebaikan dan nyakitin orang yang kamu bantu. Itu aja udah batal walaupun sebanyak apapun juga kebaikan tadi. Jadi memang belajar ikhlas dari seorang Zainab binti Huzaimah. Ya, belajar totalitas dari seorang Zainab binti Huzaimah. Belajar kayak tadi, gak butuh validasi manusia. Dipuji, dikasih apa juga jabatan. Terserah deh manusia mau ngomong apa sih, mah pokoknya sama Allah aja gitu ya. Allahu maha Allah wa'i. Nah itulah seorang Zainab. Artinya kehidupan yang sangat singkat dalam berumah tangga bersama Rasulullah SAW. Dan dia tidak pernah terdengar sedikit pun ada intrik dalam rumah tangga tersebut. Masya Allah, karena totalitas. Totalitas menjadi khadimul ummah, pelayan umat. Nah, kalau bisa seperti itu, luar biasa. Cuma sekali lagi tadi kan Teh Asila bilang, zaman sekarang susah. Memang susah. Ya, susah sekali. Karena itu kesadarannya harus bangkit dari diri kita sendiri. Kita ingin jadi yang terbaik. Untuk apa? Agar di akhirat selamat mendapat tempat yang terbaik juga. Wallahu'alam bisawab.
1: Ya, Masya Allah. Berarti ini pemikiran yang panjang gitu ya Ustaz, ya, untuk tujuan yang lebih kekal gitu ya, agar kita bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Zainab binti Huzaimah. Masya Allah, ya. Terima kasih Ustazah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat MQ yang ingin bertanya, silahkan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali sahabat MQ setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
3: ...102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita sambung kembali sahabat MQ kebersamaan kita di hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 dalam program Inspirasi Keluarga segmen Ibu Masa Kini. Mari berbincang sahabat MQ di hari ini, kuatkan peran kita ya sebagai seorang ibu agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi seseorang atau hamba yang Allah cintai. Dan untuk kali ini, Ustazah izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat MQ. Ini dari hamba Allah, seorang ibu, Ustazah. Beliau mempunyai anak yang usianya 26 tahun dan alhamdulillah sudah kuliah, Ustazah, dan melalui beasiswa bidik misi. Sahabat yang bertanya ini menyampaikan bahwa anaknya tidak mendapatkan pekerjaan hampir 1 tahun. Pekerjaannya, aktivitasnya begitu ya, Ustazah, di rumah adalah main game, kalau tidak tidur, begitu Ustazah. Dan kalaupun ibunya ini ingin menelpon, karena ibunya ternyata kerja, Ustazah, katanya menjadi ART, dan anaknya tidak mau mengangkat teleponnya kalau anaknya ditelepon. Dan dari hal ini jadi jarang ngobrol, juga jarang ketemu Ustazah. Tapi suatu hari pernah diangkat teleponnya dan ngobrol. Kemudian di sela-sela obrolan, anaknya bilang bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak percaya Tuhan itu Allah, begitu. Dan ibunya spontan kaget mendengar hal tersebut. Ibunya bingung harus seperti apa, karena merasa juga salah saya, karena saya tidak mengajarkan, karena saya pun tidak banyak pengetahuan tentang hal tersebut, hanya mengajarkan yang basic-basic saja. Nah, untuk hari ini, untuk saat ini, solusinya seperti apa? Karena setiap hari merasa kebingungan dengan hal ini, Ustazah.
4: Ya, betul. Ya, terhasilah para ummahat, para ibu-ibu, para pendengar radio MQFM, ya, di mana saja kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi Allah ini, maka yang paling penting buat kita adalah selain mengerjakan perintah Allah yang sifatnya ibadah, ibadah mahdhah seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, ya, ingat Semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Semua aktivitas kita, entah itu menjemput rezeki, pastikan dia jadi ibadah kalau memang itu halal, halal dan thayyib ya. Mengurus anak, mengurus suami, ya, mengurus rumah tangga, masak saja pun harus jadi ibadah. Makanya yang dimasak juga sesuatu yang halal dan thayyib ya. Jadi ada kalanya mungkin karena kelalaian kita di masa lalu, jadi sekarang kita merasakan dampaknya sekarang gitu ya. Itu sebagai contoh salah seorang sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan perihal anaknya, susahnya anaknya dinasehati, itu dikeluhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sang sahabat, saya memberikan makanannya halal, semuanya dari penghasilan yang halal, saya mendidiknya dengan cara yang Islami, tapi kenapa kok dinasehatin susah, disuruh sholat aja susah, ada apa ya Rasulullah? Maka Rasul simpel bertanya, anakmu main sama siapa? Ini anak kecil gitu ya, belum akil balik, masih kecil. Anakmu main sama siapa? Mungkin anak kelas 3 SD, 4 SD gitu kalau sekarang ya. Jadi anak yang masih di bawah 10 tahun, dia main sama siapa? Coba dilihat teman bermainnya. Oh, ternyata teman dekatnya adalah tetangganya. Anak tetangganya itu anak seorang Yahudi. Maka Rasul tanya lagi, pernah gak dia makan sesuatu yang diberikan oleh temannya itu, si anak Yahudi itu? Ternyata sahabat itu bertanya kepada anaknya, kamu pernah share makanan gak? Dikasih makanan. Oh, pernah. Apa itu? Semangka. Cuma semangka. Semangka kan halal. Kalau esensinya semangka halal gitu ya. Tapi kata Rasul, coba tanya semangka yang dikasihkan sama dia itu dari mana? Oh, ternyata bapak temannya itu yang orang Yahudi itu tukang kebun. Tukang kebun, jadi penjaga kebun semangka. Jadi dia gak bilang sama yang punya kebun, semangka ada yang ranum, diambil, dicuri. Sampai rumah, dipotong-potong, dibagikan ke keluarganya. Anak kecil kalau dapat makanan kan suka sharing. Dikasihlah ke anak tetangganya yang muslim. Dari situ, karena itu asalnya doang loh. Mungkin kalau ada orang yang nanya, semangka kan halal? Iya, tapi asalnya adalah karena curian.
3: Yeah.
4: Ya, dari begitu saja, itu bisa membuat fitrah seorang anak rusak. Makan semangka curian yang dia gak tahu kalau itu dicuri gitu ya. Jadi makanya Rasul sampai mengatakan hati-hati. Ya, sampai disebutkan la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun, janganlah bersahabat kecuali dengan seorang yang beriman, dan janganlah ikut makan makananmu kecuali dia orang bertakwa. Sampai seperti itu gitu ya. Kenapa kalau bersahabat harus dengan orang beriman? Karena nanti almar'u 'ala dini khalili, seseorang terpengaruh dengan agama temannya, itu pertama. Yang kedua, janganlah ikut makan makananmu kecuali orang bertakwa. Karena kalau kita masak makanan atau kita punya makanan dimakan oleh orang bertakwa, apa yang kita kasih gak cuma sekedar jadi sedekah. Makanan yang mengalir di tubuh orang bertakwa tuh, orang bertakwa tadi pasti menggunakannya untuk segala sesuatu yang baik, untuk ibadah, untuk mengerjakan amal soleh. Jadi makanan kita gak cuma sekedar, kalau sedekah itu putus ya, dikasih dapat pahala selesai. Tapi kalau mengalir dan terus dalam kebaikan, itu namanya jariah. Mengalir terus kebaikannya. Itu kalau orang bertakwa yang kita kasih. Tapi kalau kita ngasih makan fakir miskin yang non muslim, udah kita cuma dapat pahala sedekah, titik. Karena kan kita gak ngerti dia abis itu ngapain. Mungkin abis itu mabok, karena gak tahu halal haram kan. Ya, jadi ternyata sampai Rasul kasih garis bawah seperti itu. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan ikut makan makanan kamu. Artinya jangan rutin-rutin ngasih sembarangan, tapi perhatikan yang dikasih makanan itu kalau bisa emang orang bertakwa. Sering juga kan kita lihat ada orang yang memang gemar memberi, bagus, ngasih makan siapa saja, muslim, non-muslim, cakep. Tapi ada beberapa amalan yang memang cerdas mengalirkan pahala. Kenapa disebut cerdas mengalirkan pahala? Karena pahalanya gak cuma saat kita kasih, tapi berterusan. Sampai besok-besokan lagi. Makanan yang mengalir dalam tubuh kita itu butuh 40 hari sampai hilang. Sekali telan 40 hari hilang. Makanya orang yang makan makanan yang haram, tertolak sholat 40 hari. Ya, 40 hari baru hilang. Nah, ini masalahnya kan dengan anak-anak kita ya. Di rumah dikasih makanan halal. Di rumah dididik dengan didikan benar. Tapi kok gini jadinya gitu ya misalnya. Kok kayak gini jadinya, susah dibilangin. Disuruh sholat yang gak mau. Hari-hari megangnya game aja gitu kan. Ya udah, pertama, cara pertama paling simple, paling ekspres, paling cepat, istighfar, taubatan nasuhah kita sebagai orang tuanya. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, sepertinya ada amanah yang tak tertunaikan. Ya, yang gak sempat kita tunaikan dengan jejak, dengan bagus gitu ya. Jadinya belum bisa menjadi hambamu yang bertugas sebagai seorang ibu ya. lo bisa jadi ibu teladan, misalnya ibu yang soleha, minta ampun dulu deh sama yang ngasih tugas, yang ngasih amanah, yang ngasih titipan. Minta ampun gak bisa menjaga titipannya, ya nomor satu. Taubatan nasuha, perbaiki diri, dengar pengajian. Sekarang udah enak kalau kita memang sibuk 24 jam, pengajian bisa pakai online sekarang kan. Di mana-mana sudah ada kajian online. Sering-sering dengar, kalau di masanya waktunya rehat, sisihkan waktu walau cuma 1 jam atau 30 menit dengarkan kajian online. Sisanya lagi misalnya 30 menit dengerin kajian, 30 menitnya lagi tilawah, zikir. Itu insya Allah menjadi obat buat diri kita dan hati kita, agar senantiasa istiqomah. Itu satu, buat diri kita. Ya, yang nomor dua tadi kan, nomor satunya minta maaf sama Allah, nomor dua minta maaf sama anak kita. Ya, jadi begitu dengar, saya rasa wajar begitu dengar kita maunya marah ya. Kamu gak beriman, kamu gak percaya sama Tuhan, nah oh, pasti kita meledak gitu kan ya. Tapi ternyata responnya jangan itu dulu ya. Karena tadi ada kesalahan kita, ada satu bagian yang ternyata jadi saham kita berbuat salah di sana, yang dirasakan. Jadi pertama istighfar, taubatan nasuha, itu nomor satu. Nomor dua minta maaf sama si anak, mohon maaf ibu, ternyata sejauh ini selama ini belum bisa jadi ibu teladan buat kamu, belum bisa mendidik kamu sebagaimana yang Allah minta, bukan yang dia minta, yang Allah minta, yang Allah mau tuh kamu tuh harusnya tetap terjaga fitrahnya ternyata ibu. Jadi nomor duanya itu dulu ya, sayang, peluk ya, sayangi, peluk dia sambil mengatakan, nak ayo kita jalan sama-sama, bergandeng tangan ya. Kalau laki-laki tuh diusap dadanya, kalau perempuan diusap kepalanya. Ayo kita gandeng tangan sekarang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita melangkah bersama. Ayo, nah itu nomor tiga, baru kita bicara tentang kerjaan dia. Karena memang enggak ujuk-ujuk kerja itu mereka enggak akan nangkep, wong Tuhannya aja enggak kenal kok. Emang yang ngasih hidup dan ngasih rezeki siapa? Kan Allah Subhanahu wa taala. Harus kenal dulu dia sama sang pemberi rezeki. Dan Allah sudah kasih kuncinya di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, taat totalitas, ya yaj'al lahu makhrajan, Allah jamin ada solusi dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu udah jaminan dua hal tuh baru ya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, luar biasa. Kalau kita berserah sama Allah, totalitas ikhtiar dengan hasilnya harus diikhlaskan, terserah Allah, itu hasbuh, dipenuhi semua kebutuhannya. Bahwa hasbuh, jadi memang kadang-kadang masalah kita tuh ya memang karena kita sendiri yang salah gitu ya. Jadi kebanyakan memang kita dapat masalah karena emang kita salah ya, jadinya ya kita dapat masalah. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, nampaknya kerusakan di darat, di laut ya, itu semuanya karena kesalahan tangan manusia. Makanya akhirnya manusia sendiri yang merasakan dampaknya. Jadi nomor satu, isi ibu tadi sudah bagus, sudah benar, tidak mencari kambing hitam. Mungkin ada juga ya, ada juga orang-orang tertentu, orang-orang lain yang ikut saham salah, ada ya. Entah bapaknya gak tanggung jawab lah, bapaknya, anaknya gak tanggung jawab, mungkin neneknya gak tanggung jawab. Oke, kita jangan cari kambing hitam. Nomor satu adalah introspeksi diri, istighfar, terserah orang lain yang ikut salah juga, biarin urusan dia sama Allah. Tapi urusan kita juga sama Allah. Supaya kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Pokoknya doa. Doa agar diberikan keturunan yang soleh-soleha ya. Minta maaf, minta ampun sama Allah, minta maaf sama anak, nomor tiga. Nah ini untuk kebanyakan ibu-ibu ya. Jadi banyak sekali majelis taklim yang mengatakan, anak saya gak punya kerjaan Ustazah, gara-gara menghindar dari sistem ribawi, gara-gara gak mau kerja di sistem ribawi jadi gak punya kerjaan, nganggur. Saya bengong. Sampai saya tanya, emang yang maksudnya kerja itu apa sih Bu? Duduk di belakang meja itu kerja. Ternyata yang selama ini, sejauh ini yang ada di pikiran kita, kerja itu duduk di kursi di belakang meja, itu baru kerja. Jadi gak ada yang berpikir kalau jualan itu kerja. Ya, gak ada yang berpikir kalau ngajar itu kerja. Gak ada yang berpikir kalau dia beternak ayam itu kerja. Kalau dia misalnya nanam-nanam pohon-pohonan atau ladang, atau dia swasembada pangan itu kerja. Gak ada yang berpikir itu kerjaan. Jadi ya silakan, susah. Itu karena kita sendiri mindsetnya salah tentang prinsip kerja. Ya, jadi suka ada orang yang, ya maaf ya anak saya gak jadi apa-apa, padahal anaknya luar biasa. Ya punya peternakan, anaknya bisa betulin mobil, dia bisa segala skill. Tapi ada seorang ibu yang tidak menghargai skill anaknya, mengatakan, maaf anak saya gak jadi apa-apa ya, gak punya kerjaan, itu segitu udah sibuk, gak punya kerjaan dibilangnya. Padahal penghasilannya udah besar, dibilang gak punya kerjaan, karena kerja dalam mindset sebagian orang tua adalah ngantor. Nah itu dia, jadi luruskan dulu nih. Tapi tadi ibu tadi benar, kalau main game itu bukan kerja. Jadi memang penting untuk luruskan dulu. Sampai saya bilang, jadi ada seorang ibu yang menceritakan anaknya sudah keluar dari sistem ribawi tapi nganggur 3 bulan, akhirnya balik lagi ke sistem tadi ya. Karena daripada nganggur saja 3 bulan, saya bilang, ya Allah, ibu punya warung gak? Ibu punya lahan gak? Kecil 35 meter aja bu lahan. Oh ada, kalau lahan sih tanah 100 meter ada, itu bisa dikelola bu ya, 100 meter aja dikelola, Masya Allah. Pokoknya di mana ada usaha, insya Allah Allah berikan solusi. Ikhtiarnya lillahi ta'ala, halal, insya Allah dikasih solusi. Tinggal mindset kita yang kita rubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah ya nasib suatu kaum atau seseorang sampai mereka mau merubah apa yang ada dalam hati mereka, dalam diri mereka, yaitu mindsetnya. Hatinya dirubah dulu, nanti insya Allah akan berubah ke depannya. Wallahu'alam
3: bisawab. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah untuk jawabannya. Dan semoga untuk ibu penanya dimudahkan segala ikhtiar-ikhtiarnya ya, dalam membersamai anak-anaknya menjadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ustazah, ini juga ada pertanyaan. Dalam keluarga saat ini Ustazah, atau dunia yang saat ini juga keluarga modern, bagaimana ya orang tua bisa memberi teladan kepada anaknya Ustazah, di menanamkan jiwa dermawan tadi ya, seperti ya Zainab binti Khuzaimah, di era yang sekarang ini serba digital dan konsumtif juga Ustazah. Bukan ya hanya melihat konten ya, mungkin anak di rumah tidak melihat konten-konten tersebut, namun ada cerita ya dari teman-temannya di sekolah. Nah ini seperti apa Ustazah?
4: Iya betul. Sebenarnya kalau lihat konten tayangan udah banyak ya, tinggal kita harus selektif memilih konten ya. Itu masalah selektivitas pada akhirnya. Jadi orang tua harus, nah ini juga yang di zaman ini sangat jarang kita bisa dapati, orang tua yang telaten dampingin anak gitu ya. Telaten anak, dampingin anak, dampingin cucu juga. Kalau lagi nonton, dilihat dia nonton apa. Kalau lagi nonton, di skip-skip tontonannya, dalam artian, oh yang tadi itu maksudnya begini, oh yang tadi itu yang dibolehkan begitu, oh yang tadi, jadi diambil pelajaran dari apa yang dilihat. Itu jarang sekali, kenapa? Karena semakin kesini dengan aktivitas yang luar biasa, waktu 24 jam itu semakin sempit. Padahal sama 24 jamnya. Kenapa 24 jam di masa orang tua kita dengan 24 jam di masa kita kok beda? Kayaknya kita udah terlalu sibuk kali dibanding orang tua kita dulu yang berladang, bertani gitu ya. Dan orang tua kita, padahal dulu orang tua kita lelahnya lebih lelah dibanding kita. Ya, tapi kenapa kok kitanya, artinya dia melahirkan anak-anak yang jadi orang gitu ya. Yang jadi orang, anaknya selesai sekolah sampai S1, S2, S3 mungkin. Ya, dan anaknya jadi yang soleh, ada yang soleha. Kok kita kayaknya mau melahirkan anak soleh aja susah gitu ya. Kenapa? Karena memang 24 jam kita kurang berkah waktu. Kalau 24 jam mereka keberkahan waktunya banyak. Mereka gak ada yang ngantor 12 jam dulu, gak ada yang ngantor 12 jam. Kalau berangkat jam 7, itu jam 4 udah pulang sampai rumah. Dan kadang-kadang jam 12 bisa pulang untuk makan siang sebentar, balik lagi ke kantor. Kalau sekarang, ngantornya kita 5:30, pulangnya jam 10 malam, bayangkan berapa jam sampai rumah lagi. Jadi kita kehilangan barokah waktu. Karena kita tidak mendahulukan Allah, karena kita waktunya mayoritas bukan untuk Allah. Allah hanya untuk sisa-sisa waktu. Sisakan waktumu untuk sholat, sisakan waktumu untuk mengingat Allah, sisakan sisa, judulnya sisa. Ketika Allah disisakan, maka kita kehilangan barokah waktu. Allah harus diutamakan. Sholat itu bukannya beban, tapi kebutuhan. Jadi menunggu waktu sholat harus seperti itu rasanya. Ya makanya kalau sekarang nih gimana caranya di era jahiliyah. Jadi sekarang ini kalau disebut kemajuan, abad jahiliyah yang jelas sebenarnya ya. Jadi teknologi itu Masya Allah ibarat pisau bermata dua ya. Dia bisa memotong kita atau memotong yang lain atau memotong waktu itu sendiri. Jadi hati-hati. Semuanya bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat dalam satu waktu yang sama bisa mendatangkan mudarat. Gadget, ya, TV, semuanya sarana teknologi itu bisa mendatangkan manfaat. Tapi dalam satu waktu yang sama kalau penggunaannya salah, dia mendatangkan mudarat. Ya, jadi terlalu banyak contohnya. Sehingga penting pendampingan. Penting pendampingan. Ada beberapa teman memang yang ekstrim ya. Daripada pendampingan dia juga gak bisa, akhirnya di-cut semua itu. Di rumahnya gak ada TV, gak ada HP, luar biasa. Tapi memang dia didik anaknya strict. Jadinya anaknya di luar juga diejek-ejek, dilecehkan oleh teman-temannya. Kudet loh, kurang update gitu ya. Kalau kuper segala macam karena dia gak punya fasilitas gadget ya. Tapi anaknya udah tahan banting karena ibu bapaknya itu all out ngasuhnya. Ya all out ngasuhnya, jadi luar biasa menjadi contoh. Ya kedekatan keduanya itu luar biasa. Rizki mereka ngalir padahal, ya Allah, benar-benar hidupnya sangat bersahaja. Tapi lancar sejauh ini. Anaknya penghafal Quran, dapat sekolahnya juga sekolah negeri yang bagus. Ya jadi itu satu hal ya. Kan tadi sudah dijanjikan oleh Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kalau bertakwa sama Allah, Allah buka tuh pintu rizki. Pintu masalah juga diberikan solusi. Jadi kuncinya sebenarnya di takwa. Gimana caranya menghadapi ujian yang sebegini besar? Takwa dulu. Kalau kita sudah takwa, kita berharap semoga Allah bantu kita untuk menjaga amanah-amanahnya ini agar juga ikut bertakwa. Seandainya, na'udzubillahi min dzalik. Ternyata anaknya, anak kita yang Allah titipkan ini tidak bisa bertakwa sebagaimana yang diharapkan Allah. Na'udzubillah ya. Apa kurang takwanya Nabi Nuh alaihi salam? Apa kurang takwanya Nabi Lut alaihi salam? Istrinya ya gak beriman. Bahkan Nabi Nuh bukan cuma istri dan anaknya gak beriman. Padahal namanya Nabi dan Rasul itu udah pasti all out ya. Itu sebuah sekian contoh dari sekian banyaknya lagi yang tidak jadi contoh. Tapi menggambarkan artinya dari setiap kejadian di antara manusia di atas muka bumi ini, pasti ada beberapa contoh yang memang membuat kita jadi pelajaran. Menjadi pelajaran buat kita, oh bisa jadi orang tuanya soleh-soleha, anaknya enggak. Bisa jadi anaknya soleh-soleha, orang tuanya enggak. Ya, itu atas izin Allah. Tapi itu cuma satu dari sekian juta mungkin, atau sekian ribu. Enggak bisa digeneralisir. Artinya tetap kita ada upaya, kita ada ikhtiar, ada usaha, pendampingan, pemantauan. Bukan juga anak merasa risih sampai akhirnya dikekang, tidak. Jadi, ibarat kata dibebaskan tapi didampingi, dipantau. Kayak seorang ayah harus mau mengantar anaknya ke satu kegiatan misalnya, bela diri, antar anaknya ke sana, habis itu pantau sebentar, dia bergaul sama siapa, diajarin sama siapa. Wah sekarang kan, na'udzubillah min dzalik ya, janganlah kita bicara orang gak paham agama jadi predator, tapi ternyata kan orang yang kirain paham agama aja bisa jadi predator gitu ya. Jadi memang kehati-hatian orang tua, karena yang ditanya memang orang tua nanti. Jadi mau gak mau pertama serahkan sama Allah, ya Allah ini titipanmu, ini milikmu, anakku bukan milikku. Anakku milikmu ya Allah. Ya, jadi engkau hanya titipkan kepadaku, tolong jaga, tolong bantu aku untuk menjaga milikmu ini. Jadi ingat anak jangan kita setting sesuai keinginan kita, tapi harus kita jaga fitrahnya agar sesuai dengan keinginan sang pencipta, sang pemilik. Jadi gandenglah tangan anak bersama-sama, bergandengan untuk menuju ridha Allah. Jangan, nak kamu pokoknya harus nurut apa kata ibu. Harus nurut pokoknya apapun kata ibu, itu salah tuh. Ya Allah nak, kita berdua ini harus nurut apa kata Allah. Kita berdua ini salah, jadi kita bahasanya jangan, kadang suka ada anak yang dicecer sedemikian rupa, semakin dicecer, semakin membantah, semakin membangkang, semakin, dan sampai akhirnya kita tenggelus dada gitu ya. Ya Allah, anaknya jauh menyimpang dari syariat. Padahal ibunya solehah gitu ya, cuman salah penyampaian, ya salah bahasa, akhirnya jadi salah paham, salah tangkap, jadi salah menginterpretasikan. Pada akhirnya juga salah bertindak ya anaknya. Satu hal ya yang membuat kita harus hati-hati ketika menyampaikan untuk generasi ini. Para ibu jangan lupa doa sebelum ngobrol sama suami, sebelum ngobrol sama anak. Robbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu bukan doa buat ceramah. Itu doa agar orang yang kita ajak bicara ngerti kita mau ngomong apa. Dan supaya kita lapang dadanya dan lisan kita enggak belibet-libet, kan suka ada yang belibet-libet ya. Mau ngomong kanan jadi kiri. Ya, saya ingat semakin tua biasanya kita semakin begitu ya. Ada seorang ibu kalau mau manggil nama anaknya, anaknya ada 10. Itu anak yang di depan mata nih dia mau sebut, tapi yang disebut nomor 1 dulu ya, anaknya yang gak ada di depan mata. Si ini, si itu, si ini, baru nyampe ke anaknya. Anak ketujuh depan wajahnya. Atau astagfirullah, itu mau manggil aja itu harus dirunut semua anaknya ya. Kayak kita, nah, kalau ada orang tanya nih di kanan atau di kiri, kita matanya nengok ke kanan tapi mulut kita bilangnya kiri, kan gitu ya. kan isyarat tangan kita juga kanan, oh iya kiri kiri kiri, tapi tidak sesuai dengan apa kehendak hati. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai apa yang kita ucapkan tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Wallahu a'lam bishawab.
3: Masya Allah, Masya Allah, ini tugas yang sangat mulia, juga ini tanggung jawabnya lumayan ya Ustazah. Masya Allah, ya berat. Perlu penguatan memang dari Yang Maha Kuat ya Ustazah, dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan kembali Ustazah untuk ya, perbincangan kita di segmen selanjutnya, yang segmen terakhir ya. Dan untuk Anda silakan sahabat MG, masih ada kesempatan untuk bertanya, disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, juga pertanyaan Anda pada hari ini. Insya Allah kami akan kembali dan menyapa Anda kembali sahabat MK setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
0: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
6: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
5: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
6: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
5: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
6: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
5: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
7: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademi dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
8: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
9: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
10: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
11: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
10: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
9: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut."
14: ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
15: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar, sholat zuhur begitu ya sahabat MK, pada hari ini insyaallah akan berkumandang untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada jam 11:52. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
16: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: MKFM, MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita lanjutkan kembali ya sahabat MK dan Ustazah di segmen terakhir kebersamaan kita di hari ini. Izin menyampaikan pertanyaan kembali Ustazah berkaitan dengan tadi ya kisah dari Zainab binti Khuzaimah berkaitan dengan Ummul Masakin. Pertanyaannya Ustazah, saya ingin membantu orang lain ya untuk membantu mencontoh dari Ummul Masakin, namun kondisi ekonomi keluarga juga pas-pasan. Nah, bagaimana agar tidak merasa bersalah, Ustazah?
4: Ya. Agar tidak merasa bersalah, ya. Allah SWT yang Rahman dan Rahim, dengan kasih sayangnya memberikan kita sarana banyak sekali untuk sedekah, ya. Tidak harus dengan uang, kalau nggak punya uang gitu ya, misalnya nggak punya uang, maka tidak harus dengan uang. Jadi sebenarnya dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, itu juga merupakan satu unsur sedekah ya, yang harusnya setiap hari rutin kita kerjakan. Bahkan ada sedekah yang lebih simpel, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, jadinya senyum aja, itu udah sedekah. Kalau sesama muslim kita menyenangkan hati mereka dengan wajah sumringah kita, itu udah sedekah. Cuma kalau punya uang kan kelewatan ya, sedekahnya senyum doang. Jadi memang kalau punya uang ya harus ada effortnya lebih ya, uang misalnya. Nah, kan, tapi bagi kita yang Allah berikan keterbatasan, ada yang kadang-kadang kan uangnya datangnya sebulan sekali ya gajiannya, ada yang kalau pas gajian kita bisa sedekah, kalau udah lagi tanggal-tanggal tua gini susah sedekah misalnya. Maka udah apa yang bisa kita berikan, yang kita punya, manfaat yang kita punya itu sudah jadi sedekah. Apapun bentuknya. Walaupun mungkin di antara kita ya berpikir, aduh kayaknya sedekah tuh harus yang mahal. Enggak juga ya. Tadi kalau senyum saja sudah bernilai sedekah, maka segala jenis manfaat ya yang lahir dari diri kita ya, itu manfaat untuk dirasakan oleh orang lain, itu dijadi sedekah. Bahkan manfaat yang dirasakan untuk diri sendiri saja, contoh ya kalau disebutkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir ya, itu kan manfaatnya untuk diri sendiri sebenarnya. Itu pun sudah nilainya sedekah ya. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Setiap kalimat la ilaha illallah sudah sedekah. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu pun sudah sedekah. Nilainya artinya apa? Allah SWT yang Rahman dan Rahim enggak pernah memberatkan hambanya. Mau dapat pahala sedekah ya, maka rutinlah berbuat kebaikan. Bahkan disebutkan islahu dzatal bain. Jadi mendamaikan dua orang yang lagi berselisih, itu juga pahalanya sedekah. Bahkan imatatul adza anit tariq ya. Nyingkirin duri dari jalanan itu juga sudah sedekah. Gitu. Jadi memang luar biasa kebaikan yang Allah berikan kepada setiap jiwa. Sampai disebutkan likul likib din rutbatin sadaqoh. Setiap kebaikan yang dirasakan oleh makhluk bernyawa, itu sedekah. Padahal yang namanya makhluk bernyawa itu kan gak harus manusia. Ya ada hewan, ada tumbuhan. Kita nyiram tumbuhan aja dengan air udah sedekah. Artinya selalu ada kesempatan untuk berbuat baik. Jadi jangan ditutup pintunya hanya dari uang gitu ya. Jangan dari sesuatu yang bentuknya materi. Insya Allah kita bisa sedekah setiap pagi, setiap kali matahari terbit, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu sedekah atas nama 360 ruas-ruas tulang tubuh kita, yang wajib dikeluarkan kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap hari ketika matahari terbit, nah itu kan jadi tuntutan sendiri ya. Artinya kita berupaya setiap kali matahari terbit, kita sedekah. menggunakan apa saja potensi yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Banyak peluang berarti ya Ustazah, tidak hanya ya, di betul. Harta saja. Masya Allah. Dan untuk terakhir mungkin Ustazah penguatan berkaitan dengan tema kita hari ini, kisah kedermawanan Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah.
4: Iya. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, kita ada di aswa al-qurun ya, seburuk-buruk zaman. Na'udzubillah, fitnah banyak sekali di akhir zaman ini. Maka hendaklah kita sering-sering kembali ke membaca kitab-kitab sirah. Selain jelas sekali nomor satu, membaca ayat suci Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasul, membaca sirah-sirah salafun as-salih, orang-orang saleh terdahulu. Jadi dengan iqra, baca, kita insya Allah akan terkayakan dan kita akan tetap ada di track yang lurus. Kita berharap ya Allah jangan matikan kami kecuali dalam kondisi istiqomah, dalam kondisi husnul khatimah, itu harapan kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekali lagi kita saling mendoakan dan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita sampai berjumpa dengan Allah dalam kondisi iman Islam kita terjaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khair Ustazah untuk ilmunya di hari ini, dan semoga Allah berikan keberkahan untuk kehidupan Ustazah juga keluarga.
4: Amin. Mohon pamit. Mangga, Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat AMQ, untuk ilmu sudah kita dapatkan. Semoga kita bisa mengamalkan mencontohnya dari Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah. Dan kebersamaan kita sahabat AMQ, kita lanjutkan dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan 3 murotal dan salah satunya bisa Anda pilihkan. Yang pertama sahabat AMQ ada Quran Surah An-Naba, kemudian di nomor kedua ada Quran Surah An-Nazi'at, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Abasa. Silakan dipilih salah satunya, sahabat AMQ sampaikan ke 0811-224-1027. Atau Anda bisa memilihnya sahabat AMQ di grup komunitas sahabat AMQ. Kami akan kembali sahabat AMQ untuk menyapa Anda. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
17: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
18: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
14: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Memasuki menit ke-33 sahabat MK lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Ada Quran Surah An-Naba di nomor 1, Quran Surah An-Nazi'at di nomor 2, dan Quran Surah Abasa di nomor 3. Alhamdulillah sudah hadir dari Batu Jajar Ibu Nendin Hasana memilih morotalnya di nomor 1, yaitu Quran Surah An-Naba. Masih di nomor 1 dipilihkan juga oleh Ibu Pujasari di Cicadas dan sahabat Sandi di Banjaran. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Kemudian ada juga Ibu Rus dari Garut memilih morotalnya di nomor 2. Hamba Allah hadir juga dari Bandung, sudah memilih morotalnya di nomor 1, Quran Surah An-Naba. Kemudian di nomor 1 dipilihkan juga oleh Pak Dani di Ranca Bali, Padalarang. Terima kasih. Alhamdulillah sahabat MQ untuk morotalnya sudah terpilihkan di nomor 1, yaitu Quran Surah An-Naba. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah membersamai kami, menyimak sajian ilmu di hari ini dan menyampaikan atensi-atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan sahabat MQ. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, ibu masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja, hidup ini tidak usah ribet.

0: dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah hatinya, istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Assalam Yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemar

dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan. Maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB.
3: Tidak elok. Nah, saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah. Kenapa tidak? Kita minta untuk dicabut.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, bocah 9 tahun ditemukan tewas, diduga diserang anjing pemburu. Kedelai melambung saat dolar 18.000, pabrik tahu di Cianjur tumbang. Sejumlah SPPG di Cirebon berhenti operasi akibat anggaran belum cair. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sesosok mayat bocah laki-laki ditemukan tewas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Korban yang berusia 9 tahun diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan. Saat ditemukan warga, kondisi tubuh korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh.
5: Warga yang menemukan korban sempat memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, korban diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Kapolsek Jasinga Ibtu Agus Hidayat membenarkan adanya penemuan mayat anak di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian menegaskan penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.
6: Yang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh anjing berburu. Dari situ, Polsek mengamankan beberapa orang yang berburu dan juga beberapa ekor anjing di sana. Lalu dalam proses penyelidikan tersebut, mengerucut kepada satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban tersebut.
5: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti di lapangan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
4: Sejumlah dapur di Cirebon berhenti beroperasi sementara sejak Senin 8 Juni hingga waktu yang belum ditentukan. Menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG di Cirebon. Mereka hanya bisa menunggu anggaran bantuan segera cair agar dapat kembali beroperasi melayani ribuan penerima manfaat MBG.
7: Beberapa SPPG di Cirebon mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon yang membenarkan pengumuman tidak beroperasinya dapur SPPG Pegambiran 01. Tampak dapur yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi, pada hari Senin, dapur tampak sepi dan tidak ada aktivitas hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah kepada sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu.
2: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB. Mekanisme pencairannya per seminggu sekali dana dicairkan melalui virtual akun kita.
7: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di Kota Cirebon sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah yang sama. Di wilayah Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, sedikitnya ada 4 dapur SPPG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan operasional dapur lainnya.
8: Di wilayah Kecamatan Kejaksaan ada 4 dapur yang tidak beroperasional karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus Rp18.000 per dolar mulai dirasakan pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya pabrik tahu goreng di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur yang terpaksa menghentikan produksi akibat melonjaknya harga bahan baku.
9: Kenaikan harga kedelai impor dan minyak goreng membuat biaya produksi membengkak hingga usaha tidak lagi menghasilkan keuntungan. Kondisi ini memaksa pemilik usaha menghentikan operasional pabrik untuk sementara waktu. Pemilik pabrik tahu Taufik Munandar mengatakan aktivitas produksi telah terhenti selama sekitar 1 bulan. Lonjakan harga kedelai menjadi faktor utama yang membuat usaha tidak lagi mampu bertahan. Selain harga kedelai impor yang terus meningkat, kenaikan harga minyak goreng turut memperparah kondisi usaha. Taufik menyebut harga minyak goreng yang sebelumnya Rp19.000 per kilogram, kini Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram.
10: Ya, berhenti produksi. Kedelai itu naik mahal gitu harganya. Jadi, untung lah gitu, jadi rugi.
9: Akibat penghentian produksi, sekitar 15 pekerja terpaksa dirumahkan sementara. Sebelum menghentikan operasionalnya, pabrik mampu mengolah sekitar 1,5 kuintal kedelai per hari untuk memproduksi tahu goreng yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, termasuk Pasar Muka dan Kecamatan Ciranjang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat mendorong dunia penerbitan untuk beradaptasi lebih agresif dengan media digital dan siaran radio. Quran Cordoba pun menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan radio melalui PRSSNI sebagai strategi baru memperluas dakwah sekaligus mendongkrak penjualan. Presiden Direktur Quran Cordoba, Usman El Kurtubi, menilai radio tidak lagi bisa dipandang sebagai media konvensional semata. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilai masih memiliki kekuatan besar sebagai ruang komunitas yang mampu membangun kedekatan dengan publik. Usman saat berdiskusi bersama PRSSNI Jabar Senin 8 Juni menyatakan, media bagi Cordoba sangat penting untuk dua hal, yakni branding dan selling. Saat ini online menjadi pendorong luar biasa dalam penjualan, dan radio harus bisa menjadi komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan penerbit. Menurutnya, perubahan karakter audiens membuat media radio harus bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Generasi saat ini lebih menyukai informasi yang cepat, ringkas, dan relevan, sehingga radio perlu menghadirkan konten yang lebih dinamis dan interaktif. Usman menegaskan Cordoba melihat peluang besar menjadikan radio sebagai medium dakwah Al-Quran yang lebih luas dan modern. Berbagai konten yang dimiliki Cordoba, mulai dari bisnis, kesehatan hingga edukasi keislaman, dinilai sangat potensial dikembangkan melalui program siaran maupun talk show tematik.
11: Jadi ke depannya, radio harus menjadi sebuah komunitas yang bisa mengadaptif keperluan-keperluan penerbit seperti kami, dan tentu bukan hanya penerbit, itu keperluan-keperluan yang lainnya yang sifatnya informatif, yang pada saat ini memang ya kita harus masuk ke arah situ. Apalagi pendengar-pendengar saat ini sudah bukan lagi generasi tua begitu, tapi generasi-generasi yang memang tidak tahan dengan berita yang lama. Jadi potensi-potensi untuk itu sangat pikir, saya pikir Cordoba harus juga bisa masuk kepada ranah radio ini.
4: Usman juga menegaskan pentingnya percepatan nota kesepahaman atau MOU antara Cordoba dan PRSSNI agar kolaborasi bisa segera diwujudkan dalam bentuk program nyata. Dirinya berharap sinergi antara dunia penerbitan dan radio mampu menghidupkan kembali kejayaan radio di era digital sekaligus membuka ruang dakwah dan bisnis yang lebih luas bagi kedua belah pihak. Bupati Karawang, Aib Syaipuloh, menegaskan pemerintahannya tak akan mentolerir aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Menyusul viral di media sosial, video diduga memperlihatkan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Karawang menuai perhatian publik.
12: Bupati Aib Syaipuloh, Senin 8 Juni mengaku telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkomunikasi dengan pemilik maupun pengelola tempat hiburan malam agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi usahanya. Ia juga menyebut Pemkab Karawang akan memberikan peringatan kepada pengelola apabila ditemukan pelanggaran. Namun jika peringatan diabaikan dan kejadian serupa terus berulang, dirinya siap mengambil langkah tegas.
13: Karawang ini adalah kota santri, banyak pesantren di kita gitu loh, betul nggak? Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar lah, tidak elok saya pikir. Nah saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah, kenapa tidak kita minta untuk dicabut.
12: Sementara Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Karawang, menegaskan tidak bisa langsung melakukan penutupan permanen terhadap Helen's Theater Night Karawang lantaran tempat hiburan malam THM itu telah mengantongi izin operasional untuk kategori restoran melalui sistem online single submission atau OSS. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Karawang, Prastia Wirabrata, menjelaskan keputusan penutupan permanen merupakan wewenang dinas teknis terkait, bukan Satpol PP. Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan penyegelan dan penutupan sementara.
14: Kita nggak bisa melaksanakan penutupan permanen langsung ya, karena izin OSS juga sudah terbit. Walaupun izin itu resto ya, resto nanti itu BPMPT ya yang menyampaikan.
12: Manajer Operasional Theater Nightmart Karawang, Tommy Wijaya mengatakan, pihak pengelola tidak mendukung aktivitas yang dianggap menyimpang. Menurutnya, pengelola telah mengambil tindakan ketika mengetahui adanya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi. Ia mengaku petugas keamanan sempat memberikan peringatan hingga meminta pihak yang terlibat untuk meninggalkan area tempat hiburan.
15: LGBT, jadi hal tersebut juga kita sebenarnya tidak ada mendukung. Dan kita pun juga sudah menjalankan sesuai SOP, sudah memberi teguran, tetapi kita tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa sampai viral di sosial media pun. Dan kita pun juga ke depannya bakal memperketat lagi hal seperti itu dan tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu karena kita sebenarnya tidak ada mendukung.
4: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan.
16: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Saat ini Pemprov Jabar sedang menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsekal Pertama TNI Irman Faturrahman dengan tegas mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat positif demi kemajuan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Irman mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait reaktivasi bandara tersebut. Lebih lanjut, Marsma Irman menambahkan sarana dan prasarana di Bandara Husein Sastra Negara masih dalam kondisi siap digunakan. Pihaknya juga memastikan tidak ada pembenahan besar yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivasi penerbangan.
17: Untuk siapan dari Lanud Husein Sastra Negara karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer sehingga kami siap kapanpun kami diperintahkan oleh pimpinan.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nazir Johani. Makna keluarga bagi saya adalah satu kekuatan. Keluarga itu adalah pendukung perjuangan kita. Kita bisa saja sendiri, tapi alangkah kuatnya kita dengan bersama keluarga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Ketika berbicara soal syukur sahabat MK, pernahkah kita benar-benar menunjukkan rasa syukur tersebut, atau semata-mata syukur kita hanya sebatas ucapan lisan saja, tapi hati kita masih mengeluh, membandingkan hidup, bahkan merasa kurang? Syukurku dari senada sahabat MK mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur dari lubuk hati yang paling dalam. Dan ini menjadi pengingat bahwa nikmat yang kita rasakan hari ini, nafas yang masih Allah titipkan, keluarga yang membersamai, kesehatan, juga kesempatan berbuat baik, ini semua adalah karunia yang tidak pernah pantas kalau kita anggap sebagai nikmat yang biasa saja. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Insya Allah hingga jelang azan asar nanti, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang. Ketika bicara soal syukur juga, sahabat MK, kita tentu memiliki sosok panutan, tuntunan yang meskipun Allah sudah menjamin sosok ini masuk surga, tapi ternyata sosok tersebut tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Menjadi salah satu teladan terbaik kita, sahabat MK, yang mana ketika bersyukur ini ditunjukkan dengan ibadah yang luar biasa. Siapa lagi sosok tersebut kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Anda ingat, sahabat MK, ketika Rasulullah menunjukkan rasa syukurnya, ini salah satunya dengan melakukan sholat. Ini menjadi sebuah riwayat yang cukup sering kita dengar juga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kakinya karena panjangnya sholat malam. Bahkan ketika ditanya kenapa tetap beribadah, padahal dosa beliau telah diampuni, dijamin masuk surga, sahabat MK. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ini menjadi pengingat kita bahwasannya syukur, sahabat MK, sebagai sesuatu yang wajib kita tunaikan, wajib kita hadirkan setiap harinya. Dan kalau menurut Anda, apa yang paling menandai sikap syukur, sahabat MK? Insya Allah di siang hari ini kita akan berbincang, kita akan sama-sama gali hikmah bagaimana cara Rasulullah bersyukur kepada Allah. Tadi salah satu kisah ya, tapi ada masih banyak lagi, sahabat MK. Dan Anda juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, sahabat MK. Kalau menurut Anda, apa yang paling menandai sikap Rasulullah dalam bersyukur kepada Allah? Apakah dengan senantiasa memuji dan mengingat Allah di setiap keadaan, atau dengan sikap yang tidak sombong dan rendah hati meski diberi banyak nikmat, membagikan kebaikan dan rezeki kepada orang lain, bersahabat saat diuji, sahabat MK, atau dengan mengajak orang lain? Silakan Anda bisa berbagi melalui polling juga di grup komunitas sahabat MK. Adapun kami siapkan juga teka-teki cerdas di siang hari ini. Anda bisa ikut menjawabnya, apa yang selalu menemani kita dalam hidup, tidak bisa dikembalikan jika hilang, dan nilainya sangat berharga. Menurut Anda apa, sahabat MK? Dia sang pencipta alam raya. Silakan Anda bisa berbagi jawaban teka-teki cerdas ataupun juga atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Baik, Anda bisa mengirimkan salam silaturahmi di siang hari ini, berbagi semangat untuk melanjutkan hari, dan juga bisa mengirimkan doa terbaiknya. Kami nantikan atensi Anda, sahabat MK. Insya Allah kita akan hadirkan kembali, persembahkan kembali sebuah nasyid untuk mengingatkan kita soal syukur ini. Kalau tadi dari senada, kali ini saya persembahkan dari gradasi Syukur Hambamu, sahabat MK.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama wakaf anti riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Syukur di masa muda dari Fatih Sahabat MK, sebuah nasyid yang mengantarkan kita kembali untuk bersua di udara masih di 102,7 MK FM Bandung dalam program Inspirasi Siang. Sebuah ayat dalam Al-Quran, Sahabat MK, di Quran Surah Ibrahim ayat 7 mengingatkan kita, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Betapa syukur ini, Sahabat MK, menjadi salah satu yang sebetulnya sudah diberikan oleh Allah kunci untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan damai, tenang, tentram, Sahabat MK. Dan kalau berbicara soal syukur, Rasulullah inilah merupakan contoh paripurna, sosok seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Beliau senantiasa mensyukuri apapun yang diberikan Allah kepadanya, dan tidak pernah sekali

0: Rasulullah mengeluhkan pemberian Allah ke sahabat MQ, apapun situasi dan kondisi yang menimpa dirinya. Kalau Anda, kira-kira seperti apa sahabat MQ ketika meneladani sikap Rasulullah, khususnya dalam hal bersyukur kepada Allah? Di bidang apakah atau di bagian yang mana? Apakah dengan selalu memuji dan mengingat Allah dalam setiap keadaan ini yang sudah Anda teladani, sudah Anda amalkan? Atau dengan tidak sombong dan rendah hati meski diberi banyak nikmat? Membagikan kebaikan bisa jadi dan rezeki kepada orang lain, ini yang Anda ikhtiarkan selalu? Bersabar saat diuji, atau dengan berdakwah mengajak orang lain untuk bersyukur juga? Silakan Anda bisa sampaikan atensi ataupun juga berbagi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan teka-teki cerdas di siang hari ini kami juga siapkan, sahabat MK, silakan Anda bisa ikut menebak jawabannya. Di teka-teki cerdas siang ini, apa yang selalu menemani kita dalam hidup tapi tidak bisa dikembalikan kalau sudah berlalu ataupun hilang? Dan ini nilainya sangatlah berharga. Kira-kira apa itu, sahabat MK? Silakan Anda bisa ikut jawab teka-teki cerdas. Silakan Anda sampaikan di 0811-224-1027. Insyaallah hingga jelang azan asar nanti, sahabat MK ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairudisa.
1: Semakin ringan langkahku, bersyukur kami.
0: Sosok yang kemudian bisa kita teladani dalam bersyukur adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang akan kita gali hikmahnya bersama, cara Rasulullah bersyukur kepada Allah, sahabat MK. Rasulullah sendiri mengekspresikan rasa syukur atas semua nikmat Allah bukan sekedar lewat lisan. Mungkin kalau kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, ini juga salah satu bentuk syukur. Tapi tidak hanya dengan lisan semata, sahabat MK, tapi juga melalui perbuatan atau tindakan nyata. Inilah yang kemudian menjadi teladan dari Rasulullah. Kita ambil contoh diantaranya dengan tekun beribadah kepada Allah. Kendati kalau kita ketahui bersama, Rasulullah sejatinya sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Tapi meskipun sudah dijamin untuk masuk surga, ibadah yang Rasulullah lakukan tetap begitu luar biasa, sahabat MK. Bahkan tadi ya, salah satu kisah yang sempat disinggung di awal, saking khusyuknya untuk menunaikan sholat malam. Kedua telapak Rasulullah diriwayatkan ada yang bilang sampai pecah-pecah, sampai bengkak, sahabat MK. Ini menjadi bukti Rasulullah sangat tekun untuk beribadah. Tidak hanya sholat, tapi juga berpuasa, zikir, dan juga sering berbagi. Rasulullah terkenal dengan sosok yang sangat dermawan, pun berbuat baik kepada sesama, sahabat MK. Yang mana tentu saja ini membuat para sahabat penasaran. Bahkan istrinya sendiri, Sayyidah Aisyah, sahabat MK, ini juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin sosok kekasih Allah yang memang sudah dijamin masuk surga, seseorang yang maksum, tapi melakukan ibadah sampai sebegitu luar biasanya? Bukankah Rasulullah menjadi sosok yang tidak memiliki dosa atau kesalahan? Dan kenapa kemudian Rasulullah tetap memohon ampunan kepada Allah? Maka dalam sebuah riwayat, sahabat MK, Sayyidah Aisyah bahkan bertanya, mengapa Rasulullah melakukan semua itu padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya? Merujuk pada buku Samudra Keteladanan Muhammad karya Nurul Ma'arif, sahabat MK, ini melansir dari laman NU Online, ternyata jawaban Rasulullah, ketekunan dan kekhusyuan Rasulullah dalam beribadah, munajatnya, dan berbuat baik kepada sesama, ini merupakan bentuk wujud syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sarana sebagai pertobatan seperti yang kita lakukan atas segala dosa ataupun sarana untuk mengharap surga. Sudah tidak seperti itu kalau kita lihat sosok Rasulullah. Namun segala ibadah yang begitu luar biasa, sahabat MK, ini adalah bentuk wujud dari rasa syukur atas semua nikmat yang diberikan Allah. Bukan hanya sekedar lisan mengucapkan hamdalah tadi ya, tapi juga dengan tindakan, dengan ibadah yang tekun, khusyuk, yang begitu luar biasa, sahabat MK. Ini menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah catatan bahwasannya rasa syukur yang kemudian ketika kalau di MK FM setiap pagi ada jurnal syukur ya sahabat MK. Ini kemudian bisa kita ikhtiarkan juga dengan wujud dalam perbuatan nyata, tindakan nyata. Karena ada sebuah pengingat ya sahabat MK di Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman, maka ingatlah aku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah tidak bersyukur kepadaku. Ini ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 sahabat MK, di mana Allah mengingatkan langsung dengan penuh kasih sayang mengenai rasa syukur yang kemudian perlu kita hadirkan setiap saat. Karena kalau kita menilik, barangkali Anda melihat perjalanan hidup ke belakang, setiap manusia pasti akan mengalami indahnya kebahagiaan, tapi tidak selamanya bahagia sahabat MK. Akan ada fase kehidupan yang memberikan pelajaran kita tentang pedihnya kesedihan ataupun juga penderitaan. Tapi ingat, tidak ada satu orang pun yang selama di dunia akan terus merasakan rasa sedih itu. Begitupun juga sebaliknya, tidak ada yang merasa bahagia selalu. Tidak ada rasa sedih-sedih satupun ya. Nah inilah selayaknya roda yang terus berputar, maka kehidupan manusia juga terus berputar sahabat MK. Seperti mengendarai sepeda, kita diharapkan bisa terus mengayuh agar sepeda itu bisa terus berjalan. Karena kalau kayuhan itu berhenti, sepedanya berhenti, maka bisa jadi tidak seimbang sahabat MK. Justru perputaran itulah yang kemudian membuat sepeda bisa terus melaju, kehidupan ini bisa terus berjalan seimbang sahabat MK. Maka saat kebahagiaan datang menyapa, ingatlah akan nikmat-nikmat yang telah Allah beri. Setiap apa yang didapatkan di dunia ini ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Jangan pernah kemudian kita merasa sombong dengan segala kebahagiaan yang kita rasakan. Begitu juga ketika sedih itu datang atau hal yang kita rasa sebagai kesulitan menerpa, sebagai ujian, maka ingatlah sahabat MK bahwa selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menemani kita, membersamai dan senantiasa melindungi kita sahabat MK. Dan ini luar biasanya ya, tadi di Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, syukur dan sabar. Maka ketika kesabaran telah tertanam dalam diri, maka dengan sendirinya akan timbul rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena seseorang ini akan bisa bersyukur apabila menyadari kenikmatan yang telah ia terima. Kalau seseorang telah merasakan kenikmatan itu, tentu akan terdorong untuk bersyukur baik dengan hati, perbuatan, juga dengan lisannya. Anda sahabat MK, hal apa yang sedang paling disyukuri beberapa waktu kebelakang ini? Silakan Anda bisa berbagi juga jurnal syukur di siang hari ini barangkali ya. Atau Anda juga silakan bisa sampaikan hal-hal yang ingin Anda teladani dari sikap Rasulullah ketika menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Apakah Anda ingin meneladani bagaimana kemudian Rasulullah senantiasa selalu memuji dan mengingat Allah di setiap keadaan, atau dengan mengajak orang lain untuk ikut bersyukur juga? Tidak sombong misalnya, atau bersabar saat diuji, saling menasehati dalam kebaikan. Seperti apa teladan yang ingin Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau yang sudah Anda terapkan sahabat MK? Anda bisa berbagi inspirasinya di 0811-224-1027. Jadi begitu banyak goda yang selalu datang pergi. Menyadur dari laman islamrahmah.id sahabat MK, kalau kita hadirkan rasa syukur itu biasanya datang dari hati, yang mana dasarnya hati manusia itu disebutkan seperti batu, bahkan bisa jadi lebih keras dari sebuah batu sekalipun. Namun kerasnya hati tidak akan bisa hancur kecuali dengan menangis, takut dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah juga bersabda, diserukan pada hari kiamat terhadap orang-orang untuk berdiri dan memuji. Sekelompok mereka berdiri dan bendera dibentangkan. Mereka kemudian digiring masuk ke dalam surga. Ditanya, siapakah mereka yang memuji itu? Rasulullah bersabda, mereka yang bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Mereka yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka. Bahkan sahabat MK, dalam sebuah riwayat diterangkan juga bahwa seorang sahabat ini menemui Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Beritahukanlah kepadaku tentang sikap Rasulullah yang mengherankanmu." Maka Ibunda Aisyah ini berkata, "Beliau Rasulullah datang kepadaku pada malam hari dan tidur bersamaku dalam satu selimut sehingga kulit kami bersentuhan. Dia bersabda, 'Wahai putri Abu Bakar, biarkanlah aku beribadah kepada Tuhanku.'" Maka Aisyah pun berkata kepadanya bahwa sesungguhnya Aisyah masih suka untuk berdekatan dengan Rasulullah. Akan tetapi Aisyah pun lebih mengutamakan keinginan Rasulullah, yakni beribadah kepada Allah. Maka ketika itu Rasulullah pun bangun dan mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat. Ia menangis bercucuran air mata, sahabat MK. Ketika ruku dan sujud pun demikian. Demikianlah kemudian yang dikisahkan oleh Aisyah. Segala ibadah dikerjakan semalaman sampai terdengar sosok Bilal yang mengumandangkan azan. Maka Aisyah pun juga bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang membuatmu menangis padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu?" Rasulullah pun menjawab, "Aku menangis karena bersyukur kepada Allah dan Allah telah menurunkan firman-Nya kepadaku." Sosok yang tanpa dosa pun bisa menangis, sahabat MK, bukan menangisi dosa tapi sebagai wujud rasa syukur. Dan dari riwayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa hendaknya kita bisa menyadari semua nikmat dalam hidup ini datangnya dari Allah. Sedangkan persoalan cara mendapatkan kenikmatan itu hanyalah sebuah perantaranya saja. Akan tetapi yang memiliki kuasa atas segalanya tetaplah Allah. Oleh sebab itu, sahabat MK, hendaknya seorang manusia kita bersama-sama selalu mengagungkan Allah dan memujinya. Bahkan Rasulullah bersabda juga, "Barang siapa mengucapkan subhanallah mendapatkan 10 kebaikan. Orang yang membaca la ilaha illallah mendapatkan 20 kebaikan. Dan orang yang membaca alhamdulillah akan memperoleh 30 kebaikan." Masya Allah.
1: Yang selalu datang pergi menerpa.
0: Ini kemudian yang juga perlu dipahami, sahabat MK, bahwasannya kebaikan dengan memuji kebesaran Allah, mengucap syukur, tidak sebatas lisan semata. Hendaklah kita juga tanamkan dalam hati sanubari, dalam tindakan kita, yang mana ini menanamkan pemahaman bahwasannya segala hal nikmat yang Allah berikan kepada kita ini perlu disadari dengan betul-betul. Masih bisa bernafas dengan gratis, sahabat MK, kita tidak perlu membeli oksigen ya, yang mana kalau kita telusuri ya,
1: hingga hati kami semakin pasti kami harap.
0: Oksigen yang kemudian bisa kita hirup, sahabat MK, ini bukanlah oksigen murni. Ini ada sumber-sumber lain, sahabat MK, yang sudah Allah hadirkan dan kita bisa menghirupnya dengan bebas. Tidak perlu proses yang ribet, sahabat MK. Bahkan ketika tidur tidak sadar ini juga natural ya, refleks yang sudah Allah berikan. Ini betapa luar biasanya ciptaan Allah. Dan silakan, sahabat MK, Anda juga bisa bergabung berbagi untuk meneladani sikap Rasulullah dalam bersyukur. Kira-kira yang mana yang ingin Anda contoh dan bisa jadi sudah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Sambil Anda bisa juga menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Teka-teki cerdasnya, apa yang selalu menemani kita dalam hidup? Tidak bisa dikembalikan jika terlewat ataupun hilang. Dan nilainya sangat berharga. Kira-kira apa itu, sahabat MK? Kami nantikan jawaban teka-teki cerdas Anda sambil kita nikmati kembali sebuah nasyid dari Fatih, Syukur di Masa Muda.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
0: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang hari ini. Kita masih berbincang seputar cara Rasulullah untuk bersyukur, sahabat MK. Kalau Anda seperti apa kira-kira hal-hal yang kemudian ingin diteladani atau sudah mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dari sikap Rasulullah dalam bersyukur kepada Allah? Apakah dengan selalu memuji dan mengingat Allah dalam setiap keadaan, tidak sombong dan rendah hati meski diberi banyak nikmat, atau dengan membagikan kebaikan dan rezeki kepada orang lain? Ini menjadi bentuk rasa syukur yang ingin Anda pertahankan, Anda ikhtiarkan tiap hari, sahabat MG. Atau dengan bersabar menasehati ya ketika sedang diuji, dan tentunya dengan tetap yakin dengan rencana terbaik dari Allah. Atau seperti apa, sahabat MG? Sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di siang hari ini. Teka-teki cerdas juga kami siapkan, sahabat MK. Apa yang selalu menemani kita dalam hidup tidak bisa dikembalikan kalau sudah terlewat atau bahkan hilang, dan nilainya ini sangat berharga. Kira-kira apa itu, sahabat MK? Saya kasih clue, ada 5 huruf. Silakan Anda bisa cari tahu apa yang senantiasa menemani kita dalam hidup tapi tidak bisa dikembalikan kalau sudah terlewat. Sampaikan jawaban Anda di 0811-224-1027. Dan kami sapa Anda yang sudah bergabung berbagi atensi di kesempatan pagi hari, siang hari ini. Kali ini ada Teh Hera dari Bandung ya, alhamdulillah. Kalau bicara soal syukur, ini dari Teh Hera, alhamdulillah, kelimpahan Allah itu masya Allah, tidak bisa disebutkan satu persatu nampaknya ya, Teh Hera ya, alhamdulillah. Terima kasih Teh Hera dari Bandung sudah berbagi hal-hal yang disyukur ini, mungkin bisa disebutkan Teh Hera. Mudah-mudahan ini jadi jurnal syukur di siang hari ini setelah setengah hari menjalani aktivitas ya. Mudah-mudahan sahabat MK dilancarkan segala aktivitasnya. Setelah Teh Hera, kami sapa juga ada sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung. Alhamdulillah, kali ini ikut menyapa ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Raihan sudah menyapa di siang hari ini. Nah, ini untuk nasyidnya sedang diputarkan dari Syamil dengan judulnya Syukurku. Kemudian menyapa dari Gunung Letik Ciparai, ada Kang Pian ikut menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Wah, masya Allah. Dan ikut request nasyid juga ya, uhwah dari SP. Baik, nanti coba dicari dulu ya Kang Pian ya, kalau ada kami putarkan. Jawaban teka-teki cerdas ya Kang Pian, ini betul-betul-betul sesuatu yang senantiasa menemani kita, tapi tidak bisa dikembalikan kalau sekalinya terlewat atau berlalu. Terima kasih Kang Pian, ini jawabannya 100, alhamdulillah. Dan boleh juga ditambahkan ya, dilengkapkan kalau Kang Pian kira-kira kalau mendengar kisah Rasulullah untuk bersyukur ini kan begitu luar biasa. Kira-kira hal apa yang kemudian ingin dicontoh, ingin diteladani dan ingin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan bisa dibagikan juga, mudah-mudahan jadi doa terbaik ya sahabat MK, dan jadi ikhtiar juga agar harapan untuk bisa meneladani cara bersyukur ala Rasulullah ini bisa diterapkan juga kepada diri kita masing-masing, insya Allah. Sisa di dalam hidupku. Dan dari Cipanas Puncak ada Ibu Aminah juga ya ikut bergabung. Tapi sebelum kami sapa, kali ini sudah di jam 2 siang sahabat MK. Berarti saatnya kita untuk sama-sama menyimak terlebih dahulu sebuah informasi dari jurnal LPR SSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pasar Kreatif Bandung momentum dimulainya rangkaian Bulan Belanja Bandung 2026. Disdik Kota Bandung buka Dex layanan terpadu SPMB. Kerjasama PLTS Legok Nangka wujudkan aglomerasi Bandung Raya yang bersih. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Bulan Belanja Bandung 2026 resmi dimulai dengan pembukaan Pasar Kreatif Bandung sebagai titik awal rangkaian festival belanja yang digagas pemerintah Kota Bandung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai destinasi wisata belanja. Saat membuka Pasar Kreatif Bandung pada Senin 8 Juni 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Bulan Belanja Bandung merupakan strategi jangka panjang untuk menggerakkan sektor perdagangan dan pariwisata. Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak Juni hingga Agustus menghadirkan berbagai festival belanja untuk menggerakkan roda ekonomi. Farhan optimis kebangkitan sektor pariwisata Kota Bandung seiring rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan kesiapan produk dan pengalaman belanja yang menarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, berbagai produk kreatif yang ditawarkan tidak hanya harus berkualitas, tapi juga mampu menstimulasi rasa dan pikiran konsumen.
1: Inilah yang harus menjadi salah satu kekuatan kreativitas para wirausahawan di Kota Bandung. Ini yang membuat kita berbeda dengan kota-kota lain. Kota Bandung ini harus menjadi kota yang secara alam, secara masyarakat, secara komunitas memicu dan menstimulasi orang-orang kreatif. Dan hasil karya kreativitas itulah yang akan membuat para konsumen mau berbelanja di Kota Bandung.
0: Dinas Pendidikan Kota Bandung membuka Dex Layanan Terpadu Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Kota Bandung tahun ajaran 2026-2027 untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai kendala pendaftaran sekolah yang dihadirkan pada satu lokasi layanan. Layanan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial untuk mempercepat penyelesaian persoalan administrasi yang seringkali dihadapi calon peserta didik dan orang tua. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edi Suparyoto, mengatakan pada SPMB tahun ini, sejumlah dokumen utama harus disiapkan, antara lain kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu tanda penduduk orang tua. Melalui layanan terpadu tersebut, warga yang mengalami kendala administrasi dapat langsung memperoleh bantuan tanpa harus mendatangi beberapa kantor secara terpisah. Selain membantu penyelesaian dokumen, Dinas Pendidikan juga menyediakan pendampingan terkait pemilihan sekolah, pemahaman jalur penerimaan, hingga mekanisme seleksi yang sesuai dengan kondisi masing-masing calon peserta didik. Dex Layanan Terpadu beroperasi sejak 11 Mei 2026 dan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang atau hingga seluruh tahapan pendaftaran selesai dilaksanakan.
2: Di pendataan itu kan harus di-upload persyaratan-persyaratan baik umum maupun khusus. Di sini kami bekerjasama dengan Disduk Capil dan juga Dinsos serta Disdik memberikan layanan terintegrasi atau layanan terpadu. Ini untuk memudahkan bagi masyarakat yang ketika pendataan atau pendaftaran mengalami kendala dari beberapa dokumen yang harus disiapkan.
0: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan PT Jabar Environmental Solution menandatangani perjanjian kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional Legok Nangka. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap dengan kerjasama ini bisa mewujudkan lingkungan bersih yang dimulai dari kawasan aglomerasi Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung hingga seluruh Jawa Barat nantinya harus bersih. Proyek pengelolaan sampah yang mencakup area kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang dengan kapasitas hingga 2.131 ton per hari menjadi proyek KPBU pertama yang dijamin PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero atau PT PII pada sektor persampahan. PT PII merupakan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas memberikan penjaminan untuk proyek pembangunan infrastruktur nasional.
3: Bangkit listrik tenaga sampah itu bahasa yang mudah. Di Jawa Barat, di Lebak Tangga, yang mendapat investasi dari perusahaan dari Jepang. Nama perusahaannya Sumitomo dan konsorsium namanya PT JES ya, dan didukung oleh Kementerian Keuangan melalui PT PII. Semoga terwujudlah Bandung bersih, Bandung Barat bersih, Kabupaten Bandung bersih, Cimahi bersih, nanti Sumedang bersih, nanti seluruh Jawa Barat harus bersih. Nanti Jawa Baratnya bisa cepat, kita bertanggung jawab terhadap keamanannya, keselamatannya, dan kenyamanannya. Jadi nanti dimonitoring perjalanannya, jangan sampai ada orang mobil truk masuk harus bayar 50.000, nggak boleh. Jawa Barat, biar semuanya orang bisa kerja.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Tiga lembaga sepakat untuk menuntaskan tiga persoalan di bidang kesehatan di Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan ketiga masalah tersebut adalah kematian bayi yang baru lahir, kematian ibu saat melahirkan, dan stunting. Adapun ketiga lembaga tersebut adalah mereka yang bergerak di bidang nutrisi, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Vini menyebut ketiga masalah tersebut harus dihadapi dengan prinsip standar pelayanan minimum atau SPM.
5: Hari ini bergabung antara Pesagi, ASNI, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk menyelesaikan Jawa Barat yang menuju Indonesia Emas 2045 melalui penanganan masalah gizi untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga tidak boleh ada lagi stunting baru. Untuk itu kami semua berkomitmen untuk siap melayani SPM 100%.
0: Polisi menangkap seorang pria berinisial D, usia 26 tahun, yang kedapatan memiliki senjata api rakitan beserta sejumlah peluru tanpa izin. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan terbongkarnya kasus tersebut bermula dari adanya dugaan penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat keras terbatas yang dilakukan pelaku. Namun saat dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan tersangka di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, polisi menemukan 2 pucuk senjata api rakitan dan 17 butir peluru kaliber 9 mm. Meski tersangka mengaku menyimpan senjata api tersebut untuk jaga diri, polisi masih mendalami kemungkinan senjata tersebut pernah digunakan dalam tindak kriminal lainnya. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya Polsek Buah Batu Bandung juga mengamankan seorang pria berinisial MR dengan kasus serupa karena kedapatan memiliki sepucuk senjata api rakitan.
6: Untuk pelaku di sini inisial D, umur 26 tahun, dan barang bukti yang diamankan adalah 2 pucuk senjata api rakitan dan

Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patrako Malo Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

sebuah nasid bertajuk Uhuwah Sahabat MI dari JVenue kami hadirkan untuk Anda. Ini tadi Kang Pian juga sudah request ya, bertajuk Uhuwah, tapi kalau dari SP tadi belum ada, Kang Pian. Terima kasih sudah bergabung. Dan Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan di termin kali ini, sahabat MK, kami kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi. Kali ini kami siapkan untuk memilih nasyid sahabat MK. Kami persiapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, maksimal 3 diantaranya saja. Dengan 3 pilihan terbanyak, nanti akan kami putarkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Silakan ada yang ingin ikut berkontribusi, memilih nasyid yang paling ingin Anda simak yang mana kira-kira, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kami juga masih menantikan atensi Anda sahabat MK. Kalau bicara soal rasa syukur, ini kira-kira kalau tadi kita belajar dari sosok Rasulullah, yang manakah yang paling ingin Anda teladani atau sudah mulai dipraktikkan? Silakan Anda sampaikan juga melalui polling ataupun juga di grup komunitas sahabat MK ya. Seperti kali ini ada Ibu Pujasari di Cicadas yang paling ingin diteladani itu selalu memuji dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Tidak sombong dan rendah hati meski diberi banyak nikmat, termasuk juga membagikan kebaikan dan rezeki kepada orang lain, pun bersabar saat diuji, serta mengajak orang lain untuk bersyukur juga. Ini ikhtiar yang dilakukan oleh Ibu Pujasari dari Cicadas. Terima kasih Ibu Pujasari di Cicadas. Kami sapa juga ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Kalau Ibu Aminah ikut menjawab teka-teki cerdas. Ada yang baru bergabung menyimak sahabat MK, penasaran teka-teki cerdas yang hari ini apa? Nah, ini bisa dilihat di status WhatsApp MKFM ya. Atau kami bacakan kembali untuk teka-teki cerdasnya. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga sahabat MK. Sesuatu yang senantiasa menemani kita dalam hidup. Dan ketika sudah berlalu atau lewat, hilang, ini tidak bisa dikembalikan, tidak bisa diperbaiki, karena sudah lewat sahabat MK. Kira-kira apa itu yang sesuatu menemani kita setiap saat? Dan jawaban Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, ini jawabannya betul-betul-betul 100 ya, Masya Allah. Saya kasih clue sahabat MK yang masih bingung kira-kira apa ini, sesuatu yang berharga yang menemani kita senantiasa ya, setiap saat. Ada 5 huruf jawabannya sahabat MK. Apa kira-kira? Dan sambil kita siapkan juga sahabat MK, kami akan hadirkan preview masing-masing nasyid pilihan di sore hari ini. Anda silakan bisa bersiap sambil kita simak previewnya ada apa saja 5 pilihan nasyid di siang hari ini. Kita akan mulai dari pilihan nasyid yang nomor 1 sahabat MK. Di pilihan nasyid nomor 1 kali ini datang dari Dery Sulaiman dengan judulnya Air Hujan. Seperti apakah nasyidnya sahabat MK? Kita akan simak terlebih dahulu. Ini dia cuplikannya.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK dari Dery Sulaiman dengan judulnya Air Hujan. Kita akan sambung juga untuk pilihan nasyid yang kedua. Kali ini datang dari Opik dengan judul nasyidnya Tiada Duka Yang Abadi. Seperti apakah nasyidnya sahabat MK? Kita akan simak terlebih dahulu. Ini dia cuplikannya untuk Anda.

Itu dia sahabat MQ untuk pilihan nasyid nomor 2 dari Opik dengan tajuknya Tiada Duka Yang Abadi. Kita sambung kembali di pilihan nasyid ketiga. Previewnya untuk Anda kali ini datang dari Fadi Akbar dengan judulnya Jangan Salah. Apa yang jangan salah sahabat MQ? Kita akan segera simak, ini dia previewnya untuk Anda.

Itu dia, nasyid di pilihan nomor 3 dengan tajuknya Jangan Salah dari Fadi Akbar, sahabat AM. Itulah kita simak untuk cuplikannya. Kita sambung di pilihan nasyid keempat, kali ini bertajuk Mentari dari Diki Faturrahman. Seperti apakah nasyidnya? Kita akan sama-sama simak previewnya.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 4 dari Riki Fathurrahman dengan judulnya Mentari Sahabat AMG. Dan sebagai nasyid penutup kali ini datang dari Haris Syafiq dengan judulnya Buah Hatiko. Seperti apakah nasyidnya? Kami akan segera hadirkan. Ini dia cuplikannya untuk Anda.

Itu dia cuplikan untuk dipilihan nasyid kelima sahabat MK dari Haris Syafiq dengan judulnya Buah Hatiku. Kelima pilihan nasyid di siang hari ini sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk masing-masing cuplikan ya. Yang manakah yang kemudian paling ingin Anda simak untuk versi lengkapnya? Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta tiga pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Anda bisa lengkapkan juga dengan teka-teki cerdas jawabannya, sahabat MK. Apakah untuk nasyidnya Anda ingin memilih yang nomor 1 dengan judul Air Hujan dari Dery Sulaiman, atau di pilihan nomor 2 Tiada Duka Yang Abadi dari Opik, di pilihan ketiga ada Fadi Akbar dengan judulnya Jangan Salah, nomor 4 Diki Faturrahman dengan Tajuk Mentari, dan pilihan nasyid terakhir Buah Hatiku dari Haris Syafiq. Anda juga bisa bergabung memilih nasyid melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah ikut berbagi jawaban teka-teki cerdas ataupun juga pilihan nasyidnya sambil kita nikmati sebuah nasyid uhwah dari Javanyo.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Haus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

sahabat MKI, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Syukurilah saja sahabat MK dari Nese kembali mengantarkan kita dalam program Inspirasi Siang di kesempatan hari ini. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa di siang hari ini. Dan kami juga kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, baik itu jawaban teka-teki cerdas atau Anda juga bisa memilih nasyidnya sahabat MK. Dan dari diskusi kita, menggali hikmah bagaimana cara Rasulullah untuk kemudian bersyukur kepada Allah, sahabat MK, kira-kira yang manakah yang paling ingin Anda teladani, ikuti, atau sudah dijalankan? Silakan Anda bisa bagikan. Kami akan sapa terlebih dahulu Anda yang sudah berbagi melalui polling ya. Di kesempatan siang hari ini ada Ibu Parilah di GBA 3, kemudian juga Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Utik di Yogyakarta, Kang Sandi Kestejo di Banjaran, juga sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung. Ya, ini rata-rata memilih dengan lisan ya, selalu memuji dan mengingat Allah dalam setiap keadaan ini yang insya Allah sudah dipraktikkan setiap saat ya sahabat MK. Tidak sombong dan rendah hati meski diberi banyak nikmat, ini juga sama. Membagikan rezeki dan kebaikan kepada orang lain, sedekah subuh misalnya ya. Ada BUIS dari Balai Endah juga ini yang berbagi. Kemudian juga Ibu Utik di Yogyakarta, bersabar saat diuji, lalu tetap yakin dengan rencana Allah, pun dengan mengajak orang lain untuk bersyukur juga. Karena ketika kita membagikan kebaikan, kemudian mengajak orang untuk melakukan kebaikan, orang tersebut melakukannya, ini dapat pahalanya juga ya sahabat MK, pahala jariah insya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Dan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini terkait dengan sesuatu, apa yang selalu menemani kita dalam hidup tapi tidak bisa dikembalikan jika sudah hilang, dan nilainya ini sangat berharga sahabat MK. Apakah sesuatu itu? Silakan Anda bisa ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas dengan menyampaikan di 0811-224-1027. Sekaligus memilih 3 nasyid yang paling ingin Anda simak di antara 5 pilihan yang sudah kami siapkan. Apakah di pilihan pertama dari Dery Sulaiman dengan judul nasyidnya Air Hujan? Atau di pilihan kedua dari Opik dengan judulnya Tiada Duka Yang Abadi? Di pilihan ketiga, nasyid berjudul Jangan Salah dari Fadi Akbar. Di pilihan nomor 4, Mentari dari Diki Faturrahman. Dan ditutup dengan nasyid dari Haris Syafiq dengan judulnya Buah Hatiku. Kami sapa kembali Ibu Parilah di GBA 3 ya. Kalau Ibu Parilah ikut jawab teka-teki cerdasnya, Masya Allah, kali ini jawaban Ibu Parilah berbeda dengan kunci jawabannya. Terima kasih Ibu Parilah. Tapi kalau dipikir-pikir jawaban Ibu Parilah ini juga betul ya. Jawaban Ibu Parilah adalah amal sahabat MK. Tapi ini cuma 4 huruf Ibu Parilah. Tadi cluenya ada 5 huruf. Nah, boleh dicoba lagi ya Ibu Parilah. Alhamdulillah sudah pulang dari pertemuan PKK siang hari ini. Masya Allah, semangat Ibu Parilah. Salam satu rahmi dari Ibu Parilah untuk penyiar, kru, operator, dan juga untuk semua pendengar MK dimanapun berada. Semoga selalu sehat walafiat, bahagia fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Parilah sekeluarga ya. Untuk nasyidnya Ibu Parilah memilih di nomor 1, 2 dan juga 5 untuk siang hari ini. Terima kasih. Lihat tampang kita jadi jelek sama saja. Kemudian dari GBA 3 kita juga sapa ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Kalau untuk nasyidnya Ibu Pujasari memilih di nomor 1, 2 dan juga 3. Salam untuk semuanya, semoga tetap ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Pujasari di Cicadas ya. Ini jawaban teka-teki cerdasnya Ibu Pujasari betul, betul, betul. Masya Allah, 5 huruf, sesuatu yang sangat berharga, senantiasa menemani kita dan tidak bisa diulangi kalau sudah hilang, diambil kembali tidak bisa sahabat MG. Terima kasih ya Ibu Pujasari di Cicadas sudah bergabung. Kemudian sahabat Raihan juga menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban sahabat Raihan ini juga betul, betul, betul, seperti jawabannya Ibu Yanti di Antapani. Jawaban Ibu Yanti juga 100, sekaligus menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3 untuk siang hari ini. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani.
Ibu Parilah kembali mencoba untuk menjawab teka-teki cerdasnya. Ini juga, Masya Allah, jawabannya bisa benar, tapi belum sesuai dengan kunci jawabannya, Ibu Parilah ya. Sholat itu kalau tulisannya Ibu Parilah ada 6 huruf. Nah, ini sesuatu yang 5 huruf saja, Ibu Parilah. Terima kasih ya Ibu Parilah, terus mencoba sampai betul ini ya, Masya Allah. Kemudian kita sapa ke Cianjur, sahabat MK. Ada sahabat Asep Ismail di Agra Binta Cianjur. Alhamdulillah bisa menyapa siang hari ini. Dan ikut memilih nasyid di nomor 2, 3, juga 4. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Asep Ismail dari Agra Binta Cianjur. Dari Cianjur kita melipir sebentar ke Ciwastra ya, sahabat MK bersama dengan Ibu Anggi Nur Fahmi. Alhamdulillah ikut jawab teka-teki cerdas hari ini dan jawabannya betul. Masya Allah. Karena ini terasa ya Ibu Anggi ya, senantiasa sesuatu ini senantiasa berjalan bersama, setiap detiknya tidak akan pernah bisa diputar kembali kalau sudah lewat. Dan ini nilainya kalau menurut Ibu Anggi juga lebih berharga daripada harta apapun di dunia, Masya Allah. Salam silaturahmi dari Ibu Anggi untuk sahabat siar, kru operator, dan semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Anggi di Ciwastra. Dan untuk nasyidnya dipilih nomor 1, 2 juga 3 siang hari ini. Dari Ciwastra kita berlanjut sahabat MK kepada Larang. Ada Kang Yudi ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Kang Yudi di siang hari ini betul. 100. Nah, ini jawabannya ya, alhamdulillah. Sambil ngopi kayaknya ya Kang Yudi ya. Siang-siang sudah ngopi ya, masyaallah. Alhamdulillah ikut pilih nasyidnya di nomor 3 saja. Baik, hanya satu pilihan ya. Terima kasih Kang Yudi di Padalarang sudah berbagi atensinya. Kemudian di Pasar Gerlong, nah ini tetangga di MKFM. Di Pasar Gerlong ada Opah Tar ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Opah di siang hari ini juga betul. 100. Ini dia. Sesuatu yang senantiasa menemani tapi tidak bisa diulangi ya sahabat MK, tidak bisa dikembalikan kalau sudah lewat atau sudah hilang. Terima kasih Opah Tar sudah bergabung menjawab teka-teki cerdas. Sama seperti sahabat Bilal Zian dari Cianjur ya, Masya Allah, kali ini ikut jawab teka-teki cerdas. Jawabannya juga betul. 100, Masya Allah. Nasyid yang dipilih dari sahabat Bilal ini nomor 1, 2, juga nomor 5. Siap. Terima kasih sudah bergabung. Dan kali ini Bu Parilah kembali menjawab teka-teki cerdasnya. Dan alhamdulillah jawabannya betul. Ibu Parilah di GBA 3 luar biasa. Masya Allah, terus berusaha, terus menjawab sampai betul ya Ibu Parilah. Terima kasih sudah meramaikan di kesempatan siang hari ini. Dari GBA 3 kita berlanjut ke Garut, sahabat MK menyapa Ibu Rus. Kali ini jawaban Ibu Rus untuk teka-teki cerdasnya betul, tapi bukan itu kunci jawabannya ya. Tadi keluhnya adalah 5 huruf Ibu Rus ya. Ini jawabannya Ibu Rus adalah iman. Nah, iman itu kan hanya 4 huruf ya. Baik, betul sih. Tapi bukan itu kunci jawabannya. Tapi terima kasih ya Ibu Rus, boleh dicoba lagi. Kira-kira sesuatu yang senantiasa menemani kita dan kalau sudah hilang ini tidak bisa dikembalikan, kira-kira apa? 5 huruf kuncinya ya. Nah, untuk nasyidnya dari Ibu Rus pilihannya di nomor 1, 2 dan juga 3. Kali ini menyampaikan salam silaturahmi, selamat bertugas untuk kru penyiar operator, semoga sehat selalu dan semangat, jangan lupa bahagia dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Ibu Rus, doa yang sama juga untuk Ibu Rus di Garut ya. Coba jawab kembali, kali ini keimanan jawabannya.
Kalau keimanan lebih dari 5 huruf Ibu Rus. Masya Allah, terima kasih. Boleh dicoba lagi, ini 5 huruf jawabannya. Saya kasih clue lagi ya Ibu Rus, belakangnya U. Kira-kira apakah itu? Dan insya Allah sahabat FK, sambil menantikan atensi Anda untuk memilih nasyid, menjawab teka-teki cerdas, ataupun berbagi atensi baiknya, silakan kami nantikan di 0811-2241027. Sambil kami persembahkan kembali sebuah nasyid, syukurilah saja dari Nese sahabat FK berikut ini.

0: Sobat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, peliharalah semua salat fardu dan salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Azan asar di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ. Sholat

Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir sahabat MK, kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan nasyid ataupun juga jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini. Anda yang masih ingin bergabung, kami nantikan di 0811-224-1027. Kali ini kami sapa ada Ibu Anissa dari Parkan ya. Untuk jawaban teka-teki cerdasnya, ini betul-betul-betul, Masya Allah. Terima kasih Ibu Anissa sudah ikut bergabung. Kemudian ada Opah Tar di Pasar Gerlong, kembali menyapa dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 3, dan juga 5 di siang hari ini. Kemudian dari Kopo menyapa ada sahabat Syifa Hayatun Nisa ya. Kali ini ikut jawab teka-teki cerdasnya, jawabannya betul-betul-betul. Alhamdulillah. Tidak ketinggalan dari Cimenyan, ada sahabat Mahadi. Kali ini ikut menjawab teka-teki cerdas. Wah, ini jawabannya lengkap ya, sahabat Mahadi. Betul-betul-betul juga, Masya Allah. Kalau sahabat Mahadi, ini yang ingin diteladani dari Rasulullah ketika bersyukur kepada Allah, ini pada poin 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 ini berarti dengan senantiasa mengucapkan dengan lisan, bersyukur begitu ya sahabat Mahadi. Kemudian juga tidak sombong dan berbagi kebaikan serta rezeki kepada orang lain, Masya Allah. Terima kasih sudah berbagi.

Bila jawabannya tepat 5 huruf dan belakangnya U ya sahabat MG. Untuk nasyidnya dipilih oleh Ibu Erat, ini di nomor 2, 3 dan juga 4 siang hari ini. Terakhir kami sapa dari Ranca Ekek, ada Mah Iyang. Mah Iyang ikut coba teka-teki cerdasnya ya. Iya, jawabannya juga betul. Masya Allah, dari Cimenyan ini ternyata ya, Mah Iyang. Terima kasih, Mah Iyang, sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Yang tadi sudah banyak menjawab betul, sahabat MK. Apakah jawaban sebetulnya? Teka-teki cerdas yang hari ini berkaitan dengan sesuatu yang senantiasa menemani kita dalam hidup, tidak bisa dikembalikan kalau sudah hilang, dan nilainya sangat berharga. Apakah itu? 5 huruf belakangnya U, yakni waktu. Alhamdulillah. Terima kasih Anda yang sudah ikut menjawab, dan kami sapa juga yang sudah ikut berbagi pilihan nasyid melalui polling di kesempatan siang hari ini. Kali ini untuk pilihan nasyid nomor 1 dan 2 masing-masing bertambah 7 suara. Di pilihan nasyid ketiga ada 6 suara, nomor 4 ada 1 suara, dan nomor 5 ada 2 suara. Terima kasih Kang Sandi sudah ikut menyapa, memilih nasyid pilihannya. Kemudian sahabat Syifa Hayatun Nisa Permana dari Kopo, sahabat Mahadi kembali menyapa, Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar, Ibu Pujasari, sahabat Raihan, Ibu Parilah di GBA 3. Dan sahabat MK yang sudah menyimak. Dan untuk pilihan nasyid terbanyak di kesempatan siang hari ini ada pada pilihan 3 teratas, 1, 2, dan 3 sahabat MK, dengan jumlah suara yang paling banyak ini ya, masing-masing di atas 15 sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah bergabung, berbagi atensi, menyampaikan doa-doa terbaik di siang hari ini. Insya Allah nasyid dari Dari Sulaiman dengan judulnya Air Hujan disambung dengan Opik Tiada Duka Yang Abadi. Dan terakhir dari Fadi Akbar, jangan salah, di pilihan nasyid ketiga akan segera menemani ruang dengar Anda hingga jelang azan asar nanti, sahabat MK. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita di siang hari ini. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia. Siapa yang tidak bertakwa,

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat padamu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenalmu, hakul yakin padamu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadapmu, kepada janjimu, kepada jaminanmu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Dan Allah janji mengabulkan doa. Dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat itu cuma satu titik dari 4.000 sampai 4.400 miliar bintang Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar. Dan itu hanya ada dalam satu gugusan, namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita. Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-111 Al-Lahab, Gejolak Api, 5 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
3: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
2: Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab.
3: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
2: Sayasla naran dhat lahab.
3: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
2: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
3: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
2: Fi jidha hablum min masad.
3: Di lehernya ada tali dari sabut yang dip

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Kudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Salam Yang Maha Sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam Yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz.

0: Jabbar, yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik raja dan pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang maha memaksa.
1: MQ Sore.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat Syar Zaini Fauzi, kembali membersami ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen Kajian Tadabur Al-Quran. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kenikmatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sore hari ini sahabat MK, di hari Selasa di tanggal 9 Juni 2026, kami kembali melanjutkan sahabat MK tema terkait tadabur Al-Qur'an ataupun tadabur kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat pembebas dan pondasi bagi kehidupan di bagian ke-11 sahabat MK, dan juga memasuki syarat kalimat tauhid yang ke-7 sahabat MK, bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Qamus Arabik, yang alhamdulillah guru kita semua sahabat MK sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah Nabi khair.
0: Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran di semua aktivitasnya Ustaz. Amin Allahumma amin. Dan di sore hari ini Ustaz, izin kita kembali melanjutkan ya di kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat pembebas dan pondasi kehidupan di bagian ke-11, juga memasuki syarat kalimat tauhid yang ke-7. Di syarat yang ke-7 ini seperti apa Ustaz? Di awal boleh menyapa sahabat MP yang sedang menyimak, tafadhol Ustaz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, di hari Selasa, hari yang sangat kita nanti-nantikan ini ya Kang Zaini, masyaallah. Alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabur Al-Quran, yang insya Allah di sore hari ini kita akan melanjutkan bagian yang terakhir ya, masya Allah, alhamdulillah, mengenai syarat daripada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sahabat MK rahimakumullah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalimat tauhid itu ada syaratnya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa bagi setiap likulli asnanin, nah bagi setiap pintu itu, bagi setiap kunci likulli miftahin asnanun. Jadi bagi setiap kunci itu pasti ada gerigi-giginya, ada gigi-giginya. Dan kunci atau gigi-gigi kalimat tauhid itu syaratnya ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengetahui dengan benar tentang makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah al-yakin, meyakini dengan penuh atau 100% ya akan kebenaran daripada kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga qabul, artinya menerima. Yang keempat inqiyad, tunduk kepada kalimat la ilaha illallah atau melaksanakan kalimat la ilaha illallah. Yang ke lima ya, sidqun, jujur dalam pengakuan kalimat la ilaha illallah. Yang keenam adalah ikhlas, memurnikan ibadah. Nah sekarang sahabat MK, kita akan langsung saja ya kepada kali apa syarat
0: yang ketujuh,
1: yang ketujuh yang terakhir, yaitu mahabbah. Atau artinya adalah dalam bahasa kita cinta.
0: Cinta.
1: Jadi syarat yang terakhir ini adalah kalimat tauhid itu mesti ada mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Nanti kalau di dalam Al-Qur'an ini ada dua ya. Ada mahabbah, ada mawaddah untuk cinta itu. Jadi memiliki dua kata dalam Quran untuk menunjukkan kepada arti cinta. Jadi cinta itu dengan kata mahabbah atau bisa mawaddah. Juga dengan mawaddah. Apa tuh bedanya? Jadi dalam Al-Quran itu memang bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab, karena setiap kata yang dipilih oleh Allah itu memiliki makna. Seperti misalkan kata jalasa dan qa'ada, walaupun dalam bahasa kita artinya sama-sama duduk, tapi maknanya berbeda. Kalau jalasa itu artinya duduk, yang asalnya tidur. Dari tidur kita duduk, itu namanya jalasa. Tapi kalau qa'ada asalnya berdiri, duduk. Nah itu dalam bahasa Arab namanya apa? Qa'ada. Tuh ada perbedaan makna. Maka demikian pula, kenapa kalau dalam kepada Allah harus menggunakan lafaz mahabbah. Makanya mahabbatullah, cinta kepada Allah. Tapi kalau dalam urusan rumah tangga, seorang suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, maka yang digunakan bukan mahabbah tapi mawaddah. Maka kita sering ada ya dalam Quran surat An-Nur ya, sakinah,
0: mawaddah,
1: warohmah tuh samara kan. Jadi rumah tangga itu mesti sakinah, yang kedua apa? Mawaddah, bukan mahabbah kan. Lalu apa bedanya antara mahabbah dan mawaddah? Kalau mahabbah artinya cinta karena pengagungan kepada sesuatu yang dicintai, bahwa yang dicintai itu begitu sangat agung sekali, sangat mulia sekali. Jadi ada pengagungan yang sangat besar sekali, ada ta'dim. Ini namanya apa? Mahabbah. Kalau mawaddah, cinta yang ada sentuhan fisik. Mahabbah namanya. Mawaddah. Cintanya karena ada sentuhan fisik. Sehingga kalau seorang suami mencintai istrinya, maka dia harus banyak-banyak memeluk, nah itu. Memijit misalkan ya. Memberikan apa?
0: Pujian.
1: Itu namanya mawaddah. Tidak boleh menyakiti secara fisik. Jadi ada sentuhan fisik. Itu namanya mawaddah. Makanya mawaddah itu digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk hubungan cinta antara suami dan
0: istri.
1: Dan istri karena ada sentuhan fisik. Tapi kalau kita kepada Allah, Allah itu maha gaib. Jadi tidak akan ada namanya sentuhan fisik. Makanya yang digunakan adalah mahabbah, mencintai karena ada kekaguman, keterpesonaan yang luar biasa betapa agungnya Allah. Jadi cintanya itu adalah cinta karena iman, itu namanya apa?
0: Mahabbah.
1: Makanya nanti di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah," surah Al-Baqarah ayat 165. Dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban, amat sangat cinta kepada Allah melebihi dari apapun juga. Makanya kalau kita memperhatikan bagaimana para sahabat, mereka mengorbankan nyawanya, hartanya untuk membela agama Allah. Nah, itu dahsyatnya kalau sudah sampai pada puncak mahabbatullah. Nah, itu baru pembuka ya. Jadi yang menjadi dasar dalam syarat kalimat tauhid itu bukan mawaddah tapi apa? Mahabbah. Sahabat MQ rahimakumullah, mahabbah ini adalah merupakan ruh tauhid. Jadi kalau tanpa cinta tauhid itu bisa kering. Dengan cinta maka tauhid menjadi hidup. Maka mahabbah itu adalah kunci yang paling pokok di antara kunci-kunci tauhid yang lainnya. Makanya kenapa di akhir ini kita tutup dengan pembahasan tentang mahabbah, tentang cinta. Karena kalau orang sudah cinta, maka ibarat pepatah yang mengatakan, lautan kan
0: kudaki,
1: kuseberangi. Gunung kan
0: kudaki.
1: Jadi kalau orang sudah diliputi oleh rasa cinta, maka dia akan mengorbankan apapun demi yang mendapatkan cinta yang dicintainya. Maka dengan cinta ini, ibadah seberat apapun akan terasa nikmat. Ada ruhnya. Kalau tidak ada cinta dalam diri kita terkait dengan kalimat la ilaha illallah, itu akan kering. Sahabat MI rahimakumullah, kalau kita kaji secara bahasa, maka mahabbah itu berasal dari kata habba, ahabba yuhibbu mahabbatan. Artinya adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang dicintai. Ada juga yang mengatakan dalam kitab Lisanul Arab ini, akar kata dari al-habbu artinya biji atau inti. Karena cinta adalah intinya hati. Jadi ibarat biji, biji itu biasanya adanya di luar tanah atau di dalam tanah kan?
0: Di dalam, Ustaz.
1: Di dalam tanah. Maka inti daripada tanaman, dari pohon atau apapun itu adalah ada pada bijinya. Maka mahabbah itu adalah inti daripada hati kita. Cinta itu adalah inti. Al-mahabbah kemudian secara istilah dalam ilmu tauhid, maknanya adalah mencintai Allah dengan kecintaan ibadah, pengagungan yang kedua, dan penghambaan yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Nah ini makna mahabbatullah, artinya mencintai Allah dalam wujud berupa ibadah. Yang kedua, pengagungan kepada Allah. Dan yang ketiga, penghambaan yang lebih tinggi dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kalau Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan dalam kitabnya, yang dimaksud dengan mahabbah itu adalah takdimu mahabbatillah ala kulli mahbubin, mendahulukan cinta Allah di atas segala yang dicintai. Jadi mahabbatullah itu adalah puncak kecintaan seorang hamba di atas apapun. Artinya apa? Allah lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Lebih cinta daripada keluarganya, lebih dicintai daripada hartanya, lebih dicintai bahkan daripada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Itu adalah makna mahabbatullah. Jadi mencintai Allah itu mencintai Allah dari segala sesuatu, termasuk lebih mencintai Allah daripada kepada dirinya
0: sendiri,
1: kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada seluruh makhluk semuanya. Itu yang dimaksud dengan mahabbatullah. Jadi harus mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada apapun juga. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu, asyaddu hubban lillah. Ini menggunakan lafad asyaddu ya, sahabat MG. Jadi bukan sekedar mencintai, tapi ada asyaddu itu dalam bahasa kita artinya amat sangat. Bukan sekedar cinta, tapi amat sangat mencintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman itu cintanya sangat kuat kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, salasun, ada tiga perkara, man kunna fihi, barang siapa yang ada dalam ketiga hal ini, wajada halawatal iman, pasti dia akan merasakan, mendapatkan manisnya
0: iman.
1: Yang pertama dan utama ternyata Rasulullah menyatakan di antara tiga amalan yang akan memperoleh manisnya iman itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun juga. Jadi kalau kita lebih mendahulukan cinta Allah, cinta Rasulullah dari segala apapun juga, maka kita akan merasakan manisnya keimanan di dalam hati kita. Karena yang namanya iman kan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Iman itu hanya bisa dirasakan oleh hati kita. Iman itu seperti manis lah, Kang. Kan manisnya iman itu kayak menjelaskan manis itu gimana caranya, Kang Chen? Bisa enggak?
0: Tidak, hanya Kang bisa dirasakan.
1: Misalkan manis itu gimana? Enggak bisa dijelaskan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali pernah ditanya kan oleh muridnya. Wahai Syekh, bagaimana yang dimaksud dengan manisnya iman itu? Maka Imam Al-Ghazali, beliau malah menyuruh muridnya untuk membawa gula. Ambil oleh kamu gula. Setelah diambil, lalu apa Syekh yang harus saya lakukan? Makan gula itu. Dimakan, lalu dia rasakan, oh ini yang disebut manis. Sekarang coba jelaskan apa itu manis. Kata muridnya, manisnya gula tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Nah, dirasakan di mana? Di lidah. Maka manisnya iman pun sama. Manisnya iman itu tidak bisa dijelaskan, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati orang-orang yang beriman. Gimana caranya merasakan manisnya iman itu? Yaitu dengan mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun juga. Artinya mendahulukan semua perintah Allah, mengutamakan semua perintah Allah dari apapun juga, dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh utama dalam kehidupan kita. Itu kita akan merasakan betapa lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hijab yang menghalangi kita dengan Allah, kalau kita sudah mendahulukan Allah dan Rasulnya dari apapun, itu akan hilang sirna. Makanya Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah menyatakan satu perkataan yang sangat luar biasa terkait dengan perasaan cinta ini. Kalau seandainya para raja dan orang-orang yang kaya di dunia ini mengetahui apa yang saya rasakan. Jadi beliau mengatakan ini setiap beliau selesai sholat tahajud. Jadi selesai sholat tahajud, beliau mengatakan, kalau seandainya para raja dan orang-orang yang paling kaya di dunia ini mengetahui dan merasakan apa yang saya rasakan setiap saya bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir, maka mereka akan merebutnya dengan segala cara apapun juga. Hanya sayangnya mereka tidak mengetahui. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu begitu menikmati bagaimana munajat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah menyatakan kan di depan muridnya, alangkah kasihan sekali para pengejar dunia. Mereka mendapatkan dunia, tapi sampai mereka mati belum mendapatkan kenikmatan dunia yang paling nikmat. Murid-muridnya bertanya, "Wahai Syekh, apa kenikmatan dunia yang paling nikmat yang belum dirasakan oleh para pengejar dunia itu?" Padahal mereka itu kan orang-orang yang kaya. Kalau sekarang itu adalah triliuner gitu ya. Orang yang uangnya itu sudah triliunan gitu. Mau apapun tinggal nunjuk. Rumahnya mewah seperti istana, apapun. Tapi kemudian kata Syekh Hasan Al-Basri, hanya sayang sampai mereka meninggal dunia, mereka belum menikmati kenikmatan dunia yang paling nikmat. Kemudian muridnya penasaran bertanya, "Wahai Syekh, apa kenikmatan dunia yang paling nikmat yang tidak dirasakan oleh para pengejar dunia?" Syekh Hasan Al-Basri menjawab, "Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah, itulah kenikmatan dunia yang paling nikmat yang tidak dirasakan oleh para pengejar dunia." Masya Allah, ini dahsyat sekali. Makanya kan kalau kita perhatikan ya hadis-hadis Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha itu sampai menggambarkan istri Rasulullah bahwa sholat Rasulullah SAW itu sholat malamnya. Sampai Aisyah menggambarkan sampai kakinya bengkak ya. Betul sahabat MK. Ini kan hadisnya sahih dan mutawatir. Rasulullah itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Ini menunjukkan bahwa beliau itu berdiri dalam sholat malam lama atau sangat lama sekali kan?
0: Sangat lama sekali.
1: Sangat lama. Buktinya apa? Sampai kaki beliau bengkak. Beliau kan turun semua nih. Darah semuanya ke kaki karena betapa lamanya. Kenapa sampai betapa lamanya menikmati komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu puncak dari kecintaan itu adalah ibadah sholat. Jadi kalau kita belum bisa menikmati ibadah sholat, terutama ibadah di sholat tahajud yang sepertiga malam itu setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Jadi setiap sepertiga malam itu sahabat MK, Allah itu turun ke langit dunia, turun ke bumi. Begitu sangat dekat sekali Allah dengan kita di sepertiga malam terakhir setiap malam. Untuk apa? Untuk mengijabah siapapun hamba yang berdoa, untuk mengabulkan setiap permintaan hamba-hamba yang berdoa. Maka Rasulullah SAW memanfaatkan waktu itu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Adz-Dzariyat ya, di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah wabil asharihum istaghfirun. Dan di sepertiga malam mereka memperbanyak menghidupkan sepertiga malamnya dengan memperbanyak membaca istighfar. Ini masya Allah, apa yang menyebabkan para Rasulullah, para sahabat, para ulama, orang-orang yang sholih sampai tabiut tabiin, mereka begitu luar biasa bermunajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? penyebabnya adalah yang pertama yang dan utama adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ada rasa cinta, Kang, kita kan tadi ya, lautan kan kuseberangi. Berarti sebetulnya ketika kita merasa berat untuk beribadah, itu sebenarnya cinta kita itu belum begitu besar pada Allah. Ketika kita merasa berat beribadah, merasa berat untuk taat dan tunduk kepada Allah, apalagi sampai menjalankan sholat-sholat sunnah, shaum sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib yang memang harus dilakukan, ibadah sunnah wajib saja berat, apalagi ibadah sunnah. Itu menunjukkan satu intinya, karena kurangnya rasa cinta. Kenapa kita tidak mencintai Allah? Karena kita belum mengenal Allah. Maka disinilah pentingnya kita untuk selalu terus-terusan dalam setiap waktu mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan ya, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita akan mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Allah. Sahabat MQ rahimakumullah, kemudian lawan dari al-mahabbah ini adalah dalam tauhid ada tiga. Membenci apa yang Allah turunkan. Nah, ini lawannya ya. Mendahulukan cinta dunia di atas Allah. Mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Nah, ini namanya syirik dalam mahabbah. Jadi jangan sampai kita membenci apa yang Allah turunkan. Misalnya Allah menurunkan apa? Al-Quran. Kalau kita membenci, berarti kita tidak mencintai Allah. Allah menurunkan Rasulullah, kita membenci Rasulullah, berarti kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan cinta dunia di atas Allah. Contoh yang ringan aja ya. Ini mah jangankan dipanggil untuk jihad kita mah ya, dipanggil untuk sholat aja. Ketika kita melakukan aktivitas dunia misalkan, lalu kita mendengar hayya 'alash shalah, segera melaksanakan ibadah shalat. Itu kan panggilan dari Allah. Apakah kita akan menghentikan pekerjaan kita kemudian segera melaksanakan sholat, atau malah menunda sholat demi mementingkan kepentingan dunia kita? Nah, ini kan bisa jadi bahan muhasabah. Kita ini lebih mendahulukan Allah atau mendahulukan dunia. Maka siapapun yang mendahulukan panggilan Allah, Allah akan mudahkan urusan dunia akhiratnya. Tapi siapapun yang tidak memenuhi panggilan Allah, Allah akan persulit segala urusannya. Ada hadis qudsi ya sahabat MQ. Ini luar biasa sekali nih. Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini beliau menyampaikan, yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yabna Adam, wahai anak Adam, tafarrok li ibadati, bersungguh-sungguhlah, fokuskanlah hidupmu hanya untuk beribadah kepada Allah, kepadaku. Amla sodroka ginan wasudda fakroka, akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan akan aku tutupi kemiskinan dari dirimu. Wah, Masya Allah. Jadi kalau kita mementingkan urusan Allah, mementingkan Allah, menjalankan perintah Allah di atas segala-galanya, meninggalkan larangan Allah di atas segala-galanya, semua hanya untuk Allah, mementingkan Allah, maka dalam hadis qudsi ini, amla sodroka ginan, akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan, wasudda fakroka, bahkan akan aku tutupi kemiskinan dari dirimu. Jadi orang yang benar-benar fokus kepada Allah, contoh misalnya tadi ya, sahabat MQ, ketika Allah memanggil sholat, kita dahulukan dulu sholat, maka apa jaminannya? Allah akan penuhi hati kita dengan ginan, itu rasa cukup. Dan Allah akan tutupi kemiskinan dalam diri kita. Artinya orang-orang yang taat pada Allah itu tidak akan pernah miskin. Allah jamin urusan dunia akhiratnya. Wa in la taf'al, nah, sebaliknya dalam hadis qudsi, dan jika tidak, artinya kita lebih mementingkan urusan dunia kita. Jadi di nomor dua kan ibadah itu. Ibadah itu bisa jadi sisa hidup kita. Kalau ada waktu baru kita ibadah. Kalau tidak, ya tidak ibadah. Wa illa taf'al, dan jika kita tidak mendahulukan Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka Allah berfirman, amla yadaika syuglan, akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan duniawi yang tidak akan pernah habisnya. Innaudzubillahi min dzalikan. Walam asudda fakroka, dan tidak akan aku tutupi kemiskinan dari dirimu. Artinya apa? Dia akan hidup penuh dengan kekurangan, kekurangan, kekurangan, terus saja kurang.
0: Jadi tidak merasa tenang.
1: Tidak merasa tenang. Jadi hatinya apa, tangannya disibukkan dengan urusan dunia yang tidak ada habisnya. Selesainya, tidak ada beresnya. Selama 24 jam terus-terusan saja dia ngubek gitu ya, kalau istilah Jermannya ngubek, berkeliling terus dalam urusan dunia yang tidak ada perhabisnya. Makanya seperti para ulama menyatakan, kalau kita mengejar dunia itu seperti mengejar bayangan kita. Kita selama hidup mengejar bayangan tidak akan pernah,
0: tidak bisa,
1: tidak akan pernah dapat. Terus saja begitu. Kita akan disibukkan. Makanya sahabat MQ, kalau kita muhasabah ya, para pengejar dunia itu akan sibuk dengan urusan dunianya yang tidak akan pernah selesai. Walam asuda fakroka, dan tidak akan aku tutupi kemiskinan dari dirimu. Maksudnya apa? Dia akan terus merasa kurang. Orang yang korupsi itu secara hartanya kan dia banyak sebenarnya ya Kang. Koruptor itu kan, kan tidak mungkin koruptor itu orang miskin. Koruptor itu pasti para pejabat. Karena yang tidak punya jabatan tidak mungkin apa yang harus dikorupsi. Puntennya ini misalkan yang pekerja di bawah gitu ya, tukang ya, tukang yang suruhan kan, dia koruptor, korupsinya apa? Enggak ada. Tapi yang koruptor itu pasti yang memiliki wewenang dan kekuasaan yang sangat
0: tinggi.
1: Itu kan secara gajinya juga besar. Tapi ketika dia jauh dari Allah, maka Allah buat hatinya itu kurang, kurang, kurang, kurang terus. Tidak akan pernah merasa cukup. Sehingga saya ingat ada guru saya dulu waktu di pesantren itu, kejalah dunia pasti tidak akan dapat. Kalaupun dapat, tidak akan banyak. Kalaupun banyak, tidak akan puas. Kalaupun puas, tidak akan kekal, akan ditinggalkan. Nah gitu kan. Sifat dunia itu innamal hayatu dunya laibun walahun. Tapi kalau kita mengejar akhirat, kejarlah akhirat, kejarlah Allah, pasti kau dapat. Sudah dapat, pasti banyak. Sudah banyak, pasti puas. Sudah puas, pasti akan kekal. Akan kita bawa nanti sampai meninggal. Allahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MQ. Sangat tidak sekali ya sahabat MQ terkait mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala di segmen yang pertama ini. Dan kami mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insyaallah sahabat MQ, kita akan lanjutkan kembali di segmen yang kedua selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MQ FM, namanya MQ FM Arabic by Kuangus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.
7: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026. 6, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBB P2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Di sore hari ini sahabat MK, kami kembali melanjutkan terkait tadabur kalimat La ilaha illallah sebagai kalimat pembebas dan pondasi bagi kehidupan di bagian ke-11 sahabat MK, dan juga sudah memasuki syarat kalimat tauhid yang ke-7 yaitu Al-Mahabbah. Kami kembali mengundang Anda sahabat MK di sore hari ini yang ingin menyampaikan pertanyaan. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Ya, izin Ustaz, kita kembali melanjutkan di segmen yang kedua ini. Tadi untuk poin yang pertama ini, hendaklah lebih dekat ataupun lebih mencintai dari segala apapun. Nah, di yang kedua ini seperti apa Ustaz?
1: Ya sahabat MK rahimakumullah, setelah kita tadi membahas ya, mentadaburi tentang pengertian mahabbah baik secara bahasa dan secara istilah, kemudian dalilnya dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, serta lawan dari mahabbah itu artinya membenci apa yang Allah turunkan, maka ada beberapa penjelasan ulama ya terkait dengan mahabbah ini, seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menyatakan al-mahabbatu aslu kulli amalin, cinta adalah dasar setiap amal, wahya ruhul iman, dan dia adalah ruhnya iman. Artinya tanpa cinta amal menjadi beban. Jadi kalau selama ini kita terasa berat menjalankan ibadah pada Allah, itu berarti tidak adanya rasa
0: cinta.
1: Karena cinta itu merupakan dasar dari segala amal. Kalau sudah timbul rasa cinta, maka ibadah jangankan yang berat ya, jangankan yang ringan, yang berat saja terasa indah gitu, nikmat. Dengan cinta amal menjadi kenikmatan. Maka ini adalah kata Imam Ibnu Qayyim itu, cinta itu adalah ruhul iman, ruhnya keimanan pada Allah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan al-ibadatu hiya kamalul mahabbah ma'a kamalil dhulli. Ibadah adalah puncak cinta yang disertai dengan puncak ketundukan. Jadi cinta saja tidak cukup, harus ada pengagungan dan ketundukan kepada Allah berdasarkan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Nah, kemudian secara lebih dalam lagi, cinta dalam tauhid ini kan bukan sekedar urusan emosi, tetapi dia mengandung 3 unsur. Yang pertama mesti ada pengagungan, ya ta'zim kepada Allah, unsur yang pertama. Yang kedua harus ada dzul, ketundukan terhadap segala perintah Allah dan segala larangan Allah. Yang ketiga adalah loyalitas, artinya wala, loyal sekali, tidak apa, benar-benar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 unsur dalam mahabbatullah. Yang pertama pengagungan, ta'zim, yang kedua ketundukan, yang ketiga adalah loyal, loyalitas atau al-wala. Karena itu cinta kepada Allah berbeda dari cinta kepada manusia. Cinta kepada manusia kan bisa sejajar kan, suami mencintai istri, istri juga mencintai suami, sejajar sama-sama. Tapi cinta kepada Allah harus tertinggi. Jadi mencintai Allah itu harus di atas cinta kepada
0: manusia.
1: Walaupun kita mencintai orang tua, kalau orang tua itu menyuruh kepada kemaksiatan pada Allah, jangan ditaati. Tapi kalau kepada Allah itu mutlak. Walladzina amanu asyhadu huban lillah. Makanya orang beriman itu, kalau itu adalah dari Allah, jawabannya hanya satu, tidak ada yang lain. Sami'na wa ata'na. Kami siap mentaati dan siap, kami mendengar dan siap mentaati ya Allah. Seperti misalkan di dalam apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintah untuk menyembelih anaknya, maka walaupun terasa berat, tapi ini dari Allah, maka cinta kepada Allah melebihi daripada cinta beliau kepada anaknya. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar dan kami siap mentaati. Kalau ini darimu, pasti banyak kemaslahatannya. Nah, itu salah satu di antara wujud bukti. Demikian pula sebenarnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya harus dasarnya karena cinta. Ketika karena cinta pada Allah, bahwa kita jadi sebagai wujud rasa syukur kita terhadap semua nikmat yang Allah berikan, maka ibadah itu akan terasa ringan. Ada beberapa contoh dalam kehidupannya. Misalkan seseorang menolak pekerjaan haram meskipun gajinya besar. Dia ditawari suatu pekerjaan tapi ternyata pekerjaannya haram, misalkan ya. Berjudi atau apapun gitu ya namanya, atau disuruh membunuh, nanti saya bayar kamu 2 miliar misalkan gitu ya. Itu kan haram. Nah, dia menolak. Mengapa? Karena ia lebih mencintai ridho Allah daripada uang. Daripada mendapatkan uang yang tidak seberapa, lebih baik dia mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua, seseorang bangun malam untuk tahajud, jika tanpa cinta itu akan terasa berat. Tapi jika disertai dengan cinta kepada Allah, betapa Allah sudah sangat menyayanginya, memberikan nikmat yang begitu banyak yang tidak akan bisa terhitung. Dia rasakan semua nikmat yang ada dalam dirinya, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada kehidupan sampai dia sekarang. Hidup itu tanpa nikmat dari Allah tidak akan bisa hidup. Dia rasakan semuanya, itu akan terasa sebagai pertemuan yang dengan yang dicintainya. Akan terasa nikmat seperti seseorang yang bertemu dengan orang yang dicintainya. Walaupun jauh, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku
0: kudaki.
1: Akan dibela gitu. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Jadi cinta itu urusannya hati, tapi harus terlihat dalam bentuk pengorbanan. Nanti kita bahas juga ya, apa di antara tanda-tanda cinta pada Allah. Contoh yang ketiga, misalkan seseorang tetap taat meskipun dicela. Karena yang ia cari bukan cinta manusia, tapi cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana para sahabat di awal-awal keislaman itu, ketika mereka menyatakan kalimat syahadatain, dicela, dicaci, dimaki, bahkan ada yang mau dibunuh. Seperti Bilal bin Rabah gitu ya. Kemudian ayahnya Yasir tuh. Banyak sekali sahabat, tapi tetap memegang kebenarannya. Karena yang dicari bukan pujian dari manusia, tapi
0: pujian Allah,
1: dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat MQ rahimakumullah, kita buat dalam sebuah analogi ya. Bayangkan jika ada seseorang yang sangat mencintai ibunya, tentu ia akan rela berkorban ya Kang Zen ya.
0: Betul.
1: Ia tidak merasa berat membantu. Mengapa? Karena dasarnya cinta. Demikian pula dengan tauhid. Jika cinta kepada Allahnya kuat, maka ketaatan, ibadah sebesar apapun akan terasa ringan. Inilah pentingnya cinta. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan cinta itu adalah ruhnya ibadah. Kemudian sahabat MQ, apa saja sih fadilah daripada cinta kepada Allah ini? Yang pertama adalah mendapat cinta Allah tentu saja. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, fasofa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu abdi yataqarrubu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka pasti Allah pun akan mencintai kita. Jadi kalau ini hadis qudsi ya, hadisnya panjang, tapi secara sederhana, kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita sehasta. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita
0: dengan berlari.
1: Maka ketika kita mencintai Allah, pasti Allah pun akan membalas cinta kita. Maka harus benar-benar sahabat MP, seseorang yang rutin sholat sunnah bukan karena kebiasaan, tetapi karena ingin dekat dengan Allah. Karena ia jatuh dalam ujian, Allah mudahkan urusannya, menjaga hatinya dan beri ketenangan. Itulah buah cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merasakan manisnya iman. Sebagaimana tadi ya, ada tiga amalan yang kalau kita melakukan tiga amalan ini, dia akan merasakan manisnya iman di dalam hatinya. Yang ketiga, fadilah dari mencintai Allah itu, mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti. Nah ini luar biasa. Tadi yang pertama mendapatkan cintanya Allah. Kalau kita sudah dicintai Allah, segala urusan kita pasti akan dimudahkan. Yang memiliki alam semesta dan segala isinya mencintai kita, akan dimudahkan. Seperti misalkan kita kenal dengan presiden gitu ya. Tidak ada yang berani kan. Apalagi sekarang Allah mencintai kita, pasti Allah akan membela kita. Yang kedua tadi akan mendapatkan manisnya iman. Sehingga ibadah itu tidak terasa berat, bahkan akan selalu menikmati setiap ibadah yang dilakukan. Yang ketiga akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis riwayat Muslim, di mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, hari ini aku menaungi mereka di bawah naunganku. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah atau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun, Allah akan naungi, akan Allah lindungi nanti pada hari kiamat. Kan di padang mahsyar itu kan keadaan dan suasananya dalam hadis-hadis yang sahih itu sangat mengerikan, kan. Matahari itu sangat amat dekat dengan kita, sampai Rasulullah menggambarkan ada orang yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Dan ketika di padang mahsyar itu dasar apa tanah yang kita injak itu sangat tajam-tajam. Maka kebayang, di bawahnya tajam, di atasnya panas. Ngeri sekali. Nah, tapi bagi orang yang mencintai karena Allah, Allah akan berikan naungan. Yang keempat, selamat dari syirik mahabbah. Selamat dari syirik mahabbah. Walladzina amanu asyhadu huban lillah. Karena di antara manusia itu dalam surah Al-Baqarah 165, wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah. Dia mencintai selain Allah. Mencintai jabatannya, mencintai uangnya gitu ya. Mencintai hartanya, mencintai popularitas, mencintai apapun pokoknya selain Allah, mencintai dunia. Sehingga dia menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa-apa yang menjadikan cinta dia. Afaro'aitu manittakhoda ilahahu hawahu. Apakah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi ada orang yang di dalam Al-Quran Allah menggambarkan hawa nafsunya itu dijadikan sebagai sumber kecintaannya. Sedangkan di yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Nah, ini diantaranya ya, orang-orang yang musyrik. Jadi cinta kepada Allah itu akan menyelamatkan kita dari syirik mahabbah. Yang kelima, fadilahnya dimudahkan dalam ketaatan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Surat Ali Imran ayat 31, katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Nah, jadi akan mudah dalam ketaatan. Yang keenam, kuat menghadapi ujian. Jadi orang yang mencintai Allah itu akan kuat, akan ajeg, akan sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Jadi orang-orang yang benar-benar yang sangat dekat dengan Allah itu akan kuat. Bahkan dia akan rindu bertemu dengan Allah, dia akan sabar. Jadi cintanya itu membuat sabar. Kadang-kadang kita menunggu ya, orang yang kita cintai datang sabar menunggu ya. Itu karena saking amat cintanya. Saking amat cintanya. Orang yang cinta Allah ketika sakit atau diuji, ia akan berkata ini dari Allah, pasti ada hikmahnya. Akan sabar karena yang mengujinya adalah Allah zat yang sangat dia cintai. Pasti Allah menguji itu bukan untuk menyiksa kita, tapi justru untuk meningkatkan derajat kita agar kita semakin dekat dengan Allah. Maka dia akan menikmati ujian itu. Itu bedanya orang yang cinta dengan orang yang tidak cinta. Kalau orang yang tidak cinta akan merasa ini sebagai bentuk siksaan. Ujian sebesar ini, aduh kenapa ke saya? Ini akan sebagai siksaan. Tapi bagi orang yang mencintai Allah akan dirasakan sebagai anugerah. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang luar biasa. Orang yang cinta karena Allah itu fadilahnya akan masuk surga karena cintanya. Seorang sahabat bertanya tentang hari kiamat. Wa ya Rasulullah, ma tas'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah balik bertanya, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka dia menjawab, aku tidak banyak amal, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku hanya punya cinta kepada Allah dan Rasulnya untuk menghadapi hari kiamat. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, anta ma'aman ahbabta. Ini kalimatnya pendek tapi maknanya dalam. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun, kita akan dimasukkan ke mana? Ke surga. Karena Rasulullah itu sudah pasti masuk surga. Dan kita bertemu Allah, bertemu Allahnya di mana? Di surga. Maka sahabat MQ, hari ini kita harus banyak muhasabah. Siapa yang paling kita cintai di dunia ini, itulah nanti yang akan menyertai kita. Anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka seseorang yang mencintai Rasulullah, ia pasti akan membaca sirahnya, ia akan senantiasa banyak berselawat kepada Rasulullah, ia mengikuti sunahnya. Cinta itu menjadi sebab ia dikumpulkan bersama beliau. Nah ini insya Allah. Jadi kalau disimpulkan ya, ada berapa Kang? 7 ya.
0: 7.
1: Fadilah mahabbah itu satu, dicintai Allah. Yang kedua merasakan manisnya iman. Yang ketiga mendapatkan naungan di akhirat, di hari kiamat ya. Yang keempat terjaga dari syirik mahabbah. Yang kelima dimudahkan dalam menjalankan ketaatan. Yang keenam kuat dalam menghadapi
0: ujian.
1: Yang ketujuh dikumpulkan bersama yang dicintainya nanti di mana?
0: Di surga.
1: Di surga tentu yang dicintainya halus Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita mencintai selain Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun, nah dikumpulkan bersama itu. Terlalu mencintai artis misalkan ya, mencintai uang, jabatan, kita akan dikumpulkan dengan siapapun yang kita cintai. Nah kemudian kalau kita simpulkan, jika ilmu adalah fondasi, ikhlas adalah pemurni, maka mahabbah adalah ruh. Jadi mahabbah itu adalah ruh dalam syarat kalimat tauhid. Tanpa cinta, maka ibadah kita akan kering. Dengan cinta, ibadah kita akan hidup. Bahkan kita akan menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kemudian insya Allah nanti di sesi selanjutnya mungkin ya Kang. Ini mudah-mudahan masih ada waktu. Di sesi ketiga kita akan lanjutkan dengan pembahasan apa saja tanda-tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda seseorang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga aja ya.
0: Baik.
1: Insya Allah. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah. Alhamdulillah sahabat MK. Itu tadi ya beberapa fadilah ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat MK. Dan di sore ini pun kami kembali mengundang Anda bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan sahabat MK maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini. Silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811 224 1027. 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan lanjutkan kembali sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kuangus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Almunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App

0: lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Quran di segmen Kajian Tadabbur Al-Quran. Izin Ustaz, kita langsung sapa sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini menyampaikan pertanyaan. Ada dari hamba Allah ini Ustaz, dari Cilacap ini. Jadi sahabat kita ini mempunyai anak yang umurnya ini sudah 26 tahun. Alhamdulillah sudah lulus kuliah juga Ustaz, melalui mengikuti bidik misi. Dan dari anak sahabat kita ini, di kebiasaannya itu sering bermain game Ustaz. Kalau disuruh pun ini jarang mau Ustaz, karena sahabat kita ini juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Jadi jarang sekali ketemu dengan anak tersebut ini Ustaz. Ketika suatu hari ini ketika ditelepon ini anaknya tidak percaya dengan apa itu Tuhan ini Ustaz, ataupun apa itu Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebagai ibunya kaget Ustaz dan spontan bilang istighfar, menyuruh anaknya untuk melafadzkan istighfar. Ini bagaimana Ustaz? Karena ini juga saya salah sahabat kita juga, karena tidak mengajar atau mendidik apa yang seharusnya ini Ustaz. Ini tiap hari bingung harus seperti apa Ustaz, mohon pencerahannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Dari ibu siapa Kang Jin?
0: Dari hamba Allah Ustaz di Cilacap Ustaz. Betul Ustaz.
1: Oh, dari hamba Allah. Masya Allah. Sahabat MK rahimakumullah, kasus yang disampaikan oleh sahabat kita ini ya, yang kaitannya dengan anak, ini memang sangat menyentuh juga ya Masya Allah. Jika pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh orang tua, maka menurut kami hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi anak ibu tersebut kemungkinan bukan sekedar masalah akidah, tetapi bisa jadi merupakan gabungan antara krisis keimanan, krisis makna hidup, bisa juga karena kesepian, bisa juga karena kekecewaan terhadap hubungan dengan orang tua atau dengan yang lainnya, bahkan bisa juga karena tekanan pasca kuliah atau bahkan masalah psikologis yang belum terungkap. Jadi ini penyebabnya banyak gitu ya. Namun ada

0: beberapa poin yang menurut kami harus disampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, Ibu sahabat MQ rahimakumullah, ketika kita menghadapi masalah anak seperti tadi ya, sampai mengatakan aku
1: tidak percaya Allah,
0: tidak percaya kepada Tuhan. Yang pertama, jangan panik dan jangan langsung memusuhi anak, itu yang paling pertama. Kita sebagai orang tua jangan panik. Yang kedua, jangan langsung memusuhi anak gitu ya. Kenapa? Kan anak itu amanah dari Allah untuk kita jaga, untuk kita arahkan agar dia kenal dengan Allah. Ucapan saya tidak percaya Tuhan memang sangat berat didengar oleh seorang ibu, apalagi orang tua. Namun dalam kondisi seperti ini, tujuan pertama bukan memenangkan perdebatan, melainkan menjaga pintu komunikasi agar tetap terbuka. Jadi kita dengan anak itu bukan ingin berdebat ya dengan anak, suami atau dengan istri, tapi bagaimana supaya pintu komunikasinya itu tetap terbuka, tetap ada gitu. Jika setiap pembicaraan langsung berubah menjadi kemarahan atau penghakiman, anak bisa semakin menjauh dari kita. Daripada berkata, misalkan kan biasanya kita langsung ya, orang tua refleks, kamu berdosa, astagfirullahaladzim, kamu sudah sesat, tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Allah. Lebih baik setelah menenangkan diri berkata, nak, jadi dengan pendekatan yang hangat gitu ya, tidak panik dan tidak menghakimi anak itu, karena anak itu sebenarnya mengatakan itu sebenarnya salah satu diantaranya karena ingin mendapatkan perhatian saja. Nah, ibu sedih mendengarnya. Ibu ingin memahami kenapa kamu sampai berpikir seperti itu. Nah itu, jadi ada komunikasi. Kenapa bisa berpikir seperti itu dengan cara yang baik. Kadang yang dibutuhkan anak adalah seseorang yang mampu mendengarkan alasan dibalik ucapannya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, jangan panik dan jangan langsung memusuhi anak, tapi apalagi sampai berdebat gitu ya. Tapi tetap membuka komunikasi yang hangat, layaknya seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Jadi biasanya anak itu ingin mendapat perhatian. Yang kedua, jangan menyalahkan diri secara berlebihan. Ini juga harus jadi perhatian. Karena tadi ibu mengatakan, saya belum pernah ngajarin siapa itu Allah. Ya, seolah-olah menyalahkan dirinya sendiri. Memang pendidikan agama dalam keluarga sangat penting. Namun menyalahkan diri terus-menerus tidak akan menyelesaikan
1: masalah.
0: Akhirnya terus saja berkotak di situ ya. Makanya Islam itu selalu mengajarkan yang sudah berlalu,
1: biarlah
0: berlalu, yang akan datang masih gaib. Tapi yang menjadi fokus perhatian kita adalah waktu yang sedang sekarang, kita hadapi sekarang. Banyak orang tua yang sangat religius pun ada yang diuji dengan anak yang mengalami keraguan iman. Jadi bukan ibu saja, banyak juga, karena masalah iman dan tidak iman itu adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ada yang pengetahuan agamanya terbatas, tetapi anaknya menjadi sangat soleh. Ada juga ya. Jadi memang itu mendak urusan Allah. Fokus sekarang adalah langkah perbaikan, bukan penyesalan tanpa akhir. Nah jadi bagaimana saya solusinya, itu harus ada niat yang kuat. Ini yang kedua, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Tetapi cari solusinya bagaimana. Yang ketiga, cari akar masalahnya. Perhatikan beberapa hal, misalkan sudah hampir setahun menganggur. Nah, perhatikan. Lebih banyak tidur, masalahnya misalkan ya, bermain game sepanjang hari. Menghindari komunikasi dengan orang tua, sulit dihubungi. Ini bisa menjadi tanda kehilangan arah hidup atau kondisi psikologis tertentu. Jadi the meaning of life itu sangat penting. Jadi ketika seseorang kehilangan makna hidup, dia akan tidak tahu arahnya, saya hidup itu mau kemana, untuk apa. Itu masalahnya. Dia perlu digali dengan sangat lembut. Apakah dia kecewa setelah lulus? Nah ini selalu harus ada komunikasi. Apa pernah gagal mendapat pekerjaan yang sangat diinginkan? Apakah pernah mengalami patah hati? Misalkan ya, ditolak cinta. Apakah mengalami depresi atau kecemasan? Dari mana ia mendapatkan pandangan tentang ateisme tersebut? Ya, sampai mengatakan tidak percaya. Nah terus harus ada komunikasi terus. Jangan langsung fokus pada bantahan akidah sebelum memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Karena ini masalahnya kan keluarga kita. Yang keempat, bangun kembali hubungan ibu dan anak. Seringkali nasihat sulit masuk ketika hubungan emosionalnya sedang jatuh. Makanya yang paling penting itu ya, kalau kata guru-guru tauhid itu, koneksi before koleksi. Kita ini sebelum mengoreksi itu harus membangun hubungan dulu, koneksi dulu. tidak akan mungkin bisa masuk nasihat kita kalau kita belum terkoneksi. Mm-hmm. Makanya sahabat MP, koneksi before koreksi itu harus sangat diperhatikan. Ini kaidah umum dalam pendidikan Islam itu, koneksi before koreksi. Mm-hmm. Koneksi dulu, hablum minannas dulu. Mm-hmm. Makanya kalau orang sudah tidak respect kepada kita, apapun yang kita ucapkan, kalau walaupun benar tidak akan pernah didengar. Mm-hmm. Sehingga Rasulullah itu, beliau itu selalu mengatakan apa yang beliau lakukan. Kaburo maktan innalai antakulu mala taf'alun. Contoh, cobalah lebih banyak misalkan menanyakan kabarnya. Itu dulu kan, koneksi dulu. Gimana kabarnya sekarang, gimana perasaannya. Mendengar ceritanya, mengapresiasi usahanya, menunjukkan kasih sayang kepadanya. Nah itu dulu, koneksi dulu. Jangan setiap telepon hanya berisi sudah sholat belum, sudah kerja belum, kapan kamu nikah. Jadi masalah terus ya, dijudge terus. Dia akan terasa dihakimi. Karena bisa jadi ia merasa hanya dinilai dari prestasinya. Kemudian yang kelima, sahabat MK, ajak berpikir bukan memaksa. Nah ini yang paling penting. Jika suatu saat ia terbuka berdiskusi, misalkannya akhirnya mau berbicara setelah tadi dilakukan langkah-langkah, ajak berpikir dengan pertanyaan sederhana. Kalau alam semesta ini ada, menurutmu asalnya dari mana? Kan ini ada nih, dari mana asalnya? Nah dia akan berpikir, mengapa hukum alam begitu teratur? Jadi tidak mungkin ada sesuatu ada dengan sendirinya. Diajak berpikir, mengapa manusia memiliki kesadaran dan akal? Dari mana? Siapa yang memberikannya? Yang ke selanjutnya misalnya, mengapa ada nilai benar dan salah? Tujuannya bukan ruang berpikir, bukan menangkan debat, tetapi agar dia kembali kepada kesadaran bahwa manusia ini tidak mungkin hadir tanpa ada yang menciptakan. Karena dalam kullu mauludin yuladu alal fitrah, ini harus jadi keyakinan kita. Setiap anak yang dilahirkan itu, siapapun, lahir dalam keadaan membawa fitrah. Di sini maksudnya berkeyakinan kepada satu kalimat la ilaha illallah. Karena di alam arwah, dalam surat, dalam Al-Quran, Allah bertanya kepada seluruh ruh, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah rabb kalian? Maka semua ruh kita semuanya menjawab bala, benar wahai Allah. Semuanya bertauhid. Yang terakhir, sahabat MK, yang paling penting adalah memperbanyak doa. Nabi-nabi pun berdoa untuk anak-anak mereka. Di antara doa yang terbaik adalah Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang solih. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi apalagi seorang ibu, ibu itu doanya diijabah. Kalau seandainya segala usaha ikhtiar kita sebagai manusia sudah dilakukan, ternyata belum dapat hidayah, maka minta kepada yang Maha Pemberi hidayah, kepada Allah lewat tahajud kita, lewat kedekatan kita. Ya Allah, anak saya ini adalah milikmu, maka saya menyerahkan kepadamu, berikanlah hidayah kepadanya ya Allah. Nah itu, jadi itu adalah ikhtiar terakhir. Setiap doa, setiap saat, ibu dan bapak jangan pernah putus asa untuk mendoakan kebaikan kepada anaknya. Karena bisa jadi doa itu akan menjadi pembuka. Karena tidak boleh putus asa, wala ta'as min rahmatillah, tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tetap perlakukan sebagai anak yang dicintai. Nah ini agak susah ya. Tetap perlakukan anak tersebut sebagai anak yang
1: dicintai.
0: Walaupun ibu sangat bersedih dengan ucapannya, jangan sampai kasih sayang kita terputus, bu. Banyak kisah orang yang pernah sangat jauh dari agama, lalu Allah beri hidayah, bertahun-tahun kemudian selama masih hidup pintu hidayah belum tertutup. Insyaallah, Allahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah. Alhamdulillah, sangat jelas sekali sahabat MK berapa poin dari pertanyaan dari hamba Allah. Dan masyaallah Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan di sore hari ini. Di akhir Ustaz, sebagai closing statement Ustaz, tafadhal Ustaz.
0: Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini kita membahas tentang mahabbah ya. Tentang mahabbatullah. Nah insyaallah ini belum selesai ya. Baru sampai pada fadilah mendapatkan fadilah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti nampaknya kita akan lanjutkan tentang tanda-tanda seseorang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dikaitkan dengan kesimpulan dari ketujuh syarat kalimat tauhid ini. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan di pekan depan. Nah, kita tutup dengan satu doa ya. Allahumma ij'alni, ya Allah jadikan, Allahumma ij'alna, ya Allah jadikanlah kami semuanya minal muttaqin, diantara orang-orang yang bertakwa. Bahkan ada doanya khusus ya Kang, meminta cinta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala ladhi yubaliguni hubbaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan tunjukkanlah kami amal yang akan bisa mengatakan kami untuk memperoleh cintamu. Allahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah. Alhamdulillah sahabat Ami, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amalan jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan juga mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita sahabat MK. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK tadi ya, kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Ustadz Firman Afrudin Soleh MAG. Sahabat MK, kita doakan selalu beliau dengan keluarganya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sahabat MK, diberikan kelancaran dalam semua aktivitas-aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Insya Allah sahabat MK, masih ada satu termin ya di sore hari ini. Kami sapa lebih dulu ada sahabat Ibu Imas ya dari di kesempatan sore hari ini. Kemudian ada Ibu Wiwin dari Banjaran yang kembali bergabung. Ada sahabat Rehan dari Ujung Berung. Ibu Yuyun dari Bandung juga menyampaikan menyimak di kajian sore hari ini. Ada juga hamba Allah dari Bale Endah, Masya Allah, yang menyimak di kebersamaan sore hari ini. Insya Allah sahabat MK, kami akan lanjutkan selepas informasi dari MKPM Bandung berikut ini.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat Muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum Muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan 6 judul pilihan berita dunia Islam yang Anda bisa pilih maksimal 3 sahabat MK.

0: Insya Allah sahabat MQ, di sore hari ini saya pun tidak sendirian, akan ditemani juga oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa dan juga sahabat Linda Padilla yang alhamdulillah sudah hadir di studio MQ FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa dan juga sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sahabat Zaini.
0: Sahabat Lina, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Zaini.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya. Dan insya Allah ya, sahabat Lina dan juga sahabat Syifa, di sore hari ini kita akan hadirkan ya 6 judul pilihan berita dunia Islam. Silakan sahabat MQ, untuk Anda yang ingin menyampaikan pilihannya bisa Anda langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027. Dan untuk pilihan berita di nomor 1 sahabat MQ, ada Zionis Israel tutup semua penerbangan di Gaza.
1: Ya sahabat MQ, preview berita nomor 1 ini berkaitan dengan pihak otoritas penjajah Israel yang mana pada Ahad kemarin menutup semua pintu penyeberangan menuju jalur Gaza, termasuk diantaranya jalur Rafah, sahabat MQ, yang kemudian diputuskan karena adanya faktor keamanan pasca serangan rudal dari Iran, sahabat MQ. Dan hal tersebut ini diketahui memperparah bagaimana distribusi bantuan kemanusiaan semakin terhambat diantara upaya dalam mewujudkan ataupun mendistribusikan bantuan, sahabat MQ, di wilayah kantong tersebut.
0: Ya sahabat MQ, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Zionis Israel tutup semua penyeberangan di Gaza. Kemudian di pilihan nomor 2 ya sahabat Linda, ada Kementerian Agama hadirkan 4 strategi atasi perundungan di pesantren.
2: Ya sahabat MQ, kasus kekerasan seksual dan perundungan di pesantren di lingkungan Satuan Pendidikan Keamanan menjadi perhatian serius Kementerian Agama. Langkah konkret ini kini diambil lewat pendekatan struktural, kultural, dan penegasan regulasi secara konsisten, sahabat MQ. Langkah pencegahan jangka panjang juga diperkuat di internal ekosistem pengasuhan.
0: Ya, sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Ada Kementerian Agama hadirkan 4 strategi atasi perundungan di pesantren. Kemudian di pilihan nomor 3 ya sahabat Syifa, ada MUI dorong undang-undang ketahanan keluarga.
1: Undang-undang yang didorong sahabat MQ ini dinilai menjadi sebuah urgensi sebagai payung hukum nasional untuk memperkuat institusi keluarga di tengah sejumlah tantangan sosial yang semakin kompleks di masa kini. Didorong langsung oleh Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga yang menyoroti bagaimana kualitas keluarga di Indonesia ini masih menjadi sorotan di tengah tingginya angka pernikahan usia muda, bahkan juga angka perceraian, sahabat MQ.
0: Ya sahabat MQ, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, MUI dorong undang-undang ketahanan keluarga. Di pilihan nomor 4 sahabat MQ, ada Wamenhaj ungkap kedok penipuan dam dan badal haji di tanah suci.
2: Ya sahabat MQ, Wamenhaj menegaskan bahwasanya akan mengambil langkah tegas terhadap oknum KBIHU yang terbukti terlibat dalam praktik penipuan dan badal haji. Penertiban akan dilaksanakan secara administratif termasuk pencabutan izin melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia, sahabat MQ.
0: Ya sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, ada Wamenhaj ungkap kedok penipuan dam dan badal haji di tanah suci. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MQ, pelemahan rupiah dinilai ancam potensi ziswaf.
1: Sebagaimana kita ketahui bahwasannya angka rupiah terhadap dolar, sahabat MQ, sejauh ini sudah menyentuh angka 18.000 rupiah ya sahabat Zaini. Dan ini nampaknya juga dinilai oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Profesor Burhanuddin Muhtadi yang mengingatkan bahwasannya persoalan tersebut bisa berimplikasi pada penekanan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf karena berkaitan juga dengan pengeluaran masyarakat dan perekonomian. Pelemahan rupiah, sahabat AMQ, ini menjadi sebuah gejala yang perlu segera diobati agar potensi ZSWAF di Indonesia yang mencapai 500-an triliun, sahabat AMQ, ini bisa terus dioptimalkan.
0: Ya, silakan sahabat AMQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5. Pelemahan rupiah dinilai ancam potensi ZSWAF. Di pilihan nomor 6, sahabat AMQ, MUI minta da'i kuasai teknologi untuk dakwah memajukan desa.
2: Ya, sahabat MQ, untuk menjawab kemajuan di desa, penguasaan teknologi oleh para da'i menjadi sangat krusial karena desa merupakan pondasi utama peradaban nasional, mulai dari akar ketahanan pangan, pelestarian budaya, hingga pilar perekonomian negara, sahabat MQ. Melalui penguasaan teknologi ini, da'i diharapkan mampu membuka akses pendidikan serta meningkatkan literasi masyarakat setempat.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6. MUI minta da'i kuasai teknologi untuk dakwah memajukan desa. Langsung sampaikan sahabat MQ 3 pilihan berita dunia selam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita dunia selam Anda di sore hari ini. Dan insya Allah ya sahabat Syifa dan juga sahabat Linda, kita akan kembali review ya keenam judul pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini, sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama, ada Zionis Israel tutup semua penyebangan di Gaza.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 dari Kementerian Agama yang menghadirkan 4 strategi atasi perundungan di pesantren.
2: Dan di pilihan ketiga, sahabat MQ, MUI dorong undang-undang ketahanan keluarga.
0: Di pilihan nomor 4, sahabat MQ, Wamenhaj ungkap kedok penipuan dam dan badal haji di tanah suci.
1: Selanjutnya, informasi seputar potensi pelemahan rupiah yang mengancam ZSWAF, sahabat MQ, silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 5.
2: Dan di pilihan berita nomor 6, MUI minta da'i kuasai teknologi untuk dakwah memajukan desa.
0: Ya, langsung sampaikan sahabat MQ pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita Anda, sahabat MQ. Insyaallah, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, kami akan menyapa Anda, sahabat MQ, tetap di MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen Berita Dunia Islam. Tadi kami telah hadirkan sahabat MK dan juga sahabat Syifa, juga sahabat Linda ya, karena judul pilihan Berita Dunia Islam Anda di sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak sahabat MK, tenang saja kami akan kembali review untuk judul ke-6 pilihan Berita Dunia Islam di sore hari ini. Dan untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Zionis Israel tutup semua penyeberangan di Gaza.
1: Kemudian disambung pilihan berita nomor 2 dari Kementerian Agama yang hadirkan 4 strategi atasi perundungan di pesantren.
2: Dan di pilihan berita nomor 3 sahabat MK, MUI dorong undang-undang ketahanan keluarga.
0: Dan di pilihan keempat sahabat MK, ada Menhaj ungkap kedok penipuan DAM dan badal haji di tanah suci.
1: Berikutnya kabar seputar pelemahan rupiah yang dinilai mengancam potensi ziswaf. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 5.
2: Selanjutnya di pilihan berita terakhir, pilihan berita nomor 6, MUI minta dai kuasai teknologi untuk dakwah memajukan desa.
0: Langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini. Yang pertama ada sahabat Ibu Puja dari Cicadas juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5 dan juga 6. Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan 5. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5 dan juga 6. Ibu Wiwin di Banjaran memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5 dan juga 6. Sahabat Yudi di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5 dan juga 6. Ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang juga ya menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2 dan 4. Sahabat Herianto dari Kovo ini menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3 dan juga 5. Sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 5 dan juga 6. Ada sahabat Selamat di Pasir Impun memilih pilihan beritanya di sore hari ini di nomor 1, 4 dan juga 5. Ada sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan 5. Ibu ada di Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5 dan juga 6. Sahabat Ira Irmanu menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 6. Sahabat Maruf dari Prabu Mulih menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 3. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup sahabat MK yang kami sediakan. Ini untuk di pilihan nomor 1 ada 11 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 4 suara, di pilihan nomor 3 ada 2 suara, di pilihan nomor 4 1 suara, kemudian di pilihan nomor 5 ada 10 suara, di pilihan nomor 6 ada 8 suara. Kami sapa ada sahabat Ibu Ade di Ranca Ekek, kemudian ada sahabat kita di 083896 sekian-sekian, ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada sahabat kita di 0859-6424 ya sekian-sekian, ada sahabat Rehan Rahmadian, kemudian ada juga sahabat Nisa di Cihaur Gelis, ada sahabat Mahadi di Cemenyan, ada juga Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Pujasari dari Cicadas, ada Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Sally ya dari Jati Nangor. Baik, bagaimana sahabat Syifa dan juga sahabat Linda, pilihan berita dunia Islam yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di nomor berapa saja nih?
1: Baik, sahabat Zaini dan juga sahabat MQ, untuk pilihan berita dunia Islam yang paling banyak dipilih oleh Anda ada pada pilihan berita nomor 1, 5, dan juga 6, sahabat MQ. Insya Allah informasi seputar kabar dari Zionis Israel yang ini tutup semua penyeberangan Gaza, disambung dengan adanya potensi ziswaf yang berimbas akibat pelemahan rupiah, dan ditutup dengan kabar dari MUI yang mendorong ataupun meminta da'i agar kuasai teknologi untuk berdakwah memajukan desa. Insya Allah akan disampaikan informasi selengkapnya oleh sahabat Linda Padilah.
0: Ya sahabat MQ, kita langsung saja simak ya pilihan berita dunia Islam di sore hari ini di edisi hari Kamis tanggal 9 Juni 2026 yang juga bertepatan di tanggal 23 Zulhijjah 1447 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Selasa 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Zionis Israel menutup seluruh penyeberangan menuju Gaza menyusul meningkatnya ketegangan kawasan pasca serangan rudal Iran. Mengutip laman Mina News, kebijakan ini berdampak langsung pada distribusi bantuan kemanusiaan dan akses kebutuhan pokok bagi warga Gaza. Koordinator aktivitas di wilayah menyatakan bahwa keputusan penutupan seluruh penyeberangan menuju Gaza diambil berdasarkan pertimbangan keamanan. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul serangan rudal terbaru yang dilancarkan Iran. Penutupan ini diperkirakan akan berdampak pada arus barang bantuan kemanusiaan dan mobilitas warga di wilayah Gaza. Berbagai pihak internasional terus menyerukan dibukanya akses kemanusiaan bagi warga sipil. Adapun situasi di Gaza hingga kini masih menjadi perhatian dunia internasional. Berita selanjutnya, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai dapat mengancam potensi penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau jiswab di Indonesia. Mengutip laman Republika, kondisi ekonomi yang menekan daya beli masyarakat berdampak pada kemampuan masyarakat dalam berdonasi dan berbagi. Berdasarkan survei indikator politik Indonesia, potensi jiswab masyarakat dinilai lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Oleh sebab itu, para pengelola JISWAP didorong untuk melakukan inovasi dan penguatan literasi filantropi Islam. Langkah tersebut diperlukan agar potensi JISWAP tetap dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan umat. Dan berita terakhir, sahabat MQ, Sekretaris Jenderal MUI menegaskan bahwa da'i masa kini harus menguasai teknologi untuk mendukung dakwah dan memajukan desa. Mengutip laman MUI, pemanfaatan teknologi dinilai dapat memperluas jangkauan dakwah serta membantu pemberdayaan masyarakat pedesaan. MUI mendorong da'i tidak hanya berperan menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial di tengah masyarakat. Melalui penguasaan teknologi, dakwah diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan mendorong kemajuan desa. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Selasa 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Thaha ayat ke-14 yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatkanku. Kami sampaikan informasi untuk azan maghrib bagi wilayah Bandung, sahabat MK, akan berkumandang pada pukul 17:48. Informasi azan maghrib sahabat MK untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kekhusyuan. Dan informasi azan maghrib ini dipersembahkan oleh MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Di akhir kebersamaan sahabat MK dan juga sahabat Syifa dan juga sahabat Linda, kami juga akan lengkapi informasi terkait Kementerian Agama hadirkan 4 strategi atasi perundungan di pesantren ya sahabat Syifa.
1: Ya, ini terkait dengan kasus kekerasan seksual dan perundungan alias bullying ya sahabat Zaini, juga sahabat Adila, yang kemudian ini sering kita dengar beberapa waktu kebelakang, khususnya di lingkungan Satuan Pendidikan Keagamaan yang saat ini menjadi perhatian serius di Kementerian Agama. Langkah konkret untuk menghadirkan strategi pendekatan struktural, kultural, dan juga penegakan regulasi secara konsisten untuk memastikan pesantren bisa menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermartabat bagi santri, ini terus dirumuskan sahabat Zaini.
0: Dan komitmen ini sahabat MK ditegaskan oleh Menteri Agama Nurasuddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI ya sahabat Syifa. Kementerian Agama menyatakan bahwa penanganan kasus di lapangan saat ini tidak lagi sekedar berorientasi pada individu pelaku, melainkan menyasar pada perbaikan sistem secara menyeluruh.
1: Ya, ini peristiwa kekerasan yang terjadi bukan hanya soal pelanggaran hukum pidana lagi sahabat Zaini dan juga sahabat Linda Fadilah, tapi juga menyangkut perlindungan hak anak, tata kelola kelembagaan, serta tanggung jawab negara dalam menjamin lingkungan pendidikan yang aman. Disampaikan oleh Menteri Agama sahabat MK yang menegaskan tidak ada ruang lagi bagi penyelesaian yang mengabaikan proses hukum, disampaikan sahabat Linda.
2: Konkret, Kemendag melakukan pengetatan perlapisan pada pintu masuk izin operasional melalui aplikasi Sitren. Kebijakan ini bergeser dari yang semula mengejar kuantitas jumlah lembaga, kini fokus pada mutu kelayakan dan pemenuhan kriteria keselamatan asrama.
0: Sahabat MK, dalam periode Mei hingga Desember 2025, sahabat MK Kementerian Agama menerbitkan 880 sekian izin ya sahabat Syifa. Namun pada Januari hingga April 2026 jumlah penerbitan izin yang ataupun didapatkan ditekan hingga hanya terbit 41 izin yang baru ya sahabat Syifa, dengan adanya syarat ketat seperti persetujuan bangunan gedung, PBG, dan sertifikasi lain maupun fungsi ya sahabat Syifa.
1: Jadi ini beberapa kasus yang kita ingat kembali ya, flashback sahabat Zaini, sahabat Linda, bahwasannya persetujuan bangunan gedung ini memastikan agar pesantren di Indonesia aman secara spesifikasi gedungnya dan juga sertifikat layak fungsinya sahabat MK. Yang dengan ini negara pun ternyata memiliki kewajiban untuk memastikan lembaga yang memperoleh pengakuan resmi tadi ya, ada penurunan yang begitu drastis dari 800 sekian jadi sisa 40-an sahabat MK, agar benar-benar memenuhi karakteristik dasar pesantren dan mampu menjamin keselamatan para peserta didik ke depannya sahabat Linda.
2: Ya, adapun ketegasan administratif juga dijatuhkan tanpa kompromi kepada lembaga yang lalai melindungi santrinya, sahabat MK. Sepanjang tahun 2026, intervensi kelembagaan ini dilakukan secara masif. Kemenag juga mencatat telah menghentikan penerimaan santri baru di 17 kasus pesantren yang bermasalah, sahabat MK.
1: Ya, ini juga ternyata ada penggantian yang dilakukan juga ya, sahabat Zaini, dengan kasus-kasus tidak hanya peralihan dari penggantian pemimpinnya, tapi juga pencabutan izin untuk beroperasi bagi pesantren-pesantren yang tadi dinilai bermasalah, sahabat Zaini.
0: Iya, di sisi mitigasi ya, ada aduan optimalisasi kanal. Ini telepontren bentuk Kementerian Agama menjadi solusi mencegah budaya diam ya sahabat Syifa, yang selama ini menjadi tembok penghambat pengungkapan kasus kekerasan. Dari yang semula hanya menerima 5 laporan pada tahun 2024 dan 26 laporan pada tahun 2025, ini kanal sudah merespon cepat 22 aduan sepanjang Januari hingga Mei 2026.
1: Ya, ini menjadi sebuah sorotan bahwasannya semakin banyak kalau istilahnya speak up begitu ya sahabat. Ya, betul, jadi sahabat Linda, untuk para korban yang kemudian ini bisa tersolusikan dengan hadirnya telepontren tersebut sahabat MK. Dan lonjakan pengaduan yang hadir dari tahun 2024, 2025 hingga di 2026 dengan durasi Januari hingga Mei kemarin, ini tidak bisa sekedar dimaknai secara sederhana. Tapi sebaliknya, justru data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dari masyarakat, khususnya santri dan orang tua, terhadap mekanisme pengaduan yang disediakan oleh negara, salah satunya dari Kementerian Agama ini, sahabat Linda.
2: Ya, adapun langkah pencegahan jangka panjangnya diperkuat di internal ekosistem pengasuhan. Kemenag juga menggandeng praktisi ormas keagamaan seperti PBNU, MUI dan Nawaning dan RMI untuk meluncurkan modul fasilitator pesantren yang ramah anak, sahabat MK, sekaligus menggalakkan pelatihan tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksual berbasis adab Islam. Kurikulum ini melatih santri mengenali batasan pergaulan dan berani melapor sejak dini, sahabat MK.
0: Iya, sebagai standarisasi nasional, sahabat MK, Kementerian Agama mendorong seluruh pesantren di Indonesia untuk merefleksikan praktik baik ya dari lembaga yang telah sukses menerapkan sistem pengasuhan dialogis tanpa hukuman fisik ya, sahabat Sipa, seperti Pesantren Al-Muayyad Surakarta, Pesantren Walas Asih Garut, dan Pesantren Nurul Jadid di Probolinggo ya, sahabat Sipa.
1: Ya, ini hadir yang sudah regulasinya ya, penguatannya, sahabat MK, juga pengawasan ketat serta kerja dari para satgas yang berkelanjutan, tentu harapannya bisa terus termaintenance, bisa dihadirkan, sahabat MK. Negara pun tidak hanya hadir saat ada kasus saja begitu ramai ketika sudah viral, sahabat MK, tapi betul-betul regulasinya ini sudah ada dan ini bisa menjadi benteng sistem perlindungan sejak awal bagi putra-putri masa depan anak-anak di Indonesia, sahabat Zaini.
0: Iya, mudah-mudahan sahabat MK, dengan adanya sistem ini, ini pesantren bisa aman ya, sahabat Cipa dan juga sahabat Linda. Itu tadi, sahabat MK, informasi terakhir di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Dan kami juga mengucapkan untuk Anda, sahabat MK, yang bagi Anda sudah menyampaikan interaksinya ya. Ada seperti Ibu Rus di Garut, ada Umi Zirki dari Cianjur, kemudian ada sahabat Rehandira Rahmadian dari Ujung Burung. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan sahabat MK menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya, sahabat Siar Zaini Fauzi
2: dan sahabat Siar Linda Padilla
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan Makna Bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

0: النَّارِ.
1: Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: Sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Lahum min fawqihim zulalun.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
1: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.
0: Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.
1: Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'iwajin la'allahum yattaqun.
0: Yaitu, Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa.

Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa.

Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.

0: Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 FGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar yang baik dimanapun Anda berada. Insyaallah bersama saya Rinaldi Syahrul Fauzi dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kenikmatan, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmatnya kita sekarang sedang belajar Al-Quran, Alhamdulillah. Dan tidak lupa salawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, berkat wasilahnya kita semua diberikan mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang sepanjang zaman berlaku, yaitu mukjizat Al-Quran yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pendengar yang baik, insya Allah hari ini kita akan bertilawah di Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Insya Allah saya akan contohkan dulu, dan nanti bagi para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin dikoreksi bacaannya, silahkan menghubungi tilawah interaktif di WA, di nomor WA 0811-224-1027. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu? Afala tadhakkarun? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah dibacakan Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Mari kita bedah sedikit dari hukum-hukum dan tajwidnya. Yang pertama, afamai, nah di nun ketemu dengan huruf ya, ini harus dibaca gunnah atau dibaca ditahan ya, dimasukkan ke hidung. Afamai, nah ini namanya irgham bi gunnah. Afamai yakhluqu kaman la yakhluq. Dan kemudian huruf nun ketemu dengan huruf lam, nah ini tidak gunnah ya, bila gunnah atau idgham bila gunnah. Namanya sama idgham dengan yang tadi, afama yakhluq, huruf nun dimasukkan ke huruf selanjutnya kamal la yakhluq, tetapi tanpa disertai dengan idgham. Afama yakhluqu kamal la yakhluqu afala tadhakkarun. Nah, huruf afala la yakhluq, nah huruf qaf di sini ketika disukunkan, ketika diwakofkan, maka harus mantul, harus kol-kolah ya. La yakhluqu, dan mantulnya ke huruf o lagi. La yakhluqu, jangan la yakhluqu, luqu gitu ya, tapi la yakhluqu. Afala, huruf lamnya panjang harokat, tadzakkarun, dan huruf kafnya ada tasydid. Terus kemudian di ayat ke-18-nya, wa in ta'uddu, huruf nun ketemu dengan huruf ta, nah ini disebut dengan ikhfa ya. Jadi bacanya seperti apa? Nah, bacanya harus digunnahkan, dimasukkan ke hidung. Wa in
ta'uddu, ta'uddu. Nah, terus selanjutnya huruf dal ta'uddu ditasydid dan panjang dua harokat. Wa in ta'uddu ni'matallah, ni'matallahi la tuhsuha. Huruf lam panjang dua harokat, tuhsuha. Huruf sod tebal ya, tuhsuha. Dan huruf hanya panjang dua harokat. Terus kemudian innallaha, inna, inanya ditahan ya, gunnah musyaddadah. Jadi ketika ada huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, maka harus ditahan dua harokat. Innallaha, innallaha laghafur. Nah, dan lafaz Allahnya di sini tebal ya, tafkhim. Innallaha, lo, innallaha laghafurur rahim. Nah, huruf ra, huruf ra'rur rahim ini idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Huruf tanwin dhammah, tanwin dhammahnya masuk ke huruf ra yang kedua, la ghafurur rahim. Jadi gak dibaca la ghafurun rahim, tapi la ghafurur rahim. Baik, alhamdulillah, itu mungkin ya untuk penjelasan Quran surat An-Nahl, tahsin Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Silahkan mungkin sahabat-sahabat yang akan diperiksa, dikoreksi bacaannya, silahkan dikirimkan melalui nomor WA kami, ataupun bagi yang sudah ada, yang sudah mengirimkan, mungkin boleh silahkan bisa diputar.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
2: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
1: Tapi harusnya I went to the library ya.
2: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
3: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama wakaf anti riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
5: Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama saya dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam Ilahi. Alhamdulillah untuk urutan surat, kita ada di surat An-Nahl ayat 17 sampai 18. Alhamdulillah, silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin mengirimkan bacaannya, ingin dikoleksi, bisa menghubungi nomor WA kami. Dan alhamdulillah mungkin yang sudah ada, insya Allah bisa diputar. Silakan. Ada yang pertama, ada Ibu Eti dari Bale Endah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam Ilahi. Sarang Ibu Eti di Balai Endah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mayah luku ka apa mayah luku kamalata layah luk afalata dakarun wa ing ta uduni matawohi a la tuh suha.

0: Hatur nuhun di atas koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti yang sudah mengirimkan rekaman bacaannya. Ibu Eti dari Bala Endah. Untuk koreksinya, yang pertama dari segi kelancaran, nah ini perlu diperhatikan kembali gitu ya. Jadi ketika kita sedang membaca Al-Quran, maka kita harus tahu dulu gitu ya. Setiap huruf-huruf yang akan kita baca, karena mungkin masih terbata-bata dalam membacanya, jadi ada menyebabkan beberapa huruf yang panjang gitu ya, yang seharusnya tidak dipanjangkan. Nah, terkait dengan hukum mad ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Nah, huruf lam di akhir luq itu tidak dipanjangkan ya. Terus selanjutnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan adapun di sini la tuhsuha, su-nya panjang dua harokat dan ha-nya panjang dua harokat. Nah, untuk mad-nya tadi tidak dipanjangkan gitu ya. Harus dipanjangkan di la tuhsuha, la tuhsuha, huruf sad dan huruf ha-nya. Terus selanjutnya innallaha, ketika mengucapkan huruf lafaz Allah gitu ya, lafaz Allah yang tebal, maka si lidahnya mengangkat ke atas. Innallaha laghafurur rahim. Nah, itu mungkin ya untuk Ibu Eti koreksiannya. Mudah-mudahan nanti bisa dilancarkan lagi dan bisa lebih banyak lagi tilawah Al-Qur'annya. Baik, silakan untuk selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, afala tadhakkarun. Wa in

0: rajim. Sadaqallahul azim. Dan terus tulisannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu Ida daripada Larang, terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Insyaallah untuk koreksinya, yang pertama terkait ma'ad ya, tadi sudah bagus, tidak ada yang dibaca panjang ataupun yang dibaca pendek gitu ya. Terus selanjutnya untuk kelancaran juga luar biasa gitu ya, insyaallah sudah lancar dalam membaca Al-Qur'annya, dan tadi setiap huruf-hurufnya jelas gitu ya, huruf-huruf dibacanya itu dengan jelas dan dengan tartil. Nah, cuman tadi ada beberapa huruf yang mungkin sedikit gitu ya dikoreksi di huruf dalnya, wa in ta'uddu ni'matana, huruf dal itu ujung lidah ya menempel ke tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi ta'uddu jangan ta'uddu tu gitu ya. Karena mungkin huruf dal ini kadang terbawa oleh logat daerahnya masing-masing gitu ya. Wa in ta'uddu harusnya ta'uddu tipis gitu ya. Terus selanjutnya tadi gunahnya juga sudah bagus ya. Innallaha laghafurur rahim. Itu mungkin ya untuk Bu Ida daripada Larang koleksiannya. Baik, selanjutnya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Oh, ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eja ya dari Pemulihan. Izin dikoreksi bacaannya. Yang pertama, untuk segi kelancaran sudah lancar ya baca Al-Qur'annya, alhamdulillah. Huruf-hurufnya sudah dibaca dengan betul, jelas gitu ya. Dan selanjutnya terkait dengan huruf yang mad, hukum-hukum madnya gitu ya. Ada beberapa tadi yang dibaca pendek gitu, harusnya dibaca panjang. Misalnya di huruf lam tadi, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Nah, harusnya la-nya panjang. Tapi tadi kaman la yakhluq gitu ya, huruf lamnya tidak dibaca panjang. Nah, terus selanjutnya yang berkaitan dengan mad juga tadi ada di huruf la ghafurur. Nah, la ghafurur rahim, harusnya huruf fa, fa untuk doma syakalnya doma dibaca dua harokat ya, la ghafurur rahim. Itu untuk madnya mohon diperhatikan kembali. Terus selanjutnya di huruf-huruf yang tadi ada di huruf sod gitu ya, di huruf sodnya harus tebal la tuh. So tadi huruf h-nya sudah bagus sekali ya Ibu Inja, dan mungkin harus di latih tadi huruf-huruf yang tebal ya, huruf sod misalnya dan huruf-huruf yang lainnya. Itu mungkin ya untuk koreksian dari Ibu Eja Pemulihan. Selanjutnya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa may yahluku kamal la yahluku afalat tadakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, izin dikoreksi Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Untuk dari segi kelancaran alhamdulillah sudah lancar ya membaca Al-Qur'annya. Terus dari segi panjang pendek juga tadi sudah betul. Tetapi ada beberapa lafaz yang memang harus dilatih lagi gitu ya. Misalnya tadi di lafaz Allah, ta'uddu ni'matallahi, jangan ni'matau, ni'mat. Nah, tadi harus dibacanya ni'matallahi innallaha, terus saja sadaqallahul azim. Nah, sadaqallahul azim gitu ya. Apa lafaz Allahnya tadi kurang betul gitu ya. Terus selanjutnya di beberapa huruf, huruf kho gitu ya, tadi dibacanya afamayyahlu, seolah-olah seperti huruf ha gitu ya, tapi huruf kho itu berasal dari tenggorokan tengah, jadi bacanya afamayyahluku, jadi ada gitu ya. Untuk Ibu Nani ya di Jalan Dewi Sartika, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Baik, insyaallah untuk selanjutnya kita jeda terlebih dahulu bagi pendengar dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, insya Allah kita masih berlanjut dalam program Maghrib Mengaji.
3: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Cekris satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua
4: kok ada lagi?
5: izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Alhamdulillah, untuk selanjutnya kita masih dalam berada di sesi koreksi gitu ya, yaitu tilawah di Quran surat An-Nahl 17 sampai ayat 18. Baik, silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin dikoreksi bisa menghubungi nomor

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Ibu Ayi ya dari Ciwidey, terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Izin dikoreksi, yang pertama terkait dengan kelancaran ya, alhamdulillah sudah lancar membaca Al-Qur'annya, terus sudah jelas huruf-hurufnya, dan mungkin yang pertama terkait dengan hukum tajwid gitu ya, kamal. Nah, di huruf nun menghadapi huruf lam itu tidak ditahan ya, tapi memang betul dimasukkan huruf nunnya ke huruf lam, tetapi tidak ditahan. Jadi bacanya afamay yakhluqu kamal la yakhluqu kamal la yakhluqu gitu ya, dan tidak ditahan ke huruf lamnya. Kamal misalnya, tidak seperti itu. Nah, ini dinamakan juga dengan ilghom bila gunnah, memasukkan huruf nun ke huruf lam tanpa disertai dengan gunnah, seperti itu. Terus selanjutnya la tuhsuha. Nah, huruf ha tadi terlalu bersemangat mungkin ya Ibu Ayi. Jadi ketika mengucapkan huruf ha maka biasa aja gitu ya dalam pengucapannya. La tuhsuha, suha itu enggak la tuhsuha, ha terlalu terlalu takaluf gitu ya, terlalu berlebihan dalam mengucapkan huruf ha, seperti itu. Itu yang untuk Ibu Ayi dari Ciwidey. Alhamdulillah baik, mungkin selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yakhluqu kamal la yakhluq afala tadhakkarun. Wa in

0: Astagfirullahaladzim. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk Teris dari Garut, alhamdulillah untuk koreksiannya yang pertama terkait dengan kelancaran, alhamdulillah sudah lancar ya dalam membaca Al-Quran. Terus tadi juga alhamdulillah huruf-hurufnya sudah dibaca dengan jelas. Adapun mungkin terkait dengan kol-kolah gitu ya, tadi kurang kol-kolahnya. La yakhluqu, la yakhluqu gitu. Jadi sudah betul cara membaca hukum idgham bila gunahnya ya, tidak ditahan tetapi memang dimasukkan ke huruf yang selanjutnya, kama la yakhluq misalnya, seperti itu. Huruf nun menghadapi huruf huruf lam. Dan alhamdulillah tadi panjang pendeknya sudah bagus gitu ya, dan gunahnya juga alhamdulillah sudah bagus untuk Teh Ois dari Garut. Baik, selanjutnya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang nenek kan.

0: saat di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamay yakhluqu kaman la yakhluqu. Afala tadhakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna allaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Nenek Khansa ya di Lembang, bacaannya sudah bagus, sudah lancar. Kita ada beberapa koreksi ya. Yang pertama terkait dengan huruf atau lafaz, lafaz Allah gitu. Jadi ni'matallah, huruf lidahnya ke atas gitu ya. Ni'matallah, ni'matallahi la tuhsuha, seperti itu. Terus huruf qalqalahnya, huruf qaf, dijelaskan lagi gitu ya. La yakhluqo, la yakhluqo, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipende. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamay yakhluqu kaman la yakhluqu. Afala tazakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Bunda Halimah ya dari Cipondoy. Terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Alhamdulillah sudah lancar bacaannya. Huruf-hurufnya sudah jelas gitu ya. Cuman mungkin koreksiannya tadi di lafaz Allahnya. Ni'matallahi. Terus selanjutnya, innallaha. Adapun panjang pendek dan gunah sudah bagus. Terus kemudian tadi shadaqallahnya juga ya. Shadaqallahul azim. Huruf lafaz Allahnya dibetulkan seperti ya, seperti itu ya untuk Bunda Halimah dari Cipendai. Alhamdulillah. Bagi sahabat-sahabat yang ingin lebih mendalami terkait dengan ilmu tahsin, ilmu belajar Al-Quran, alhamdulillah kami di Baitul Quran Darut Tauhid mengadakan beberapa program, diantaranya bagi ibu bapak yang ingin belajar tahsin, kami ada program bimbingan baca Al-Quran itu di umum untuk segala usia, dan untuk bagi sahabat-sahabat yang ingin melancarkan bacaan Al-Qurannya. Terus yang kedua ada program SMA, SMP untuk anak-anak yang setara dengan usia SMP, SMA yang ingin menghafal Al-Quran, kemudian disertai dengan ijazah formal. Mari bergabung bersama kami di Baitul Quran Darut Tauhid. Selain itu kami juga ada program takhusus yang khusus menghafal Quran, ada program mahasiswa, mahasiswi sebandung raya, ada program karyawan dan karyawati, dan ada juga program beasiswa bagi yang memenuhi syarat. Bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan informasi tersebut, bisa menghubungi Instagram kami atau bisa menghubungi nomor WhatsApp kami, insya Allah. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam program Maghrib Mengaji. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi ahlul Al-Quran yang dicintai Allah dan menjadi hamba kehususannya. Allahumma ij'alna min ahlil Quran alladhinahum ahluka wa khasatuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

0: ولهم في الآخرة عذاب النار.
1: Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan Fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Namun,
1: sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu, karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.
1: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi laa

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami'. Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a, Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan.
Dari tidak ada jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial, Allah tahu. Semuanya, tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Dan Allah janji mengabulkan doa. Dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia,

matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar, dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga. Sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, bagaimana sahabat MK kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sahabat MK, kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali sahabat MK di malam hari ini, sahabat Syar Zaini Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda di program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Masya Allah sahabat MK, tema di malam hari ini sangat menarik ya, terkait akidah yang benar tentang sahabat di bagian kedua bersama narasumber kita, guru kita sahabat MK Ustadz Abu Yahya. Dan di malam hari ini kami mengundang Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan sahabat MK Anda langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi Anda sahabat MK. Alhamdulillah sahabat MK, guru kita ya Ustadz Abu Yahya sudah bergabung di Toten Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustadz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Bagaimana Kang Zaini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin, Allahumma amin.
1: Sama-sama, amin.
0: Dan ini Ustadz, kita kembali menggali ilmu ya di malam hari ini terkait akidah yang benar tentang sahabat Nabi di bagian kedua Ustadz. Di awal Ustadz, sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di malam hari ini Ustaz. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat MK, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bisa melangsungkan kembali kajian tauhid. Benar. Tentang sahabat bagian yang kedua yang diambil dari kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, salah satu dari tiga murid utama Imam Asy-Syafi'i ya rahimahumullah. Nah, ini adalah bagian akhir dari pertemuan sebelumnya. An Qatadata anna Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu haddatsahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhuda wa Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu faraja fa bihi faqala usbut Uhud fa inna ma alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Dari Qatadah, salah seorang tabi'in yang masyhur, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah naik ke Bukit Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman radhiyallahu anhu. Para jafa bihim, maka Uhud gemetar ya, bergetar dengan naiknya mereka ya. Faqala, akhirnya Rasulullah SAW berkata, usbut diam wahai Uhud, fa inna ma alaika nabiyun, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang syahid. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. kemudian menunjukkan keutamaan tiga khalifah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman secara khusus, walaupun kita juga tetap menyatakan keutamaan Ali bin Abi Thalib nanti dalam pembahasan yang lain ya. Jadi ini bantahan yang telak untuk orang-orang Syiah ya. Orang-orang Syiah itu dengan ngaku fanatik kepada Ali akhirnya mengingkari khalifah-khalifah sebelumnya. Ini suatu akidah yang salah ya. Bahkan bisa menyimpangnya jauh banget ya. Nah, jadi hadis ini jelas Rasulullah SAW menyatakan mereka yang sedang di atas gunung Uhud ini termasuk orang-orang yang berada dalam Siratul Mustaqim yang jalannya harus kita ikuti ya. Mungkin diulang lagi ayatnya kemarin, surat 4 ayat 69, surat An-Nisa ayat 69. Silakan Kang Jenny bantu baca terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo ya.
0: Quran surat An-Nisa ayat ke-69 yang artinya siapa yang menaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Ya, jadi menaati Allah dan Rasulnya berarti beragama harus jelas ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan cuma sukan jeng cenah, kalau kata orang Jawa Barat ya. Jangan cuma katanya-katanya. Nah, ini ayat yang kita pakai itu Al-Quran, bahwa ketika kita meminta ihdinash shiratal mustaqim, itu adalah jalan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Quran dan Sunnah. Lalu jalan itu juga pernah ditempuh oleh orang-orang sebelumnya, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin ya. Nah, sedangkan Rasulullah SAW menyatakan beliau seorang nabi, Abu Bakar seorang siddiq, Umar dan Utsman sebagai dua orang syahid, dan itu juga menunjukkan beliau mendapat wahyu. Kan belum terbunuh tuh Umar dan Utsman, tapi sudah dinyatakan nanti terbunuhnya Umar dan Utsman terbunuh dalam keadaan mati syahid begitu. Padahal Rasul melihat kenyataan Umar dan Utsman masih hidup, tapi mereka berdua dibilang nanti akan mati syahid, tidak akan takut ya, karena justru malah seneng. Oh, Rasulullah SAW sudah menubuahkan, memperkirakan dengan berdasarkan wahyu, artinya memastikan bahwa mereka berdua akan termasuk syuhada. Sedangkan syuhada adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah setelah siddiqin, siddiqin orang yang diberi nikmat oleh Allah setelah nabiyyin. Kalau kita semua mudah-mudahan masuk kepada syuhada atau solihin, syukur-syukur bisa siddiqin, tapi itu sulit ya, karena Abu Bakar as-Siddiq itu adalah orang yang dipanggil dari semua pintu surga, itu ada hadis lain secara khusus ya. Nah, kemudian setelah menyatakan keutamaan Abu Bakar, Imam Al-Muzani menyebut keutamaan Umar, Umar Al-Faruq ya. Qauluhu wa nusni ba'dahu bil Faruq. Dan kami memuji setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu adalah Al-Faruq Umar. Wa huwa Umar ibn Khattab. Al-Faruq ini Umar bin Khattab. Ya, karena ini nanti panjang ya seperti biasa, ini nanti saya kasih kemudahan dengan adanya asisten ya, ini ada terjemah dari asisten saya. Nah, ini nih ya, tentang Umar Al-Faruq. Kami memuji setelah Abu Bakar adalah Al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu sunnah bersepakat bahwa manusia terbaik dari umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Umar radhiyallahu anhu. Di antara dalilnya adalah hadis mimpi Nabi tentang pakaian agama. Eh, ini kalau yang di atas itu adalah teks apa matannya ya, yang dimaksud Al-Faruq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Julukan ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan beliau sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Menurut Ahlussunnah, urutan keutamaan sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali ya radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana dalil keutamaan Umar? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi tentang pakaian yang ditakwilkan, yang ditafsirkan sebagai agama. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ketika aku tidur aku melihat manusia diperlihatkan kepadaku, mereka memakai baju-baju, ada yang bajunya sampai ke dada, ada pula yang lebih pendek dari itu. Lalu Umar bin Al-Khattab diperlihatkan kepadaku dan ia memakai baju yang ia seret, bajunya sangat besar sampai ia seret. Para sahabat bertanya, apa tawilnya wahai Rasulullah, karena Rasulullah SAW juga diberi kelebihan bisa mengetahui tawil mimpi sebagaimana Nabi Yusuf, ya. Beliau menjawab, tawilnya adalah agama. Terjemahnya, Nabi SAW melihat manusia dalam mimpi memakai pakaian dengan ukuran berbeda-beda. Ketika pakaian itu ditakwilkan sebagai agama, Umar radhiyallahu anhu terlihat memakai pakaian yang panjang sampai terseret, menunjukkan Umar memiliki kelebihan kuat dan sempurnanya agama Islam padanya. Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari bahwa baju dalam hadis ini adalah simbol agama dan panjangnya. Baju Umar menunjukkan keluasan, kekuatan, dan kesempurnaan agama beliau. Dan ini bukan sekedar pujian emosional, tapi betul-betul pujian Nabi SAW berdasarkan wahyu. Ya. Kemudian hadis tentang wanita Quraisy dan kewibawaan Umar. Ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, Umar meminta izin masuk kepada Rasulullah SAW. Sementara di sisi Rasulullah SAW ada beberapa wanita Quraisy yang sedang berbicara kepada beliau, banyak meminta kepada beliau, dan suara mereka tinggi. Ya, jadi karena wanita-wanita Quraisy ini merasa akrab kepada Rasulullah SAW, bahasa Sundanya Luma, mereka berani bertanya, ya, meminta sesuatu dan suaranya keras begitu kan. Ketika Umar meminta izin, para wanita itu langsung bersembunyi, langsung lari di balik hijab. Rasulullah SAW mengizinkan Umar masuk sambil tertawa gitu kan. Lalu Umar berkata, semoga Allah membuat kau selalu tertawa wahai Rasulullah. Beliau bersabda, aku heran kepada para wanita yang tadi berada di sisiku. Ketika mereka mendengar suaramu, mereka segera bersembunyi di balik hijab. Ya. Jadi intinya, yang lain akrab, ini ketika datang Umar, ya, malah mereka ketakutan gitu kan, segan lah gitu. Umar berkata, engkau lah yang lebih pantas mereka segani ya Rasulullah. Kemudian Umar berkata kepada para wanita itu, wahai musuh-musuh diri kalian sendiri, apakah kalian takut kepada aku tapi tidak takut kepada Rasulullah SAW? Mereka menjawab, ya, karena engkau lebih keras dan lebih tegas dari Rasulullah. Ya kalau Rasulullah SAW masih kadang-kadang bercanda, ya, ada kelemah lembut. Kalau Umar mas selalu tegas, begitu kan. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu, wahai Umar, di suatu jalan, kecuali setan itu sendiri akan menyingkir, ya, akan mengambil jalan lain selain jalan. Jadi saking tegasnya Umar sampai setan pun tidak berani mengganggu terang-terangan. Nah ini kehebatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini menunjukkan kuatnya wibawa Umar radhiyallahu anhu, ketegasan beliau dalam kebenaran dan besarnya pengaruh iman beliau sehingga setan pun menjauh darinya. Namun hadis ini tidak berarti Umar maksum seperti Nabi. Maksudnya Umar memiliki kekuatan iman, ketegasan, dan kejelian hati yang membuat setan takut untuk menggodanya secara terang-terangan. Karena Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ini adalah keutamaan agung bagi Umar dan bukti kuatnya ketaatan beliau kepada kebenaran. Kemudian dalil tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat diriku masuk surga. Tiba-tiba aku berada dekat Ar-Rumaisho, itu istrinya Abu Talhah, ya. Aku juga mendengar suara langkah. Aku bertanya, siapa ini? Dijawab, ini Bilal. Lalu aku melihat sebuah istana yang di halamannya ada seorang wanita muda. Aku bertanya, untuk siapa ini? Ini untuk Umar. Aku ingin memasukinya, tapi aku teringat bahwa Umar pencemburu, aku teringat kecemburuanmu. Maka Umar berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah, apakah engkau, kepadamu, aku layak untuk cemburu? Ya, Umar mengatakan, ya, sebenarnya aku pasti tidak akan cemburu, tapi ini hanya sekedar tanggapan Umar ketika Rasulullah mengatakan, aku tahu ada satu istana di surga dan ada wanita yang diperuntukkan untukmu di sana, tapi aku tidak mau melihat-lihat, karena aku sadar engkau sangat pencemburu. Cemburu yang bagus, ya. Laki-laki, kalau cemburu itu bagus, ya. Sementara wanita itu kurang bagus kalau cemburu, ya. Jadi, terjemah makna, Nabi SAW melihat istana Umar radhiyallahu anhu di surga, Namun beliau tidak memasukinya karena mengingat sifat ghirah, yaitu kecemburuan yang terpuji yang dimiliki Umar bin Khattab. Ini menunjukkan Umar termasuk sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Sifat ghirah Umar bukan cemburu tercela, tapi kecemburuan menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarganya. Kemudian juga disebutkan bahwa keduanya adalah wazir. Wazir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perkataan Imam Al-Muzani, keduanya adalah wazir Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah, merupakan dua wazir, pembantu utama ya Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah beliau. Jadi di sini adalah wazir adalah pembantu atau pendukung utama. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Musa alaihi salam. Ini boleh dibaca terjemahnya ya, Zaini. Waj'alli waziram min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asyriku fi amri ya. Itu sampai ayat 33-nya aja, kainu sabih kakasiro wa nadkur kakasiro inna kakunta bina basir, sampai ayat 34 ya. 29 sampai 34 terjemahnya.
0: Ya, Quran surah At-Taha ya Ustaz.
1: Surah 20 ya.
0: Ayat ke-29
1: sampai 34. Surat ke-20 ayat 29 sampai 34.
0: Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu.
1: Surat 20 bukan?
0: Surat 20 ya, surat.
1: Nah, surat Toha itu surat
0: 20. Toha ayat ke-29.
1: Ya.
0: Ini yang artinya, jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku. Kemudian ayat 30 yang artinya yaitu Harun saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengannya. Ayat selanjutnya yang artinya, dan sertakan dia dalam urusanku kenabian.
1: Dua ayat lagi.
0: Agar kami kebanyakan bertasbih kepadamu dan banyak berzikir kepadamu.
1: Ya, jadi itu tugas wazir, itu adalah mengingatkan dan membantu serta mendukung ya. Sehingga akhirnya karena ada pemuat, maka akhirnya kita bisa memaksimalkan tugas ya. Nah begitu ya, jadi Rasulullah SAW punya wazir Abu Bakar dan Umar. Sementara Musa wazirnya adalah seorang nabi, yaitu saudaranya sendiri Harun ya. Nah Harun diperlukan karena Musa bersikap keras ya, Harun itu bersikap lemah lembut. Sementara Rasulullah SAW sudah memiliki dua-duanya, baik kekerasan maupun kelembutan. Tapi dua wazirnya seperti Musa dan Harun kan. Musanya Umar, Harunnya Abu Bakar ya, kayak begitu. Abu Bakar itu lemah lembut ya, Musa itu keras ya, seperti juga Umar ya, gitu. Jadi Rasulullah SAW tetap lebih baik dari Nabi Musa, walaupun mereka sama-sama ulul azmi ya. Ini adalah beberapa penghayatan harus kita miliki ketika kita membaca sirah atau membaca kisah para nabi dan rasul, serta khususnya rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil ibrohnya, ambil pelajarannya. Abu Bakar dan Umar adalah dua pembantu utama Rasulullah SAW dalam dakwah, dalam bermusyawarah, dalam kepemimpinan dan penguatan urusan umat. Kata wazir di sini bukan berarti jabatan menteri seperti yang ada dalam negara sekarang, tapi bermakna penolong, pendamping, dan pembantu utama dalam kebaikan. Karena Allah pun menyebut Harun sebagai wazir bagi Musa alaihissalam. Lalu Imam Al-Muzani menyebutkan juga keduanya merupakan doji Rasulullah SAW. Doji itu teman berbaring. Teman berbaring itu karena mereka berdua dikuburkan di tempat yang sama, yaitu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar dan Umar dikuburkan dekat Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ke Masjid Nabawi, itu kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Ya itu boleh kita mengucapkan seperti itu, walaupun mengucapkan secara umum assalamualaikum ahlat diyar itu juga boleh. Tapi karena kita tahu di situ mah khusus makamnya Rasulullah SAW, boleh menyebut ya seperti itu ya. Nah, kemudian keduanya adalah doji atau teman berbaring Rasulullah SAW, maksudnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian teks beliau berbunyi di kuburnya, yaitu teman Rasulullah SAW di kuburnya. Lalu setelah itu kami akan menyebut yang ketiga, yaitu Dzun Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya, Utsman bin Affan. Sekarang kita membahas Umar. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu adalah dua sahabat yang dimakamkan dekat Rasulullah SAW. Setelah menyebut Abu Bakar dan Umar, penulis menyebut sahabat ketiga yang utama, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang bergelar Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Di mana penulis menjelaskan bahwa kata ad-doji berarti orang yang berbaring bersama. Namun ia mengatakan seandainya ungkapannya berbunyi dua tetangga beliau di kuburnya, itu lebih utama. Karena mudoji secara bahasa bermakna orang yang tidur bersama dalam satu kain. Tapi kan ini hanya persoalan istihad ya. Pemilihan kata ya. Diksi ya. Diksi yang dipilih doji. Teman berbaring Rasulullah SAW. Mungkin juga bukan hanya ketika sudah wafat ya. Tapi semasa hidupnya pun mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, sering bersama Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana Abu Bakar menemani Rasulullah SAW dalam gua ketika hijrah kan begitu ya. Yang menyebabkan turun ayat terkenal yang jadi judul buku kan, La Tahzan, Innallaha Ma'ana. Janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, itu sudah dibacakan ayatnya pada pertemuan yang lalu ya. Ini tentang Abu Bakar. Nah, Abu Bakar dan Umar tidak berada dalam satu liang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dimakamkan berdekatan dengan beliau di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini nanti urutan keutamaan sahabat menurut Al-Sunnah. Al-Sunnah menetapkan sahabat terbaik setelah Rasulullah SAW. Maka yang pertama tetap Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Baru yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam Aqidah Wasithiyah bahwa Al-Sunnah mendahulukan Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali radhiyallahu anhum sesuai atsar para sahabat dan kesepakatan mereka. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum, kami dahulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih manusia terbaik ketika Rasul masih hidup ya. Lalu setelah itu mereka berunding, lalu mereka menetapkan manusia terbaik adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Sisanya dianggap setara. Baru kemudian terbuka. Setelah Utsman siapa? Yaitu setelah Rasulullah wafat terbuka. Yang jadi khalifah adalah Ali. Berarti yang keempat Ali. Tapi Abu Bakar, Umar, dan Utsman ketika Nabi masih hidup pun sudah terlihat keutamaannya. Baik berdasarkan hadis Uhud tadi yang pertama dibacakan. Maupun berdasarkan musyawarah para sahabat sendiri. Kata Ibnu Umar, dimusyawarahkan oleh kami nih. Ini orang-orang terbaik dari umat Rasulullah SAW siapa saja. Mereka menyebut tiga orang. Dan mengatakan sisanya itu rata saja. Sisanya rata. Sisanya tidak bisa lagi dianggap ada orang keempat. Tapi setelah Rasul wafat baru terbuka. Yang nomor empat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah begitu ya. Baik, itu saja untuk pengantar. Nanti ada tambahan sedikit untuk tanggapan ya. Nah, silakan ada pesan dulu.
0: Masya Allah, Bapak Ustaz, dan sangat indah sekali ya sahabat kami terkait bagaimana akidah para sahabat Nabi, sahabat MK. Dan di malam hari ini pun kami mengundang Anda, bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan sahabat MK, langsung Anda bisa sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda, sahabat MK. Insya Allah, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, sahabat MK, kami akan kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat.
2: sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam. Di segmen kajian akidah sahabat MK di malam hari ini, kami kembali membahas sahabat MK terkait akidah yang benar tentang sahabat Nabi di bagian kedua sahabat MK. Bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Ustadz Abu Yahya. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan di malam hari ini sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali lanjutkan di segmen yang kedua ini. Sebelum nanti kita sapa juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan Ustaz di malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Izin Ustaz masih di mute Ustaz.
1: Nah, kita lanjutkan dengan komentar mengenai sikap yang benar kepada para sahabat. Ya, Allah memuji generasi sahabat dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhu biihsan radhiyallahu anhum an." Surat 9 ayat 100, mungkin Kang Zaini bisa bantu. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 100 ya.
0: Quran surat At-Taubah ayat ke-100 yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang agung.
1: Kemudian ada juga dari lain surat 59 ayat 10, coba dicek ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surat 59 Al-Hasyr ayatnya ayat ke-10 ya.
0: Quran surat Al-Hasyr ayat ke-10 ya Ustaz.
1: Ya.
0: Quran surat Al-Asr ayat ke-10 yang artinya orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penyantun lagi maha penyayang."
1: Ya, ayat ini ayat yang sangat cocok dengan slogan DT ya, manajemen kolbu dan kolbun salim ya. Kalau dulu bengkel akhlak ya, lagi pernah memakai beberapa istilah. Sekarang yang paling mutakhir MK ya, manajemen kolbu. Ini doa ini harus kita hafal ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan amanu, jangan kau jadikan dalam hati kami ada kedengkian kepada orang yang beriman yang sekarang bersama kami maupun yang dulu sudah berlalu. Itu disebutkan di awal kan, yaitu para sahabat. Sementara orang Syiah membangun agamanya di atas kedengkian, di atas kejengkelan kepada para sahabat. Kan aneh itu. Doanya saja begini, Allah saja menjamin mereka. Adapun peristiwa di antara mereka, ada peperangan, ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, ya kan memang mereka juga tidak masuk. Pasti itu terjadi di antara mereka, bahkan juga di antara kita sekarang kan gitu ya. Itu tidak ada masalah, tapi ujung-ujungnya kita harus bisa bersih hati, bisa tidak dengki kepada sesama muslim. Kenapa? Karena kita yakin orang yang beriman jika diterima imannya akan kumpul di surga. Sedangkan di surga tidak ada kedengkian ya. Orang yang masih punya kedengkian enggak akan diizinkan masuk surga. Bakal dibakar dulu di neraka ya, baru setelah hilang dengkinya masuk surga kan gitu ya. Surat 7, surat Al-A'raf ya. Ayatnya ayat 42 ya, coba dicek.
0: Ayat ke-42. Quran surat Al-A'raf ayat ke-42 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan.
1: Oh, bukan yang itu, bukan yang ayat. Itu. Ayat berikutnya berarti.
0: Ayat ke-43 berarti Ustaz.
1: Ya.
0: Ya, Quran surat Al-A'raf ayat ke-43 yang artinya, kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka di surga, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini, kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang selalu kamu kerjakan.
1: Jadi, wa nazana ma fi sudurhim min ghil, kami cabut semua dendam, kedengkian di hati mereka. Jadi agar lebih gampang masuk surganya, kita saja yang minta kepada Allah agar dicabut sejak sekarang kebencian itu kan. Mm-hmm. Kan ada seorang sahabat yang dinyatakan ahli surga selama 3 hari berturut-turut. Ternyata sifat utamanya setiap mau tidur, dia sudah memaafkan seluruh kesalahan saudaranya sesama muslim. Mm-hmm. Tidak menyimpan lagi dendam, enggak ditunda-tunda sampai tahun depan, sampai nunggu lebaran atau apa. Enggak, malam itu juga udah beres. Mm-hmm. Ini orang yang dikatakan sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW selama 3 hari berturut-turut ya. Nah jadi tidak ada dengki di hati kepada sesama, itu harus kita latih sejak di dunia supaya nanti di akhirat lebih gampang untuk masuk surganya kan gitu. Mm-hmm. Baik, kita lanjutkan dulu. Kalau mengajarkan doa bagi orang beriman tadi, Rabbana firana wali ikhwanya ladina sababuna bil iman. Ayat ini menjadi kaidah penting. Hati seorang muslim harus bersih dari kebencian kepada para sahabat, bahkan kepada sesama mukmin kan gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci para sahabatku, menjelek-jelekan sahabatku siapapun itu. Imam At-Tahawi berkata dalam Al-Aqidatut Tahawiyah bahwa Ahlussunnah mencintai para sahabat Rasulullah SAW tidak berlebihan terhadap salah seorang dari mereka, tidak barok terhadap salah seorang dari mereka, membenci orang yang membenci mereka dan menyebut mereka dengan kebaikan. Ini adalah sifat Ahlus Sunnah terhadap sahabat. Semuanya radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka ya. Keutamaan khusus Umar bin Khattab ya. Jadi ada hadis lain, sungguh dahulu pada umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham. Jika pada umatku ada seseorang yang seperti itu, maka dia adalah Umar. Jadi disebut mulham, al-mulham itu Al-Faruq, gelar yang terkenal, tapi berdasarkan hadis ini Umar juga digelari Al-Mulham ya, yaitu salah seorang dari sahabat Nabi yang diberi ilham. Kadang-kadang wahyu belum turun, apa yang dikemukakan Umar sudah sesuai dengan wahyu itu. Jadi ilham di sini adalah ketepatan dalam menyesuaikan diri dengan kebenaran ya. Umar sering diberi ketepatan dalam firasatnya dan ilham dalam kebenaran, tapi ini tidak menjadikan Umar seorang nabi ataupun maksum. Beliau tetap seorang sahabat yang mulia dan bukan nabi. Kemudian di sini disinggung dulu Utsman bin Nurain, namun nanti Utsman akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Utsman disebut Dunrain, pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah, dan setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikah dengan Ummu Kulsum, radhiyallahu anhuma. Di antara keutamaan Utsman adalah sabda Nabi SAW, tidakkah aku malu pada seseorang yang para malaikat pun malu kepadanya. Kemudian juga secara umum bagian kitab ini menjelaskan akidah Ahlussunnah tentang para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Intinya Abu Bakar adalah Siddiq, kemudian Umar adalah Al-Faruq ya, dan Utsman adalah Dzun Nurain, pemilik dua cahaya ya. Abu Bakar dan Umar memiliki keutamaan khusus karena dimakamkan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Utsman memiliki keutamaan memiliki dua cahaya, menikah dengan dua putri Nabi. Jadi kalaupun kita menganggap Utsman lebih utama dari Ali, itu sudah pantas. Ali radhiyallahu anhu menikahi Fatimah, satu putri Nabi radhiyallahu anha ya. Sedangkan Utsman menikahi dua putri Nabi, kan itu juga sudah jelas keutamaan kan gitu ya. Baik, itu saja kalau ada yang mau memberikan interaksi, atensi, atau pertanyaan, dipersilahkan Kang Zeni menaturnya.
0: Baik, Mr. Den. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ya di malam hari ini, maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah ini di Bandung, Ustaz. Beliau ini sebagai ikhwan, ini masih bingung dengan ajaran yang diikuti, karena sahabat kita ini baru saja hijrah, Ustaz. Ini banyak sekali ajaran maupun pendapat yang diterima oleh sahabat kita ini, Ustaz. Dan ini apa langkah awal untuk sahabat kita ini yang baru hijrah, Ustaz? Dan akidah yang mana nih, Ustaz, yang harus diikuti oleh sahabat kita ini, Ustaz?
1: Ya, kita tetap yakin bahwa kita harus berakidah ahlussunnah wal jamaah. Namun ahlussunnah wal jamaah yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang mereka yang mengikuti sahabat. Ya. Adapun empat imam, imam yang empat itu mereka adalah penerus dari para sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in yang dikenali sebagai para salafus soleh. Jadi akidah salafus soleh itulah akidah ahlussunnah wal jamaah yang asli. Yang asli ahlussunnah wal jamaah adalah akidah salafus soleh. Ya, sekarang kan gampang kan kalau mencari di YouTube atau di apa, bagaimana menurut salafus soleh mengenai ini, mengenai ini, ya, termasuk mengenai sahabat ini, tanpa mendengar saya pun bisa dicari. Ya. Misalnya dengerin siapa, Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Firanda, Ustaz-Ustaz lain, ya, itu juga jelas-jelas mereka mengenalkan kepada kita bagaimana mengikuti Rasul dan para sahabat dengan benar, dan itulah hakikat ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah, mengikuti para sahabat, dan mengikuti jamaahnya Rasul, yaitu para sahabat juga. Ya. Sunnah itu adalah apa yang dibawa Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah itu murid-murid Nabi yang memang meneruskan perjuangan Nabi, yaitu para sahabat. Sedangkan empat imam pun mengatakan kami mengikuti imam-imam atau para sahabat yang sebelumnya. Jadi tidak terputus empat imam. Imam Abu Hanifah Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambar, rahimahumullah. Mereka itu pelanjut para salafus soleh. Jadi tidak jadi masalah. Akidah empat imam itu sama semuanya. Akidah ahlussunnah wal jamaah. Adapun kesimpulan fikihnya itulah yang berbeda, tapi itu pun tidak banyak. Tidak banyak. Dan kita mengambil salah satu pendapat mereka itu tidak akan ada masalah dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah, kita harus sama dengan mereka, mengikuti akidah para sahabat radhiyallahu anhu. Dan sekarang yang mengangkatnya adalah mereka yang berdakwah mengajak kembali kepada akidah salafus soleh. Itulah ahlussunnah wal jamaah yang asli. Ya, begitu.
0: Baik, bisa. Dan sebelum dilanjutkan ke WhatsApp MKFM, mungkin barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung di Zoom. Ya, Kang Nendi, silakan. Kang Nendi sudah menyalakan mikrofon.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, jarak antara kita dengan Rasul dan para sahabat sangat jauh, dan di antaranya banyak subhat-subhat gitu, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana atau seperti apa agar kita selalu di jalur yang benar sehingga kita selalu dicintai kalau terus berjalan gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Tidak kalau khairan.
1: Ya, syubhat itu selalu ada, ya. Kenapa? Karena setan melancarkan kepada manusia dua penyakit, ya. Penyakit kalbu yang dilancarkan oleh setan itu adalah syubhat dan syahwat, ya. Makanya ada yang disebut para imam itu adalah orang-orang yang memimpin manusia memerangi godaan setan, yaitu memerangi syubhat dengan yakin dan memerangi syahwat dengan sabar. Yaitu surat ke-32 surat As-Sajdah ayat 24. Ya, silakan Kang Zaini buka terjemahnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun.
0: Quran surat As-Sajdah ayat ke-24 yang artinya, Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar, mereka selalu meyakini ayat-ayat kami.
1: Ya, jadi pemimpin itu disebut imam, a'imah ya. Orang yang sabar dan yakin itu terutama yang sudah terbukti, yaitu yang sudah meninggal ya tadi para empat imam, ya imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah atau Imam Madhab Hanafi, tapi kurang tepat kalau disebut Imam Hanafi, tapi Imam Abu Hanifah namanya ya, tapi Imam Madhab Hanafi ya. Kemudian Imam Malik ibnu Anas ya, imammu dari Hijrah. Kemudian empat khalifah itu sudah terbukti ya, dan itu sekarang mudah kita mencari rujukannya, beri hidup para sahabat, ada bukunya Khalid Muhammad Khalid itu, judulnya itu karakteristik perihidup 60 sahabat, itu bagus sekali bukunya. Kalau kita baca itu kita bisa menghayati bagaimana latar belakang kehidupan beliau bersama kehidupan para sahabat bersama Rasulullah Muhammad SAW. Ya, karakteristik perihidup 60 sahabat Rasul itu bisa dicek juga di internet ya. Karangan Khalid Muhammad Khalid, orang Mesir ya, diterjemahkan oleh Ustadz Mahyuddin Syaf ya. Nah, kemudian juga tentang empat khalifah itu juga bisa dicari bukunya, ada teman saya, guru saya, Ustadz Farik Anmus, beliau menulis tentang Abu Bakar, tentang Umar secara khusus ya, itu juga ada bukunya ya. Kemudian juga imam-imam tadi ya, sekarang juga diangkat oleh Ustadz-ustadz yang tadi mengajak kepada akidah yang benar. Misalnya kemarin di Pusdai di Bandung, hari Sabtu pada duhur itu ada daurah dari Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja ya, Hafizullah. Beliau menjelaskan tentang akidah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari juga akidahnya lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i juga akidahnya lurus, akidah para sahabat. Nah, kayak begitu ya. Jangan sampai kita malah istilahnya, mohon maaf ya, terjebak dengan ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah lalu membatasi Ahlussunnah wal Jamaah itu kami, karena kami berfikih Syafi'iyah, berakidah Asy'ariyah, dan berakhlak Ghazaliyah. Itu dari mana rumusan itu? Hanya fikihnya saja Syafi'iyah itu pun bukan fikih Imam Syafi'i ya, karena ada beberapa amal yang mereka lakukan Imam Syafi'i nggak mengajarkan, Imam Syafi'i nggak melakukan, kan gitu. Jadi Imam Syafi'i sendiri punya akidah. Contohnya ini, Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i, ini mewakili bahwa gurunya pun berakidah seperti itu, kan gitu. Imam Syafi'i menyebutkan sebagai akidah beliau prinsipnya adalah nu'minu billah, kami beriman kepada Allah, wa maqala Allah, dan apapun yang difirmankan Allah, ala muradillah, sesuai dengan maunya Allah. Penuh minu bi Rasulillah, dan kami beriman kepada Rasulullah SAW. Wa maqala Rasulullah SAW, dan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, ala muradi Rasulillah, sesuai maunya Rasul, bukan diotak-atik oleh kita. Dalam kesempatan lain Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Jika ada suatu hadis sahih dan pendapatku berbeda dengan hadis tadi, ambil hadis sahih tadi, karena sebenarnya madhhabku adalah itu, mengikuti hadis sahih. Jadi bukan fanatik madhab. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh fanatik madhab, karena mereka mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang asli, saya bilang. Haruslah begitu. Mana pendapat yang harus diikuti? Nggak usah pendapat. Ayat sama hadis saja. Ayat sama hadis diterangkan dengan mengerti oleh kita, sudah cukup. Ya. Itu surat ke-30. Surat ke-17, ayat 36. Ini nasihat bagi Kang Mendi maupun sahabat yang tadi mengaku hijrah ya, mengaku hijrah tadi, surat 16 ayat 36 ya, silakan. Surat 17, maaf,
0: 17.
1: Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masfura.
0: Quran surat Al-Isra ayat ke-36 yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: Jadi ini maksud tidak engkau ketahui adalah tidak ada dasar ilmunya dari Quran dan Sunnah. Jangan jadi alasan karena jarak kita dengan Rasul ratusan tahun. Kata Rasulullah SAW, aku dengan hari kiamat itu seperti ini. Beliau menggabungkan antara jari tengah dengan jari telunjuknya. Jadi jarak 1500 tahun, jarak 2000 tahun itu sebentar saja sebenarnya kalau dalam pandangan agama. Jangankan dalam pandangan agama, dalam pandangan ilmiah saja. Ya, alam semesta ini tercipta 13,7 miliar tahun yang lalu ya. Sistem tata surya terbentuk 4,7 miliar tahun yang lalu. Ya. Jadi bumi itu sudah berumur hampir 5 miliar. Kita manusia belum sampai 100 ribu tahun di muka bumi. Jadi kalau 2000 tahun, 1400 tahun itu masanya pendek hanya karena umur kita cuma 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, maksimal 100 tahun. Jadi kita merasa 1400 tahun itu lama. Tidak. Terbukti apa? Al-Quran masih utuh. Ya. Hadis-hadis sekarang juga banyak bisa kita gali. Jadi jangan dengan alasan jauhnya jarak, akhirnya kita bingung. Itu karena malas saja. Jadi kalau kita rajin mah bakal jelas ya. Surat ke, ini Kang Nendi juga ya, dan juga yang tadi yang mengatakan baru hijrah. Surat ke 8 ayat 29 itu kuncinya. Kuncinya ikuti Quran dan Sunnah, ikuti para imam yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara lurus. Kemudian dasari niat kita dengan takwa. Insya Allah itu akan tertepis ya, syubhat dari syaitan itu dilawan dengan yakin, kalau syahwat dilawan dengan sabar. Nah, supaya kita bisa yakin, ya kita harus meningkatkan takwa. Ya, surat 8 ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, dan seterusnya sampai akhir ayat, silakan.
0: Quran surat An-Nahl ayat ke-29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil, kepadamu menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: Ya, jadi ya untuk bisa takwa kita harus mengamalkan dulu ilmu yang sudah kita pahami. Kemudian setelah itu Allah menambah ilmu lagi. Lalu setelah diamalkan, kita meningkat ketakwaan. Ditambah lagi ilmu. Terus begitu prosesnya. Jadi proses takwa itu proses berjenjang. Proses bertahap. Proses dimulai dengan langkah kecil dulu. Ihtadau. Ihtadau itu artinya mengamalkan ilmu yang sudah dipunyai. Baru zadahum huda. Baru Allah menambah petunjuk. Akhirnya diraihlah takwa. Ya, surat ke-47 ayat 17. Jadi sengaja saya menyebut ayat-ayat, hadis-hadis. Ya ikuti orang-orang yang memang menyampaikan agama itu berdasarkan ayat dan hadis. Bukan hanya sukan yang cenah, bukan hanya dongeng, bukan hanya katanya. Ini ayat, ini hadis. Masa tidak yakin dengan ayat dan hadis? Surat 47 ayat 17. Waladzina tadau zada.

0: petunjuknya, ditambah petunjuknya artinya ditambah ilmu lagi untuk diamalkan. Sehingga niatkan ketika ngaji itu, apa yang bisa saya amalkan ya dengan mendengar ini ya. Kemarin saya ikut pengajian salah seorang ustadz yang lain, beliau membahas mengenai Riyadhus Shalihin, lalu membahas contoh-contoh. Dalam pikiran saya sudah kepikiran, oh ini harusnya ditambah di sini. Ini minimal saya mengamalkan, nanti akan saya sampaikan dengan versi saya seperti ini gitu kan. Saya setelah mendengar ceramah-ceramah Agim guru kita ya, itu juga saya rasa beliau juga begitu. Ketika dapat dari buku, dapat dari kejadian, dapat dari mendengar yang lain, beliau kemudian menambahkan dengan versi beliau yang lebih menyentuh hati jamaahnya, misalnya kayak begitu. Jadi AA juga terus belajar, terus berkembang, kelihatan gitu kan. Nah kayak begitu, jadi kita harus siap untuk terus berkembang, terus belajar, karena itulah proses untuk meraih ketakwaan. Ya.
1: Baik, baik Ustaz. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan kami pun kembali mengundang Anda sahabat MQ bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini sahabat MQ. Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi Anda. Insya Allah kami akan lanjutkan sahabat MQ di segmen yang ketiga nanti selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan. Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita. Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun? Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan

0: Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Dan ini Ustaz, kita langsung menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan di malam hari ini dari sahabat Mahdi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dengan adanya kasus seorang ibu ini Ustaz, sebagai hamba Allah yang mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 26 tahun, yang ini ketika diajak ngobrol oleh ibunya, ini langsung menyatakan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai ibu sempat kaget juga Ustaz, dan mengucapkan istighfar dengan perlakuan anaknya yang seperti itu. Dan ibunya juga merasa bersalah juga karena tidak mendidik anak sebagai mestinya yang diajarkan oleh guru-guru. Ini bagaimana Ustaz, mohon pencerahannya, karena sebagai ibu ini bingung juga ketika melihat sikap anak seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya, saya juga ada jamaah pengajian ya yang komplain, ada yang bilang saya sudah berdoa, saya sudah ini, tokoh keinginan saya belum tercapai. Wah, saya bilang orang itu terlalu cinta dunia, karena Allah itu pasti mengabulkan doa. Hanya Allah mengabulkan doa itu dengan syarat, satu, doanya bukan doa berupa maksiat, atau dua, doanya tidak memutus silaturahim. Maka Allah akan mengabulkan doa tersebut, yaitu sesuai dengan yang diminta, itu yang dikatakan dikabul oleh kita. Yang kedua, dihindarkan dari musibah atau diberikan yang lain yang menurut Allah setara atau lebih baik dari yang diminta. Yang ketiga, doanya tersimpan sebagai pahala di akhirat. Idan nuksir, kata para sahabat, kalau begitu kami akan memperbanyak doa, karena kami sudah tidak peduli lagi nanti apakah diberikannya berupa sesuai dengan yang diminta atau diberikannya selain dari itu, atau cukup tersimpan sebagai pahala. Ya, Rasulullah menyebut Allahu Akbar, Allah akan memberi lebih banyak lagi kalau kalian banyak meminta kepada Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, kalau aku berdoa dan diberi sesuai dengan yang diminta, aku senang. Tapi ketika yang diberi tidak sesuai dengan yang diminta, aku lebih senang. Kenapa? Karena kalau yang pertama itu aku minta sesuatu yang baik menurut aku. Sedangkan kalau ketika diberikan yang lain, itu yang baik menurut Allah. Itu pasti lebih baik buat kita. Walaupun dua-duanya harus kita syukuri. Ya, gitu kan? Nah, kebanyakan orang yang mengatakan aku tidak percaya, lalu aku ragu gitu, itu karena merasa doanya tidak dikabul atau keinginannya tidak dipenuhi. Nah, keinginan tidak dipenuhi itu, dia mengatakan seperti itu tuh karena dia mengikuti hawa nafsu. Ya. Sebenarnya itu protesnya ke orang tuanya, bukan dia tidak percaya ke Allah gitu. Mungkin sama orang tuanya suka disuruh-suruh gini-gini, akhirnya dia bosan, malas, akhirnya ya udah saya mah tidak percaya gitu. Jangan ganggu saya lagi gitu. Memang betul, si ibu harus istighfar, harus mohon ampun. Tapi kita juga kan sudah memaksimalkan usaha kita. Surat ke-7 ayat 56 ya. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Surat ke-28, salah saya. Surat 28 ayat 56 ya, surat Al-Qasas ayat 56.
0: Quran Surat Al-Qasas ayat ke-56 yang artinya, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk.
1: Ya sudah, dengan ayat itu beres sudah. Jangankan kita, tuh Rasulullah SAW sangat mencintai pamannya, Abu Thalib, ya. Tapi ketika mau wafat, pamannya disuruh mengucapkan la ilaha illallah, sampai akhir hidupnya tidak bisa mengucapkan hal tersebut. Rasulullah SAW sedih, tapi oleh Allah dihibur. Urusan hidayah, urusan taufik, ini disebutnya ya, urusan hidayah akhir, kepastian itu di tangan Allah, ya. Jadi, walaupun itu anak kita, suami kita, saudara kita, ketika kita sudah berjuang, berdakwah, ya, menyampaikan agar mereka takut kepada Allah, agar mereka menginginkan akhirat, agar mereka lebih mementingkan penilaian Allah daripada makhluk, tidak kena juga, ya sudah, itu berarti kan Allah mengatur seperti itu, atau belum waktunya, atau mereka sekarang belum sadar. Mudah-mudahan di masa depan bisa tersadarkan, ya. Terkaitkan ketika Rasulullah SAW dilempari oleh orang-orang Taif, lalu beliau terluka berdarah-darah, sampai malaikat Jibril datang lalu mengucapkan, ya Muhammad, ini juga ada malaikat penjaga gunung yang kirim salam, ya. Kemudian bertanya, apakah engkau mau menimpakan gunung yang mana tuh kepada orang-orang yang menyakitimu? Rasulullah mengatakan, nah, jangan, bala ini, ya, bahkan tolonglah aku agar kuat menghadapi mereka. Karena aku tetap berharap dari keturunannya nanti ada yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan akhirnya dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Taif yang zaman sekarang sudah Islam dan kayak begitu. Nah begitu ya, jadi jangan putus asa juga. Ya barangkali anak itu ada gangguannya. Itu disebutnya gangguan. Gangguan apa ya? Gangguan sesuatu yang tidak tersalurkan. Saya mendengar tadi pagi ya di MGFM ada pembahasan mengenai tantrum ya. Yeah. Mengenai bagaimana mengatasi tantrum. Nah itu bentuk-bentuknya hampir sama. Hanya tantrum waktu kecil tidak tersalurkan. Akhirnya setelah umur 26 tahun bentuk tantrumnya kayak gitu, gitu. Jadi itu harus diobati ya dengan sabar, kemudian didoakan, kemudian kita berharap suatu saat dia akan sadar kembali, ya begitu. Jadi banyak kasusnya, bukan hanya yang tadi disebutkan oleh sahabat Mahdi, banyak kasus seperti itu. Ada orang kuliah di sekolah negeri, kan sekolahnya sahabat Mahdi itu dulu itu mendoktrin kepada mahasiswa yang baru masuk, pokoknya agama itu harus dilepas dulu semuanya, ya kita harus kritis dulu, jadi keluar dulu dari Islam baru menerima Islam dengan penuh, ya bahkan sampai kata-katanya bukan hanya Allahu Akbar, ya harus berani mengatakan sesuatu Akbar yang lainnya, kayak begitulah omongan-omongan ateis ada di universitas atau dulu namanya institut yang berlabelkan Islam kan, dan itu keluar ya. Itu maksudnya itu jadi viral. Zaman itu mah belum ada HP ya. Jadi kita lihat kan banyak orang sekarang sekolah agama tapi berpikirnya filsafat gitu kan, aneh gitu kan. Sekolah agama tapi berpikirnya jauh dari Quran dan Sunnah, aneh gitu kan. Nah, jadi banyak kasus-kasusnya, bukan hanya kasus ibu tadi, banyak kasus seperti itu. Ada salah seorang ustaz cerita, ustaznya masih muda ya, bapaknya sekolah di Australia. Ya kakaknya itu karena malas disuruh-suruh oleh bapak dan ibunya untuk sholat, akhirnya mengatakan, saya emang sudah ateis gitu. Lalu ustaz tadi nanya ke saya, ustaz kakak saya itu walaupun ngaku ateis, kalau lebaran mah tetap kelihatannya pakai baju koko, tetap kelihatannya datang ke sholat id gitu. Tapi kalau disuruh sholat gak mau. Jadi itu sebenarnya ngomong begitu itu karena sudah fed up ya, sudah merasa muak gitu, kalau disuruh sholat, disuruh soleh, disuruh apa, sudah muak gitu. Mungkin itu salah kita mendidik, betul juga ya mungkin, ya, tapi juga salah dia menanggapi, itu yang betul ya, karena kita juga tidak bisa mengubah hati orang. Yang bisa kita ubah adalah perilaku kita kepada orang tadi dan hubungan kita dengan Allah agar Allah meluruskan dia, ya seperti itu.
0: Baik, Pak Ustaz, dan izin kembali di Zoom barangkali yang ingin bertanya langsung di malam hari ini.
1: Oh, ada tuh, ada kesempatan yang di Zoom yang mau langsung, silakan.
0: Jika tidak ada, izin Ustaz kembali di WhatsApp MKFM.
1: Tidak ada rupanya ya, silakan.
0: Ini dari hamba Allah nih Ustaz, dari sahabat Ahwat. Ini sempat terbawa ada situasi dan juga kondisi karena seringnya scroll di media sosial Ustaz. Bahkan sempat juga sahabat kita ini mempercayai ramalan zodiak dan sebagainya, bahkan dari konten mistis yang dianggap seperti asli dan juga hiburan. Ini sahabat kita juga ini bingung, ini bagaimana Islam memandang hal seperti ini Ustaz dari sisi akidah, apakah seperti apa, mohon pencerahannya Ustaz, karena sahabat kita ini bingung juga Ustaz terkait konten yang dihadirkan di media sosial Ustaz.
1: Ya kalau saya sih ambil gampangnya saja, pokoknya kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi, pasti itu menyesatkan. Itu surat ke Imam ayat 153. Ya. Surat ke-6 ayat 153 itu menegaskan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilih. Ya. Sampai akhir ayat. Ya, silakan dibaca terjemahnya.
0: Quran surat Al-An'am ayat ke 153 yang artinya, sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai beraikanmu dari jalannya, demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.
1: Ya, jadi baik jalan tadi, zodiak atau tarot, filsafat, percaya kepada karuhun, ya, jin penunggu laut kidul, ya. Kemudian juga percaya kepada sihir dan lain sebagainya, itu semua jalan-jalan yang menyesatkan kita dari jalan Allah. Cukup ikuti jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, difahami, diamalkan sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Kemudian kita baca sejarah atau cara mereka mengamalkan Islam, maka nanti kita akan lebih menghayati. Jangan hanya sekedar sepintas-sepintas Instagram, YouTube, ya, Facebook, itu hanya sepintas-sepintas. Bahkan kadang-kadang mereka sok yakin, tahu tidak ini gini, padahal itu perkara khilafiyah misalnya kayak gitu. Jadi harus mendalam, ya. Contohnya tadi, kalau kita mau membaca secara pelan-pelan karakteristik 60 sahabat Nabi yang ditulis oleh Al-Ustaz Khalid Muhammad Khalid itu, karena saya dulu bacanya tuh waktu SMA kalau nggak salah. Jadi saya baca itu sampai tamat, kemudian saya merasa, aduh jauh banget ya kita dibanding dengan para sahabat Nabi gitu kan. Akhirnya tergugah kita, karena kita seolah-olah hidup bersama mereka walaupun tidak sejaman. Jadi daripada kita baca tadi, baca tentang kehidupan orang Korea jadi merasa jadi orang Korea, baca atau melihat tentang orang Cina jadi merasa jadi orang Cina, melihat tentang orang Jepang jadi merasa jadi orang Jepang, akhirnya hilang identitas Islam kita jadinya, ya naudzubillah min dzalik, kalau begitu ya jangan sampai seperti itu ya.
0: Baik Ustaz, dan tidak terasa nih Ustaz kita sudah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Di akhir Ustaz, sebagai closing statement penguatan terkait akidah di kebersamaan malam hari ini Ustaz.
1: Ya baik, mengenai akidah tentang sahabat ini, jadi sahabat itu bukan sekedar kita baca, sekedar ingin tahu. Tetapi kita yakini bahwa mereka itulah yang telah diridhoi Allah sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi telah mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang gak mau. Ya, para sahabat bertanya, wa may yaba ya Rasulullah, emangnya ada yang gak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad dakhala. Siapa yang taat kepadaku, pasti masuk surga. Tapi siapa yang durhaka, maksiat, membangkang kepadaku, maka dia gak mau masuk surga. Nah, orang yang paling taat, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah para sahabat. Jadi bagaimana mengamalkan Islam yang dibawa Nabi harus kita lihat dari pengamalan para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, inilah pelajaran pentingnya ya. Mengapa kita harus menghayati kehidupan Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain ya. Karena kita ingin seperti mereka walaupun kita tidak sezaman. Jadi kita harus tahu prinsip-prinsip yang mereka terapkan dalam mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dulu, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita membahas keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan di malam hari ini bisa kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Dan kita doakan selalu sahabat MK, guru kita Ustaz Abu Yahya dan keluarga. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitas yang dikerjakan ya sahabat MK, dan mudah-mudahan Allah selalu lindungi guru kita sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Masih ada satu segmen sahabat MK di malam hari ini, di segmen Murattal Pilihan sahabat MK. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pilihan murattalnya, kami hadirkan 3 murattal pilihan sahabat MK yang maksimal bisa Anda pilih 1 di malam hari ini. Untuk pilihan murattal di malam hari ini sahabat MK, di pilihan pertama ada Quran Surat Yusuf, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Hijr, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Hadid. Di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Yusuf, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Hijr, di pilihan yang ketiga ada Quran Surat Al-Hadid. Langsung sampaikan sahabat MK pilihan murattal Anda melalui layanan interaktif kami di 0811-2241-027. 0811-2241-027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murattalnya di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MK

sahabat MKI, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Rookie FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen Murotal Pilihan. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini, sahabat MK. Kami hadirkan 3 murotal pilihan. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Yusuf, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Hijr, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Hadid. Silakan langsung sampaikan sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini, sahabat MK. Ada Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Yusuf. Kemudian ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 juga, yaitu di Quran Surat Yusuf. Selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang menyampaikan, alhamdulillah menyimak kajian Ustadz di malam hari ini. Terima kasih atas ilmunya, semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Ibu Parilah juga menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini di pilihan pertama, ya, di Quran Surat Yusuf. Selanjutnya kami sapa Anda juga, sahabat MK, yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di grup sahabat MK yang kami hadirkan, ya. Ini yang menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 ada 4 suara, ya. Kami sapa ada sahabat Utik di Yogyakarta, kemudian ada Ibu Ida di Padalarang, ada Ibu Munawaroh yang kembali bergabung, Ibu Parilah di GBA 3 yang kembali menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini. Dan baik sahabat MK, untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih jatuh pada Quran Surat Yusuf. Baik, alhamdulillah sahabat MK, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya, sahabat MK. Dan senantiasa kita doakan sahabat MK, guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dijaga juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Allah amin, Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat Syar Zaini Fauzi dan juga kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda, sahabat MK. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, ya. Ada yang menyimak melalui YouTube MKFM di Lab Kajian, kemudian di Instagram, di Twitter, juga di Facebook sahabat MK. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijak.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami' Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar. Dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita, lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini, ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kawanggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial muslimah di hari Rabu, yang alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan Juni 2026, atau kita juga sudah memasuki penghujung bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, tepatnya di tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah selama 1 jam ke depan, sahabat MK, kita akan sama-sama menggali hikmah, menggali ilmu dalam program kajian MK Pagi Muslimah bersama sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Dan pagi hari ini, sahabat MK, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa agar ilmu yang nantinya kita simak bisa kita terapkan, kita internalisasikan, dan kita amalkan, sahabat MK. Insya Allah bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana, kita akan mengkaji terkait dengan parenting, mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Seperti apakah keduanya ini harus seimbang, sahabat MK? Anda pun juga silakan bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa laporkan bagaimana kualitas siaran MK FM di wilayah Anda, ataupun juga berbagi salam silaturahmi dan doa terbaik di pagi hari ini. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Dan alhamdulillah, sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kini Anda

juga bisa menyimak siaran kami setiap harinya melalui jaringan radio Lilei, atau Anda juga bisa streaming tidak terbatas jarak sahabat MK melalui laman mkfmnetwork.com. Tidak hanya itu, kami pun juga sudah hadir melalui aplikasi MK FM sahabat MK yang bisa Anda unduh melalui Play Store di ponsel Android Anda. Adapun Anda yang sedang berada di wilayah berbagai wilayah di Indonesia, Anda juga bisa menyimak kami melalui jaringan radio Relay setiap paginya, seperti di frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Untuk Anda di wilayah Cilacap bisa menyimak melalui Radio Kusuma, 99,4 FM Cilacap, Radio SQ, 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Radio Sisnet, 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Radio Style, 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, kemudian di Payakumbuh, Anda bisa menyimak melalui Radio Savasindo dengan frekuensi 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Radio Orban 90 FM Palembang, Keylove 93 FM Tasikmalaya, dan juga di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program dakwah ini, sahabat MK, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811 224 1027.

0: Ruang Kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, kami juga hadirkan untuk Anda. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Cukup Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP tersebut khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dari segala dosa yang memburu setiap
0: sahabat MK, kita ketahui bersama bahwasannya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, muncul harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit khususnya untuk ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta demi kemanusiaan. Liti Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Padamu harus ku memohon. Moga.
0: Kami informasikan kembali sahabat MK, sajian ilmu di pagi hari ini insya Allah akan kita simak bersama dengan Tessa Saisa Agustiana berkaitan dengan parenting, yakni mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Di zaman sekarang sahabat MK, orang tua menjadi sosok yang diperlukan untuk kembali hadir menemani tumbuh kembang anak-anak kita. Dan cinta ini tidak dipungkiri, tapi juga diiringi dengan ketegasan sahabat MK, agar ketika tumbuh ini bisa tetap kuat dan tidak mudah goyah sahabat MK. Silakan Anda yang ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Kami nantikan di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini, alhamdulillah, kita sudah terhubung bersama dengan Tessa Saisa Agustiana melalui tautan Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tessa Saisa.

0: Kita akan nantikan untuk bisa segera terhubung sahabat MK bersama dengan Teh Sasa pagi hari ini. Kita akan coba kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Shiva dan sahabat MK Muslimah, MK Pagi Muslimah.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Teh Sasa.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali, Teh Sasa, pagi hari ini. Kita kembali bersua di udara untuk sama-sama menggali hikmah, begitu, berkaitan dengan kajian parenting, Teh Sasa. Mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Silakan, Teh Sasa.
1: Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surganya, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Al-Masalli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan juga salawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Sahabat MK Pagi Muslimah, insyaAllah tabarakallah ya, kita sekarang masuk ke bulan Zulhijjah ya. Jadi kemarin sahabat-sahabat kita baru selesai melaksanakan ibadah haji, insyaAllah. Mudah-mudahan mereka mabrur dan mabruroh. Dan yang belum, insyaAllah mudah-mudahan juga nanti ada waktu rezekinya ya, bisa berangkat ke sana. Karena saya awali begitu karena tentunya ini di era zaman yang segala sesuatunya ketidakpastiannya sangat tinggi ya. Untuk ibadah rukun kelima saja di tengah-tengah apa ya, situasi yang memanas secara global, terutama umat Islam yang harus banyak melihat situasi ini sebagai ujian keimanan ya, baik secara keluarga ataupun juga secara umat. Nah, makanya ketika mendidik anak ya dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya, dan juga ketegasan, maksudnya apa gitu ya. Karena inti dari muslim atau muslimat di dunia ini, kita kan insya Allah ya, masing-masing ini udah tercatat di Loh Mahfud gitu ya. Di Loh Mahfud itu tercatat sebetulnya rezekinya itu apa yang akan kita dapat. Tapi kan kita tidak bisa menyerah gitu. Makanya dalam proses kita ini semua wafat, bahkan oleh pasangannya masing-masing ya. Pastinya orang tua ini ada di stage yang mana nih? Baru niat mau nikah?
0: Hey.
1: Biasa ada ini apa, serak-serak dikit. Di stage mana nih? Baru mau nikah? Atau sudah merencanakan pernikahan, sebentar lagi ada undangan sedang disebar, atau sedang dalam ujian ya, tahap lanjutkah atau ceraikah atau bagaimana gitu. Jadi memang mendidik anak dalam Islam di sini harus disadari bersama, kelak nanti yang ibu dan bapak ini akan dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, itu selalu menjadi catatan penting bahwa kita akan ditanya ya, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi di zaman apapun kita ini harus sadari ada pertanggungjawaban. Makanya anak itu yang paling penting bukan properti, bukan milik kita, dia milik Allah. Makanya sekarang ini banyak sekali orang tua yang mohon maaf sabarnya tuh setipis tisu. Melihat anak tuh pengennya dicubit, pengennya digigit, anak udah bilang minalik gitu. Jadi ketika kasih sayang itu hilang ya, maka jangan heran melihat anak itu beban gitu ya. Padahal anak itu dari setiap stage umurnya ya, mulai dari belum lahir, masih di dalam Loh Mahfuz, kemudian di dalam rahim, kemudian dilahirkan. Itu semua adalah fondasi kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi jadikan keluarga kita itu perjanjian yang amat agung. Misakon galido, Anisa. Di surat Anisa itu kan seperti itu. Jadi bayangkan kalau kita punya anak, itu perjanjian kita kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya di situ menjadi contoh paling nyata ya, keikhlasan ya, masing-masing pihak, masing-masing anggota keluarga untuk menjalankan perannya. Jadi seikhlas itu, semukhlis itu, sang ayah, sang ibu atau istri dan anak gitu. Jadi ini butuh butuh kerjasama gitu. Nah, tapi kan kenyataannya keluarga itu beda-beda. Ya, ada yang bapaknya soleh, pasangannya tidak, anaknya tidak. Atau sebaliknya, ibunya solehah, pasangannya tidak soleh, anaknya juga akhirnya memilih ya, mau lihat bapak atau lihat ibu gitu ya. Seperti di Quran kan begitu ya. Keluarga itu tidak satu tipe gitu. Ya, jadi memang ada keluarga seperti Fir'aun, istri solehah, gitu. Ada keluarga seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, suami soleh, gitu. Tapi yang lainnya tidak soleh. Jadi memang tidak solehah dan tidak soleh. Yang bagus yang gimana? Yang tadi, keadaan mukhlis, ikhlas, menjalankan peran seperti Nabi Muhammad SAW, seperti Rasulullah SAW, beserta Ummul Mukminin dan juga Nabi Ibrahim AS. Nah, makanya di setiap generasi, kalau sudah melihat contohnya itu, maka kita akan berkaca, refleksi itu. Gak usah menyalahkan pasangan, gak usah menuntut pasangan. Nah, karena saya dapat banyak DM, gitu ya. Mereka berada di tahap-tahap tertentu perkawinan. Ya, ini bukannya apa-apa nih, ini faktualnya. Mereka itu menunggu-nunggu pasangannya untuk berubah, gitu kan. Nah, jangan ditunggu, gitu ya. Anda tetap beribadah ya, sesuai dengan kapasitas menghambakan diri kepada Allah. Soal pasangan atau anak bisa kebawa, alhamdulillah. Kalau tidak ya, kafilah tetap berlalu. Makanya sebetulnya intinya mendidik keluarga atau anak, sebenarnya mendidik diri sendiri ya. Karena kita juga butuh sabar dulu, butuh syukur dulu, itu kan butuh juga tawakal ya, bertauhid, tauhidullah, berilmu terutama. Karena rumah tangga itu harus ada pengorbanan gitu ya. Kalau dia merasa tertekan, menjadi beban, apalagi ada apa, merasa mental illness, ada luka batin. Nah, ini modal-modal yang kurang, bukan kurang lagi, modal-modal yang tidak baik untuk menuju perkawinan. Kan seringnya kita sering tersilap oleh gebiarnya ini walimah, resepsi, atau mendengarkan ya, ada khutbah nikah tetapi tidak dijalankan gitu kan. Ya, padahal kurang gimana disiapkan gitu ya, ijab kabul, akad nikah, tapi pas melaksanakannya lupa tuh semua gitu ya. Jadi memang butuh mendidik anak dalam Islam adalah orang tuanya dulu gitu, yang benar-benar punya fokus untuk tadi kuanfusakum alikum naro di surat At-Tahrim ya. Jadi supaya kita bisa bareng-bareng dulu. Nah, makanya ini yang materinya, apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita dititipi anak gitu ya, sahabat MK Muslimah, fondasi pendidikan anak itu adalah keteladanan gitu. Titik baliknya itu dari situ, keteladanan dari lingkungan atau orang tuanya. Karena anak itu butuh ya. Meskipun memang Rasulullah SAW tidak sejaman, hadirkan supaya nanti dia juga melihat, oh, orang tua aku sih gak seperfect Rasul, tapi aku ya tetap menghargai mereka, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Kan banyak sekarang anak-anak yang suka menjulidin orang tuanya sendiri, menggugat gitu. Aku sih gini-gini-gini sama orang tua aku, makanya aku begini-gini. Adik, abang, kakak, teteh, aa, mas, atau siapapun ya, jangan menggugat orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua, dari rahim mereka lah lahir. Sejelek-jeleknya orang tua, mereka lah memang orang tua terpilih ketika di Lauh Mahfuz gitu. Kita tidak bisa memilih orang tua, begitu pula tidak bisa memilih anak. Jadi jangan limpahkan ketidaksukaan itu ya kepada orang tua kita atau kepada anak gitu ya. Karena memang ini sudah ujian. Jadi satu sama lain ini kita adalah ujian. Ibu ujiannya bapak, bapak ujiannya ibu, anak juga ujiannya orang tua juga ujiannya anak. Kita tuh sama-sama saling menguji sebetulnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalnya paling baik? Nah makanya jangan aku mau sholat karena aku ditanya sama guru. Aku mau sholat karena ada mamah papa. Nggak usah. Sholatlah karena dirimu memang butuh sholat sebelum disolatkan gitu. Nah itu gimana? Kapan disampaikannya? Sebetulnya ya keteladanan orang tua. Bapak jangan workaholic. Cepat pulang ke rumah. Bina itu keluarga. Jangan membina keluarga orang lain gitu. Karena kalau menjadi kecapan kecap nomor satu, ya. Tapi kalau pulang ke rumah ternyata tidak seperti yang diomongkan di luar gitu ya. Kepada istri merendahkan, kepada anak tidak ada waktu gitu kan. Begitu pulang langsung buka tab, buka HP gitu kan. Langsung online gitu ya. Nggak ada gitu waktu untuk bareng-bareng sama keluarga. Ya, ini ada sebuah keluarga, anaknya usia 2 tahun. Anaknya laki-laki usia 2 tahun. Itu baru anak pertama, si bapaknya sibuk banget nih. Anaknya tuh mau ikut, gitu. Apa susahnya anak 2 tahun dibawa? Karena pekerjaan itu non formal ya, bukan pekerjaan yang harus benar-benar ada menghadap atasan gitu kan. Kalaupun menghadap atasan, kalaupun bawa anak sebenarnya bukan hal yang hina ya. Karena pastinya juga si atasan itu juga punya anak gitu. Kenalkan gitu pekerjaan bapak itu pada anak. Nah ini, kenalkan juga lingkungan pertemanan bapak kepada anak. Kenalkan juga majelis bukan majelis taklim, ya, maksudnya tempat-tempat silaturahmi, thalabul ilmi, masjid itu oleh bapak. Karena Rasulullah SAW itu proaktif untuk mendidik Fatimah gitu. Jadi jangan salahkan gini, ibunya, ibunya, ibu tuh udah hamil, melahirkan, menyusui ya. Dan dia ada pada saat di mana? Suatu saat dia tuh hanya bergantung kepada nafkah dari suami gitu. Karena ya secara physically dia memang menyusui misalkan ya, atau nifas gitu. Para bapak kan belum merasakan tuh bagaimana nikmatnya melahirkan. Nah, jangan rendahkan istri gitu. Ya catat, mendidik anak tuh mendidik dulu diri sendirilah gitu. Bagaimana dia mempergauli istrinya gitu kan? Kan harus harsulakum ya. Seperti ladang tempat bercocok tanam, libasulahun seperti aibnya bajunya itu aibnya ya, harus saling mengisi gitu kan. Nah kalau komitmen bapak sudah bagus ya, baru anak itu punya contoh langsung. Rasul adalah paling baik li ahliha, kepada keluarganya gitu. Li ahli kepada keluarganya itu paling baik beliau tuh ya. Jadi li ahli kepada keluarga beliau. Nah bukan seorang direkturnya, bukan seorang selebgramnya, bukan seorang public figurnya, tapi seorang ayah hadir gitu. Nah ini saya mohon maaf nih, judulnya kajian NK pagi muslimah, tapi yang harus dikoreksi dulu itu adalah sang imam gitu kan. Kan di An-Nisa ayat 34 itu kan laki-laki itu adalah sebagai pemimpin, tetapi pemimpin yang seperti apa dulu gitu ya. Nah ini jadi contohkan dulu oleh ayah, bagaimana ke masjid, bagaimana tadi cari nafkah yang halal, anak dibawa gitu kan. Jadi bukan jadi alasan gitu ya, begitu pulang ke rumah cuman mau duduk-duduk saja gitu, langsung buka tab atau lihat remote gitu. Tidak ada interaksi yang berarti gitu kan, pada istri meremehkan gitu ya. Pekerjaan istri di rumah tuh banyak. Dia tidur paling akhir gitu ya. Dia tuh mencuci baju suami, anak-anak itu harusnya dibantu gitu ya, sama suami sama anaknya. Nah jadi sebenarnya mendidik anak itu adalah mendidik diri dulu. Jadi saya akan berikan dulu pengingat bersama ya. Terus ibunya gimana? Ya ibunya juga tipe yang kona'ah, mensyukuri step by step ya. Pencapaian suami itu nggak tiba-tiba ada mobil gitu. Kalau memang tujuannya ada kemudahan fasilitas yang tidak langsung, biasanya juga jalan kaki dulu gitu kan, naik kendaraan umum dulu gitu. Nah ketika kemapanan itu hadir, nah, jangan sampai si ibu juga jadi sombong, atau justru si ibu jadi boros, atau justru ketika kemapanan datang si ibu ditinggalin gitu. Ini banyak sekali ibu-ibu yang ketika merintis dari nol bersama dia, ketika sukses dinikmati orang lain gitu ya. Jadi bagaimana dia akan fokus mendidik anak, biasanya ya dia juga menjadi tulang punggung gitu ya, karena dia harus mencari juga tambahan ya, karena suami tidak siaga gitu ya. Besar kecilnya mah bukan 200 juta ya. Karena sekarang ini kayaknya dunia permedsosan ya, lagi sibuk tentang membicarakan, wah kalau dapat 200 juta katanya si ibu ini bilang akan melayani si bapak dengan wah paripurna gitu kan. Sebenarnya bukan masalah di sekian jutanya gitu ya, keikhlasannya gitu ya. Karena saya pernah lihat juga ada postingan dari keluarga, mohon maaf ya ini, jadi ada aplikasi kan yang suka antar jemput orang atau barang. Nah itu aplikasi itu ya, tentunya sahabat MK Pagi Muslimah udah tahu. Nah ternyata dia itu menganggarkan katanya makanan untuk keluarga 35.000 sekali makan. Nah dia sendiri istrinya tuh yang bikin makanannya, anak-anaknya makan, bapaknya makan. Tapi begitu datang tuh si bapak tuh bukan sebagai bos gitu, atau si istri juga datang sebagai orang penuntut gitu, tuh anak-anak datang juga sebagai orang yang merengek, enggak, semua tuh akrab dalam satu apa, makan bareng-bareng tuh di lantai. Nggak ada meja makan dulu, kalau sekarang udah ada meja makan ya. Mungkin ada yang memberi atau si bapak juga akhirnya memberikan hadiah istrinya, tidak diceritakan. Tapi ini kisah nyata gitu. Dan ternyata indah banget kebersamaan itu gitu ya, bisa dibina. Jadi mendidik anak itu kalau bisa tadi keteladanan orang tua, kemudian menanamkan tauhid ya, tentang kecintaan kepada Allah, pada Rasulnya, pada sholat gitu, pada sodakoh, pada Quran gitu kan. Dan yang terpenting ketika itu semua udah dijalankan, ya kita tinggal titipkan sama Allah doa kita yang tidak terputus ya, Rabbi habli minas sholihin gitu kan, minta kepada Allah supaya keluarga itu soleh itu, atau Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama gitu kan ya. Al-Furqan ayat 74 ya, jadi supaya kita ada gitu usaha secara manusiawi, usaha juga secara ukhrawi dan kepada ilahi ya. Jadi itulah, jadi sebetulnya tidak banyak gitu ya, intinya amanah anak itu ya, sadari fungsi orang tua, fungsi perkawinan apa, visi misi mau apa gitu ya, dan juga tanamkan fondasi agama ya, kemudian juga ibu dan bapak jadi keteladanannya, komitmennya gitu ya, dan insya Allah nanti ketauhidannya itu yang kuat ya, bukan takut karena ibu bapak, tapi takut karena Allah, karena dia sadar dia juga harus beribadah, mensyukuri semuanya karena Allah. Dan doa itu adalah yang merubah takdir. Kita nggak tahu nih anak-anak kita atau suami kita atau kita sendiri ketemu lagi nggak di akhirat ya. Karena Allah Maha tahu ya hatinya itu sebenarnya ada di mana itu, karena kalau hati yang kolbun marid berpenyakit tuh, iri, dengki, dendam gitu kan, permusuhan, apalagi adu domba. Ada keluarga yang orang tuanya itu ya mohon maaf gitu, salah satu pihak nyeritain ibunya, jelekin gitu. Nanti jelekin kakaknya, jelekin adiknya, jelekin si tengah gitu. Jadi maksud tujuan apa nih? Ternyata si bapaknya ini emang ada keluarga lain gitu. Tapi keluarga lain itu tidak sedara. Benar-benar hanya have fun aja gitu. Kebayang gak? Kok bisa ya? Kalau dia mau jelek tuh jelek sendiri aja, gak usah adu domba internal gitu. Karena justru yang akan dimintai pertanggung jawab adalah anak dan istrinya, bukan outsider yang entah siapa gitu ya. Dan itu memang ujiannya di situ. Jadi banyak ya keluarga-keluarga yang, mohon maaf nih, ujian orang yang sekarang lagi banyak beredar di media sosial juga kan, itu karena campur tangan orang lain tuh gitu ya, yang tentunya akan merusak tatanan atmosfer kesolehan anak gitu ya, apalagi kalau anaknya dari kedua orang tua yang beda agama gitu. Nah ini di dalam Islam kan tetap nikah itu harus satu agama gitu kan, karena tidak boleh kita menikah atau dinikahi atau dinikahkan dengan yang berbeda agama. Yang seagama saja bisa diadu domba, apalagi yang beda agama gitu ya. Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan keluarga kita bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tapi kalau yang sudah terlanjur di atas 40 tahun ya, perubahannya itu memang tidak signifikan. Kenapa begitu? Karena memang batas bersyukurnya seseorang itu dia di usia 40. Dia sudah mengenal diri Robnya, mengenal siapa penciptanya dan apa apa yang harus dikerjakan di dunia ini. Kalau pasangan Anda udah di atas 40 atau anak Anda udah di atas 40, ya sudah, itu memang dia udah mengeras hatinya, ya kosat kulubuhum. Ya, kita hanya bisa mendoakan saja. Mudah-mudahan masih ada gitu setitik secercah hidayah. Nah, kalau tidak sih jangan terlalu banyak demanding ya. Dia datang aja udah syukur. Misalkan ada pasangan yang suaminya atau istrinya atau siapalah anaknya yang tidak karena Allah, maka itu akan beda jauh gitu ya. Pencapaiannya itu memang tidak nyambung gitu ya. Walaupun ya citranya baik mungkin di depan manusia, tetapi di hadapan Allah, Allah paling tahu hati siapa yang sering fasik ya, atau yang munafik gitu. Yang paling sering di depan orangnya itu seperti iya mengimani, padahal di belakang itu siapa mengkufuri dan mengejek gitu. Dia lupa pada Allah dan lupa kepada dirinya, maka Allah buat dia lupa pada dirinya gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu sahabat MK pagi muslimah, saya hanya membuka saja, bagi yang mau menambahkan, mau sharing silahkan. Itu sahabat Syifa.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah, jazakillah khair Teh Sasa atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini sebagai pembuka sahabat MK fenomena yang kemudian membuat kita kembali berkaca begitu ya Teh Sasa, bagaimana kemudian kondisi keluarga kalau kita cerminkan kembali pada kondisi keluarga Rasulullah, keluarga Nabi Ibrahim, ini mudah-mudahan menjadi tuntunan yang bisa kita ikuti sahabat MK. Dan silakan Anda yang ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM, ikut berdiskusi berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, kajian parenting, mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kita sapa sahabat MK yang bergabung, Teh Sasa, ini hamba Allah yang kemudian berbagi atensi, bertanya begitu Teh Sasa, ini berkaitan dengan antara cinta dan ketegasan. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang, parentingnya itu lebih lembut begitu dibandingkan dengan zaman sahabat kita yang bertanya ini. Mungkin kalau dulu sebutannya adalah parenting ala VOC begitu Teh Sasa. Nah, bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara tegas dan tapi tetap penuh cinta? Ini seperti apa sebetulnya Teh Sasa? Mohon penjelasannya. Silakan Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya, ala VOC. Itu di zaman siapa tuh ya? Mungkin orang tua kita ya, atau saya sendiri terlalu jauh karena saya masih kelahiran 1965 ya. Jadi belumlah VOC itu kejauhan. Jadi sebenarnya ya, anak itu tidak perlu kekerasan gitu. Nih, tegas sama keras itu beda. Kalau kekerasan pasti main fisik, bully ya, bisa verbal non verbal. Itu pasti kekerasan. Kekerasan pasti ada bully fisik ya, verbal non verbal. Tetapi kalau ketegasan itu dia tahu ini halal, boleh gitu. Maksudnya karena agama tidak melarang. Ini haram, berarti memang jangan karena ada dosa di dalamnya. Jadi hukum-hukum, kalau dilakukan dia berpahala, gitu. Kalau dijauhi juga berpahala, atau ada yang mubah gitu. Jadi kerjakan, boleh, ya, tidak ada pahala ataupun dosanya. Nah, anak itu ketegasan dari kita, sebetulnya orang tuanya. Kalau orang tua bilang jangan nonton itu ya, atau kita nonton yang lain gitu kan, kalimatnya katanya enggak boleh jangan ya. Oke deh. Kalimatnya selalu yuk kita nonton yang lain, kasih alternatif gitu ya, atau diarahkan, diceritakan gitu, dikasih alasan gitu. Nah, itu umur berapa, lihat kemampuan anaknya gitu ya. Anak-anak itu kan suka bertanya gitu kan, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Boleh nggak? Nah, terus kita tanya, menurut kamu ini apa? Gitu, misalkan dia pengen makan permen terus gitu, kalau anak kecil ya, ya dikasih cerita bahwa permen enak, tapi jangan terlalu banyak. Mama juga kan nggak makan permen nih, gitu. Ini harus ada contoh gitu ya, real. Kemudian nanti kalau mau ya boleh, tapi nggak terlalu banyak, sekali ini aja. Nanti gosok gigi ya sebelum tidur misalkan. Jadi emang ada keteraturan yang dibuat. Ketegasan di sini ada keteraturan gitu ya. Tapi memang bapak jangan tiba-tiba datang kemudian ngasih permen gitu ya. Sok habisin gitu sebungkus gitu. Karena bapak tuh ceritanya jarang ketemu ya. Ya itu merusak sistem gitu. Jadi antara ibu yang emang udah mengarahkan susah payah, eh bapak tiba-tiba bilang boleh gitu kan. Bebas gitu. Memang ceritanya supaya sayang, tapi sayang yang tidak beraturan. Kalau zaman dulu nih, itu zaman PlayStation. Anak sunat ya, pas 3 SD dikasih PlayStation. Kirain ibunya, bapaknya akan sparring partner dengan anak. Nggak pernah tuh. Ternyata si anak dibiarin aja. Suruh PlayStation sendiri, rusak lah gitu kan. Jam sholat, jam apa lagi belajar gitu kan, jam ketemu bapaknya. Karena bapaknya sendiri sengaja untuk menghindarkan anak itu tidak merengek ikut lagi sama bapak gitu. Nah, benar-benar jahatnya di situ. Jadi tolong ya, kenapa anak rusak? Kita ingat-ingat dulu, runut ke belakang. Itu siapa yang punya andil? Kita orang tuanya. Kata sahabat MK Muslimah, enggak kok, di keluarga saya alhamdulillah katanya ya. Ada tilawah Quran bareng gitu kan. Ada alhamdulillah gitu diputarkan murotal gitu kan. Ada alhamdulillah kebersamaan makan di luar gitu ya. Terus semacam outbound gitu kan. Gak ke mall terus gitu kan. Gak gadget apalagi. Alhamdulillah sujud syukur. Kalau suaminya seperti itu, Masya Allah tabarakallah. Istrinya begitu, Masya Allah tabarakallah. Anaknya ikut, Masya Allah tabarakallah. Jadi VOC tidak berlaku di situ gitu ya. Karena dengan sendirinya kan sama-sama berkhidmat kepada Allah gitu. Nah, yang kasihan gini, ibunya itu belajar agama. Senang nih religius ibunya. Pengen dong nyetel lagu bukan lagu, murattal Quran di mobil. Eh, bapaknya malah nyetel Shine Bright Like a Diamond gitu kan. Lagu-lagu apa sih yang mellow, adalah orang-orang dalam negeri dan luar negeri misalkan. Lagu-lagu begitu. Ibunya tuh dunia Allah, innalillah. Ini anak lagi pembentukan gitu kan ya. Lagi benar-benar diasah, di sekolah ada tilawah. Terus ibunya juga suka murajaah, suka dengerin murattal Quran. Di mobil 3 jam setengah itu mudik ke kampungnya begituan. Belum lagi kalau si ibunya menunjukkan indahnya gunung nih, ciptaan Allah. Terus kata bapaknya begini, apa sih mah yang begitu aja? Biasa aja kali, gitu kan. Nah, itu mulai rusaknya itu ketegasan dengan keteraturan dirusak itu oleh bapaknya. Entah kenapa ternyata memang sang ayah itu tidak fokus memang gitu. Sang ibu tidak sadar juga gitu. Oh, ternyata si bapak itu emang tidak fokus. Dia distorsi di luar gitu. Disorientasi di luar gitu. Nah, disitulah jadi keluarga muslim tolong bapak sadari tugas bapak tuh ku anfusakum ahlikum naro, ibu juga sama, tolong diri jaga keluarga dari api neraka. Kalau sudah Anda sadar mah ya, takut anak itu suatu saat nanti di akhirat menuntut gitu kan. Atau nanti saat di akhirat takut istri menuntut. Ini kalau pagi kajian pagi muslimah ya. Jadi sang ayahnya dulu, sang qawam, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, itu benar dulu gitu. Rasulullah SAW kan seorang pemimpin umat, pemimpin keluarga gitu. Dan bukan lip service, bukan pencitraan. Beliau tahajudnya aja ya, sampai kakinya bengkak padahal dijamin surga. Nah, Anda sekarang bapak-bapak punten. Ya mohon maaf afwan. Apakah sudah seperti itu? Jadi jangan mengambil hal-hal yang belum Anda lakukan terus menekan pasangan atau anak untuk menerima hal-hal yang sebenarnya Anda itu lip service gitu. Ya. Nih mohon maaf aja. Jadi kenapa ketegasan dan keteraturan datangnya bukan karena kekerasan fisik dan non-fisik gitu, verbal dan non-verbal. Itu beda ya. Dan tidak dicontohkan lah kekerasan VOC yang tiba-tiba sabuknya keluar gitu kan. Tiba-tiba ada sapu lidinya keluar. Itu tidak menyelesaikan persoalan, bahkan jadi dendam. Karena ternyata si anak ini, ya, yang tadi yang saya kasih contoh, dia itu yang kepada keluarga cuek. Ternyata dia produk dari bapaknya dulu juga kekerasan VOC gitu. Jadi dia dendam kepada bapaknya. Dia cuma sayang kepada ibunya saja gitu. Nah, itu tidak boleh juga. Sayanglah kepada kedua-duanya. Baik buruknya mah itu urusan mereka dan Allah. Gitu. Kita sebagai anak tetap melihat mereka sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Begitu pula orang tua kepada anak. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas penjelasannya. Dan kemudian kita sapa kembali ada sahabat kita dari Lembang yang ini berbagi kisah terlebih dahulu. Teh Sasa, sebelum bertanya, diceritakan bahwasannya anak sahabat kita ini setiap kali bertemu dengan bapaknya, katanya selalu didoktrin pemahaman liberal. Jangan beriman kepada Allah, jangan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Karena qadarullah sekarang sudah berpisah, tapi ternyata pas dirunut ini penganut aliran bukan Islam begitu, Teh Sasa. Nah, jika dilarang bertemu, takutnya dibilang menjauhkan anak. Tapi kalau ketemu tadi, didoktrin oleh ayahnya sedikit demi sedikit. Sebagai seorang ibu, sikapnya harus seperti apa ini, Teh Sasa? Mohon nasihatnya dari sahabat Lena di Lembang.
1: Ya, bismillah. Untuk sahabat di Lembang, karena ini adalah sudah bercerai, ya, masing-masing tentu tidak bisa mengawasi, ya. Maksudnya pola asuh di suami kayak gimana, mantan suami, pola asuh anak tuh di sana kayak apa. Tapi ternyata alhamdulillah Allah menunjukkan di sana itu diajarin yang benar-benar antagonis gitu ya, benar-benar tidak produktif, benar-benar memusyrikan lah ya, karena mengkafirkan bahkan, karena dia tidak boleh percaya kepada Allah dan Rasulnya gitu ya, dengan berbagai cara kebiasaan orang tua mantan suami ini. Nah, ini sebaiknya memang gimana? Kalau usianya sekarang itu rawan, masih pembentukan, lebih baik memang jangan ketemu. Kalaupun ada, sebaiknya keluarga pihak ibu atau istri, mantan istri ada gitu. Karena jadi akan memantau gitu, apa sih obrolannya gitu ya, apa sih yang dikerjakannya. Karena susah nanti anaknya, dia akan brainwash, ya, akan cuci otak gitu ya. Karena kerugiannya perceraian salah satunya adalah anak gitu. Dia akan rubah-rubah pola asuh gitu. Jam tidur, jam sholat, kalau yang benar-benar sholat ya. Tapi kalau yang ini kan dimasukkan indoktrinasi ya, kemusyrikan, kekafiran. Nah, itu na'udzubillah min dzalik. Sebaiknya memang kalau memang Anda rasakan enggak perlu ketemu dulu, lebih baik tidak ketemu gitu ya. Saling mendoakan saja. Bukan berarti Anda menjelekkan suami ya, atau menjelekkan ayahnya, tapi untuk menyelamatkan anak, akidah anak gitu. Karena dia belum bisa menyerap ya, membandingkan ya, atau menolak gitu ya. Karena masih dalam penguasaan usia-usia pelajar apalagi ya, misalkan nampaknya anaknya masih balita atau batita. Nah, itu lebih lebih rawan lagi tuh, bisa langsung berubah gitu. Enggak mau sholat nanti, enggak ingat Allah gitu kan. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi Bu, nggak apa-apa dipisahkan dulu, bukan karena tidak sayang, tapi jangan dijelekan, itu aja. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Dan silakan sahabat MK, Anda yang juga ingin ikut berdiskusi, bergabung, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kali ini kita coba sapa kembali Teh Sasa, ada sahabat kita, hamba Allah, yang kali ini bergabung terkait dengan cinta dan ketegasan, Teh Sasa. Ini kan antara orang tua, parenting kepada anak. Tapi kalau sekarang dibalik begitu, Teh Sasa, karena kondisinya anak-anak sudah besar, dan ini melihat kalau orang tuanya sekarang justru yang kekanak-kanakan, apakah bisa juga diterapkan hal yang sama begitu, Teh Sasa? Seperti apa kira-kira? Jazakallah khair. Silakan Teh Sasa.
1: Ya, khairan jaza. Saya meraba-raba nih anaknya yang sekarang udah sadar gitu ya, tapi orang tuanya kekanak-kanakan. Sebenarnya gini, dalam keluarga itu nggak ada yang perfect sebetulnya ya. Bisa jadi orang tuanya belajar dari anak gitu, bisa jadi gitu. Nggak apa-apa. Orang tua justru menyadari tadi saya kekanak-kanakan gitu ya. Justru anak lebih dewasa, dewasa dalam arti keteraturan hidupnya. Tahu jam sholat, misalkan tahu auratnya gitu kan. Tahu ini bukan muhrimnya. Jadi aturan-aturan agama dia tahu semua gitu. Misalkan dari sekolah ya. Kemudian dia pas pulang ke rumah, "Mama, mama, mama, aurat mama jaga dong," misalkan. Ya itu alhamdulillah. Nah, ibu harus mau dapat masukan ya. "Papa, papa, papa, jangan sibuk terus. Kapan dong jadi imam sholat di rumah?" Nah, itu orang tua yang soleh, yang calon soleh dan soleha. Insya Allah gitu, dapat hidayah dari anak gitu, nggak aib juga gitu, tapi sebuah hidayah gitu, terima aja gitu ya, saling inilah, saling mendukung, mensupport gitu untuk bertaubatan nasuha Itu ya, walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa. Dan kali ini kita sapa juga hamba Allah dari Cianjur yang berbagi kisah juga. Seorang single mom begitu Teh Sasa, dengan anak usia 8 tahun. Qadarullah, mantan suami ini hanya fokus memberi nafkah uang saja begitu Teh Sasa. Tapi komunikasi dengan anak ini jarang. Ngebales chat juga jarang. Dan itu pun harus anaknya dulu yang chat ayahnya. Dan itu pun jarang dibalas. Apalagi karena sekarang mantan suami ini sudah punya istri lagi. Sebagai seorang ibu, bagaimana sikap selanjutnya begitu Teh Sasa? Apa perlu untuk menjauhkan anak dengan ayahnya yang cuek tadi, meskipun tadi tidak membawa anak ke rumah beliau gitu, tidak membawa anak ke rumah ayahnya, tapi hanya melalui media komunikasi. Karena memang mantan suami ini tidak pernah mau datang untuk menemui anak secara langsung, meski sudah berbulan-bulan. Seperti apa ini Teh Sasa?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, karena anak itu memang in blood, di dalam darahnya itu adalah bin bapaknya itu. Kalau anak perempuan binti ya, kalau anak laki-laki bin. Itu tetap hubungan baik ya, sekalipun ayahnya itu tidak baik sama dia, tidak baik kepada mantan istrinya, dia tetap harus menjadikan ayahnya itu ladang amal soleh dia untuk bertemu Allah. Ini agak ribet enggak? Anak kepada orang tua yang meskipun menzolimi dia dalam tanda petik ya, di umur dia yang sekarang gitu ya, korban perceraian, dan juga dia menikah lagi, dan ternyata dia lupa untuk menafkahi, kecuali kalau kadang ingat gitu, hanya WA saja. Nah, ini merupakan ujian berdua ya, ibu dan anak. Tapi memang ini bagian dari kesabaran yang sedang diasah sama Allah, membalas keburukan dengan kebaikan dari Allah. Ini orang-orang yang azmil umur ya, orang-orang yang benar-benar dimuliakan gitu. Jadi ibu sebenarnya ini kondisi yang tidak enak, pahit, tapi jadi obat ya. Nah, bagaimana jadi perantara di antara mereka gitu. Ibu sendiri kan gak bisa komunikasi, kemudian anak masih bisa WA, teruskan aja gitu. Pah, kangen gitu. Gak apa-apa merendah untuk hal yang benar-benar fitrah gitu ya. Pah, apa kabar, sehat gitu. Gak apa-apa, anak duluan ya memang harusnya begitu. Meskipun anak kecil ya. Nah, diajarkanlah dia menjadi orang yang pemaaf sebetulnya, penyayang, penyabar ya. Mensyukuri gitu. Meskipun bapaknya itu seperti itu gitu. Insya Allah nanti ibu akan mendapatkan double-double lipat gitu ya. Karena pahala ibu untuk mengajari anak jauh lebih susah gitu. Betul-betul ujiannya benar-benar gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya HP atau komunikasi ini membantu lah. Meskipun tidak tatap muka masih ada komunikasi. Jawabnya lama katanya. Itu juga yang sekarang lagi viral tuh. WA-nya kapan? Jawabnya sebulan kemudian. Jadi itu juga ya contoh-contoh yang bukan harus dicontoh gitu. Tapi Allah hendak membuka aibnya tuh ya untuk belajar kita. Sebenarnya pola komunikasi setelah badai perceraian tuh agak rumit nggak? Rumit emang gitu. Karena memang seharusnya sih gitu ya. Mohon maaf nih, bukan seharusnya. Ya masing-masing ego orang tuanya itu yang sebenarnya menjadi pangkal persoalannya. Karena kalau masalah pasangan yang kurang sempurna di mata manusia, agama mengajarkan sekiranya kamu tidak menyukai akhlak dari pasangan gitu, sungguhnya pasti ada kebaikan yang banyak gitu ya. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asya an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, emang ada keburukan atau kekurangan dari pasangan, tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di balik itu. Itu di An-Nisa 19. Jadi ini udah lewat ya. Tapi sekarang setelah pada perceraian, ya ibu menjadi penyambung. Kalau masalah pahit-pahitnya mah jadi obat aja buat ibu dan anak. Kalau misalkan ibu khawatir di sana dia pola asuhnya nggak teratur karena ada ibu baru, ya itu sampaikan kepada Allah supaya anak ibu dilindungi. Kalaupun sekalinya ketemu mungkin di area tempat bermain, di area tempat makan gitu, ya hubungan anak sama bapaknya mah nggak akan terputus. Ini ada contoh. Tapi orangnya udah pada meninggal, udah zaman VOC. Jadi si ibu ini, ya, nenek, sebetulnya nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek gitu. Dia menceritakan pada cucunya, dulu nenek gitu ya, kalau mau ketemu bapak itu di pasar katanya gitu. Karena nenek, maksudnya si anak ini kan sudah nenek-nenek ya, dulunya cerita, ketemu sama papahnya itu, sama siapa, jadi Uyut gitu ya, ketemunya di pasar, diam-diam begitu karena si nenek ini, si anak yang korban perceraian ini, yang udah nenek-nenek lagi cerita, takut ibunya tahu, kan ibu sama bapaknya kurang baik, katanya gitu. Kebayang gak seorang anak cerita, jadi udah nenek-nenek cerita ke cucunya, kalau ketemu tadi pasar, kalau sekarang mungkin mall ya, kalau dulu sih pasar gitu. Gimana ya si cucunya mendengarkan itu sedih gitu. Ya apalagi yang menjalaninya. Jadi tidak akan ada yang sempurna ya. Istighfar aja, qulu innalillah. Ya ajarkan kalimat istirja. Qulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa afini khairam minha. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan dapat pahala dari musibah ini, ganti yang lebih baik nanti di akhirat ataupun dunia sama Allah. Amin ya rabbal alamin.
0: Insyaallah, alhamdulillah.
1: Jadi intinya jangan dilarang gitu bertemu atau pernah menjadikan dia anak yang pemaaf gitu, menyayangi ayahnya setulus hati walaupun tidak seperfect yang seharusnya. Wallahul muwaffiq.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa, dan nampaknya menjadi atensi terakhir kali ini kita sapa seorang ayah yang bergabung di 0822-9850-sekian-sekian. Ini sebagai seorang ayah bertanya apa yang harus diajarkan pada anak di usia anak yang baru berumur 5 tahun, Teh Sasa. Ajaran apa dulu kira-kira? Tauhid kah? Atau fikih kah? Atau apa ini, Teh Sasa? Mohon nasihatnya. Silahkan, Teh.
1: Alhamdulillah ini seorang bapak yang tersadarkan ya. Tugas apa gitu ya. Ya alhamdulillah ya bapak. Jadi gini. Tidak ada batasan apa yang mau diajarkan ya, ketika anak itu bertanya bapak jawab ya, jujur. Bapak misalkan anak itu tanya ya, ayah abi Allah tuh di mana gitu, anak kecil bisa bertanya begitu, bisa. Kenapa kita sholat, bisa. Ayah aku capek nggak mau sholat, itu bisa gitu. Jadi sebenarnya yang paling inti adalah mengenalkan Allah gitu. Mengenalkan yang menciptakannya itu penting, diawali dengan bapak dan ibu kalau ada apa-apa alhamdulillah ya, Masya Allah, Astagfirullah. Jadi kalimat-kalimat tahlil, tahmid, tasbih bapak ajarkan dengan perilaku keteladanan ya. Nah nanti tentu anak itu juga kan usia 3 tahun udah tahu tuh bedanya tangan kanan dan tangan kiri. Dia juga harus dipisahkan itu, ini anak perempuan itu, ini sama anak laki-laki. Auratnya juga udah mulai dijaga. Kalau dia misalkan mandi ya, kalau keluar dari kamar mandi itu udah berpakaian gitu. Ya jadi jangan tiba-tiba lari di tengah rumah gitu, ngejar-ngejar bola di baju gitu. Jadi sebenarnya adab-adab ya, akhlak ya, itu diajarkan juga. Jadi batasan aurat dia, bagaimana dia mencintai Allah dan kedua orang tuanya, mencintai dirinya sendiri, rasa syukur lah gitu. Jadi sebenarnya cara nanti gimana? Ya bapak jangan jauh-jauh bapak jangan jauh-jauh dari anak. Bapak boleh cari nafkah. Tetapi ketika ketemu anak itu benar-benar full waktunya, main bola sama dia, ya membacakan cerita, tilawah bareng gitu kan, baca Quran maksud saya, ya. Surat-surat pendek atau apa gitu. Jadi anak itu memang titipan Allah ya. Jadi jangan sampai dikira cuma brojol begitu aja gitu. Selain nafkah yang halal ya. Dan jadi doa-doa kita juga titipkan sama Allah. Jadi juga melihat bagaimana orang tua berhubungan satu sama lain, maksudnya komunikasi. Ketika bapak sangat sayang kepada istri, itu anak belajar menghormati ibunya. Tapi kalau bapak sering marah-marahin ibu di depan anaknya, atau bapak meninggalkan ibu tanpa sebab, anak belajar juga, oh si mama dicuekin kayak papa gitu, masih bisa. Berarti aku juga gak akan ada hormat-hormatnya kepada ibu. Apalagi kalau orang tuanya KDRT gitu ya. Wah anak udah belajar langsung, wah tinju aja sih mama gitu. Jadi memang belajar kelola emosi gitu ya, tampilkan perasaan bahagia bertemu gitu ya, banyak senyum, ucapkan salam. Kemandirian pun belajar, okay, boleh. Misalkan naruh sampah ya, buka tutup pintu, tahu ada adab-adabnya. Kalau berdoa mau memulai sesuatu bismillah, atau doanya. Doanya langsung spesifik ya, mau makan apa doanya. Dan cara-cara keluarga muslim biasa, waktu sholat ya sholat gitu kan, matikan TV. Tapi ini kan ada ya, aduh, tahu agama, ilmu agama, tapi sekedar lip service. Nah ini yang bahaya. TV nyala terus gitu. Orang tuanya nonton apa dar-dar-dor, Hollywood, Bollywood. Ya anak kan atau Korea gitu. Anak tuh jadi ngelihat oh pola pola orang tua kayak gitu ya. Nah, disitulah pola asuh yang akan merusak anak sendiri ya. Jadi memang harus teladanan untuk tadi rasa dia mencintai Allah dan keluarga atau orang tuanya dan dirinya sendiri ya. Merapikan mainan gitu. Ayo kita main, tapi juga jangan ngantuk bapaknya malah pegang HP gitu kan. Terus atau anak dikasih HP, ya udah itu udah bubar gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu ya Pak, walau alam bisawab, mudah-mudahan bisa tertangkap intinya adalah keteladanan, konsistensi dalam pola asuh dan Bapak hadir ya secara apa emosionalnya yang bisa dijaga, tidak emosional tapi sabar ya, tidak marah-marah. La taghdab wala kaljannah, jangan marah, surga untukmu. Itu ya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya cukupkan sekian intinya. Cintai keluarga kita, ku anfusakum ahlikum naro, jaga diri dan keluarga dari api neraka, dan komitmen Anda dan pasangan sebagai pasangan suami istri yang sayang satu sama lain dan juga mencintai anak karena amanah dari Allah akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Walau alam bisawab.
0: Baik,
1: itu sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, terima kasih Teh Sasa untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Teh Sasa ini menjadi amal jariah dan bisa kita terapkan bersama sahabat EMK. Selamat melanjutkan aktivitasnya Teh Sasa, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa kembali berdiskusi, berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhanku yang Esa, bila kenangkan kohar.
0: Insya Allah sahabat EMK, alhamdulillah kita baru saja simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana. Mari kita sama-sama doakan, kirimkan doa terbaik. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga sahabat MK yang baru saja bergabung mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf tidak tersapa ya untuk atensi pertanyaannya, dan mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa dibahas sahabat MK. Pagi hari ini kami juga masih hadirkan peluang kebaikan untuk bisa kita optimalkan bersama. Sahabat MK ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf merupakan amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK perlu ketahui bahwa tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf, kita semua bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, maka semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa langsung kunjungi wakafdt.or.id atau silakan hubungi call center di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Moga syukurku bertambah.
0: Sahabat MK, perlu kita ketahui bersama bahwasannya luka dan derita panjang masih terus terjadi di wilayah Gaza. Ada harapan baru yang sekarang juga sedang muncul sahabat MK dan terus dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah perang yang masih berlangsung. Sahabat MK, mari ikut berkontribusi, berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor

Pahmi-nya di pagi hari ini. Kami sapa ada Teh Nana di Bandung, kemudian juga ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Ibu Parila di GBA 3, Ibu Dede Juhana dari Padalarang, ada Kang Joko Morales dari Pasir Sereh Tanjung Jaya, alhamdulillah ikut menyimak, Eyang Alin di Cimareme, kemudian Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, dan juga ada Ibu Ella di Serang, alhamdulillah bisa menyimak sajian ilmu di pagi hari ini. Doa-doa terbaik sahabat MG yang sudah dilantunkan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhitung sebagai amal soleh untuk kita semua. Sudah berada di penghujung kebersamaan, tepat di jam 6 pagi hari ini, saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya

0: sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah

0: untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Bagaimana esensi pengobatan pada zaman Rasulullah SAW? Kita terjemahkan secara kontekstual. Pada zaman Rasulullah SAW, pengobatan itu telah ada. Tidak ujuk-ujuk zaman Nabi, kemudian pada saat zaman kemudian Nabi bikin nomenklatur dan berbagai macam teknik pengobatan. Enggak begitu. Contoh, pengobatan dengan madu. Pengobatan dengan madu itu sudah ada pada saat zaman kenabian. Dan kalau kita lihat riwayatnya, pengobatan dengan madu itu pengobatan yang paling tua, 2000 tahun sebelum Masehi. Ini buktinya ada di hieroglif namanya itu, di tulisan-tulisan di batu-batu di daerah Mesir. Demikian juga pengobatan dengan madu ini di Yunani kuno juga sudah ada kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Tiongkok sama, antara 750 tahun sampai 500 tahun sebelum Masehi. Di Ayurveda di India juga sama. Jadi pengobatan madu itu ya, pada zaman Rasulullah SAW hidup, pengobatan dengan madu itu sudah ada, dan pengobatan dengan madu itu adalah tren pada saat itu. Pengobatan yang sudah terverifikasi dengan berbagai macam peneliti begitu ya pada saat itu. Artinya, ketika Rasulullah menggunakan madu pada saat itu, Rasulullah menggunakan salah satu obat canggih pada masanya. Habatus Sauda, Nigella Sativa. Saat itu adalah pengobatan canggih pada zamannya. Sekarang Nigella Sativa diteliti lagi juga, ada timoquinone yang ada di dalamnya. Kemudian bekam. Bekam itu adalah salah satu pengobatan yang invasif pada saat itu. Kan belum ada operasi laparoskopik pada saat itu ya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meng-approve tuh pengobatan-pengobatan yang ada pada saat itu. Pengobatan yang terverifikasi, pengobatan yang telah teruji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Madu tuh. Pengobatan yang canggih ya. Pengobatan yang telah dipakai di berbagai negara di belahan bumi pada saat itu, sahabat tuh Rasulullah terima. Terapi yang invasif ada melukai tubuh, di antaranya ya, Rasulullah terima tuh bekam di antaranya. Jadi makna filosofinya apa? Selama pengobatan itu memang terbukti, selama pengobatan itu mempunyai resiko yang rendah, selama pengobatan itu tidak merusak tubuh, pengobatan itu diterima oleh Rasulullah SAW dengan berbagai macam saringan-saringan tertentu. Tidak semua diterima. Jadi kalau kita lihat dari filosofinya, Rasulullah itu tidak anti dengan kemajuan. Rasulullah bahkan meng-approve teknologi yang paling canggih pada saat itu, tapi dengan tiga catatan tadi. Kebermanfaatan. Kemudian yang kedua adalah teruji. Yang ketiga, tidak melukai dan tidak merusak tubuh.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

berkisah, seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Namun, tiba-tiba sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tanpa kilat menyambar ke permukaan bumi. Hutan yang kering itu pun terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Tidak sampai di sana, ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampaklah seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat ia menoleh ke kanan, ia pun semakin terkejut lagi karena melihat seekor singa lapar yang siap untuk menerkamnya. Di situasi mencekam yang dialami rusa, di tengah bahaya yang mengancam dari berbagai penjuru, dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari, rusa dihadapkan pada empat pilihan. Mati di mangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Lalu apa yang ia harus lakukan? Bersedih dan merintih? Menangis dan menjerit? Atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Ataupun menyerah saja pada keadaan yang menimpanya? Pada akhirnya rusa pun pasrah. Ia memilih untuk fokus melahirkan bayinya di tengah situasi itu. Namun ketika ia berpasrah, kilat-kilat segera menyambar dan mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar, membuat singa malang itu mati seketika. Setelahnya, hujan datang begitu deras dan langsung memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Membuat pemburu segera berlari mencari tempat berteduh dan tidak lagi menaruh fokusnya kepada rusa tersebut. Rusa pun kemudian bisa melahirkan dengan selamat. Sahabat MK, segala ujian berbentuk kesulitan maupun kesenangan akan selalu mendatangi dari segala arah. Kita mungkin pernah, bahkan sering merasa masalah datang bertubi-tubi. Seakan tidak memberi kesempatan untuk bernafas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, hingga masalah dengan anak-anak, semua datang berurutan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah rusa tadi. Pasrahkan kepada Allah, biarkan semuanya berjalan apa adanya sesuai skenario Allah. Sambil maksimalkan ikhtiar pada apa-apa yang masih bisa kita usahakan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Sahabat MK, sungguh Allah menyayangi hambanya, melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah lah yang akan menyelesaikan semua permasalahan. Karena itu, merupakan suatu hal yang sama sekali mudah bagi Allah. Hindari berkata bahwa kita memiliki masalah yang besar. Tetapi katakanlah kepada masalah kita bahwa kita memiliki Allah, Tuhan yang Maha Besar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap ikhtiar kita yang sudah kita siapkan agendanya sepanjang hari ini, senantiasa Allah beri kemudahan, beri pertolongan sahabat MK. Dengan tidak lupa kita awali setiap aktivitas kita dengan berdoa ya. Mudah-mudahan ikhtiar yang diawali dengan doa ini adalah ikhtiar terbaik yang kelak akan menghadirkan manfaat ya sahabat MK untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Di pagi hari ini aktivitas Anda kembali akan dibersamai oleh program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli yang kembali mengudara di hari ini, hari Rabu ya sahabat MK. Kita sudah masuki hari ke-24 di bulan Zulhijjah, bertepatan dengan hari ke-10 di bulan Juni. Hingga jam 9 mendatang bersama saya Herlan Hanif, kita akan kembali mengikuti sahabat MK ya, sajian program dengan informasi-informasi terbaru yang akan kami hadirkan, juga ilmu yang kembali akan kita kuatkan seputar bincang ekonomi syariah hari ini. Untuk mengawali kebersamaan, kami hadirkan segmen Jurnal Pagi MKFM berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi manfaat. Informasi seputar pantauan cuaca hari ini di wilayah Anda seperti apa. Kemudian bagi Anda yang sudah mulai berkendara atau dapat memantau ya, ruas-ruas jalan di tempat Anda berada hari ini, Anda bisa sampaikan bagaimana kondisi lalu lintasnya. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk sahabat MQ yang barangkali akan melintasi ruas jalan yang Anda informasikan ya kondisi lalu lintasnya. Dan bagi Anda yang memiliki informasi seputar kebencanaan juga yang terjadi di sekitar Anda, bisa juga diinformasikan untuk menambah kewaspadaan ya, kesiapsiagaan. Berita kehilangan jika Anda miliki juga silakan boleh dapat dibagikan juga untuk dapat semakin diluaskan ya informasinya. Serta Anda bisa berbagi juga jurnal syukur hari ini. Pagi hari ini mari kita saling berbagi inspirasi untuk menguatkan ikhtiar syukur kita dengan berbagi 3 hal yang paling ingin disyukuri di pagi hari ini apa. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami hadirkan juga perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung, Subang, dan Yogyakarta ya. Silakan dimanfaatkan untuk sahabat MQ juga hari ini yang akan merencanakan ya agendanya. Untuk wilayah Bandung, hari ini cuacanya di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Bandung perakiraannya akan kembali berawan ya, dengan suhunya juga tidak akan terlalu panas, cenderung sejuk wilayah Kota Bandung hari ini karena puncaknya ini berkisar di 27 hingga 28 derajat Celcius. Jadi hari ini Bandung belum terperkirakan akan turun hujan ya, tidak terperkirakan akan turun hujan, hanya berawan saja. Untuk wilayah Subang, di hari ini juga perkiraannya di beberapa wilayah ini sama dengan Bandung juga ya, akan berawan. Namun akan beberapa cerah berawan di wilayah Pusaka Jaya, Pagaden, Tambak Dahan, kemudian Sukasari, Cikaum, Legon Kulon. Itu wilayah-wilayah yang hari ini akan cerah, sahabat AMK. Dengan suhu puncak, wilayah Subang hari ini bisa mencapai 34 derajat Celcius ya. Jadi suhu yang cukup panas nampaknya di siang hari nanti untuk wilayah Subang. Bisa dilengkapkan juga pagi hari ini seperti apa di wilayah Subang, sahabat MQ. Kemudian untuk wilayah Yogyakarta, perkiraan cuacanya untuk hari ini, hampir seluruhnya wilayah Jogja juga akan berawan. Di Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, juga kota Yogyakarta. Dengan suhu puncaknya berkisar di 31 hingga 32 derajat Celcius hari ini. Bagi Anda yang sudah mengagendakan aktivitas yang banyak dilakukan di luar ruangan, nampaknya ini akan mudah-mudahan lancar dapat dilaksanakan ya, tanpa nanti akan terkendala hujan. Tapi yang perlu diperhatikan, di cuaca panas dan cenderung kering, sahabat MQ, kita perlu memperhatikan asupan cairan ya, agar tubuh kita tetap dapat terhidrasi dengan baik, tidak kekurangan cairan, sahabat MQ. Jadi Anda bisa kembali mengecek ya perlengkapan hari ini untuk beraktivitas. Jangan lupa tumbler air minumnya dibawa kembali, sahabat MQ. Langsung dapat dilengkapkan ya di wilayah Jogja juga oleh sahabat MQ pagi hari ini seperti apa pantauannya langsung di wilayah masing-masing. Kirimkan beserta dengan informasi lainnya seputar pantauan lalu lintas di ruas jalan yang Anda dapat pantau. Kemudian juga informasi seputar peristiwa kebencanaan dan juga berita kehilangan serta jurnal syukur. Anda dapat bagikan informasinya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa sahabat MQ yang sudah berbagi informasi selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi ya?
5: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan.

0: kesehatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
2: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
3: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustaz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MQFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali sambung kebersamaan masih dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen Jurnal Pagi hari ini mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi ya, seputar pantauan cuaca langsung hari ini di wilayah Anda seperti apa, kemudian informasi lalu lintas ya, bagi Anda yang sudah mulai berkendara melintasi ruas jalan yang Anda lalui pagi hari ini, bisa diinformasikan seperti apa kondisi lalu lintasnya. Dan Anda bisa berbagi juga informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda ya, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, nah, silakan bisa dibagikan juga. Sekaligus dapat Anda berbagi jurnal syukur, 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini oleh Anda apa, silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kami sahabat MG yang sudah berbagi informasi ya di pagi hari ini, sudah ada Pak Yandi di Cijaura Buah Batu menyampaikan pagi hari ini di wilayah Cijaura cuacanya cerah, sejuk, lalu lintasnya terpantau lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung. Menyampaikan jurnal syukurnya di hari ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, dan bisa sarapan pagi ya, nampaknya ya sarapan pagi. Bisa olahraga bersepeda juga katanya sambil menyimak MKFM, alhamdulillah. Semoga nikmat yang begitu banyak dan besar ini hingga tidak ternilai bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MK yang sedang menyimak. Juga untuk guru-guru, untuk sahabat siar juga. Semoga tetap sehat semuanya, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum nih dari Pak Yandi ya. Terima kasih Pak Yandi sudah berbagi informasi dan atensinya pagi hari ini. Kita beralih ke Cimahi menyapa sahabat Handayani di Jalan Ontario Cibeber. Diawali dengan jurnal syukur pagi hari ini disampaikan oleh sahabat Handayani, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk dapat curhat kembali di penghujung malam, katanya alhamdulillah. Dan bersyukur alhamdulillah dimudahkan untuk ke Makassar hari ini, pertolongan Allah begitu dekatnya, alhamdulillah. Hari ini agendanya keluar kota yang kemarin ya, ke Makassar, alhamdulillah. Kemudian juga alhamdulillah katanya sudah mendingan matanya, alhamdulillah. Maha baik Allah, maha penolong, maha bijak, maha penyayang. Kemudian jurnal syukurnya disampaikan, pagi ini cuaca cerah, sejuk sekali. Kemudian doanya untuk kita semua, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat MK Jokur yang bertugas. Terima kasih sahabat Handayani ya, dari Jalan Ontario Cibeber, Cimahi. Pak Sandi Kustejo, terima kasih juga pagi hari ini absen saja menyimak katanya. Terima kasih, selamat menyimak Pak Sandi sambil beraktivitas. Ada juga Ibu Yanti di Antapani. Ibu Yanti melaporkan cuaca Antapani mulai cerah pagi hari ini. Kemudian menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih dikaruniakan usia, masih dikaruniakan kesehatan juga, serta bisa bangun katanya di sepertiga malam untuk menunaikan ibadah ya, alhamdulillah. Doanya dari Ibu Yanti, semoga kita semua sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Berikutnya ada Ibu Juwita di Cimindi. Ibu Juwita melaporkan pagi hari ini Cimindi Raya cuacanya sejuk, cerah berawan. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih memberikan nafas, sehat semua keluarga. Bersyukur juga tiap hari mendapat ilmu-ilmu dari para guru-guru di MK. Semoga MK tetap mengudara. Doanya hari ini mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin, lebih sabar, lebih kuat, lebih istiqomah dalam keimanan dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Menyampaikan juga selamat bertugas untuk kru yang di MK pagi hari ini bertugas, untuk sahabat MK juga, semoga kita semua Allah lindungi dari segala mara bahaya dan Allah cukupi semua kebutuhannya. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu lintasnya belum dapat memantau, katanya sedang siap-siap dulu untuk olahraga pagi, sekalian mau ke MPP. Wah, mudah-mudahan lancar ya aktivitasnya Ibu Juwita. Terima kasih sudah berbagi juga pagi hari ini. Dari Cibatu Garut kali ini sudah ada Ibu Rusmiati menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah
memberikan kesempatan kembali untuk menghirup oksigen dengan gratis, nikmat yang tidak terbatas katanya, semoga istiqomah menjalankan ibadah. Kemudian melaporkan cuaca di Cibatu Garut pagi hari ini cuacanya cerah dan siaran MKFM dapat disimak, diterima di sana dengan baik ya, alhamdulillah. Selamat bertugas untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak juga di pagi hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Dan semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut nih langsung menyapa. Eyang Alin dari Cimareme juga terima kasih. Eyang Alin menyampaikan cuaca Cimareme pagi hari ini berawan, suhunya sejuk katanya 18 derajat Celcius pagi hari ini ya di Cimareme. Alhamdulillah juga menyampaikan jurnal syukurnya. Allah masih bangunkan dari tidur, masih bisa menghirup udara segar dan dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur juga pagi ini sangat dingin sekali katanya. Alhamdulillah ya. Salam silaturahimnya disampaikan oleh Eyang Alin. Ini untuk kru yang sedang bertugas, untuk anak cucu dan sahabat MK yang sedang menyimak. Sehat selalu semuanya, salam bahagia. Terima kasih Eyang Alin dari Cimareme. Berikutnya kami sapa kembali yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Ada Ibu Dede Juhana di Padalarang, cuaca cerah sekali katanya. Cerah berawan maksudnya ya. Dari Padalarang, dari Ibu Dede. Kemudian lalu lintasnya lancar disampaikan Ibu Dede di Padalarang. Doanya disampaikan untuk kru, semoga semuanya sehat selalu. Dan untuk sahabat MK juga yang sedang menyimak ya. Terima kasih Ibu Dede Juhana di Padalarang nih sudah menyapa juga pagi hari ini.

Atensi berikutnya, terima kasih untuk Ibu Parilah di GBA 3 sudah menyampaikan juga pagi hari ini jurnal syukurnya. Alhamdulillah, bersyukur masih bisa bernafas, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Alhamdulillah juga bersyukur masih bisa ibadah dan beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah beri. Sekarang kegiatannya katanya mau bersiap ke posyandu, ada kegiatan di posyandu. Mudah-mudahan lancar ya kegiatannya Ibu Parilah. Doanya dari Ibu Parilah untuk kru yang bertugas, untuk sahabat MK juga semuanya, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pantauan cuacanya di GBA 3 cerah berawan, hawanya sejuk pagi hari ini. Terima kasih Ibu Parilah, selamat beraktivitas ya. Kemudian ada sahabat kita berikutnya dari Cibuntu Cibendei, Bunda Halimah menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan umur sampai hari ini, masih diberi kenikmatan ibadah dan nikmat sehat katanya. Doanya semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Untuk Mama Sheha di Ujung Berung, terima kasih silaturahimnya katanya dari Bunda Halimah nih di Cibuntu Cibendei. Untuk kru yang bertugas dan sahabat MK semua yang menyimak, semoga semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Halimah ya di Cibuntu Cibendei. Berikutnya kami sapa juga ada sahabat kita Ibu Aminah ya dari Cipanas Puncak nih. Cuacanya cerah katanya di Cipanas Puncak, alhamdulillah. Terima kasih sudah melaporkan informasi pagi hari ini ya Ibu Aminah, langsung nih dari Cipanas Puncak. Kemudian juga ada sahabat kita yang berbagi, oh Ibu Dede Johana juga menambah.